0: Ya. Nah, kalau ada tadi ditanya, kan kalau ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, saya akan jadikan semua doaku isinya sholawat. Kata Rasulullah, kalau begitu keinginanmu akan dicukupi. Betul kita katakan. Nah, sekarang saya pertanyaan saya adalah, kalau kita sholawatnya 100% ikhlas, kira-kira tetap nggak diberikan janji tadi? Pasti diberikan. Iya kan? Sama dengan misalnya, kata Rasulullah, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dipanjangkan rezekinya, hendaklah silaturahim. Ini kan janji.
1: Iya.
0: Kalau antum silaturahimnya 100% karena Allah, tidak mengharapkan dua tali, tetap nggak dikasih dua tali?
2: Pasti tetap.
0: Tetap dikasih kok ya kan? Jadi buat apa harus diniatkan segala itu? Kita hanya ditugaskan untuk ikhlas. Adapun Allah itu sudah janjinya untuk melaksanakan. Makanya kalau ada orang yang bersalawat tujuannya dunia, itu yang terbesar di hati dia. Seakan-akan dia motivasi terbesar dia untuk bersalawat adalah dunia. Allah ya akhi, orang ini kasihan. Dia tidak menyadari bahwa dunia itu rendah. Dan salawat itu sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukannya kita tidak boleh minta dunia, sekali lagi minta dunia itu isinya apa, tempatnya di dalam berdoa. Silakan. Nah, adapun kemudian kapan kita bersolawat, nah ini perlu sangat dianjurkan sekali kita bersolawat setiap waktu ya.
1: Setiap waktu ya.
0: Iya, terutama di hari Jumat dan di malam Jumat. Rasulullah SAW sabda, "Akhiru minas salati alayya, perbanyaklah bersolawat kepada aku yaumal Jum'ah walailatul Jum'ah, hari Jumat dan di malam Jumat." Yang kedua, sangat dianjurkan salawat sebelum berdoa. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah melihat ada orang yang berdoa tanpa memuji Allah, tanpa salawat. Maka Rasulullah bersabda, orang ini tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah menegur dan menasihati supaya dia memuji Allah dulu dan bersalawat. Yang ketiga, ketika hendak masuk masjid dan keluar masjid. Kemudian juga, ikhwatul Islam, salawat itu sangat ditekankan bahkan hukum wajibnya ketika mendengar nama Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW sabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang bakhil adalah orang yang disebutkan aku di sisinya tapi tidak bersalawat kepada aku. Ya, Rasulullah mengatakan dia bakhil. Dalam satu riwayat Imam Ahmad dengan lafaz syaqiya abdun, celaka seorang hamba, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang disebutkan engkau di sisinya tapi tidak bersalawat, itu akan kecelakaan. Makanya kita ketika menyebut nama Rasulullah, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Nah, begitu. Masyaallah, ini kurmanya enak banget.
2: Masyaallah.
3: Hukum memberikan zakat kepada saudara. Zakat boleh diberikan kepada saudara dengan dua syarat. Satu, dia termasuk kategori 8 asnaf atau golongan yang berhak mendapat zakat. 8 golongan yang berhak menerima zakat meliputi fakir, miskin, gharim atau orang yang terbelit utang, mu'alaf atau sabilillah, seperti mereka yang hendak belajar agama. Dua, dia bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat. Seperti saudara wanita yang belum menikah, sementara orang tua tidak memberi nafkah, yang wajib menafkahi adalah saudara lelakinya yang sudah balig atau sudah bekerja. Dalam fatwa Nur al-Darb, pernah ditanya tentang hukum memberikan zakat kepada saudara. Jawabannya, jika saudari Anda tinggal terpisah di rumah sendiri, sementara dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, maka Anda boleh memberikan zakat untuknya. Namun jika dia tinggal bersama Anda, dan Anda yang memberi nafkah, tidak boleh Anda memberikan zakat Anda kepadanya. Karena dia dicukupi dengan mendapat nafkah dari Anda. Fatwa Nur al-Darb. Keutamaan memberikan zakat kepada saudara. Nilai amal dari zakat yang diberikan ke saudara tidak hanya berupa amal zakat, namun ini juga bisa mempererat persaudaraan, sehingga ada unsur silaturahmi di sana. Karena itu, memberi zakat ke saudara, zakat sekaligus silaturahmi. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sedekah kepada orang miskin nilainya sedekah. Sedekah kepada kerabat nilainya dua, sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Demikian, Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ba'd. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita akan mendapat pahala kalau kita mendengarkan tausiah dari TV? Ya, barakallahu fiik. Itu termasuk salah satu cara untuk thalabul ilm. Jadi insyaallah tetap ada pahalanya. Dan semakin seseorang menjaga adabnya dalam mencari ilmu, makin banyak manfaat yang akan dia dapatkan. Jadi mendengar tausiah melalui televisi adalah salah satu cara dalam mencari ilmu, dan mencari ilmu adalah ibadah. Jadi insya Allah dapat pahala.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ustaz mau nanya Ustaz, sebenarnya wali Allah itu siapa Ustaz?
4: Wali Allah itu yang disebutkan dalam surat Yunus. Allah mengatakan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu adalah mereka tidak akan merasa takut dan tidak pula merasa bersedih hati nanti. Siapa kata Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang yang beriman dan bertakwa. Berarti setiap orang yang beriman dan bertakwa itu ya berarti wali Allah. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi hakikat wali Allah itu syaratnya beriman dan bertakwa. Nah, itu wali Allah Subhanahu wa taala.
5: Kalau itu Ustaz, apakah syarat wali juga selain beriman dan bertakwa harus punya kesaktian gitu, Ustaz? Karomah gitu maksudnya?
4: Ya enggak lah. Iya. Karomah itu kan hanya sebatas ujian. Dan terkadang pemuliaan kepada sebagian hambanya yang beriman. Enggak syarat seorang wali itu harus punya karomah. Dan kalau misalnya ada orang yang diberikan sesuatu yang luar biasa, belum tentu juga karomah atau wali gitu kan. Misalnya kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air nih, atau enggak mempan dibacok nih, apakah berarti dia wali? Belum tentu. Dukun juga bisa kayak gitu. Makanya di sini kita harus tahu bahwa pertama ya, karomah bukan syarat seorang wali. Artinya seorang wali itu tidak syarat harus punya karomah. Karomah itu hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya berapa banyak sahabat beriman kepada Rasulullah SAW, namun tidak kita ketahui mereka diberikan oleh al-karomah misalnya, tapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an pun hanya mengatakan bahwa wali itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa.
5: Jadi bagaimana cara mengenali orang yang punya karomah ya, yang dianggap wali, sama orang yang juga punya karomah tapi sebenarnya dia bukan wali?
4: Ya, apakah sesuatu yang luar biasa terjadi pada seseorang itu bisa dipastikan itu karomah? Tentu tidak. Di sana ada perbedaan-perbedaan antara karomah dengan sihir. Perbedaan yang pertama, karomah itu datang sendiri tanpa disadari terkadang orangnya. Karena keimanan dan ketakwaannya itu. Sedangkan sihir itu seringkali diupayakan dengan cara misalnya bersemedi,
5: berzikir,
4: dengan cara misalnya makan nasi putih doang selama 3 hari, dengan cara misalnya yang melakukan gerakan-gerakan menghadap matahari atau yang lainnya yang sifatnya memang dia mengupayakannya dan takarub kepada tentunya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ini. Kalau karomah, dia memang Allah berikan kepada dia dan pelakunya juga terkadang tidak merasakannya. Makanya karomah tidak bisa didemokan. Berbeda halnya dengan sihir. Kalau sihir bisa didemokan. Maka kalau ada orang yang mengaku kiai misalnya, dia bisa mendemokan karomahnya. Bisa dipastikan itu bukan karomah. Itu hakikatnya sihir. Perbedaan yang kedua, karomah itu terjadi kepada orang yang beriman dan beramal soleh, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasul, menjauhkan kesyirikan dan kebid'ahan dan maksiat. Sedangkan kalau sihir itu terjadi kepada orang yang tidak menaati Allah, yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ya, ketika mengomentari perkataan Laits bin Sa'ad, Imam Laits bin Sa'ad berkata, aku melihat ada orang yang berjalan di atas air, aku tidak terima sampai aku melihat amalannya sesuai enggak dengan sunnah Rasul.
3: Iya. Berarti dari awal dilihat ya, itu dulu ya, kadar ya, keimanan dulu ya.
4: Iya, apakah dia mentauhidkan Allah atau tidak, dia mengikuti sunnah Rasul SAW atau tidak, pelaku maksiat atau bukan, begitu kan. Kalau ternyata dia mentauhidkan Allah, dia pengikut sunnah Rasul, menjauhi berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan, dia meninggalkan maksiat, insya Allah itu karomah.
5: Ya. Terus kalau kayak di YouTube kita kan sering nih ana lihat nih yang dianggap wali gitu yang tindakannya aneh-aneh gitu, gitu ya. Aneh banget sih gitu. Itu bagaimana itu satu hukumnya Ustaz?
4: Iya, memang sebagian kelompok kaum muslimin ya, ada yang menganggap bahwa wali itu akan melewati sebuah fase di mana dia agak gila dikit. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis sebuah buku yang berjudul Aulia Allah laisu bil majanin. Wali-wali Allah itu bukan orang gila. Nah, mereka menganggap kalau ada orang yang aneh, ya.
3: Orang yang gila.
4: Iya, itu wah ini kayak jangan-jangan wali. Mau jadi wali. Wali. Nah, ini jelas keyakinan yang tidak benar. Apa ada? Ya, para sahabat. Padahal para sahabat Rasulullah SAW kan Masya Allah. Ya, kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua wali-wali Allah. Apa ada mereka gila dulu? Padahal semua ulama sepakat akan ketinggian apa? Ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Kesolehannya tentang itu ya. para sahabat kan jelas kesolehannya.
4: Iya, betul.
5: Jadi syarat utama wali itu orang yang bertakwa dan beriman dan mengikuti ya,
4: beriman dan bertakwa. Walaupun tentu derajat dia di sisi Allah berbeda-beda. Makanya dalam hadis disebutkan siapa yang menyakiti waliku maka aku umumkan perang dengannya. Dan tidaklah hambaku bertakarub kepada aku wajibkan. Dan senantiasa hambaku bertakarub kepada aku dengan sesuatu yang sunnah sehingga aku pun mencintainya. Nanti di sana ada yang mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja. Tetap dia disebut wali Allah. Ada juga bukan yang sebatas yang wajib tapi juga yang sunnah-sunnah. Tentu ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Jadi sebenarnya wali itu banyak ya Ustaz, banyak yang enggak ketahuan ya Ustaz. Karena orang yang bertakwa kan banyak insyaallah. Iya.
4: Setiap orang yang beriman dan bertakwa dialah wali Allah.
5: Gitu, Pak. Pak Ustaz.
4: Apa?
3: Ya.
0: Beda qadha dan qadar. Bagian dari rukun iman yang enam adalah beriman kepada takdir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang iman, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, ketetapan Allah disebut dengan istilah qadar. Sementara itu terkadang disebutkan dalam ayat dengan menggunakan istilah qadha. Seperti firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ini perkara yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 21. Lalu apa beda qadha dengan qadar? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, sebagian ulama berpendapat qadha adalah sinonim dari qadar. Sehingga kata qadha dan qadar maknanya sama. Dan ini sejalan dengan penjelasan sebagian ahli bahasa. Mereka menafsirkan qadar dengan qadha. Dalam Al-Qamus Al-Muhit dinyatakan, qadar adalah qadha dan hukum. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ibn Baz rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang perbedaan qadha dan qadar. Jawaban beliau, qadha dan qadar adalah dua kata yang artinya sama, yaitu sesuatu yang telah Allah qadakan atau tetapkan dulu dan yang telah Allah takdirkan dulu.

0: bisa disebut qadha, bisa disebut takdir. Kedua, pendapat kedua, qadha dan qadar maknanya berbeda. Selanjutnya mereka berbeda pendapat mengenai batasannya. 1. Qadha lebih dahulu daripada qadar. Qadha adalah ketetapan Allah di zaman azali. Sementara qadar adalah ketetapan Allah untuk apapun yang saat ini sedang terjadi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, para ulama mengatakan, al-qadha adalah ketetapan global secara keseluruhan di zaman azali. Sementara qadar adalah bagian-bagian dan rincian dari ketetapan global itu. Fathul Bari. Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat menyatakan, perbedaan antara qadar dan qadha, bahwa qadha bentuknya ketetapan adanya seluruh makhluk yang tertulis di Al-Lauh Al-Mahfudz secara global. Sementara qadar adalah ketetapan adanya makhluk tertentu setelah terpenuhi syarat-syaratnya. 2. Kebalikan dari pendapat sebelumnya. Qadar lebih dahulu daripada qadha. Qadar adalah ketetapan Allah di zaman azali, sementara qadha adalah penciptaan Allah untuk apapun yang saat ini sedang terjadi. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat menyatakan, qadha Allah lebih khusus dibandingkan qadar, karena qadha adalah ketetapan di antara takdir atau ketetapan. Qadar itu takdir, sementara qadha adalah keputusan. Ilustrasinya, ada 100 ketetapan, bentuknya hubungan berkonsekuensi. Jika A maka B, jika C maka D, jika E maka F, dan seterusnya. Ini semua adalah ketetapan. Lalu kapan ketetapan ini diputuskan? Ketetapan diputuskan nanti berwujud kejadian. Menurut pendapat ini, ketetapan itu qadar, sementara keputusan itu qadha. Apapun itu, memahami perbedaan ini bukan tujuan utama dari iman kepada qadha dan qadar, selain hanya memahami batasannya. Syekh Abdurrahman Al-Mahmud mengatakan, tidak ada banyak manfaat dalam mempelajari perbedaan ini, karena semua sepakat dengan batasan, meskipun berbeda dalam penyebutan namanya, sehingga tidak perlu ada perdebatan untuk memberikan definisi. Al-Qadha wal-Qadar fi dhaw al-kitab wa sunnah. Maksud beliau, mau disebut qadha maupun qadar, intinya sama, yaitu ketetapan Allah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Tanya jawab.
2: Perihal pahala berangkat jalan ke masjid pada hari Jumat punika maknanipun nalika mangkat kemawon napa kunduripun pulang pergi PP pulang pergi dhihaban wa iyaban. Jadi nek jarakipun saking masjid tumuju dalam penjenengan sewu, nek nyangguleh berarti kalih ewu sak Jumatan niku lho. Kaya-kaya wong ibadah kalih ewu syaratin napa siram tindak masjid, saderenge tindak masjid. Syarat angka kalih napa meruput tindak masjid Jumatan. Syarat ingkang ketiga melampah mboten nitih kendaraan. Ingkang angka sekawan lenggah cerak imam. Ingkang angka gangsal midhangetaken khutbah kanthi sae. Istama'a mboten namung sekedar sami'a. Sami'a niku mung waton krungu. Menawi istama'a midhangetaken kanthi konsentrasi penuh. Ngoten niku. Nek kebablasan turu pripun mboten sida entuk, gitu. Bablasan turu, aku lan niku anggere Jumatan ten pundi-pundi ngger teko keri niku sing ten ngarep niku kaya gembung tanpa sirah gitu. Dungkul kabeh dipoto kambure niku kaya wong uli gotok ra ning sirahe ngoten. Lah pripun nggih Pak, kula niku anggere imamipun innalhamdalillah niku pun ler-leran ngoten niku. Nggih. Niku wonten carane. Carane pripun niat saestu nggih. Ajeng nindakake ngibadah dumateng Allah, lan nyuwun dumateng Allah diwangi-wangi mboten diparingi ngantuk. Ingkang angka kalih sak dangunipun midhangetaken khutbah panjenengan niku mirsani pasuryane khatib. Dadi nyawang nek jenengan ten mriki khatibe ten mriku nggih disawang ngeten iki. Nggih, diusahake ampun kelentruk ngeten iki. Peredaran darah dadi mboten lancar marai ngantuk nggih. Tak ngene iki dengengek ngoten iki lho nggih. Lenggahe bergenggeng. Nek khatibe ten mriku nggih ngeten oleh ngeten iki. Lah mengke kula ndarani mliriki ya men gur wong darane kok. Sing penting kan hooh gitu. Dadi angka kalih jenengan mirsa niku sunah Nabi. Nabi ndawuhi awake dhewe nek Jumatan iku nyawang raine khotib. Ora nyawang liyane, nyawang ngisor ngene iki pun tanda-tanda. Ampun ngarep-arep jenengan nyawang ngisor kok iso melek terus ning. Terus wae. Nggih, entek. Baterai entek. Ingkang angka 3. Dadi niat tenanan nggih. Nek niat tenanan iku mesti anten kaceke. Wong keng omah niate aku anggere sing khotib kae mesti marai ngantuk. Gue aku tak niatian turu. Ti niate kok omah pancen wis arep turu. Ming bidane ora sangu kemul ngoten. Ingkang angka 3 panjenengan kula aturi ngunjuk kopi giling. Kopi deplokan, kopi asli. Ampun kopi sasetan digunting niku malah mengki marai mah niku. Lali tumbas tan pun dibantu ngerti kula nggih ora tau tumbas kok ya. Kula niku mung nyaran ketok nglakoni ya mbuh gitu. Tapi kula piyambak nate diparingi kopi niku, ngunjuk niku pancing anu enten efeke, dadi mboten ngantuk. Dadi sederengipun tindak salat Jumat niku ngunjuk niku, seceglek sak ceglekan rong ceglekan gangsal ceglekan bismillah. Nggih mila para ulama niku anggadahi pakulinan piyambake pun asring ngaji maos kitab mutolaah kitab niku sewengi muput nyawae dhewe mboten. Sewengi muput niku nek nonton wayang. Nek ngaji khotbah Jumat 15 menit iku horor. Iku luwih horor meneh lho ya, Wan. Wis Jumatan yang masjid ngoroke banter, foti piar ngelokke ya isin. Nek ra diloki kok kaya ngono. Nggih, dados sepindah angka setunggal niat, angka kalih niku tansah mirsani pasuryanipun khatib, angka 3 niku ikhtiaripun ngunjuk kopi asli sing tesih biji niku lho dideplok terus dicor wedang ajeng ditambahi monggo ning saene mboten ditambahi gendis mboten ditambahi napa-napa niku malah saged kangge jamu. Kathah tiyang sing kagungan penyakit mah niku rutin ngunjuk kopi asli nggih mboten ditambahi napa-napa pahit pancen niku malah pinaringan waras nggih sehat saking gerahipun kalawau. Wallahu ta'ala a'lam bistawab.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Alhamdulillah, Ustaz. Istrinya udah lahiran, Ustaz.
3: Alhamdulillah.
4: Dapat anak perempuan, Ustaz. Beratnya 3 kilo, panjangnya 50 cm, Ustaz.
3: Masya Allah.
4: Tapi, apa ya, Ustaz, yang harus anak lakukan setelah ini, Ustaz? Setelah lahiran, ya, prosesnya, Ustaz?
5: Sebelumnya, anak ucapkan sama antum, barakallahu lakafi. Menjalah barah taqiyah. Nah, memang kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang kelahiran itu dengan keberkahan. Memang tidak ada lafaz yang bisa kita katakan sahih secara kuat secara sanad ya, dari Rasulullah SAW. Walaupun ada riwayat yang saya sebutkan tadi, barakallahu laka fiha wa ja'alha barah taqiyah, walaupun di dalam sana ada kelemahan. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri doa yang lain yang sifatnya isinya mubarakan alaika wa ala umati Muhammad dan yang lainnya, akan tetapi juga riwayat dari Al-Hasan Al-Basri juga lemah, tidak sahih. Jelas yang intinya adalah kita doakan ya keberkahan supaya Allah memberkahi antum dan anak antum ya, dan supaya Allah menjadikan anak antum jadi anak yang solehah. Nah itu. Yang kedua, masalah teknik. Jadi kalau baru lahiran ya, maka itu ditahnik. Apa yang dimaksud ditahnik yaitu kurma dilembutkan selembut-lembutnya, kemudian disimpan di hanak-hanak rahang atas itu.
4: Langit-langit itu ada di atas ini ya.
5: Ya, tapi enggak usah banyak-banyak, yang penting sangat lembut, dilembutkan kemudian simpan di sini. Karena disebutkan dalam satu riwayat bahwa Asma melahirkan, kemudian bayinya dibawa kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul mentahniknya. Namun apakah kita boleh membawa ke ustadz misalnya? Kita katakan tidak, itu khusus untuk Rasulullah SAW. Yang lebih baik ya mentahnik ya orang tuanya sendiri tentunya ya. Nah ini, nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang masalah akikah. Kemudian di hari yang ketujuhnya Nabi SAW menganjurkan untuk diakikahkan itu. Kalau di masyarakat kan akikah itu hari yang ke-40. Sementara yang ada dalam hadis riwayat-riwayat yang sahih insyaallah itu adalah yaumasabi'ihi, hari yang ketujuhnya. Itu kalau di hari ketujuh kita mampu gitu loh. Nah, apakah hari kata-kata hari ketujuh ini batasan? Ya, di mana kalau misalnya lebih dari hari ketujuh sudah tidak boleh lagi? Atau hari ketujuh itu hanya sebatas itu hari yang paling utama? Pendapat yang saya rajihkan, Allah alam, itu hari yang paling utama. Yang paling utama itu di hari yang ketujuhnya. Nah, kalau misalnya di hari yang ketujuh nggak mampu, bisanya misalnya di hari yang keberapa gitu, sudah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa hari ketujuh itu bukan batasan. Maka boleh diakikahkan walaupun dia sudah besar. Ya. Walaupun dia sudah besar, bahkan terjadi ikhtilaf para ulama nih. Kalau kita nih waktu kecil belum pernah diakikahkan, boleh enggak kita mengakikahkan diri kita sendiri?
6: Nah, ini nih.
5: Nah, itu. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis bahwa Nabi SAW mengakikahkan dirinya setelah beliau diutus. Memang di dalam sanadnya ada Abdullah bin Muharrad, dia matruk, akan tetapi ada sanad lain yang lebih bagus, yaitu riwayat Abdullah bin Musanna dari pamannya. Juga dikuatkan oleh riwayat Ismail bin Muslim, walaupun ia dhaif, akan tetapi semakin menguatkannya. Sehingga menurut beliau bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengakikahkan dirinya setelah diutus itu insya Allah kuat. Ya. Lebih kuat. Maka atas dasar itu boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri. Kalau memang kita belum pernah diakikahkan oleh orang tua kita. Nah, yang menjadi masalah, akikah itu hukumnya wajib apa sunnah? Nah, ini ikhtilaf juga para ulama.
6: Oh, masih ikhtilaf ya?
5: Iya. Sebagian mengatakan, dan ini pendapat mayoritas ulama, ya akikah hukumnya sunnah. Tidak wajib. Sebagian mengatakan wajib. Syekh Mufil mengatakan wajib berdasarkan hadis Nabi SAW, Al-ghulamu murtahinun ala aqiqati. Anak itu tergadai oleh akikahnya. Apa sih yang dimaksud dengan tergadai oleh akikahnya? Sebagian ulama memberikan makna artinya terhalang untuk bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya.
6: Oh,
5: iya. Atas pendapat sebagian ulama. Sehingga atas dasar itu, sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan akikah itu wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW menyerupakannya dengan gadaian. Karena anak itu tergadai. Berarti yang namanya gadaian wajib dibayar nggak?
6: Ya, wajib.
5: Wajib dibayar. Ya. Tapi ingat tentu yang namanya kewajiban itu kalau mampu. Kalau nggak mampu ya gimana lagi?
6: Nah.
5: Ya. Adapun tata caranya, akikah itu bagaimana? Yang pertama, ini yang ibadah yang paling agung, itu menyembelih. Untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Saat saya, anak saya laki-laki, tapi saya bisanya cuma beli 1 ekor, boleh enggak?
6: Boleh. Oh boleh, Ustaz.
5: Boleh. Karena Allah berfirman, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Ya. Semampunya kita satu, ya udah gimana lagi. Yang penting kita berusaha untuk mengakikahkannya. Jadinya sangat dianjurkan menyembelih itu bapaknya langsung atau kakeknya, karena Rasulullah SAW yang menyembelihkan untuk Hasan dan Husain. Ya, karena itu juga, karena itu ibadah, dan ibadah menyembelih itu agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kambingnya itu dibaginya bagaimana, kata Syekh Utsaimin, sama dengan kambing kurban. Boleh disimpan sebagian, sebagian lagi untuk fakir miskin. Ya. Itu tidak ada bedanya. Ada lagi pertanyaan lagi, harus kambing apa boleh pakai sapi?
6: Oh.
5: Kalau akikah sama enggak dengan kurban? Boleh pakai sapi bagi ke unta. Pendapat yang sahih wallahu alam cukup pakai kambing. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengakikahkan, tidak pula para sahabat akikah dengan selain kambing. Iya. Jadi untuk akikah ya cukup kambing aja sebagaimana itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Nah, kalau yang cukur rambut itu gimana, Ustaz?
5: Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua itu cukur rambut. Nah, itu disunnahkan. Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah bayi perempuan disunnahkan juga dicukur? Sebagaimana kan tidak sunnah. Karena rambut bagi wanita itu mahkota. Sebagaimana kan sunnah. Kalau kita melihat dalilnya sih umum. Ya tidak dibedakan antara bayi laki-laki maupun bayi perempuan sebetulnya. Maka yang disunnahkan adalah bayi itu dicukur. Nah, setelah dicukur, botak, baru dikasih minyak wangi. Karena Nabi SAW dalam rangka menyelisihi orang-orang musyrikin Quraisy. Karena orang musyrikin Quraisy itu setelah dicukur itu dibalurkan darah kambingnya. Nah, sama Nabi SAW diganti dengan minyak wangi.
6: Horor juga oke, darah kambing. Nah,
5: kemudian yang ketiga yaitu memberi nama. Nah, usahakan memberi nama juga yang bagus ya, yang isinya kebaikan. Jangan sampai ngasih namanya nama-nama yang enggak bagus.
6: Ya. Misalnya
5: apa? Contohnya. Contoh misalnya Rasulullah bersabda sebaik-baik nama itu Abdullah atau Abdurrahman yang menunjukkan kepada penghambaan kepada Allah. Rasul juga bersabda asdaqul asma, nama yang paling benar adalah Hammam dan Harith. Hammam itu artinya orang yang punya cita-cita tinggi. Iya. Nah, ini bagus dikasih nama tuh. Apa namanya? Kepada anak tersebut. Nah, ini sebetulnya. Jadi akikah itu simple. Adapun yang disebutkan tadi setiap orang gimana?
6: Disodorkan satu-satu setiap pengunjung
5: ya, tamu ini yang datang. Sekali, tidak ada dalilnya, butuh dalil. Mana dalilnya? Dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan perbuatan para sahabat. Kita dapat, kalau kita dapati, kalau kita cari dalilnya, kita tidak menemukan hal itu. Begitu.
6: Tidak pernah ada riwayatnya seperti itu.
5: Iya, saya belum menemukan riwayat.
6: Kembali lagi kalau pasang masalah nama, kalau mengambil nama dari sahabat boleh, Ustaz?
5: Boleh, bagus. Gak masalah. Nah, setelah dicukur ya, rambutnya itu ditimbang dengan perak. Yang disebutkan dalam riwayat yang sahih itu dengan perak, bukan dengan emas.
4: Oh, ini perak ya, bukan
5: dengan
4: emas.
5: Perak. Ya. Bukan dengan emas.
4: Oh.
5: Dengan... Tapi kalau mau pakai emas ya silakan aja, enggak masalah.
6: Tapi tidak mengapa ya, Ustaz.
5: Enggak ada apa-apa. Ya lebih banyak ya lebih besar pahalanya insyaallah. Tapi yang disebutkan dalam hadis-hadis itu dengan perak. Nah, kemudian harganya dikeluarkan kemudian diberikan ke fakir miskin. Begitu.
4: Itu kita memberikannya berupa uang, Ustaz ya.
5: Bisa berupa harganya. Gak mungkin ngasihin berupa rambutnya kan.
6: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ya, mudah-mudahan jadi anak soleh.
4: Amin. Amin Allahumma amin. Makasih Ustaz jelasnya Ustaz.
5: Barakallahu.
4: Lanjutin nih yang rambut semua nih Bang.
6: Iya. Yeah.
4: Alhamdulillah.
5: Berarti kami udah siap ya?
4: Udah. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz.
0: Beda sholat syuruk dengan sholat duha. Kita akan melihat definisi duha. Duha adalah nama untuk waktu. Secara bahasa, duha diambil dari kata ad-dahwu, artinya siang hari yang mulai memanas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, di surga kamu tidak akan mengalami kehausan dan kepanasan karena sinar matahari. Quran Surah Thaha ayat 119. Kaitannya dengan makna bahasa kata duha pada ayat di atas, Allah menyebutkan kenikmatan ketika di surga, salah satunya tidak kepanasan karena sinar matahari, yang itu diungkapkan dengan kata wala tadha. Sedangkan menurut ulama ahli fikih, duha artinya waktu ketika matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal, yaitu tergelincirnya matahari. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah. Nama salat duha dikaitkan kepada waktu, seperti sholat duhur atau sholat maghrib dan seterusnya. Nama-nama ini dikaitkan dengan waktu. Sehingga sholat duha berarti sholat yang dilaksanakan di waktu duha. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu mulainya sholat duha adalah tepat setelah terbitnya matahari. Namun dianjurkan untuk menundanya sampai matahari setinggi tombak. Pendapat ini diriwayatkan An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Sebagian ulama Syafi'iyah lainnya berpendapat bahwa salat duha dimulai ketika matahari sudah setinggi kurang lebih satu tombak. Pendapat ini lebih ditegaskan oleh Ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah. Demikian yang menjadi pendapat Imam Abu Syuja dalam Matan At-Taqrib ketika beliau menjelaskan waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Hal yang sama juga menjadi pendapat Imam Al-Albani. Beliau ditanya tentang berapakah jarak satu tombak. Beliau menjawab, satu tombak adalah 2 meter menurut standar ukuran sekarang. Mausu'ah Fiqhiyah Muyassarah. Sebagian ulama menjelaskan, jika diukur dengan waktu, maka matahari pada posisi setinggi satu tombak kurang lebih 15 menit setelah terbit. Salat syuruq. Kita beralih ke salat syuruq. Syuruq artinya terbit. Syarokot asyamsu artinya matahari terbit. Istilah salat syuruq juga dikaitkan dengan waktu. Salat syuruq berarti salat yang dikerjakan di waktu matahari terbit. Di antara syarat dalam pelaksanaan salat syuruq yang perlu diperhatikan, salat ini dikerjakan ketika matahari sudah meninggi, kurang lebih satu tombak dalam pandangan mata manusia. Karena ketika matahari tepat di garis terbit, kita dilarang untuk melakukan salat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 3 waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melaksanakan salat di 3 waktu tersebut atau menguburkan jenazah kami. 1. Ketika matahari terbit sampai tinggi. 2. Ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Dan 3. Ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan penjelasan di atas, berarti mulainya waktu duha dan waktu syuruq itu sama, yaitu ketika matahari telah terbit setinggi satu tombak. Sehingga kesimpulannya, salat syuruq adalah salat duha di waktu yang paling awal. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, salat sunnah syuruq termasuk salat duha, hanya saja dikerjakan di awal waktu. Ketika matahari terbit dan sudah naik sekitar satu tombak, itulah syarat isyraq. Namun jika dilakukan di akhir waktu atau di pertengahan waktu, maka statusnya salat duha. Liqa'at bab al-maftuh. Sehingga orang yang mengerjakan salat syuruq, hakikatnya dia mengerjakan salat duha. Bagi orang yang sudah mengerjakan salat syuruq, bolehkah mengerjakan salat duha? Salat duha tidak harus dilakukan di satu titik waktu, tapi boleh dikerjakan di sepanjang rentang waktu duha, yaitu sejak matahari setinggi satu tombak hingga sebelum waktu istiwa, yaitu matahari tepat di tengah. Karena itu, bagi yang sudah mengerjakan sholat duha di awal waktu, dia boleh mengerjakan sholat duha di akhir waktu. Misal jam 6.30 mengerjakan sholat syuruq, sewaktu di kantor mengerjakan sholat duha. Demikian, Allahu A'lam.

Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini kita akan bahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan praktek nyata Nabi SAW terhadap sikap tawadhu. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW adalah imamul mutawadhi'in, ya, imamnya para orang-orang yang tawadhu, ya. Nabi SAW mempraktikkan contoh-contoh yang terindah yang akan kita lewati insyaAllah mulai pertemuan kali ini. Di antara contoh praktek nyata Nabi tentang tawadhu adalah sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun fakallamahu faja'alat tar'udu fara'isuhu." Ada seorang datang kepada Nabi SAW, lalu dia berbicara dengan Nabi SAW bergetar, yang menunjukkan ketakutan orang tersebut karena berbicara dengan Nabi SAW yang memiliki karismatik yang luar biasa. Orang itu ketakutan ketika berbicara dengan Nabi. Bifaqala lahu, maka Nabi SAW berkata kepada dia, "Hawin alaik fa inni lastu bimalik, innama ana ibnu mra'atin ta'kulul qadid." Tenang, aku bukan raja, aku hanyalah seorang anak dari wanita, ya, yang makan daging yang dikasih garam dikeringkan, ya. Ya, adalah makanan yang biasa. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu banyak raja atau banyak penguasa yang justru ingin membesarkan diri mereka di hadapan rakyatnya. Maka dicitrakan, kemudian dipuji-puji, disanjung-sanjung, ya, sehingga semakin ditakuti, semakin karismatik di hadapan rakyatnya, ya. Sampai akhirnya banyak di antara mereka yang sombong dan angkuh. Lihatlah Fir'aun, ya, yang mengatakan kepada rakyatnya, "Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti." Bukankah aku pemilik kerajaan Mesir? Sungai-sungai mengalir di bawah kakiku, ya. Dia ingin menunjukkan kehebatan dia, bahkan sampai akhirnya melampaui batas berkata, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan demikianlah banyak dari penguasa yang justru ingin meniupkan dalam pikiran rakyatnya bahwasanya dia adalah orang yang hebat, dia adalah orang yang sangat mulia, ya, dan yang lainnya, ya. Dan demikianlah kondisi dari sebagian raja dan sebagian penguasa. Dan demikian juga seorang ketika ingin menonjolkan dirinya, dia mengatakan, "Aku adalah anak dari pangeran tertentu, aku adalah anak dari jagoan ini, aku adalah anak dari si fulan, si fulan." Menisbahkan dirinya kepada kakeknya atau kepada bapaknya, kepada moyangnya, untuk menunjukkan kehebatannya. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang yang datang kepada Nabi ini berbicara gemeteran, dagingnya yang ada di antara lambungnya dan belikatnya bergetar, maka Nabi justru menenangkan orang ini. Yang Nabi katakan pertama, "Hawin alaik." Tenangkan dirimu, tenang saja, santai aja berbicara denganku. Enggak usah perlu gemetar. Sebagian orang malah bangga kalau ada orang bergemetar di depan dia. Berarti orang ini takut sama dia, berarti dia hebat. Enggak, Nabi justru mengatakan tenang dirimu. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa innilas tu bimalik." Saya bukan raja, tidak perlu takut seperti itu berbicara denganku. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid." Aku adalah putra dari seorang wanita. Tidak seperti tadi saya katakan sebagian orang, aku adalah putra dari raja ini, dari pangeran ini, nenek moyangku ini, bapakku ini, kakekku ini. Justru Nabi menisbahkan dirinya kepada seorang wanita. Karena wanita bukanlah sesuatu yang perlu dibangga-banggakan, ya. Wanita makhluk yang lemah. Maka Nabi mengatakan, "Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid." Aku adalah anak dari seorang wanita yang makan dari al-qadid. Al-qadid itu daging yang dikeringkan, ya. Artinya bukan makan daging yang baru dipotong, daging segar, bangga-banggaan makan daging ini, daging anu, enggak. Nabi ingin orang itu tenang, maka Nabi mengatakan, "Ibuku juga adalah wanita biasa yang makan daging yang dikeringkan." Makan daging dikeringkan itu makanan orang sederhana yang tidak bisa tiap hari makan daging yang segar, maka harus dipotong, dikeringkan, dimakan di waktu-waktu susah, makan daging yang diasingkan. Ini menunjukkan bagaimana tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang ini menjadi tenang di hadapan Nabi, bisa bicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenang, ya. Karena dia ketakutan melihat karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kalau bahasa kita, dia mengatakan, "Saya ini sama seperti yang lainnya." Kalau kita orang Indonesia, ya, "Saya ini hanyalah putra seorang wanita yang makan beras," ya. Artinya makan biasa. Dan inilah tawadhu'nya Nabi SAW ketika ada orang yang gemeteran dan kagum dengan karismatik Nabi SAW. Justru Nabi ingin menenangkan dirinya. Ini salah satu dari sikap tawadhu' Nabi SAW menghadapi orang-orang yang gemetar ketika berbicara dengan Nabi SAW.
SAW bukan mengangkat-angkat dirinya, bahkan merendahkan dirinya agar orang di depan yang berbicara dengan dia tenang di hadapannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: فلهم أجر غير ممنون.
1: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

0: atau bagaimana solusinya? Tergantung. Apakah Anda disuruh bekerja karena orang tua tidak mampu lagi untuk bekerja, karena sudah lanjut usia tidak bisa bekerja sama sekali, sehingga mereka mengandalkan Anda sebagai, akan dijadikan sebagai tulang punggung, atau orang tua sudah berkecukupan, cuman ingin melihat anaknya cepat segera bekerja. Kalau misalnya yang pertama, maka ya gimana lagi? Ya, bekerjalah, dan di sela-sela bekerja sambil ngaji. Alhamdulillah, pengajian-pengajian rata-rata pada maghrib sampai isya. Sudah selesai pekerjaan? Sudah, ini kan pada pekerja semua nih. Ya. Sudah selesai. Atau kalau pagi-pagi biasanya hari Ahad, bisa. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar agama sekalipun bekerja. Bagaimana kalau seandainya orang tua itu sebenarnya masih punya penghasilan dan Anda cuma sekedar pengin orang tua melihat Anda bekerja? Anda bujuk orang tua. Anda bujuk orang tua. Sampaikan kepada orang tua bahwa saya butuh modal, ya, untuk bekerja. Modal di sini adalah attitude, ya, modal kepercayaan, modal amanah. Ya. Karena sekarang justru yang diprioritaskan di tempat-tempat pekerjaan itu adalah keamanahan sebelum keahlian dan kecerdasan. Banyak orang pinter tapi keblinger. Ya. Biasanya perusahaan milih antara yang pinter banget tapi suka bohong, ya, dengan yang sedang-sedang tapi jujur. Akan lebih banyak memilih yang sedang tapi jujur. Saya ingin digembleng akhlak saya di pesantren sehingga saya punya modal yang cukup untuk bekerja nanti. Pendekatan seperti itu pada orang tua. Ini bahasa yang sebenarnya sesuatu yang lebih mudah diterima oleh tingkat pemahaman orang tua. Karena kalau pakai bahasa-bahasa yang saya pengen ngejar surga, pengen akhirat, itu kadang-kadang orang tua sudah aja terlalu fanatik lah. Ngejar akhirat kok fanatik, ya. Makanya tadi saya kasih alternatif cara penyampaian yang tadi di awal. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz mau tanya nih Ustaz, mengenai surga. Katanya surga itu ada tingkatan-tingkatannya ya Ustaz?
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya benar, surga itu bertingkat-tingkat dan itu konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing memiliki derajat sesuai dengan perbuatannya. Dan kita tahu di dunia ini orang berbeda-beda, ada yang sholat malamnya semangat, mungkin berjam-jam, ada yang sholat malam cuma setengah jam, ada yang mungkin tidak sholat malam. Tidak mungkin Allah menyamakan itu semua. Allah Maha Adil. Padahal konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, surga itu bertingkat-tingkat. Dan itu telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Hum darajatun 'indallah." Sungguhnya mereka berderajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna fil jannah mi'ata darajatin a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajatain kama baina sama'i wal ard." Sungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah siapkan khusus bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara satu dengan yang lainnya, antara dua tingkatan ini, antara jaraknya sejauh langit dan bumi. Jadi jaraknya bukan cuma antara lembah dengan gunung, tidak, antara bumi dengan langit. Berarti jaraknya sangat jauh. Dan itu hadis ini disebutkan 100 derajat untuk mujahidin. Berarti orang berjihad kan banyak. Ya, tetapi ternyata tidak sama, tidak satu derajat. Ada yang sangat ikhlas, mungkin ada yang ini, ada yang berkorban harta, macam-macam. Ini menunjukkan mereka bertingkat-tingkat. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari rahimahullahu taala bahwasanya sebagaimana mujahidin bertingkat-tingkat surganya, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Orang yang berdakwah juga bertingkat-tingkat, orang yang bersedekah juga bertingkat-tingkat, ya, kemudian yang baca Quran juga bertingkat-tingkat. Ini dan itu sudah sangat sangat logis. Kemudian dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: bersabda, "Inna ahlal jannati la yatarauna ahlal ghuraf." Ya, sungguhnya penghuni surga mandang ke atas melihat ahlul ghuraf. Ahlul ghuraf itu penghuni surga yang tingkatannya lebih
1: tinggi.
0: Lebih tinggi, ya. Ya. Min fawqihim, dari atas mereka. Kama yatarauna al-kawkabad durri al-ghabir, seperti mereka memandang bintang yang terang benderang yang semakin jauh ingin terbenam. Jadi jauh sekali, ya. Ya. Kata Nabi SAW, lima bainahuma, karena perbedaan antara keduanya. Jadi ternyata antara derajat yang satu dengan derajat yang lain sangat apa?
1: Sangat
0: jauh, tinggi, ya. Nah, sebenarnya di surga ada berapa tingkatan? Ya. Ya. Dalam hadis disebutkan 100 derajat untuk mujahidin. Apakah itu sudah 100 derajat? Sebenarnya tidak, itu bukan dalil bahwasanya tingkatan cuma 100. Tetapi di antara tingkatan-tingkatan tersebut ada 100 tingkatan untuk orang yang berjihad. Oleh karenanya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya tingkatan di surga itu sampai 6.000 lebih. Dalilnya apa? Dalil dalam satu hadis, yuqalu li sahibil Quran, ya, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang menghafal Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah tingkatmu, derajatmu di surga. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana kau baca di dunia. Sungguhnya kedudukanmu di surga, derajatmu pada ayat yang terakhir kau baca. Dan ternyata kita tahu di Al-Quran itu 6.000 ayat lebih. Setiap ayat mewakili satu derajat, satu tingkatan. Oleh karena itu sebelum lama seperti Jamil Mulakin dan yang lainnya berpendapat, hadis ini menunjukkan di surga paling tidak ada 6.000 lebih tingkatan. Ya. Maka sebenarnya kita ini berbicara kalau di manusia kan ada tingkatan juga, ya. Ada yang kaya, ada yang ini. Ini 6.000 dan antar tingkatan-tingkatan yang lain antar langit dan bumi. Ya. Makanya kita semangat, ya. Jangan sampai kita di bawah ini. 6.000 teman kita sudah di derajat ke 3.000, teman kita sudah derajat 4.000, kita masih di derajat minus 2. Minus 2 neraka jahanam.
1: Katanya rumah di surga itu ada bidadari, Ustaz. Bidadari satu dengan tingkat lain.
0: Kalau nggak bidadari ngapain ke surga?
1: Ada beda nggak, Ustaz, bidadari satu dengan tingkat lain?
0: Tidak ada dalil tegas bahwasanya bidadari berbeda, tapi itu konsekuensi. Oleh karenanya bidadari jelas bermacam-macam. Dalam satu hadis kisah Nabi SAW, man kadzama ghaidhahu, barang siapa yang meredam amarahnya, wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu, dan dia padahal mampu untuk melampiaskan kemarahannya, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik, maka Allah akan panggil dia di hadapan banyak orang pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu min ayil hurisha, sampai dia disuruh milih bidadari mana yang dia sukai. Tatkala disuruh milih, berarti kan bidadari bermodel-model.
1: Iya.
0: Kalau satu model aja enggak usah milih berarti. Nah, kalau bidadari satu tingkatan saja bermodel-model, apalagi konsekuensi seperti itu, meskipun tidak ada nas yang tegas. Apa fungsinya kalau cuma tinggi saja? Tatkala surga itu bertingkat-tingkat, berarti menunjukkan harusnya kenikmatannya juga bertingkat-tingkat. Jadi konsekuensi logis. Saya katakan di awal, ini menunjukkan konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau masalah surga, Allah bukan cuma mengatakan suruh berlomba, fastabiqul khairat, berlomba. Allah bukan cuma hanya mengatakan cepat, segera, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardh, segeralah menuju surga Allah. Bahkan Allah mengatakan bersainglah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk urusan nikmat surga bersainglah. Jadi saya dengan Anda sedang bersaing.
2: Masyaallah.
0: Kemudian kita mau surga.
2: Amin ya Allah.
0: Tapi kita harus bersaing.
2: Amin,
0: harus bersaing. Umur kita cuma sebentar. Apalagi Bapak ini kan sudah udah putih.
2: Iya,
0: putih. Antum juga hampir putih.
2: Iya,
0: meskipun kita enggak tahu mana yang di depan duluan mati, ya, tapi biasanya yang putih duluan mati.
2: Masyaallah.
0: Jadi maksudnya harus bersaing.
2: Bersaing, ya,
0: harus bersaing. Makanya kalau kita punya terbukti dalam mati kita punya kebaikan, segera lakukan.
2: Segera
0: kalau kita enggak bisa menyaingi orang dengan rumahnya yang mewah, enggak bisa menyaingi orang dengan mobilnya yang mewah, kita saingi dia dengan ibadah. Kita bisa saingi dengan baca Quran, kita bisa saingi dengan niat yang baik, kita bisa saingi dengan murah senyum kepada orang, bisa yang berbakti kepada orang tua. Jadi hidup ini untuk bersaing.
2: Masyaallah.
0: Semoga kita semuanya masuk surga.
2: Amin ya Allah.
0: Di derajat yang tertinggi.
2: Amin ya Allah.
0: Makanya ada yang mengatakan idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi. Ini harus semangat. Jadi saingan harus ketat.
2: Ya. Masya Allah. Syukur Ustaz. Luar biasa ini.
1: Syukur aja. Terima kasih Ustaz.
2: Syukur Ustaz. Masya Allah.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program Muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
4: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Tanya jawab.
6: Ayam di pasar itu haram? Pertama, kita perlu memahami satu kaidah baku dalam masalah sembelihan, bahwa hukum asal daging dan sembelihan adalah haram. Imam As-Sa'di mengatakan, hukum asal daging adalah haram, sampai kita yakini halal. Karena itu, ketika ada binatang yang mati tidak jelas sebabnya, bisa mati karena sebab mubah atau sebab haram, maka dipilih mati dengan sebab haram, yaitu tidak boleh dikonsumsi. Risalah Al-Qua'id Al-Fiqhiyah. Di antara dalil yang menunjukkan kaidah ini adalah hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sahabat yang diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang buruan yang halal dan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika ketika kamu melepas anjing pemburu, kamu membaca bismillah, lalu dia berhasil menangkap dan mematikan buruannya, silahkan kamu makan. Dan jika anjingmu menangkap buruan itu, lalu dia makan sebagian, jangan kamu makan. Karena berarti dia menangkap untuk dirinya sendiri. Jika turut bergabung anjing lain yang ketika berburu tidak dibacakan nama Allah, lalu mereka berhasil menangkapnya dan membunuh buruannya, jangan kamu makan. Karena kamu tidak tahu anjing mana yang membunuh binatang buruan itu. Jika kamu memanah binatang, kemudian kamu baru menemukannya setelah sehari atau dua hari, dan tidak ada bekas luka selain panahmu, silahkan makan. Jika kamu memanah dan jatuh ke air, jangan kamu makan. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Anda bisa perhatikan dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Adi bin Hatim untuk memakan binatang buruan yang meragukan. Dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga hal yang meragukan ketika berburu. 1. Anjing buruan makan sebagian hewan yang diburu. Ini menjadi haram karena berarti dia berburu untuk dimakan sendiri dan bukan untuk tuannya. 2. Jika ada anjing liar yang turut memburu binatang buruan itu, kemudian mereka bisa menangkap buruan itu, ini menjadi haram. Karena tidak jelas mana yang membunuh hewan buruan itu, di sana ada kemungkinan anjing liar itu yang membunuhnya, padahal dia lepas tanpa basmalah. 3. Ketika hewan yang dipanah jatuh ke air lalu mati, ini menjadi haram. Karena kita tidak tahu apakah dia mati disebabkan luka panah atau mati karena tenggelam. Ibnul Qayyim menjelaskan, mengingat hukum asal dalam sembelihan adalah haram dan diragukan apakah memenuhi syarat sembelihan yang benar ataukah tidak, maka binatang buruan kembali kepada hukum asalnya, yaitu haram. I'lamul muwaqqi'in. Kedua, apa acuan untuk memahami bahwa daging ini halal? Apakah harus sampai taraf yakin? Ataukah cukup dengan dugaan kuat dan indikator lahiriah saja? Sebagai ilustrasi, ketika kita mendapatkan sekera daging ayam untuk dimakan, ada dua pertanyaan di sana. Apakah kita harus yakin 100% bahwa daging ini dari ayam yang disembelih secara syar'i? Ataukah cukup dengan melihat indikator lahiriah sehingga kita memiliki dugaan kuat ini halal? Jika jawabannya harus yakin 100%, maka kita tidak boleh mengonsumsi daging ayam itu. Sampai kita tahu siapa yang menyembelih, kemudian kita tanya kepadanya bagaimana cara dia menyembelih, sehingga kita bisa yakin ini daging disembelih secara syar'i. Kita akan simak beberapa dalil terkait masalah ini sehingga kita bisa lihat apakah harus sampai derajat yakin atau cukup melihat indikator lahiriah. Pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada beberapa orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, ada orang yang memberikan daging kepada kami, sementara kami tidak tahu apakah ketika dia menyembelih membaca basmalah ataukah tidak." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Baca basmalah dan silahkan makan." Kata Aisyah, "Mereka baru saja masuk Islam." Hadis riwayat Bukhari. Perintah untuk membaca basmalah pada hadis di atas adalah membaca basmalah ketika makan, bukan membaca basmalah dalam rangka menghalalkan daging itu. Tentu bacaan basmalah setelah hewan disembelih tidak memberi pengaruh apapun. Dalam hadis ini, acuan halal haram sembelihan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi konsumen adalah dengan melihat agama yang menyembelih. Selama dia muslim, sembelihannya halal. Dan kita tidak diperintahkan untuk inspeksi serta menanyakan bagaimana cara dia menyembelih. Disitulah arti penting dari catatan yang diberikan Aisyah di akhir hadis, mereka baru saja masuk Islam. Sahabat ini menanyakan apakah daging ini halal atau haram karena yang menyembelih baru masuk Islam. Yang bisa jadi karena kebiasaan lamanya, dia akan menyembelih dengan menyebut nama berhala mereka. Namun dugaan ini tidak berlaku dan dianggap sebagai kemungkinan lemah, karena acuannya dikembalikan kepada agama yang menyembelih, dan sembelihan setiap muslim dianggap sah. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan, disimpulkan dari hadis ini bahwa daging yang beredar di pasar kaum muslimin dipahami sebagai daging yang sah sembelihannya. Demikian pula hewan yang disembelih kaum muslimin badui pedalaman. Karena umumnya mereka paham tentang tasmiyah, yaitu membaca basmalah ketika menyembelih. Keterangan ini yang ditegaskan Ibnu Abdul Bar. Beliau menyatakan bahwa apa yang disembelih kaum muslimin boleh langsung dimakan dan diyakini dia membaca basmalah ketika menyembelih, karena tidak boleh memberikan persangkaan kepada seorang muslim kecuali yang baik, sampai kita mendapatkan bukti sebaliknya. Fathul Bari. Bahkan Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa ulama sepakat boleh jual beli daging tanpa harus bertanya-tanya tentang jaminan kehalalannya. Beliau mengatakan, ulama sepakat bolehnya membeli daging makanan, pakaian, atau yang lainnya tanpa harus mempertanyakan jaminan kehalalannya. Bahkan cukup dengan menerima keterangan penyembelih dan penjual, sekalipun yang menyembelih beragama Yahudi, Nasrani, atau orang fasik. Kita hanya cukup berdasarkan keterangan darinya dan tidak perlu mempertanyakan jaminan kehalalannya. I'lam al-muwaqqi'in. Ketiga, khusus bagi Anda yang pernah menyaksikan langsung cara penyembelihan yang tidak syar'i, atau Anda memiliki bukti yang sangat jelas bahwa penyembelihannya tidak syar'i, maka Anda tidak boleh mengonsumsinya. Beberapa laporan yang sampai kepada kami, ada tempat pemotongan ayam yang sama sekali tidak membaca basmalah ketika menyembelih. Ada juga yang melihat ada pemotong yang menyembelih puluhan ayam sambil bernyanyi mengikuti irama lagu yang ada di radio. Ada juga yang melihat dia memotong ayam dengan hanya ditusuk menggunakan sujen atau tusuk sate sehingga tenggorokan dan uratnya tidak putus. Atau pemotong hanya melukai sedikit bagian leher, kemudian ayam langsung dilempar ke air mendidih sehingga bisa dipastikan dia mati karena digodok. Semua ini bukti bahwa ayam ini mati tanpa disembelih secara syar'i dan statusnya bangkai. Dan jika kita mendapatkan bukti itu, jangan disentuh karena itu bangkai. Sebaliknya, bagi Anda yang tidak mendapatkan bukti itu, maka halal bagi Anda untuk mengonsumsi daging ayam tersebut. Demikian, Allahu a'lam.
5: Ramuan herbal.
7: Bagaimana dengan keluhan suami yang merasa nyeri di punggung sebelah kiri bawah kalau dipijat sering sakit? Itu gejala apa ya, Bib? Pengobatannya sendiri bagaimana? Silakan, Bib.
8: Baik, bismillah. Untuk ini, dia hanya mengalami pergeseran tulang T6, 5678 itu, sekitar itu, 5678, karena dia di punggung kiri sebelah bawahnya. Belikat biasanya, itu paling sering, paling lazim ya. Ini bisa dari riwayat cedera atau memang banyak kegiatannya yang suka ngangkat-ngangkat berat. Treatmentnya tidur kan, ya kan, dipijit pakai dua jempol di bagian yang nyeri tadi.
9: Urut.
8: Apa ya?
9: Diurut atau dipijit?
8: Dipijit, ditekan-tekan, digelenjer-gelenjer. Jangan diurut, nanti ya. Digelenjer dulu bagian bawah baru diurut.
7: Ya.
8: Ada bekam, dibekam. Lebih cepat itu insya Allah. Bekamnya nggak harus bekam basah, bekam kering aja nggak apa-apa itu.
7: Angin yang keluar ya bibir.
8: Ya itu biasanya ada darah yang mengumpal sama ada cedera itu biasanya. Terus dikiru sedikit.
7: Kiru.
8: Dikiru, dikrak sedikit. Itu riwayat cedera bisa atau memang suka angkat barang-barang berat. Dan itu biasanya pergeseran tulang. Ini bukan anu ya. Ini bukan ke arah saraf tapi ini ke arah struktural, ke arah tulang. Masalah di arah tulang. Dan kadang itu nyerinya tembus ke dada. Dada depan. Orang ngerti ini jantung padahal enggak. Itu hanya geser tulang T antara T678 itu. Ini paling lazim. Paling lazim banget terutama orang-orang suka pakai naik sepeda motor, Pak, jauh atau suka angkat-angkat berat atau mungkin riwayat cedera pernah jatuh. Ini paling lazim. Itu bisa dilakukan semoga nanti bisa meringan. Tapi tetap hati-hati kalau on treatment istilahnya tanya suaminya tadi ya. Jangan tahu biasanya kuat lah. Kalau enggak pakai jempol kuat pakai sikut. Ya. Mana cari titiknya? Cari titiknya sakit, tekan pakai sikut. Ngek. Masyaallah itu nanti pulih. Itu ringan, masyaallah ringan peluhannya.
7: Ada itu bib herbal yang diminum enggak?
8: Kalau herbal sih ini hanya untuk jarumnya aja ya. Jahe pandan aja udah Pak.
7: Oh gitu.
8: Jahe pandan di jahenya dibakar, dikeprek, masukin gelas, kasih pandan potong-potong. Kalau boleh kasih madu atau gula jawa, udah kasih air panas. Hangat ya. Minum. Nah, gitu. Untuk peradangan aja.
5: Bincang santai bersama Ustaz.
10: Afwan Bang, belakangan ini ana lihat penuntut ilmu udah pada jadi Ustaz semua Bang. Saling tahzir sana sini, sampai Ustaz pun ditahzir sekarang. Gimana menurut Abang tuh?
11: Ya gak apa-apa juga sih Jo, kan mereka punya ilmu.
10: Wah.
11: Kan gak apa-apa, kan gak ada yang salah.
10: Gimana Abang ini, benar gak sih itu Bang? Jangan-jangan Abang ini pro mereka lagi, abis ini abang tahzirana lagi.
11: Ya enggak Ju.
12: Udah apa ini, rame-rame.
10: Apa ini Ustaz, masuk Ustaz.
12: Apa ini, boleh masuk ini?
10: Iya, masuk Ustaz. Gini Ustaz.
12: Gimana?
10: Belakangan ini, ana lihat para penuntut ilmu saling tahzir-mentahzir Ustaz. Sampai Ustaz pun ditahzir sama mereka. Itu pandangan dalam syariat itu, dalam ilmu gimana sih Ustaz?
12: Iya, kita harus dudukkan ya perkaranya ya, bahwa mentahdir atau memperingatkan orang lain dari keburukan seorang yang menjadi panutan ini memang metode yang disyariatkan ya, tapi bukan sembarang orang dan tidak pada semua keadaan. Jadi tidak semua orang punya hak untuk mentahdir. Kita harus tahu itu.
10: Dengar tuh ya. Bang,
12: sehingga kita tidak membolehkan semua orang mentahdir, ya orang yang dianggap misalnya salah pemahamannya atau salah ucapannya, ya tidak bisa seperti itu. Karena kalau diterapkan seperti ini, maka keadaan akan kacau, kaum muslimin akan berpecah belah. Ya. Makanya kita harus tahu siapa yang berhak untuk mentahdir. Yang berhak untuk mentahdir adalah ahli ilmu. Ya. Ini yang harus kita perhatikan karena ahli ilmu itulah, para ulama itulah yang tahu ini benar-benar salah.
11: Ya.
12: Ini masih abu-abu. Ini yang benar. Itu para ulama yang tahu. Ya. Sehingga merekalah yang berhak untuk mentahdir. Kemudian para ulama tahu kapan keadaan mentahdir punya maslahat yang besar. Ya.
11: Ya.
12: Kalau misalnya ya, mentahdir seseorang mudaratnya lebih besar, maka mentahdir tidak syar'i lagi. Ya, perlu diketahui. Dan perlu diketahui juga ya, para ulama di zaman dahulu, ya seperti Imam Malik mentahdir ulama lain, ya. Seperti Imam Ahmad mentahdir ya pemimpin kesesatan dari kelompok lain, ya. Ketika itu kita harus tahu bahwa ketika itu sunnah atau akidah ahlu sunnah wal jamaah itu sedang kuat-kuatnya. Sehingga memang ketika imam mentahdir ya pemimpin kesesatan ya, yang ditahdir tersebut langsung tenggelam. Berbeda dengan zaman kita. Ya. Pada keadaan-keadaan tertentu, tahdir malah bisa menjauhkan seseorang dari kebaikan.
9: Betul, Ustaz.
12: Makanya ini harus kita perhatikan. Makanya dari awal ya, kita harus tahu bahwa yang berhak untuk mentahdir bukan para thullabul ilm atau apalagi orang awam yang baru ngaji kemarin hari.
9: Nah, jangan lupa.
12: Ini yang
9: mantul,
12: yang menjadikan kehidupan kaum muslimin menjadi kacau karena rusak. Ini ya, mereka tidak tahu kadar dirinya. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu baru awal-awal belajar ya. Dan masalahnya merekalah yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
9: Oh,
12: ini masalah seperti ini.
10: Nauzubillah.
12: Menyebarkan ya berita-berita yang buruk. Dan itu nantinya semuanya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya. Dan ini kemungkinannya besar. Bisa jadi itu termasuk ghibah yang merupakan dosa besar.
9: Ya.
12: Seringkali ya, kita yang baru ngaji, seringkali takut untuk berzina. Takut ya, untuk mencuri, takut untuk berbohong. Tapi doyan ghibah. Padahal ini dosa besar, bahaya. Kita harus bertaubat. Dan ghibah ini berhubungan dengan hak manusia. Tidak hanya berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan dua hak. Hak yang pertama haknya Allah. Allah melarang kita untuk ghibah.
9: Ya.
12: Sehingga Allah harus ditaati. Ketika kita langgar haknya, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ghibah ini tidak hanya hak Allah, hak manusia juga kita langgar. Kita harus menjaga kehormatan orang. Kita langgar dengan ghibah. Makanya kalau misalnya maslahatnya lebih besar untuk kita meminta maaf kepada orang tersebut, maka kita wajib untuk meminta maaf kepada dia. Ya. Tapi kalau misalnya kita perkirakan, kalau kita minta maaf kepada dia terus terang, saya pernah menghibahi kamu, malah keadaan akan semakin parah, ya ketika itulah kita cari cara lain untuk memperbaiki kesalahan kita. Bagaimana caranya? Misalnya, menyebarkan kebaikan-kebaikan dia di majelis yang kita ghibahi dia. Ya. Soalnya, oh orang ini dulu juga demikian, demikian, demikian. Kemudian bisa juga dengan meminta agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa dia, ya. Ini juga cara kita untuk memperbaiki keadaan ini, ya. Makanya jangan sembarangan ketika kita ingin mentahdir, ya. Lihat diri kita. Diri kita apakah ulama atau tidak? Kalau tidak, maka
10: kita ini
12: jangan
10: siapa?
12: Sampai ya kita mudah-mudahan dalam mentahdir bisa jadi masuk ghibah dan itu sangat sangat besar dosanya. Ghibah orang biasa saja sangat besar ya dosanya. Apalagi ghibah seorang ustadz, seorang ulama, ini sangat sangat berbahaya. Ya sudahlah, itu bukan ranah kita. Kalau kita tahu bahwa kita orang awam, kita masih belajar kemarin hari, sudah diam saja. Diam saja.
10: Itu lebih baik.
12: Kita lebih baik kita berikan kita bertanya kepada ustadz lain, ustadz ini seperti ini, ada keadaan seperti ini, bisa ustadz menasihati ustadz ini. Jangan disebar di media sosial ya. Bisa jadi kita juga masuk dalam namimah juga dosa besar yang lain, masuk ghibah, masuk namimah. Namimah ini maksudnya mengadu domba. Ini masalah lain ya, dan ini juga dosa besar ya. Makanya kita harus hati-hati dalam masalah ini. Intinya ya, yang saya ingin sampaikan kepada antum sekalian dan kepada kaum muslimin, bahwa tahdir itu memang metode dalam syariat ya, dan itu telah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterapkan oleh para ulama salaf.
9: Yes.
12: Tapi bukan membabi buta penerapannya, bukan sembarangan ya. Harus kita tahu siapa yang berhak untuk menerapkan tahdir ini dan dalam keadaan seperti apa kita bisa menerapkan metode tahdir ini ya. Ketika kita sudah tahu tentang hal-hal yang seperti ini, insya Allah kita akan bisa menyikapi metode tahdir ini dengan baik ya. Dan insya Allah dengan demikian ya, persatuan kaum muslimin akan semakin terjaga dan semakin baik ya.
10: Sekolah kayak Ustaz
9: asus. Antum harus minta maaf sama orang yang tajir
10: pasir.
12: Kita sama-sama ya memperbaiki diri dan semoga kaum muslimin juga keadaannya menjadi lebih baik.
9: Amin.
10: Tubang tuh.
13: jawab.
6: Jumlah malaikat pencabut nyawa atau malakul maut. Ada dua keterangan dalam Al-Quran yang menerangkan tentang jumlah malaikat pencabut nyawa atau malakul maut. Pertama, disebutkan dengan kata tunggal atau mufrad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk menyabut nyawamu akan mematikan kalian. Kemudian kepada Tuhan kalian, kalian akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Pada ayat ini, malaikat disebutkan dengan kata tunggal, yaitu malak, yang menunjukkan bahwa jumlah malaikat pencabut nyawa hanya satu. Kedua, disebutkan dengan kata jamak, seperti dalam beberapa ayat berikut, yang artinya, maka bagaimana nasib mereka apabila para malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Quran Surat Muhammad ayat 27. Dan juga di firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat-malaikat dalam keadaan mendolimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Maka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 97. Dan firman Allah yang artinya, dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Pada ayat-ayat di atas, malaikat pencabut nyawa disebutkan dengan kata jamak atau jamak taksir, al-malaikah, menunjukkan bahwa jumlah mereka banyak. Kedua keterangan di atas tampak kontradiksi, satu menyatakan satu, yang lain menyatakan banyak. Namun, prinsip yang terpatri kuat dalam sanubari seorang mukmin adalah keyakinan kuat bahwa tidak ada sedikit pun kontradiksi dalam Al-Quran. Karena kitab suci ini turun dari Allah, Tuhan semesta alam. Bayangan adanya pertentangan itu hanya terjadi pada pikiran kita karena keterbatasan ilmu yang kita miliki. Namun jika seseorang mempelajari lebih dalam atau berupaya mentadabburi Al-Quran, dengan izin Allah, bayangan kontradiksi itu menghilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Dengan izin Allah, kita akan buktikan melalui kasus ini bahwa tidak ada pertentangan dalam kitab suci yang mulia, Al-Quran. Mengompromikan dua ayat. Dua keterangan tentang jumlah malaikat maut atau pencabut nyawa pada ayat-ayat di atas, alhamdulillah tidak bertentangan. Karena malaikat maut memang jumlahnya satu, namun ia memiliki banyak pasukan yang membantu tugasnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari sahabat Bara' bin Azib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya bila seorang yang beriman hendak meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Wajah mereka putih bercahaya bak matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Selanjutnya, mereka akan duduk sejauh mata memandang dari orang tersebut. Pada saat itulah, malaikat maut alaihi salam menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, wahai jiwa yang baik, bergegas keluarlah dari ragamu menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah. Segera ruh orang mukmin itu keluar dengan begitu mudah dengan mengalir bagikan air yang mengalir dari mulut guci. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangan malaikat maut. Para malaikat segera mengambil ruh orang mukmin itu, kemudian membungkusnya dengan kain kafan dan wewangian yang telah mereka bawa dari surga. Dari wewangian ini akan tercium semerbak bau harum bagaikan bau minyak misk yang paling harum yang pernah ada di dunia. Selanjutnya, para malaikat akan membawa ruhnya itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, ruh siapakah ini? Betapa harumnya? Ini ruhnya Fulan bin Fulan, disebutkan dengan namanya yang terbaik, yang dahulu semasa hidup di dunia, ia pernah dipanggil dengan nama itu. Jawab sang malaikat pembawa ruh itu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas menunjukkan bahwa malaikat maut memiliki banyak malaikat pembantu, yaitu membantu beliau dalam mencabut nyawa. Mari kita simak keterangan para ulama yang menguatkan kesimpulan ini. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan, jika ada yang menanyakan, bukankah malaikat pencabut nyawa itu hanya satu? Lalu bagaimana bisa diungkapkan dengan bentuk jamak, malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawanya? Quran Surat Al-An'am ayat 61. Sementara Rasul yang diterjemahkan malaikat-malaikat menunjukkan sejumlah malaikat. Padahal malaikat maut itu hanya satu. Jawabannya adalah, boleh-boleh saja Allah menyebutnya sebagai para pembantu malaikat maut yang telah Allah siapkan di sisinya. Sehingga, para malaikat pembantu menyabut nyawa itu melaksanakan tugasnya atas perintah malaikat maut. Sehingga, pekerjaan menyabut nyawa dinisbatkan kepada malaikat maut sebagaimana pembunuhan yang dilakukan oleh prajurit seorang raja dinisbatkan kepada sang raja atau cambukan raja, padahal yang mencambuk adalah prajuritnya. Meski raja tidak melakukannya secara langsung atau dengan tangannya sendiri. Tafsir At-Tabari. Berikutnya, keterangan dari Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, malaikat maut memiliki pembantu-pembantu. Para malaikat pembantu itu mencabut nyawa dengan perintah malaikat maut yang berjumlah satu. Inilah makna firman Allah, malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawanya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Sehingga sebenarnya yang mencabut nyawa adalah malaikat maut, karena para malaikat itu melakukan tugasnya atas perintah malaikat maut. Oleh karena itu, pekerjaan menyabut nyawa dinisbatkan kepadanya pada ayat tersebut. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah juga menegaskan, malaikat maut memiliki pembantu-pembantu yang membantunya dalam mengeluarkan ruh dari jasad. Saat ruh itu sampai di kerongkongan, malaikat maut datang mencabutnya. Allah telah menisbatkan pemuwafatan manusia pada dirinya. Terkadang Allah nisbatkan kepada utusan-utusannya, maksudnya para malaikat. Terkadang Allah nisbatkan kepada satu malaikat, yaitu malaikat maut, dan tidak ada kontradiksi antara ayat-ayat ini. Allah nisbatkan pada dirinya karena keluarnya ruh terjadi atas perintahnya. Kemudian Allah nisbatkan kepada para malaikat karena mereka yang membantu tugas malaikat maut. Dan dinisbatkan kepada malaikat maut karena dialah yang bertugas mencabut nyawa agar keluar dari badan. Syarhul Mumti'. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
13: Ramuan herbal.
14: Bismillah. Mohon bantuannya, 2 bulan terakhir ini orang tua saya berusia 63 tahun mendapat rasa sakit ngilu di bagian panggul, tetapi belum jelas di mana letak persis sakitnya. Sakitnya hanya terasa saat berjalan dan tidak terasa saat sedang duduk. Sekali terasa, rasa sakit tersebut bertahan hingga paling lama 2 hari. Menurut beliau, per kali merasa rasa sakit tersebut berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat berikutnya, namun tetap di bagian panggul. Pertama kali dirasakan saat persis sebelum dinyatakan positif COVID-19 2 bulan lalu oleh rumah sakit. Beliau sudah coba minum obat yang diberikan dokter dari rumah sakit dan membaik, tapi kambuh setelah 1 hari tidak mengonsumsi obat tersebut. Terkait demikian, boleh jelaskan penyebab dan solusinya, Bib? Silakan.
8: Bismillah. Dari diagnosa awal, karena saya nggak bisa lihat langsung secara visualisasi berupa lidah atau telapak tangannya, minimal kecurigaan saya bapaknya ini, selain yang berat loh ya, kalau berat nanti bisa ke arah pengapuran. Cuman ini lebih curiganya saya, beliau hanya dislokasi aja, dislokasi tulang panggul. Yang dimana ini mungkin efek dari aktivitas atau mungkin dari gerakan tertentu yang ini geser, yang kemudian gesernya tulang ini akan nyepit saraf. Nah, treatmentnya itu cukup nanti diurut, dibekam, dikiro. Kironya pelan-pelan kan udah usia, jadi nggak asal kiro. Dikiro pelan-pelan, kemudian ditarik, ditraksi, kemudian dibekam. Insya Allah nanti itu hilang. Dan ini nggak ada hubungan sama COVID sih, cuman Obat pengobatan dengan dokter paling dikasih penghilang rasa nyeri. Maka titik nyerinya akan terasa hilang. Tapi begitu berhenti obatnya ya akan terasa nyeri lagi kan seperti itu ya. Jadi untuk treatmentnya tadi dibekam, dipijit, ditotok, ditraksi, dikiro. Insya Allah nanti itu hilang. Ini keluhan yang lazim sekali dan memang kadang berpindah-pindah seperti itu. Bahkan saya sendiri pernah ngalamin. Pegel yang kanan saya bekam kanan tok, pindah ke kiri. Pindah ke kiri, bekam yang kiri, pindah lagi ke kanan, tak bekam semuanya baru hilang. Ada yang kasus seperti itu, saya pernah ngerasain soalnya. Jadi memang saya punya cedera di panggul dulu waktu kerja di tambang, pernah ketimpa seling. Jadi beberapa waktu yang mungkin kayak saya beberapa kali misal kelelahan itu akan terasa cekot-cekot. Nah, jadi ini wajar keluhan bapaknya. Enggak usah yang ini dan itu, carikan terapis yang bisa pijit, yang bisa bekam, terus kiro. Minimal bekam dan pijit insya Allah sudah selesai itu permasalahan. Itu permasalahan yang sangat lazim dan mudah insya Allah. Minum airnya dicukupkan. Ketiga, konsumsi pete ya. Pete 4 butir pagi dan sore. Boleh dimakan, boleh diapain, terserah lah. Yang penting jangan sama kulit ya. Yang penting dikonsumsi rutin pagi dan sore. 3-5 hari berturut-turut setelah itu selesai. Insya Allah nanti akan segera pulih.
4: Mutiara Belajar Tajwid.
15: Kita masuk yaitu sifat huruf yang memiliki lawan. Sifat huruf yang mempunyai lawan. Ya. Para ulama ikhwani fillah menyebut 5 dengan masing-masing lawannya. Ya. Sebagiannya. Sebagiannya menyebut 4. Ya, ana pilih 4 saja. Karena nanti sifat idlak dan ismat ini tidak berhubungan langsung dengan tajwid. Tidak berhubungan langsung dengan apa? Tajwid. Ya. Baik. Masalah yang pertama atau sifat yang pertama, jahr. Lawannya adalah apa? Hams. Jahr lawannya apa? Hams. Ya, jahr lawannya hams. Ingat-ingat ya. Ada huruf dia punya sifat hams. Apa itu hams? Hurufnya apa saja? Dan lawannya jahr, apa itu jahr dan hurufnya apa saja? Ya. Baik. Apa itu hamas? Antum perhatikan di sini. Yang ana tulis di sini ikhwan fillah, itu saya rujukannya di kitab ini Hilyatu Atilawah. Hilyatu Atilawah, ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan memudahkan kita semua. Baik, hamas adalah samarnya suara pada pendengaran. Ini apabila maksudnya dibandingkan dengan sifat berikutnya, sifat lawannya. Karena jahar tidak sesamar hamas, ya. Hamas adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara. Nah, dalam buku Hilyatul Tilawah yang ditulis oleh Doktorah Rihab, beliau istrinya Syekh Aiman sendiri, itu ikhwan, beliau membuka atau menggambar makharid dan sifat itu pakai alat, minta bantuan para atiba, para dokter untuk melihat dalamannya juga, semacam endoskopi gitu, dipotok dalamannya. Ketika mengucapkan huruf hamas bagaimana, ketika mengucapkan huruf jahar juga bagaimana. Oleh karena itu definisi ini antum enggak jumpai di kitab-kitab yang lama, ya, yang mutaqaddimin. Baik, perhatikan, terbukanya pita suara dan tidak ada getaran pada keduanya. Tidak ada getaran pada keduanya. Serta banyaknya udara, perhatikan, serta banyaknya udara banyaknya nafas, banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Ya. Jadi hamas itu mengucapkan huruf-huruf hamas, banyak udara yang mengalir. Banyak apa? Udara yang mengalir. Baik. Hurufnya ada berapa? 10. Terkumpul dalam ungkapan fahathahu syakhsun sakata. Ya. Asalnya sakata fahathahu syakhsun. Ya. Baik. Fahathahu syakhsun sakata. Nah. Yaitu hurufnya lihat fa, kemudian ha, kemudian tha, kemudian ha, terus shin, terus sad, terus kha dulu ya, kha, sad, sin, kaf, dan ta. Fahathahu syakhsun sakat. Jadi 10 huruf hams. Baik. Ketika mengucapkan huruf-huruf ini ikhwan fillah, ya, udara banyak yang mengalir, banyak yang keluar. Ya, ketika antum mengucapkan huruf fa, lihat af. Ya, af, banyak enggak udara yang mengalir? Banyak. Af, ya kan? Ha, ah, banyak udara yang mengalir. Tha, as, as, as, terus apa lagi? Hah? Shin, ash, banyak. Ya, dan semuanya. Ini 10 huruf disebut apa? Hamas. Sin, as, lihat, as, ada udara yang mengalir banyak. Baik, kita lihat jahr. Jahr adalah jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara dan adanya getaran pada keduanya serta banyak tertahannya aliran nafas ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Di sini enggak belum kita sempat apa namanya memberikan gambar yang jelas karena berhubung dengan yang kita inginkan dari praktisnya buku ini kan. Mudah-mudahan di berikutnya ada gambar. Lihat ikhwan. Ini hamas. Ya. Ini ketika mengucapkan huruf-huruf hamas, pita suaranya terbuka. Ketika mengucapkan apa? Huruf-huruf hamas, pita suaranya terbuka. Ketika mengucapkan huruf-huruf jahar, pita suaranya tertutup. Ya. Jadi ini ketika hamas, ini dari leher dari kita ini. Ketika mengucapkan hamas, pita suaranya apa? Terbuka. Ketika jahar, tertutup. Ya. Nah. Baik, hanya sekedar gambar saja ya. Kemudian lihat kalimat adanya getaran. Getaran pada apa namanya? Jahr itu terasa. Lihat. Dan adanya getaran pada keduanya. Serta banyak tertahannya aliran nafas ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Jadi banyaknya yang tertahan. Nafasnya keluar enggak tetap? Tetap keluar. Karena kalau enggak punya nafas orang mati. Iya enggak? Nah. Tapi tertahan nafasnya banyak. Di mana? Di sifat jahr. Di sifat jahr. Contoh kita contoh dua huruf antara sin dan zai. Ya. Ketika kita mengucapkan sin as, itu huruf apa itu? Hamas. Ya. Beda dengan kita mengucapkan huruf zai, az. Makhrajnya sama. Makhrajnya sama. Sin sama zai, makhrajnya apa? Sama. Ujung lidah dengan gigi seri bawah. Lihat. As. Antum pegang ininya enggak ada getaran. As. Ada getaran enggak? Enggak ada getaran. Karena pita suaranya terbuka. Plong gitu kan? Tapi kalau misalkan nyebut az, ada getaran di sini. Az. Ada getaran tidak? Ada getaran. Ya. Nah ini. Ya, jadi itu di antara perbedaan antara sifat hams dan sifat jahr. Ya. Nah. Huruf-huruf jahr, ikhwani fillah, adalah selain huruf hams. Huruf jahr selain huruf hams. Berarti apa saja? Alif, a, hamzah, itu hams, jahr. A, kemudian ba, ab. Kalau ta, hams. Tha, hams. Jim, jahr. Jim, jahr. Aj, aj. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Dal, ad. Kemudian apa lagi? Zal, ad, ad. Kemudian apa lagi? Ra, ar. Kemudian zai, az. Ya, semua bergetar dan seterusnya. Pokoknya selain fahathahu syakhsun sakat, itu huruf apa namanya? Huruf jahr. Huruf jahr. Nah. Ya. Wajib dihafal enggak? Wajib. Wajib dihafal tidak? Wajib. Nah. Wajib hafal. Ya. Baik.
16: Bincang santai bersama Ustaz.
17: Bang, seru nih bang. Big match, udah anak tunggu-tungguin nih, lihat nih. Oh, streaming, siaran langsung. Lihat tuh.
18: Loh, bang, ini bukannya tasabu bang. Ini kan bikinan orang kafir tuh bola tuh bang.
17: Tasabu maksudnya niru-niru gitu.
18: Iya.
17: Ya kan perkaranya kan enggak semua perkara harus dibilang niru-niru itu enggak bagus gitu loh. Coba kita tanya
18: Ustaz aja deh.
17: Ustaz, kalau bola ini termasuk tasabu enggak ini Ustaz?
19: Tasabu. Artinya menyerupai memang secara bahasa ya.
17: Mm-mm.
19: Tapi apakah setiap menyerupai itu disebut tasabu? Jawab tidak. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya.
17: Yeah.
19: Imam Bukhari juga seingat saya ya. Mm-hmm. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai jubah Romawi.
17: Oh, jubah Romawi.
19: Iya. Sehingga kata para ulama, di sini Nabi memakai jubah Romawi.
17: Mm-hmm.
19: Apakah saat itu disebut Nabi tasyabuh? Apakah perbuatan Nabi bertabrakan dengan sabdanya sendiri yang mengatakan mantasyabba bi qaumin fa huwa minhum? Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Tentu tidak. Sehingga dari sini diambil kaidah bahwa tasyabuh yang haram itu kalau itu perkara yang merupakan kekhususan mereka.
17: Kekhususan.
19: Iya. Yang berhubungan dengan ciri mereka, yang menjadi ciri mereka, maka dari itu tidak diperbolehkan. Kalau misalnya mereka punya ciri pakaian tertentu atau topi tertentu, maka yang seperti ini tidak boleh kita ikuti. Nah itu yang disebut dengan tasyabuh. Apalagi kalau itu sudah termasuk syiar agama mereka. Maka ini tidak boleh. Adapun dalam perkara yang itu bukan ciri mereka, bukan kekhususan mereka. Contoh misalnya mereka pakai jam tangan, kita pakai jam tangan. Masalah sepak bola misalnya itu permainan ya, sebatas permainan. Pada asalnya perbuatan manusia yang berhubungan dengan perbuatan manusia, boleh-boleh saja. Mubah-mubah saja, selama tidak melalaikan. Ya maka, apakah sepak bola, bola voli, kan itu yang bikin orang-orang non-muslim. Kita katakan, ini bukan menjadi ciri agama mereka, bukan pula ciri mereka. Artinya boleh kita main sepak bola, silakan, selama tutup aurat, selama tidak menimbulkan perkelahian, perkelahian tidak melalaikan. Kalau kita misalnya main pingpong, kan pingpong yang bikin mereka
18: kafir, ya.
19: Boleh, nggak masalah, karena ini masalah yang sifatnya bukan ciri mereka, ini hanya sebatas permainan saja. Itu yang disebut dengan tasyabuh baru. Bakal, ya kalau tasyabuh itu sudah menjadi ciri mereka. Nah, kalau orang kafir pakai jam tangan nggak? Pakai.
18: Ya.
19: Berarti kalau kita nggak boleh pakai jam tangan dong? Boleh, nggak masalah.
18: Ya.
19: Kalau orang kafir naik pesawat, kita naik pesawat, kan pesawat yang bikin mereka. Boleh, nggak masalah. Ini masalah dunia pada asalnya halal. Ya. Dan bukan ciri mereka juga. Mereka yang bikin apa komputer, iPhone, apa handphone dan yang lainnya, kan rata-rata orang non-Muslim. Apakah berarti kita nggak boleh tuh menggunakan orang tasyabuh? Boleh, nggak masalah, kan itu kan ciri mereka. Nah itu batasannya.
18: Begitu. Jadi kata kuncinya di kekhususan atau cirinya itu ya, Ustaz?
19: Iya, betul. Ayo.
18: Terus Ustaz, berarti kalau tasyabuh itu apa hanya dibilang tasyabuh itu kalau mengikuti orang kafir atau ada yang lainnya gitu?
19: Iya, ini pertanyaan bagus ya.
18: Iya.
19: Tasyabuh itu dilarang bukan hanya sebatas terhadap orang kafir.
18: Oh gitu.
19: Tapi juga tasyabuh tidak boleh terhadap binatang.
18: Terhadap binatang?
19: Iya. Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang sujud seperti sujudnya binatang buas, menghamparkan hastanya. Seperti anjing begitu. Demikian pula Nabi SAW melarang seseorang turun sujud seperti unta. Itu menunjukkan hadis-hadis tersebut dilarang kita untuk bertasyabuh dengan hewan. Di antaranya juga tasyabuh dengan setan.
18: Tasyabuh dengan setan.
19: Contoh misalnya Nabi SAW melarang duduk dalam sholat seperti duduknya setan yang disebut dengan ikhna. Itu berarti kita tidak boleh. Juga Rasulullah melarang untuk makan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Karena kata Rasulullah, yang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri itu setan.
18: Itu tasyabuh setan.
19: Maka tidak boleh kita tasyabuh dengan setan. Di antaranya juga kita tidak boleh tasyabuh dengan orang Arab Badui.
18: Oh, enggak boleh juga.
19: Dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Arab Badui itu kata para ulama ghalabatuhumul jahl. Orang Badui itu kan kebanyakan bodoh, sifatnya keras,
18: nggak ada adab gitu ya,
19: nggak ada adab dan yang lainnya. Makanya yang seperti juga Nabi SAW melarang untuk tasyabuh dengan mereka. Di antara juga tidak boleh tasyabuh dengan lawan jenis.
18: Perempuan.
19: Makanya Rasulullah melaknat wanita
18: apa menyerupai laki-laki. Dan sebaliknya.
19: Maka kalau misalnya ada sendal yang itu khusus wanita, nggak boleh pakai sama laki-laki. Kecuali kalau sendal itu bukan khusus wanita, kayak sendal jepit. Kalau sendal jepit kan dipakai semuanya, laki-laki, perempuan, bukan khusus, bukan ciri mereka. Maka boleh kayak gitu. Nah itu perkara-perkara yang kita tidak diperbolehkan untuk tasyabuh. Begitu.
18: Jadi kepada orang kafir, binatang, setan, lawan jenis, orang Badui. Ada lagi, Ustaz?
19: Itu yang saya ingat ya.
18: Jadi boleh, kalau boleh disimpulkan, enggak setiap yang menyerupai orang kafir itu tasyabuh, dinamakan tasyabuh dan terlarang ya.
19: Yang harus kita garis bawahi adalah disebut tasyabuh itu kalau sudah jadi ciri mereka.
18: Ciri mereka, kekhususan mereka.
19: Kekhususan mereka.
18: Jadi enggak semua yang
19: sudah saya sebutkan tadi. Kalau ada sendal yang itu bukan khusus buat perempuan. Kayak sendal jepit, boleh nggak apa?
18: Ya.
19: Tapi kalau sendalnya, sepatunya memang
18: cantik-cantik gitu ya,
19: memang khusus perempuan, nggak boleh pakai laki-laki.
18: Terjadi melambai.
19: Sama halnya dengan orang kafir.
18: Ya.
19: Kalau itu ciri khusus mereka, ciri mereka, itu nggak boleh.
18: Paham ya? Masya Allah, jazakallah khair. Ya. Ya. Dimakan. Ya.

0: amakum.
1: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya

Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu Hazim rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, apakah engkau enggak pernah merasa takut dengan kemiskinan? Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu enggak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, enggak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.

0: Tanya Jawab.
1: Ustadz, istri saya mencintai pria lain dan selingkuh melalui medsos dan minta cerai, mau menikah dengan selingkuhannya. Saya tidak mau dengan alasan kasihan sama anak-anak. Istri juga tidak ada rasa cinta lagi sama saya sebagai suaminya. Kami masih resmi suami istri karena belum pernah jatuh talak, tapi istri sudah tidak mau lagi melayani hubungan biologis. Apakah berdosa apabila saya paksa untuk melakukan hubungan intim? Apa yang saya lakukan? Apa cerai? Tapi jemaah, ada beberapa poin yang perlu kita bahas nih sebelum menjawab pertanyaan penanya ini. Poin pertama, kita lihat bagaimana terjadinya selingkuh ini via medsos. Bagi para wanita, ya bagi para laki-laki ya semuanya, hati-hati dengan handphone kita. Dia adalah pisau bermata dua.

0: Dengan ini engkau bisa bertakwa kepada Allah. Dan dengan ini engkau bisa melanjutkan perjalanan menuju neraka. Maka hendaklah para suami istri bertakwa kepada Allah untuk tidak membuka di tempat ini kecuali yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Komunikasi dengan lawan jenis, ingat di dalam Islam ada aturannya. Tolong dijaga aturan tersebut. Ketika memang penting engkau untuk berkomunikasi, silahkan berkomunikasi. Ada perlunya. Taib. Ini yang pertama. Kemudian dia minta cerai karena ingin menikahi selingkuhan. Kita tahu hukum gugat cerai tanpa alasan yang syar'i. Ayyumam ra'atin sa'alat talaqan, perempuan mana saja yang menggugat cerai suaminya tanpa ada alasan yang syar'i, maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka hati-hati bagi para wanita. Jangan sampai sudah bermaksiat dengan medsos, kemudian tambah lagi maksiatnya, gugat cerai suami. Bukannya bertobat, tapi dia malah menggugat cerai suami tanpa alasan yang syar'i. Ini ada ancaman. Kalau dia tidak bertobat, dia tidak akan mencium bau surga. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, istri sudah tidak ada rasa cinta lagi sama sang suami. Sama penanya nih. Ini buat para suami. Kalau engkau menelantarkan bungamu, nanti ada orang lain yang menyirami bungamu. Jadi tolong para suami menggauli istrinya dengan baik. Wanita itu bukan boneka. Dia bukan patung. Tapi dia ibarat bunga yang perlu disiram dan dipupuk. Dia punya hati. Kadangkala dia ingin curhat. Kadangkala dia ingin pujian dari suaminya. Sebagian suami gak pernah muji istrinya. Gak pernah berterima kasih sama istrinya. Tapi orang lain melihat nih perempuan sedang gak diperhatikan sama suaminya. Sepertinya dia perlu cinta dan sayang. Padahal yang di luar itu bisa jadi yang selingkuhan istrinya ini adalah serigala yang berbulu domba. Tapi serigala itu kadang-kala senyum, melupakan atau menyembunyikan taring. Dan bajunya pakai baju domba. Maka rasa bagi para suami, tolong perhatikan istri. Berikan perhatian kepada mereka, berikan cinta dan kasih sayang, sirami agar tidak ada orang lain yang menyirami. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, istri tidak mau melayani suami. Kita tahu bagaimana istri yang menolak melayani suaminya. Apa yang akan terjadi? Akan dilaknat oleh malaikat. Subhanallah ya. Benar apa yang dikatakan, dosa itu melahirkan dosa. Dosa dari medsos, gugat cerai, tidak mau melayani suami. Terus, apakah berdosa apabila saya paksa? Kalau antum paksa, antum jadi memperkosa istri antum nantinya. Bisa jadi, apalagi sekarang ada aturan di negeri kita ya, bisa dilaporkan antum. An rasa, apa solusinya sekarang? Istri udah gak cinta. Yang anak heran, antum kok mempertahankan istri? Iya, Ustaz, karena anak-anak. Apa gunanya ibu yang seperti itu buat anak-anak antum? Apa manfaatnya? Kira-kira bagaimana masa depan anak-anak kalau antum mempertahankan rumah tangga dengan istri yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jal, yang bahkan dia sudah selingkuh dengan medsos tadi, ya wallahu a'lam, mungkin dia akan melakukan apa setelah itu. Maka nasihat ana yang pertama, coba antum duduk sama istri sebelum menceraikan istri. Antum sampaikan apa yang kurang dari diri antum kalau antum ingin mempertahankan rumah tangga. Tanyakan kepada istri. Karena sepertinya dulu saling mencintai. bertahun-tahun sampai punya anak. Tapi dalam perjalanan, tahu-tahu cinta itu menguap. Bunga itu layu. Antum kemana? Maka antum perlu duduk sama istri. Kasih nasihat yang baik ya. Jangan bicara tentang anak-anak. Tapi bicara tentang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena gak ada gunanya mempertahankan pernikahan karena anak-anak. Kalau Allah murka sama rumah tangga. Kalau kemudian sudah usaha baik memberikan nasihat kepada istri, mengembalikan dia kepada jalur yang benar, ternyata dia enggak, ya antum ceraikan dia. Jangan dipertahankan. Terus bagaimana dengan anak-anak? Antum bisa jadi tidak menceraikan dia, biar dia yang gugat cerai. Supaya nanti ya antara dua hal ya, kadangkala sang suami bisa dia menceraikan langsung, atau biar istri yang menggugat cerai. Kalau di rumah mungkin istri, udahlah aku minta diceraikan. Aku kembalikan maharnya. Kalau ada hulu ya, namanya hulu itu gugat cerai, ada pengembalian sesuatu kepada suami. Dan saya rasa insya Allah, kalau antum menceraikan istri karena Allah SWT, dalam artian istri anda gak bertakwa kepada Allah. Bagaimana dengan anak-anak? Allah akan kasih ganti buat antum yang lebih baik. Dan lebih baik juga buat anak-anak. Semoga istri antum mendapatkan hidayah dan antum kembali menjadi lebih baik insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Waalaikumsalam. Ini saya sambil nunggu buka puasa nih, kita mau nanya tentang hadis Yajud Majud itu gimana sih, Ustaz?
4: Yajud dan Majud itu ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Adapun dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Anbiya ayat 48, Allah mengatakan hatta idza futihat Yajud wa Majud wa hum kulli hadab yansilu maqtarab al-wa'dul haqq, kata Allah. Sehingga apabila telah dibukakan Ya'juj dan Ma'juj, telah dekatlah tentang datangnya hari kiamat. Hadis-hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj juga banyak sekali. Jadi Ahlus Sunnah kaum muslimin semua sepakat bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ada.
3: Memang benar ada ya.
4: Pasti akan keluar.
3: Dan itu tanda akhir zaman ya, Ustaz ya.
4: Iya. Dalam surat Al-Kahfi juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Di Nadzur Qarnain membuat sebuah tembok yang kuat dari besi itu ya. Disebutkan demikian dalam ayat itu.
5: Kalau ini sifat-sifat dari Ya'juj Ma'juj ada nggak, Ustaz? Ciri-cirinya?
4: Ada, dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa Ya'juj Ma'juj itu sipit matanya, wajah mereka bagaikan majan al-mutraqah, seperti perisai. Sebagian ulama mengatakan Ya'juj dan Ma'juj-nya dua kabilah, kabilah Ya'juj dan kabilah Ma'juj gitu.
3: Terus udah keluar apa belum, Ustaz? Sekarang, Ustaz?
4: Ya belum lah. Sebab kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, seperti dalam riwayat Muslim ya, Rasulullah menyebutkan ketika Nabi Isa alaihissalam telah turun dan membunuh Dajjal, kemudian setelah itu terjadi kedamaian, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, aku akan mengeluarkan suatu pasukan. Faharis ibadi ila tur, bawa hamba-hambaku kaum mukmin ke bukit Tur. Kata Rasulullah, fayab'atullahu Ya'juj wa Ma'juj. Lalu Allah pun mengirimkan Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadabiyan silun. Berarti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj setelah turunnya Nabi Isa dalam hadis tersebut. Sementara Nabi Isa belum turun.
3: Masalahnya juga ada yang mengkiaskan dengan ini, saat Genghis Khan kan tuh bengis tuh, saat sipit juga matanya, orang Mongol gitu kan. Jadi gimana tuh, Ustaz?
5: Viral itu.
4: Jelas ini adalah pendapat yang tidak ada dasarnya sama sekali.
3: Lagi rame itu pendapat itu.
4: Ya Allah. Iya,
5: tentang sipit.
3: Makanya
4: walaupun ada sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu misalnya, tapi tidak ada dasarnya sama sekali, sebab konsekuensinya akan bertabrakan dengan hadis-hadis. Sebab kalau Genghis Khan adalah Ya'juj dan Ma'juj, berarti harusnya Nabi Isa sudah turun sebelumnya dong.
3: Benar. Logisnya gitu.
4: Iya kan? Betul. Dan Rasulullah ketika menyebutkan tentang tanda hari kiamat besar,

0: ada 10 diantaranya Ya'juj dan Ma'juj. Berarti sudah terjadi dong harusnya tanda-tanda hari kiamat besar itu. Dan ternyata tidak. Sebetulnya ya tentang peperangan melawan Tartar itu Rasul sudah beritahu akan ada. Rasulullah bersabda, satu qatiluna qauman siwaral a'yun. Nanti kalian akan memerangi suatu kaum yang matanya sifit. Ya, sebagian ulama mengatakan maksudnya itu Tartar itu, Mongolia, Genghis Khan. Nah, itu betul. Adapun yang dimaksud Ya'juj dan Ma'juj itu mereka bukan sama sekali karena bertabrakan dengan hadis-hadis yang
1: sahih. Saya lagi viral itu.
2: Sama Ustaz. Alhamdulillah. Makasih Ustaz ya. Jazakumullah khair. Insyaallah. Faedah banget nih.
3: Alhamdulillah.
4: Berwasiat untuk dihajikan. Bagi orang yang belum pernah haji dan telah memenuhi kriteria mampu berhaji, dia harus segera berhaji. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Orang yang tidak berangkat haji ada tiga keadaan. Satu, orang yang tidak mampu secara ekonomi sehingga tidak memiliki dana untuk haji. Ulama sepakat orang semacam ini tidak wajib haji. Fatwa Syabakah Islamiyah. Dua, orang yang mampu secara ekonomi tapi tidak mampu secara fisik. Menurut Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, wajib baginya untuk menunjuk orang yang akan menggantikannya untuk berhaji. Dan jika si mayit berwasiat untuk dihajikan, ahli waris bisa menghajikannya dengan menggunakan harta warisannya meskipun melebihi sepertiga hartanya. 3. Orang yang mampu haji secara ekonomi maupun fisik. Jika ada orang yang mati, padahal mungkin baginya berhaji, namun dia tidak haji, dan dia meninggalkan harta warisan, maka wajib bagi ahli warisnya untuk menggunakan harta warisannya sebagai biaya haji atas nama si mayit. Ini merupakan pendapat Hasan al-Basri, Tawus, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Dalam Ar-Rawdul Murbi' dinyatakan, jika orang yang wajib haji atau umroh meninggal, maka dia harus dihajikan dan diumrohkan dengan mengambil warisannya. Baik dia pernah berwasiat maupun tidak, wakilnya menghajikan dia sebagai haji wajib atas nama mayit. Ar-Rawdul Murbi, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, orang yang mampu haji ketika hidup dengan fisik dan hartanya, maka wajib bagi ahli warisnya agar menggunakan hartanya untuk menghajikannya. Karena dia belum menunaikan kewajiban orang yang telah mati, padahal dia mampu mengerjakannya. Meskipun si mayit tidak pernah berwasiat untuk dihajikan, jika dia berwasiat, maka tanggung jawabnya lebih besar. Ini berlaku untuk haji pertama atau haji wajib, sementara wasiat untuk haji sunnah atau lebih dari sekali hanya diambilkan dari kadar sepertiga hartanya. Ibnu Qudamah mengatakan, jika wasiatnya untuk haji sunnah, maka dia ambil dari sepertiga hartanya, tidak lebih. Jika ahli warisnya tidak rela melepaskan lebih dari sepertiga. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.
5: Tanya jawab.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan dari saudari Mita di Sijunjung, Sumatera Barat. Beliau bertanya, bagaimana kalau kita memiliki mukena yang sudah tidak layak pakai? Apakah mukena itu harus dibuang atau boleh dibakar? Mohon penjelasannya. Ya, mukena yang biasa kita pakai untuk beribadah, kemudian saat ini sudah tidak layak lagi untuk dipakai karena sudah usang atau rusak, maka mukena ini boleh kita buang atau kita bakar. Ini bukan termasuk barang yang memiliki kehormatan khusus, seperti mushaf yang sudah usang atau buku-buku agama yang mengandung asma Allah, ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang membutuhkan perlakuan khusus untuk menghilangkannya, yaitu misalnya dengan dikubur atau dibakar. Adapun mukena yang sudah usang dan tidak layak dipakai, maka urusannya longgar. Kita bisa membuangnya. Barangkali masih ada sebagian orang yang akan memakainya untuk pel dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Juga bisa dibakar atau ditimbun. Ini semuanya adalah cara-cara yang boleh dilakukan dalam memperlakukan mukena yang sudah usang dan tidak layak dipakai lagi. Alhamdulillah.

Jadi kita ini punya dua nikmat, kata para ulama. Yang pertama nikmat ilmu, dan yang kedua nikmat media untuk mencatat. Ya, bolpen, kertas, gadget. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan pena, kata Allah. Disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen atau alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatada mentafsirkan ayat ini sebagaimana yang disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya, kata Imam Qatada, al-qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatada rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Kalau enggak ada alat tulis, berantakan. Gadget, PC, printer segala macam itu kan pengembangan, dasarnya kan pena. Jadi kalau kita dikasih dua nikmat, dikasih nikmat ilmu, bisa datang ke kajian, gak semuanya loh kayak antum, gak semua seberuntung kita. Ada banyak orang di luar sana itu nyari kajian susah banget. Saya tahu ada banyak orang itu baru bisa kajian off air langsung seperti ini kalau ada seorang ustadz datang, dan mungkin datangnya bukan ke negara mereka tapi ke negara tetangga mereka, lalu mereka berbondong-bondong pergi ke sana. Maka kalau kita hidup di Jakarta, pertanyaan simpelnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu nikmat pertama. Nikmat kedua, alat tulis atau bisa nyatet tapi enggak dipakai. Ini kan dikhawatirkan kena dua kufur nikmat, hadirin. Kufur nikmat ilmu, kufur nikmat pena.

0: Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita di dalam serial amal saleh berpahala besar. Akan kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu apa ganjaran dan pahala bagi orang-orang yang berjalan ke masjid. Telah diriwayat kelima muslim dalam sahihnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, berwudu dari rumah, kemudian dia berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah, liyaqdiya fariidatan min faraidillah, melaksanakan salat fardu, kanat khutwatahu, maka kedua langkah kakinya, tahuttu khati'ah, satu langkah menghapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, dan langkah berikutnya mengangkat derajat. Maka kemuliaan bagi para laki-laki yang mendatangi masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Dan tentu yang sangat penting itu adalah berwudu dari rumah, jangan berwudu di masjid kecuali kalau batal. Jadi yang paling untung yang paling jauh rumahnya dari masjid karena dia yang paling banyak langkahnya. Tentu hadis ini tidak mencakup para wanita karena wanita rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
2: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam.
2: Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup.
1: Inna ila rabbikal ruj'a.
0: Sesungguhnya, hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu.
1: Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat?
1: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa.
0: Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang, yaitu Rasulullah, itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
1: Era

0: Yara.
1: Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
0: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah.
1: Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan, lagi durhaka.
0: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقَتَرِبْ.
1: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Suka lupa. Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Kalau Ustaz.
4: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum, sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya. Ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan, untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, gitu kan. Nah, itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Nah, ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun soal sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita, diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada Aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafad, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Ya. Begitu juga diantara sunnah di hari Jumat adalah berdoa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya di waktu yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita berdoa padanya maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada akhir hari Jumat ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari. Maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut. Begitu. Wallahu a'lam.
3: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum ya Ustaz ya ternyata.
4: Ya.
3: Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjidnya
4: ya.
3: Itu. Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama, di video sunnah-sunnah di hari Jumat, ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustaz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat? Pada Ustaz.
4: Ya, tentang memotong kuku ya dan kumis ya di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis yang tidak marfu gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dhaif ya gitu hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari asar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku ya dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
3: Nah, itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Tanya jawab.
7: Saya seorang mu'allaf. Saya ingin sekali berhijab, apalagi saat teman-teman bertanya kenapa tidak berhijab. Tapi saya menjawab, walaupun saya tidak berhijab, tapi saya menjalankan sholat 5 waktu. Yang ingin ana tanyakan, apakah jawaban saya kepada teman-teman saya itu benar, Ustaz? Mohon penjelasan. Masya Allah, pertanyaan yang menarik, jemaah. Iya, berkaitan dengan seorang yang masuk Islam. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara utuh, secara keseluruhan. Jadi orang masuk Islam itu bukan hanya pakaiannya yang Islam, bukan hanya sholatnya yang Islam, tapi semuanya harus Islami. Dia berdagang, perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Dia bekerja pekerjaan yang sesuai dengan agama Islam. Dia berpakaian pun berpakaian sesuai dengan agama Islam. Jadi kalau anti sudah masuk Islam, alhamdulillah. Nasihat ana, anti pelajari Islam lagi, mengkaji Islam. Sholat alhamdulillah, kalau sudah sholat nanti laksanakan puasa ketika di bulan Ramadan. Ada kewajiban-kewajiban yang lain. Melaksanakan kewajiban dalam Islam ini sesuatu yang memang berat buat kita, jemaah. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, jilbab itu bukan tradisi orang Islam dan jilbab itu bukan tradisi orang Arab. Tapi jilbab itu perintah Allah Azza wa Jal kepada orang yang muslim, muslimah khususnya kan? Jadi kewajiban berjilbab itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab, ya, dibaca di surat An-Nur, Allah ceritakan. Tapi memang kalau orang imannya gak kuat, susah untuk diajak berjilbab. Bahkan ada yang mengatakan, yang penting hatinya aku jilbabin dulu. Nah, hati dijilbabi, tubuh juga dijilbabi. Kenapa? Karena perempuan itu menggoda. Antum mau lihat perempuan dari depan, dari belakang, menggoda. Makanya kalau ada istilah barat itu ladies first. Kita gak ada ladies first. Kalau ada perempuan mau lewat, antum mau lewat, siapa dulu yang lewat? Laki dulu lewat. Jangan sampai antum berjalan di belakang wanita. Antum mau bilang, foto, silahkan. Antum bisa menikmati dia dari belakang. Ada ladies first. Keluar lift, masuk lift, kadang-kadang itu kan, silahkan mbak, silahkan. Silahkan antum mau ngelihat dia keluar. Antum, kalau antum di depan perempuan, aman nanti. Gak akan tergoda. Tapi kalau antum di belakang wanita, apa antum tergoda? Karena perempuan itu diciptakan indah. Makanya kenapa disuruh tutupin keindahan dia. Maka buat mbak yang bertanya, tolong belajarin lagi. Kalau saya perintah untuk berjilbab, itu memang setelah perintah untuk sholat. Jadi sholat itu diwajibkan pada ya tahun ke-10 atau ke-11 kenabian. Dan kewajiban jilbab itu kira-kira pada tahun setelah tahun ke-5. Kalau nggak salah pada waktu perang Ahzab, ya. Perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah. Tapi dua-duanya sama-sama kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Namun diperlukan keimanan. Barakallahu fiikum.

Waqad qala Syabi. Lalu Al-Imam Muwardi membawakan ucapan terkenal Al-Imam Asy-Syabi. Al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada tiga tingkat, kata Al-Imam Asy-Syabi. Faman nala minhu shibran shamakha bi anfi wa dhanna annahu nala. Dan barang siapa yang berada di tingkat pertama, ini yang pre basic, yang dasar banget lah, yang awal-awal, maka dia merasa dia telah kuasai semua ilmu. Ada perasaan unjuk gigi dia, di diri dia, untuk merasa tahu, ngerti segala macam. Itu yang benar-benar dasarnya minta ampun. Nah, itu merasa diri pintar, merasa diri tahu, merasa diri ngerti. Wa man nala minhu shibra thani saburat ilaihi nafsu wa alima annahu lam yanalhu. Adapun setelah dia naik ke fase berikutnya, ke tingkatan berikutnya, maka dia akan merasa dirinya kecilnya minta ampun, dan dia sadar dia enggak bisa menguasai ilmu tersebut. Dia belum dapetin tuh. Dia masih banyak kekurangan. Wa amma shibru tsani fa hayhat la yanalhu ahadun abada. Adapun tingkatan ketiga, maka tidak ada satupun manusia yang bisa mencapainya. Tidak bisa. Jadi orang yang sombong, yang merasa diri angkuh, merasa diri ini gampang ngejatuhin orang, enggak menghargai. Orang yang ngobrol sama temannya di majelis, enggak memperhatikan, itu orang merasa besar. Merasa diri tinggi, tapi terselubung. Itu jelas, dia bukan ahli ilmu. Dan dia enggak ngerti apa-apa. Itu kata Insya Allah. Tingkatan terendah, sangat rendah.

0: Tanya Jawab.
1: Antara Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Pertanyaan, benarkah Anas bin Malik adalah ayah dari Imam Malik? Apa hubungan keduanya? Anas bin Malik dan Malik bin Anas, keduanya tokoh besar dalam sejarah Islam. Dan keduanya bukan anak dengan bapak. Imam Malik bin Anas bukan anaknya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita akan melihat jalur nasabnya Imam Malik bin Anas. Al-Dhahabi menyebutkan biografi Imam Malik dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Beliau adalah Syekhul Islam, Hujjatul Islam, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Al-Harith bin Ghaiman bin Khuthail bin Amru bin Al-Harith yang bergelar Bani Dhu Asbah bin Auf bin Malik. Syiar A'lam An-Nubala. Nasab Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Dhahabi menyebutkan biografi sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik bin An-Nadhar bin Domdom bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghunam bin Adi bin Najjar. Syiar A'lam An-Nubala. Beliau berasal dari Bani Najjar dari suku Khazraj asli Madinah. Anda bisa bandingkan dua nasab ini. 1. Anas bin Malik bin An-Nadhar bin Domdom bin Zaid bin Haram. 2. Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Al-Harith bin Waiman. Jika Imam Malik adalah anaknya sahabat Anas bin Malik, seharusnya kakeknya Imam Malik adalah Malik bin An-Nadhar bin Domdom. Tapi kakeknya Imam Malik adalah Malik bin Abu Amir bin Amr. Sehingga keduanya tidak memiliki hubungan nasab. Di samping itu, Imam Malik bin Anas masuk di generasi tabi'ut tabi'in, sehingga beliau tidak bertemu sahabat. Anas bin Malik termasuk salah satu sahabat yang menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dihadiahkan oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Sahabat Anas bin Malik bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah ketika usiaku 8 tahun. Ketika beliau datang, ibuku menggandeng tanganku menemui beliau. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di kalangan Ansor kecuali mereka menghadiahkan sesuatu untuk Anda. Sementara saya tidak memiliki sesuatu yang bisa saya hadiahkan selain putraku ini. Silahkan Anda ambil dan jadikan sebagai pembantu untuk keperluan Anda. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Mushili dalam musnadnya. Apa hubungan antara sahabat Anas bin Malik dengan Imam Malik? Jika melihat dari sisi nasab, tidak ada hubungannya. Imam Malik juga bukan ulama tabi'in yang pernah menjadi murid sahabat. Hanya saja, ada satu informasi yang dinyatakan oleh Adz-Dzahabi, tahun kelahiran Imam Malik menurut pendapat yang kuat adalah di tahun 93 Hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya Anas, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiar A'lam An-Nubala. Demikian, Allahu A'lam.
0: Jawab.
2: Assalamualaikum, barakallahu fiik Ustaz. Bahasa motivasi terkuat berupa apakah untuk menyemangati anak yang menuntut ilmu di pondok apabila suatu saat ananda sedang turun moodnya selain doa dari kedua orang tua tentunya. Jazakallahu khair Ustaz.
3: Selain mendoakan dari orang tuanya, nasihat yang disampaikan lewat surat. Nasihat yang disampaikan lewat surat. Surat yang dikirim lewat pos. Gak harus kantor pos, maksudnya banyak, maksudnya pos itu kan maksudnya dikirim gitu loh. Mau pakai jasa pengiriman yang lain juga gak masalah. Intinya dikirim. Dulu ketika anak masih di pondok, berarti tahun 90-an. Ya, tahun 90-an. Itu masih masa-masa kita itu sering dapat pos surat. Ya, surat lewat pos. Saat itu belum ada HP. Telepon pun harus ke apa namanya? Wartel, warung telekomunikasi yang bayarnya mahal, ngantrinya panjang. Tapi dapat surat itu luar biasa. Dapat surat itu bisa dibaca sampai berkali-kali. sampai sekarang surat dari Abi Ana, dari Umi Ana masih ada. Ana jilid segini tebal, Ana simpen. Jadi dulu ketika Ana dapat surat itu senang banget, dibaca lagi. Kalau lagi apa? Lagi futur, lagi down, baca lagi suratnya, termotivasi lagi. Antum dapat surat gak dari orang tua? Gak pernah. Minta. Mintanya gimana? Mintanya antum nulis surat. Nah, antum juga gak pernah nulis surat kan? Udah ada WA. Beda WA sama surat. Beda SMS sama surat. Beda. Ya. Antum nulis surat kepada orang tua, walaupun nanti ujung-ujungnya di bawah Abi Umi kirim paket ya, 1, 2, 3, 4. Ana dulu juga gitu, sama. Ya, gak apa-apa. Tapi ada sesuatu, antum cerita tentang apa? Santren. Ya cerita yang baik-baik lah. Ya gak apa-apa lah. Kalau antum dihukum ya gak apa-apa, ceritain gak apa-apa. Jadi surat, ya saya nasihatkan kepada saudara penanya, surat. Saya juga sama, saya juga nulis surat. Ya. Anak saya kan baru mondok yang terakhir ya, yang nomor 3 kan di Alwan. Itu baru sekitar 3 bulan, ya, baru sekitar 3 bulan. Itu sampai sekarang surat yang saya tulis sudah 8 surat. Selama berapa bulan? 3 bulan. Dan filenya ada semua. Saya kalau nulis sukanya pakai komputer, ya lebih cepat. Kemudian kalau ada salah-salah nggak butuh ditip ek gitu kan, tinggal dihapus gitu. Ada. Ya isinya apa? Ya motivasi. Misalnya kita dapat laporan nih, dapat laporan dari musyrif. Ini Ananda berbuat seperti ini. Maka tema suratnya ya itu. Nasihati anak, bagaimana supaya berperilaku yang baik, tidak menyakiti teman misalnya. Selain memang telepon, ya kan ada jadwal telepon. Ya kalau di Alwan teleponnya seminggu sekali. Ya, 20 menit. Nah, kalau antum berapa? Nah, makanya bersyukur kepada Allah. Ya. Selain jadwal telepon setiap pekan 20 menit, itu juga ngirim surat. Jadi itu cara, salah satu cara untuk memotivasi anak. Selain doa. Ya, jadi jangan pernah melupakan doa untuk anak. Ya. Biasanya anak itu futur ketika orang tua futur mendoakan anak. Jadi semacam ada apa namanya? Ada ikatan batin ya, kira-kira seperti itu. Saya dulu ketika di pondok, ya sama seperti antum juga, kadang-kadang futur juga. Tapi entah tahu-tahu kok ujuk-ujuk semangat lagi gitu ya. Ujuk-ujuk gitu loh, tanpa mendapatkan motivasi dari guru misalnya. Tahu-tahu langsung tergugah lagi. Ya saya sih berhusnudzon, berprasangka baik, saya ini saat itu lagi didoain sama ayah dan ibu Ana gitu loh. Maka doa itu dahsyat. Jadi selain ngirim surat, ya di surat itu gak cuma isinya nasihat-nasihat, tapi juga ada ekspresi ungkapan cinta. Ya, karena ada sebagian anak, karena pemahamannya yang terbatas, itu mengira bahwa dia dipondokkan itu sama saja dia dibuang. Ya ada sebagian anak itu punya pemahaman seperti itu. Wah saya ini dibuang nih. Nah ini harus diluruskan. Harus diluruskan kepada anak bahwa Anda menyekolahkan anak Anda di pondok itu karena kasih sayang. Sebutkan. Apa sih? Kenapa kok dipondokkan itu adalah tanda kasih sayang? Sebutkan. Ya. Di pondok punya keistimewaan ini satu, dari sisi pendidikan, dari sisi pengajaran, dari sisi pembentukan karakter, dari sisi kedisiplinan, itu banyak banget. Makanya kalau antum bedakan antara ayam kampung sama ayam apa? Ayam kampung sama ayam negeri. Ya, ayam kampung sama ayam lehor. Nah, ayam negeri lebih tahan mana? Hah? Ayam kampung. Ya, dibandingkan ayam negeri. Kenapa? Kenapa lebih tahan? Karena ayam kampung itu terbiasa untuk merantau. Terbiasa untuk merantau. Ya mungkin dia dikasih sarapan sedikit lah sama yang apa? Sama yang punya di pagi dikasih sarapan. Habis itu dia suruh pergi kan? Suruh merantau, nyari makan sendiri. Makanya biasanya daging ayam kampung dibandingkan daging ayam negeri lebih padat yang mana? Yang kampung. Harganya? Ya jauh lah, lebih mahal bisa 2 kali lipat. Kenapa tadi? Merantau. Karena lebih sehat. Ya, lebih sehat. Dibandingkan ayam negeri, kalau ayam negeri kan cuma mangap, mangap gitu, makan, tidur, makan, tidur, enggak pernah merantau dia. Jadi anak-anak ketika kita masukkan ke pesantren, dia akan memiliki kemandirian yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang tidak masuk pesantren. Ini perlu dijelaskan kepada anak kita. Ini untuk masa depanmu nak. Oh, ini untuk masa depanmu yang lebih cerah.

kita yang semua kita ini termasuk ke dalam firman Allah dalam surat Yusuf ayat 76. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas setiap yang punya ilmu, ada yang lebih berilmu lagi dari dia. Cuman mungkin Anda gak tahu aja. Cuman mungkin proyek Anda yang terpublish media. Sehingga ada yang dapat penghargaan. Ini ayat, ada yang lebih tinggi dari Anda. Dunia ilmu, dunia ketawaduan. Bukan kepongahan, bukan show off, bukan merasa diri ini. Enggak. Semakin belajar, semakin menunduk. Sebagaimana kita sampaikan ucapan Asy'abi, justru ketika seseorang merasa diri tahu semua, itu menunjukkan kekerdilan ilmu dia. Karena dia baru berada di fase pertama.

0: Ramuan herbal. Herbal.
1: Bib, kalau minum obat herbal manjakani tapi sedang mengidap autoimun juga sedang minum obat medis lain, apakah boleh?
2: Kalau jenengan autoimun dan ada masalah di area rahim, wajar. Karena autoimun itu hormonnya kacau. Maka cari herbal-herbal pengendali hormon. Dan obat-obatan hati-hati. Kecuali dievaluasi atau dikonsultasikan dengan dokter, monggo. Tapi kalau menerka sendiri, autoimun agak khawatir. Salah herbal, salah obat lebih fatal daripada orang normal. Karena autoimun itu sebenarnya penyakit psikis. Yang pertama dilakukan untuk pengobatan ikhtiar autoimun itu adalah pola pikirnya, rubah. Kuatkan ilmunya, kuatkan imannya. Jangan mencerna setiap ekspresi. Contoh, takut, langsung takut berlebihan dan pikir panjang. Itu lebih kacau lagi, mengacau. Jadi orang-orang autoimun pasti dia punya karakteristik yang dia juga kacau orangnya.
1: Cemas.
2: Cemas berlebihan, takut berlebihan, senang berlebihan. Jadi semua ekspresi tubuhnya itu kacau. Jadi apa yang dilakukan? Pengendalian. Dan salah satu ikhtiarnya, puasa. Karena puasa itu juga salah satu ikhtiar untuk salah satu ikhtiar untuk mengendalikan. Nah, ketika kita menahan, ketika kita niat puasa, terutama di waktu sahur ya, tetap sahur. Sahur itu ada niat kita mau puasa, kita mengendalikan tubuh kita, kita berkomunikasi dengan tubuh bahasanya nanti sehari kamu tidak akan dikasih makan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau bisa, pertama dilakukan adalah tadi, kendalikan pola pikirnya, jangan mudah berekspresi. Tawakal kepada Allah, yakinlah apa yang Allah izinkan sampai dan menjadi rezeki sampai akan sampai kepada sampai walaupun terhalang bumi, gunung dan lautan. Tapi jika saya memang takdir jenengan walaupun tanpa ikhtiar dia akan sampai kepada jenengan. Jadi kendalikan dengan iman dan ilmu agar tidak mudah cemas. Karena orang autoimun itu pasti dia punya masalah masalah yang riwil di kecemasan dan kekhawatiran. Nah, contohnya seperti itu ikhtiar awalnya.

0: penyebabnya adalah bawaan perasaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi itu ada tiga macam, bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ini sangat mungkin terjadi ketika ada seseorang yang terlalu membayangkan bersama orang yang dia kagumi. Bahkan sampai bayangan yang terlalu jauh, hingga terbawa ke dalam mimpi. Bayangan semacam ini ketika dia berusaha menikmatinya, statusnya zina hati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah menetapkan jatah zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan tidak bisa dihindari. Zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan, dan gejolak syahwat, sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Bayangan semacam ini bernilai dosa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan zina hati. Meskipun ketika terbawa mimpi tidak terhitung sebagai dosa dan maksiat. Sehingga ketika ada orang yang berharap bisa mimpi basah, namun diawali dengan membayangkan dirinya bersama orang lain, maka dia terjerumus ke dalam dosa sebelum tidur. Dan biasanya, mimpi karena bawaan perasaan semacam ini tidak selesai ketika tidur. Akan terus berlanjut, bahkan masih terbawa setelah bangun tidur. Akibatnya, akan memperpanjang zina hati yang dia lakukan. Ketiga, berharap untuk memiliki mimpi yang baik pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah menceritakan, di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang yang bermimpi, dia akan tanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan takwilnya, sampai aku berangan-angan agar bisa bermimpi yang baik, agar aku bisa ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, aku masih remaja, belum menikah, dan aku tidur di Masjid Nabawi. Suatu hari saya bermimpi, seolah ada dua malaikat yang mengajakku pergi untuk melihat neraka. Ternyata tempatnya sangat dalam, seperti sumur. Di sana ada penghuninya yang aku kenal. Kemudian aku mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Diucapkan berulang-ulang. Tiba-tiba datang malaikat yang lain dan mengatakan, kamu tidak usah takut. Kemudian mimpi itu aku ceritakan ke Hafsah, dan Hafsah menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya bersabda, yang artinya, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar jika dia rajin salat malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berangan-angan untuk memiliki mimpi bukan hal tercela. Tentu saja bukan sembarang mimpi, tapi mimpi yang berarti, mimpi yang baik. Seperti mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mimpi yang bisa memotivasi untuk semakin taat kepada Allah. Dan inilah yang selayaknya untuk dilakukan. Bukan membayangkan dan berangan-angan bisa mimpi indah. Karena terkadang usai mimpi, bayangan itu bisa terus terbawa sehingga akan sangat mengganggu aktivitasnya. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah pernah ada pertanyaan semacam ini. Jawabannya, tidak selayaknya berangan-angan bisa mimpi basah. Karena seorang muslim tidak selayaknya berangan-angan kecuali dalam masalah yang ada manfaatnya, baik dunia maupun akhirat. Dia bisa alihkan pikirannya agar tidak berangan-angan semacam ini. Terlebih, berharap untuk bisa mimpi berhubungan dengan orang tertentu. Karena ini bisa menjadi sumber fitnah baginya. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Ramuan herbal. Herbal.
2: Kakek saya usia 65 tahun memiliki riwayat hipertensi, namun sudah mengonsumsi obat amlodipin sejak 2014. Sudah pernah melakukan operasi bypass jantung dan sudah berhenti mengonsumsi obat antikoagulan. Terakhir periksa tekanan darah 110/80. Apakah dengan usia 65 tahun tersebut normal atau tekanannya rendah ya, Bib? Karena kakek saya sudah mengonsumsi obat

0: amlodipin tadi.
1: Baik. Ini termasuk obat pengencer darah ya, amlodipin ya. Dia cara kerjanya itu menurunkan tensi dengan mengencerkan darah. Maka kalau tensi sudah segitu itu saran saya hentikan obatnya. Terus dicek lagi. Jika dihentikan obatnya selama 3, 5 hari, 10 hari atau berapa hari kok enggak ngefek, tetap 110/80. Ya udah, enggak apa-apa, hentikan aja, santai aja, enggak ada perlu kepanikan lagi. Tapi kalau naik ke 140/90 misal maksimal sampai segitu, maka bisa dijuskan tadi, juskan timun sama kurma. Itu untuk mengendalikan tensi. Itu fungsi ini sebenarnya apa ya, menjaga agar karena ada resiko pak tadi pasang bypass jantung tadi, maka obat itu hanya untuk berjaga-jaga aja sebenarnya. Cuma kalau sudah tensi turun segitu dan bapaknya ngalami kayak lemes kayak gitu atau lesu, saran saya hentikan obatnya karena obat ini hanya akan memanipulasi darahnya terus dan terus-terusan seperti itu, tidak akan menjadi lebih baik. Istilahnya banyak obat-obatan justru mengendap di jarahnya, maka perlu residunya tetap mengendap di darah dan itu perlu di treatment. Hentikan obatnya, evaluasi selama sebulan atau dua bulan, jadwalkan untuk fasdu. Karena fasdu itu efektif karena apa? Dia bisa mengeluarkan racun-racun darah yang tidak mampu dikeluarkan oleh ginjal, maka akan muncul darah yang baru, darah yang kotor keluar, insya Allah sirkulasi darah juga akan meningkat dengan munculnya darah-darah baru. Untuk nutrisinya bisa dikasih dengan waluh ya. Waluh, kurma boleh, pepaya bagus, kemudian wortel, cilembu dan yang oren-oren itu untuk meningkatkan nutrisi atau menutrisi organ liver dan organ-organ dalam yang lainnya.

0: Ikhwan akhwat, kita masih membahas hadis tentang tawadhu. Kali ini suatu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Qala la a'lamu illa rafa'ahu. Qala yaqulu Allahu tabarak wa ta'ala. Dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Umar memarfukkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Man tawadhu'a li hakadha. Barang siapa yang tawadhu karena aku demikian. Maksudnya apa demikian? Wa ja'ala Yazid batina kaffihi ila al-ardi wa adnaha ila al-ardi. Yazid bin Harun, yaitu gurunya Imam Ahmad, ketika meriwayatkan hadis ini, maka dia mengarahkan telapak tangannya ke arah bumi. Artinya seorang merendah. Kemudian dia semakin turunkan lagi telapak tangannya sampai mendekati bumi. Apa kata Allah? Rafa'tuhu hakadha. Maka aku akan angkat dia demikian. Wa ja'ala batina kaffihi ila sama wa rafa'a anahu sama. Kemudian Yazid bin Harun mengarahkan telapak tangannya ke arah langit, kemudian dia tinggikan lagi ke arah langit. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Maksud hadis ini, seorang kalau dia tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya di hadapan sama kaum mukminin, dan dia benar tawadhunya ikhlas karena Allah, bukan ingin dipuji, bukan pencitraan, dan benar tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, semakin dia tawadhu, makanya Yazid bin Harun menurunkan telapak tangannya semakin ke arah bumi, maka semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yazid bin Harun ketika mempraktikkan diangkat, diarahkan telapak ke langit dan dia semakin tinggikan. Dan ini menjelaskan kepada kita agar tidak usah ragu-ragu untuk tawadhu. Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dilatih, tawadhu harus dilatih. Mulai kita sengaja untuk berbicara dengan tidak meninggikan diri kita. Mulai kita bergaul dengan orang-orang susah. Tidak ada salahnya kita mengalah, kita yang beri salam duluan kepada orang lain. Tidak ada salahnya kita lebih dahulu menyapa kawan-kawan lama kita. Tidak ada salahnya kemudian kita misalnya melayani tamu kita, ya. Tidak ada salahnya kita yang telepon dulu kerabat-kerabat kita, meskipun mungkin kita lebih kaya dari mereka, meskipun kita mungkin lebih pintar dari mereka. Nah, tawadhu kalau tidak dilatih susah. Benar, sikap tawadhu adalah ekspresi dari hati yang merendah, tapi perlu dilatih. Dan semakin orang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan syarat man tawadhu ali, harus tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang tawadhu karenanya, bukan karena pencitraan.
1: Bolehkah mandi junub merangkap mandi Jumat? Barang siapa yang diwajibkan baginya untuk melaksanakan satu mandi wajib atau lebih, maka cukup baginya melaksanakan satu kali mandi wajib yang merangkap mandi-mandi wajib lainnya. Dengan syarat dalam mandi itu, ia meniatkan untuk menghapuskan kewajiban-kewajiban mandi lainnya. Dan juga berniat untuk dibolehkannya sholat dan lainnya, seperti tawaf dan ibadah-ibadah lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya setiap perbuatan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan bagian sesuai dengan yang diniatkannya. Muttafaqun alaih. Karena yang hendak dicapai dari mandi Jumat bisa sekaligus tercapai dengan mandi junub jika bertepatan harinya. Demikian, Allahu a'lam.
2: Ini ada pertanyaan. Ada sebuah tips atau kiat, pada saat kita sedang marah dianjurkan untuk merubah posisi. Kalau sedang berjalan maka berhenti, ketika sedang berdiri maka supaya duduk, ketika sedang duduk maka supaya berbaring. Ya, apakah memang seperti itu adabnya, caranya? Maka ada sebuah hadis yang menjelaskan akan hal tersebut, sekalipun ya hadisnya ya perlu dikaji ulang, akan tapi masuk dalam penjelasan para ulama untuk menjelaskan masalah tadi. Ya, insyaallah nanti kita akan jelaskan di poin yang akan datang. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan kepada kita, ya, barang siapa yang sedang mara idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apabila kalian sedang marah dan dalam kondisi berdiri, maka hendaknya duduk. Ya, apabila sudah hilang, maka itu yang diinginkan. Tapi kalau seandainya belum hilang kemarahannya, maka segera berbaring. Ya, para ulama kita menjelaskan kenapa kita diperintahkan supaya merubah posisi, dikarenakan seperti tadi kita jelaskan, orang ketika sedang emosi itu bawanya kepengen apa? Melampiaskan emosi tersebut. Ya. Maka dengan kita merubah posisi, setidaknya kita akan semakin atau kita akan merasa sedikit kesulitan. Jadi kalau kita sedang berdiri lagi marah, mungkin kita akan melempar atau akan mengejar atau mungkin akan memukul atau keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya. Sehingga pada saat kita sedang berdiri, kita duduk, kita akan sedikit kerepotan. Sebagaimana ketika kita marah sedang duduk, masih bisa melakukan perbuatan. Ada orang marah sambil duduk, ya. Dia lagi makan di rumah misalkan, wis jangane kangkung, kasinen, bojone ngomong baik. Akhirnya apa? Mungkin ada yang sampai tingkatannya apa? Gelas yang ada di sampingnya disawatna. Tahu disawatna? Dilempar. Ya, ada yang sampai seperti itu. Maka ketika sedang marah dalam kondisi duduk, maka segera berbaring. Ya, segera berbaring. Jangan malah kebalikannya, lagi duduk langsung berdiri. Ah, ini mana lebih mudah untuk melakukan keinginan dari emosi tersebut. Jadi insyaallah nanti masalah ini kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nah,

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Qur'an, pada malam kemuliaan.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr.
0: Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan.
1: Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
0: Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
1: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.

target kita menjadi faquha yafquhu, itu yang paling penting. Gimana caranya ilmu itu menjadi karakter kita, jadi tabiat kita, jadi lifestyle kita. Bukan hanya sekedar pada penampilan kita, tapi begitu masuk ke mulut, lisan, bibir, udah kayak orang awam ngomongnya. Gak ada bekasnya dia pernah ngaji bertahun-tahun. Betul kalau ngeliat gamisnya, lihat cingkrangnya, lihat jilbabnya, lihat cadarnya, ya ini anak pengajian. Tapi udah masuk ke lisan, ke jempol nih, kayak gak ngaji sama sekali. Itu gak boleh terjadi. Orang-orang besar itu besar karena diferensiasi, hadirin. Makanya seluruh motivator sekarang kan diferensiasi, diferensiasi, tampil beda. Apa tampil bedanya? Jadi diferensiasi itu udah konsep Islam. Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang gak mengetahui? Harus beda. Jadi tawadu lah, ini penting. Ini ruhnya ilmu, tawadu. Dan merasa rendah di hadapan Rabbul Alamin. Lalu rendah hati di hadapan manusia. Dan jangan terpancing. Jangan mudah diprovokasi. Kita harus bermain dengan pattern kita. Kita ini ditolong bukan karena kehebatan kita dalam berbicara, beretorika. Kita itu ditolong karena kita di atas jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi itu yang harus ditekankan. Yang hebat itu bukan kita, tapi konsep yang kita pelajari. Jadi apa urusannya Anda menjadi congkak, Anda jadi sombong, Anda jadi merasa diri hebat? Oh, yang hebat konsep yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

0: Tanya Jawab.
1: Hukum menikah dengan saudara tiri. Kami berikan ilustrasi untuk memudahkan dalam memahami siapa yang dimaksud saudara tiri. Parjio seorang duda, memiliki anak perempuan dari istri pertama bernama Ani. Ngatiem seorang janda, memiliki anak laki-laki dari suami pertama bernama Rudi. Parjio menikah dengan Ngatiem sehingga hubungan Ani dengan Rudi adalah saudara tiri. Bolehkah mereka menikah? Allah telah jelaskan siapa saja wanita yang tidak boleh dinikahi lelaki. Allah jelaskan di surat An-Nisa yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Adakah saudara tiri di sana? Jawabannya, tidak ada. Tidak ada saudara tiri di sana. Karena itu, mereka boleh menikah sebab mereka bukan mahram. Imam Ibnu Baz pernah ditanya tentang hukum menikah dengan saudara tiri. Jawaban beliau, tidak masalah ketika saudara seibu dari Zaid menikah dengan saudari sebapak dari Zaid, tidak masalah. Karena keduanya tidak ada hubungan kemahraman dan keduanya bukan saudara sepersusuan. Atau Zaid punya saudari sebapak dan punya saudara seibu, lalu keduanya menikah, tidak jadi masalah. Karena keduanya tidak memiliki hubungan kekerabatan. Muhaddarah wujub al-amal bis-sunnah. Fatwa yang semisal disampaikan lembaga fatwa Syabakah Islamiyah. Tidak masalah seorang lelaki menikah dengan saudari tirinya, baik saudari tiri nasab maupun sepersusuan, selama keduanya tidak memiliki hubungan kemahraman dengan sebab yang lain. Karena tidak ada hubungan antara keduanya. Allah hanya mengharamkan pernikahan dengan saudara perempuan karena nasab atau sepersusuan. Kemudian dicantumkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 23 di atas, fatwa Syabakah Islamiyah. Catatan, berikut ini bukan saudara tiri. Budi seorang duda memiliki anak perempuan bernama Rahmah. Lalu Budi menikah lagi dengan Maryam, lalu memiliki anak laki-laki bernama Lukman. Hubungan Rahmah dengan Lukman bukan saudara tiri, tapi saudara sebapak dan mereka mahram sehingga tidak boleh menikah. Atau sebaliknya, Siti seorang janda memiliki anak perempuan bernama Sofiyah. Lalu Siti menikah lagi dengan Hasan, lalu memiliki anak laki-laki bernama Nurman. Hubungan Sofiyah dengan Nurman bukan saudara tiri, tapi saudara seibu. Dan mereka mahram sehingga tidak boleh menikah. Demikian, Allahu A'lam.
2: Mutiara Belajar Tajwid.
3: Sekarang masuk ke yang kedua. Masuk yang kedua adalah sifat syiddah, lawannya rakhawah. Sifat syiddah lawannya rakhawah. Apa itu syiddah? Syiddah adalah tertahannya aliran suara. Kalau yang hamas, kalau yang jahar, tertahannya apa? Aliran nafas, aliran udara. Kalau syiddah, ikhwani fillah, tertahannya aliran suara. Kalau syiddah yang tertahan suara. Kalau apa namanya? Jahar yang tertahan apa? Nafas, udara. Ini perlu diperhatikan oleh kita semua. Syiddah tertahannya aliran suara. Baik. Akibat dari tertutupnya makhraj. Akibat dari tertutupnya makhraj. Huruf syiddah ada 8. 5 qalqalah, 3 bukan qalqalah. Ya. Huruf qalqalah yang 5, q qutbu jaddin, semuanya syiddah, ditambah dengan hamzah, kaf dan ta. Ya, huruf syiddah ada berapa? 8. Huruf-huruf yang tertahan suaranya, huruf-huruf yang tertahan suaranya ada 8. 5 huruf qalqalah, 3 hamzah, kaf dan ta. Nah, tapi ulama untuk memudahkan kita menghafal itu terkumpul dalam ungkapan ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Ya. Ini semua huruf syiddah tertahan suaranya. Suaranya tertahan. Contoh huruf hamzah. Lihat, kita sukunkan. A, tertahan tidak? Tertahan, bukan a, susah malah. Dialirkan susah. Ya kan? Tertahan, mesti tertahan. Jim. Coba antum katakan jim. Aj. Aj. Tertahan tidak? Bisa enggak ngalir? Enggak bisa. Ya, tertahan, mesti tertahan. Huruf dal. Ad. Tertahan. Ad. Tertahan. Qaf sama. Dan semuanya sama tertahan. Lawan dari syiddah adalah rakhawah. Lihat rakhawah paling di bawahnya. Rakhawah adalah mengalirnya suara pada tempat keluarnya. Suaranya ngalir. Kalau diibaratkan naik motor, kalau ngerem enggak langsung ngik gitu ya. Mesin nyerosot. Suaranya apa? Mengalir terus. Remnya blong. Ya. Kalau bisa diungkapkan dengan itu. Jadi ngalir suaranya. Baik. Hal ini karena lemahnya sandaran huruf tersebut pada makhrajnya. Kalimat-kalimat intinya antum perhatikan. Kalimat-kalimat inti antum perhatikan. Kalimat inti di syiddah adalah mengalirnya suara. Kalau di rakhawah, di syiddah adalah tertahannya aliran suara. Di rakhawah adalah mengalirnya suara. Ini kalimat inti yang sangat menentukan. Selesai sudah. Ya kan? Kalimat-kalimat intinya antum perhatikan. Baik. Rakhawah contoh seperti huruf sin. Huruf sin. Lihat, ketika antum mengucapkan huruf sin, as. Masih ada suara enggak? Suaranya mengalir enggak? Mengalir, mendesis. As. Ya kan? Sin selain dia punya sifat apa namanya? Hamas, dia punya juga sifat apa? Rakhawah. Dua sifat dia miliki, ya. As. Alirnya nafasnya mengalir, begitu juga apa? Suaranya mengalir. As. Ya tidak? Coba bedakan dengan dal. Bisa enggak seperti sin? Ad. Terputus dia. Bisa enggak kayak sin? Coba siapa yang bisa kayak menyebutkan huruf sin kayak dal, dikasih hadiah. Enggak bisa kan? Ad. Susah, ditahan dia, tertahan. Ad, tertahan. Kayak ada tembok tertahan. Ad, ya kan? Nah, beda dengan sin. As. Ha. Huruf rakhawah juga. Ah. Mengalir. Sehingga kalau ada yang apa namanya, adhan. Hayya alal falah. Ada rakhawah sama hamasnya. Ya kan? Nah. Ini rakhawah. Sifatnya hurufnya apa saja? Hurufnya selain syiddah dan bainiyah. Kita lihat bainiyah. Bainiyah atau tawassut adalah mengalirnya sedikit aliran suara dan ia adalah sifat antara rokhawah dan syiddah. Bainiyah, ini sifat pertengahan di nomor dua ini, ada namanya bainiyah, artinya pertengahan antara rokhawah dan antara apa? Syiddah. Ini penting sekali ya ikhwan fillah. Ingat, bainiyah ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Bainiyah ikhwan fillah antara syiddah, artinya antara tertahannya suara dan antara mengalirnya suara. Maksudnya apa? Bainiyah dia punya sifat pertengahan. Dia tidak mengalir seperti mengalirnya rokhawah, tidak tertahan seperti tertahannya syiddah. Ya, pertengahan bainiyah ini. Dan hurufnya ada lima. Hurufnya ada lima, yaitu lin, umar, lam, nun, ain, mim dan ra. Lam, nun, ain, mim dan ra. Ya, perhatikan. Ketika kita mengucapkan huruf lam, kita ingat sifat bainiyah ini. Dia tidak syiddah, berarti tidak tertahan. Oleh karena itu kalau ada yang membaca ditahan, berarti dia syiddahkan huruf bainiyah ini. Contoh baca lam, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini salah atau benar? Kurang tepat. Ya. Karena lam ya itu dia mengalir saja. Alhamdulillahi rabbil alamin bil a bil a, bukan bil a. Sebagian orang lebih parah lagi, sudah menahan, mengkolkolahkan. Karena kolkolah itu tidaklah keluar huruf kolkolah itu karena dia menahan huruf tersebut. Kolkolah mengkolkolahkan huruf karena setelah menahan bacanya di alhamdulillahi rabbil bil. Ya, ini ada qalqalah. Yang benar lam itu huruf bainiyah. Begitu juga huruf nun. Huruf apa? Nun. Ini pun bainiyah. Ketika antum membaca huruf nun, ini pertengahan. Dia tidak syiddah, tidak tertahan seperti huruf-huruf syiddah, dia tidak mengalir seperti huruf-huruf rokhawah. Ya, contoh sering terjatuh pada an'amta, orang baca siratal ladzina an'amta alaihim. Lihat bacanya siratal ladzina an, ditahan an, an'amta. Ya, oleh karena itu ketika perhatikan ikhwan, ketika antum mengucapkan huruf izhar, nun sukun ketemu dengan huruf izhar, ya, itu jangan ditahan nunnya. Dijelaskan saja, tapi tidak ditahan. Jangan siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta alaihim. Tidak ada tertahan. Tidak juga dialirkan siratal ladzina an'amta, malah nantinya guna. Ya. Tidak juga qalqalah siratal ladzina an, itu kan qalqalah kan? Ini. Jadi perhatikan huruf-huruf bainiyah. Huruf bainiyah enggak banyak. Cuma ada berapa? Ada lima. Yaitu apa? Lin, umar. Lin, umar. Lam, nun, ain, mim dan ra. Lam, nun, ain, mim dan ra. Tayyib. Tafadhal. Yang kedua jadi apa? Yang kedua kita pelajari syiddah dan rokhawah. Syiddah, rokhawah. Tengah-tengah syiddah ada apa? Bainiyah. Huruf syiddah ada berapa? 8. 5 huruf qalqalah ditambah huruf hamzah, kaf dan ta. Nah, karena syiddah, ikhwan filat, dia huruf-huruf tersebut mau takhallus dari syiddah, maka yang 5 dengan qalqalah, yang 2 dengan hamz. Kaf sama ta dengan hamz untuk keluar dari syiddah karena tertahan. Nah,
0: tanya jawab.
4: Apabila sedih mengingat ujian yang telah menimpa kita, apakah bisa berpahala, Ustadz? Syukran.
5: Tayyib. Sedih ketika menghadapi ujian itu wajar. Tapi kusar, apalagi menceritakan dengan ada kesan kecewa terhadap putusan Allah adalah dosa. Karena ada sebagian orang pandir, ya, mengadukan Allah kepada manusia dengan cara apa? Dengan cara menceritakan kesan ketidakterimaan dia terhadap putusan Allah, ya, menceritakan kecewa dengan kondisi dia sekarang. Itu sama aja untuk mengadukan Allah kepada manusia. Dan itu kenapa pandir? Karena subhanallah, manusia itu siapa? Gak bisa berbuat apa-apa. Dibanding dengan khaliq, makhluk itu di mana? Allah lah yang menyelesaikan kita. Allah lah yang memberikan jalan keluar kepada kita. Allah yang sekarang ini menarik, memberi, mengangkat, menjatuhkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, lihat. Satu kalimat dari ayat ini, kalimat per kalimat sangat dahsyat, yang tidak memberikan peluang sedikit pun kepada makhluk di dalam masalah ketentuan dan juga nasib manusia. Bukan sekarang yang sekarang merubah nasib itu orang yang kita curhati, tetangga kita, teman kita, ustaz kita pun tidak. Orang sehebat apapun dia itu adalah abdun, yang masuk ke dalam firman Allah tadi, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, masuk ke dalam kalimat man tasha, wa tudhil wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Allah berikan kekuasaan, Allah tarik juga sekejap. Bagaimana kejayaan Fir'aun kemudian dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kekayaan Qarun kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi jangan kita itu sedih dengan berbagai macam kenyataan kezaliman yang dipapangkan oleh manusia di muka bumi ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Khair itu bukan di teman kita yang sedang kita curhati. Biyadikal khair, di tangan Allah kebaikan. Tangan Allah solusi, tangan Allah pertolongan-pertolongan insyaallah. Ta'arraf ilallahi fil rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah dalam keadaan senang, Allah akan kenal kamu dalam keadaan susah. Wala yansurannallahu man yansuruh. Allah akan pasti menolong orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah. Dengan demikian kita harus hentikan keluh kesah, kusar yang mulut kita akhirnya terlontar kalimat-kalimat seakan-akan protes, kecewa, dan tidak terima apa yang diputuskan Allah. Adapun sedih, itu wajar. Adapun kita sekarang masya Allah kaget, kemudian kita panik, itu manusiawi. Tapi pada akhirnya seorang mukmin dihadapi dengan sabar, syukur-syukur, ridha, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sifatnya akhirnya dikatakan oleh Rasulullah SAW, ajaban di amril mukmin, saya heran terhadap urusan mukmin, inna amrakullahu khair, seluruh urusannya baik, Wa in asabathu sarra, ketika mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu syarra, wa in asabathu dharra, ketika dia tertimpa bencana, musibah, ujian, sabara dia sabar, fa kana khairan lahu, maka itu juga baik buatnya. Wallahu a'lam.
6: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian Tafsir Al-Quran.
7: Tentunya Al-Quran adalah kitab hudan, kitab petunjuk bagi kita semua. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan para ulama mengatakan Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Ya. Sejauh mana seseorang terikat dengan Al-Quran, ya, sejauh mana perhatiannya semakin besar kepada Al-Quran, maka semakin besar pula kebahagiaan yang akan dia peroleh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada yang terlurus. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Sungguhnya Al-Qur'an tidak kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad litashqa, agar engkau sengsara, ya, tetapi agar engkau bahagia. Maka Al-Qur'an diturunkan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman kepadanya, membacanya, terus memahami maknanya dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
6: Bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah, setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas solati fihi, fa'inna solatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jum'at. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a suratal kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza jaa'a ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal Jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
9: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
8: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan jadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi SAW menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi SAW. Di antaranya, 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

Gak usah hitung-hitungan sama dakwah. Kalau kita hitung-hitungan sama dakwah, Allah pun bisa hitung-hitungan sama kita. Di losdol aja, Allah akan berikan pertolongannya sama kita. Memang betul waktu kita mungkin berkurang saat kita nolong dakwah. Harta kita memang berkurang secara matematika saat kita nolong dakwah. Tetapi Allah akan berikan kejutan-kejutan spesial di dalam hidup kita. Kalau kita bisa nolong dengan ilmu kita, tolonglah dengan ilmu kita. Kalau kita bisa nolong dengan harta kita, tolonglah dakwah dengan harta kita. Kalau kita bisa nolong dakwah dengan skill kita, tolonglah dakwah dengan skill kita. Kalau kita enggak punya apa-apa, setidaknya kita menolong dakwah dengan waktu kita. Kita punya HP misalnya. Kita nge-share info-info kajian. Nge-share info-info ceramah pendek. Itu sudah menolong dakwah Islam. Nolong dakwah dengan pulsa kita, dengan data kita. Tapi satu yang pasti, semua kita harus punya kontribusi dalam dakwah. Apalagi di tanah ini, di bumi ini, luar biasa tantangannya. Harus semakin dikencarkan. Kalau teman-teman di Jawa saja bisa mati-matian dalam berdakwah, kalau di sini harus setengah mati, harus mati-matian juga dalam berdakwah. Harus makin kencang, makin di 3G. Gaspol, gercep, geber. Semakin digeber. Kalau merek sebelah bisa mengatakan semakin di depan. Maka kita harus mengatakan semakin digaspol, semakin digeber, semakin dikercep. Itu harus kita lakukan. Karena sesungguhnya setiap dari kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Usia kita gak lama. Tetapi yang membuat usia kita menjadi berkah adalah saat kita mendedikasikan kehidupan kita. Mendedikasikan harta kita, mendedikasikan waktu kita untuk menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melihat hasilnya nanti saat kita kembali kepada Allah. Maka dari itulah lihatlah rahasia kenapa kita kaum muslimin dilarang mencela para sahabat Nabi. Bahkan Rasulullah mengatakan seandainya kalian menginfakkan, seandainya kalian memiliki satu gunung Uhud, emas sebesar satu gunung Uhud, kalian infakkan semua di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka infak kalian itu gak akan bisa menandingi kebaikan yang didapatkan oleh para sahabat. Kenapa sebabnya? Karena kontribusi para sahabat dalam dakwah. Saat para sahabat mendengar sebuah hadis dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada para tabi'in dengan mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul kada wa kada. Rasulullah mengatakan ini dan itu. Kemudian apa yang disampaikannya tadi diamalkan oleh para tabi'in. Setelah itu diajarkan dan diamalkan oleh mereka, disampaikan kepada para adba'ut tabi'in, seterusnya sampai kepada generasi kita. Betapa banyak amal jariah yang mereka dapatkan. Inilah dahsyatnya orang berdakwah di jalan Allah. Tinggalkanlah jejak-jejak kebaikan di dalam kehidupan kita.

Kita tahu kunci masuk surga itu la ilaha illallah. Tapi bukan hanya ucapan di lisan. Tapi sebagian di antara kita mengatakan la ilaha illallah, namun dia memohon kepada selain Allah. Ada yang masih pakai jimat, ada yang masih cari pesugihan, ada yang pasang sesuatu di tokonya supaya ramu. Subhanallah. Ucapan itu ada konsekuensi, ada tuntutannya yang kita harus penuhi, ada syarat-syaratnya, ada rukunnya. Sehingga orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia harus faham. Kalau engkau mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya engkau harus meninggalkan segala sesembahan, apapun bentuknya, siapapun orangnya, illallah, kecuali Allah. Kecuali Allah Jalla Jalaluh. Siap enggak

0: Tanya Jawab.
1: Apakah orang yang sudah sampai pada derajat ihsan merasakan bahwa dirinya sampai pada derajat tersebut? Bagaimana menjaga diri agar tidak sombong? Saudara-saudari jamaah rahimakumullah, orang-orang beriman semakin tambah imannya itu semakin takut kepada Allah. Itu kalau iman kita benar, iman kita lurus, semakin kuat iman kita, semakin kuat ketakwaan kita, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat para sahabat itu mereka orang-orang yang paling semangat untuk beramal saleh. Di sisi yang kedua, mereka orang-orang yang paling takut kalau amal mereka tidak diterima Allah. Ya, jadi kalau dalam diri kita merasa saya sudah sampai pada tingkatan Islam, naik lagi sudah pada tingkatan iman, saya naik lagi pada tingkatan ihsan, itu ghurur tadi, itu tertipu, itu bisikan syaitan. Ya, seorang bertambah imannya semakin tawadhu, semakin takut pada Allah. Ya. Kalau kita ingin membayangkan siapa sih yang sampai pada derajat ihsan, itu para nabi dan para rasul, para sahabat, itu yang mereka sampai pada derajat tersebut. Iman mereka yang seperti itu. Mereka sama seperti kita, bercanda, tertawa, guyon dengan yang lain. Ketika berjumpa sama seperti kita, tapi iman di dalam hati mereka bagaikan gunung yang sangat kokoh. Ketika mereka sedang menyendiri di malam hari bersama dengan Allah, antara dirinya dengan Allah, disitulah mereka menangis ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keimanan mereka. Ya. Sehingga kita dapati kisahnya ketika para sahabat sedang istirahat dalam peperangan ya, bermalam, maka ada yang menjaga, ada dua orang, satu bergantian, satu tidur, satu menjaga. Ia pakai menjaga tersebut untuk salat malam ya, untuk salat tahajud. Ternyata ia pun terkena panah. Ia lanjutkan, masih asyik dengan bacaan surat yang sedang ia baca. Terkena panah yang kedua, ia masih bertahan, dilanjutkan, tidak bergeming sama sekali, ia lanjutkan. Ketika terkena yang berikutnya, ia khawatir kalau meninggal sedang ia belum membangunkan sahabatnya. Maka segera dibangunkan sahabatnya. Kaget sahabatnya, bertanya, kenapa engkau tidak dari awal mengabarkan pada saya? Jawabannya, aku sedang membaca sebuah surat, aku tidak ingin putus dari bacaan tersebut. Seandainya aku tidak takut untuk khianat dengan amanah ini, sungguh aku akan lanjutkan sholat saya sampai selesai, ataukah saya mati duluan, katanya. Subhanallah. Ini ihsan. Derajat yang paling tinggi seorang begitu dekatnya dengan Allah.

0: sungguh-sungguh untuk terus berusaha sampai kepada ihsan dengan apa yang kita mampu. Namun kalau kita lihat para salaf kita, tentu kita sangat jauh dari mereka. Kita tidak ada apa-apanya dari mereka. Aina nahnu minas salaf, ya. Bagaimana keadaan kita dengan dibandingkan dengan para salaf? Tentu kita sangat sangat jauh dari mereka semuanya. Tugas kita adalah bersungguh-sungguh, mujahadah, kuatkan dengan ilmu, dapat ilmu, amalkan ilmunya. Demikian terus, mudah-mudahan kita semakin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah rahimakumullah.
1: Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Berkata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kutip Ahmad Muhammad rahimahullah, bu'ithu baina yaday sa'ah, aku diutus Allah Subhanahu wa taala berdekatan dengan hari kiamat. Hatta yu'badallahu wahdah la syarikalah, aku diutus agar mendakwahi manusia agar hanya Allah semata Tuhan yang layak disembah, tak ada sekutu baginya. Kata beliau, wuju'ila rizqi tahta dhilli ramhi, dan Allah telah menjadikan rezekiku di bawah kilatan pedangku. Kemudian beliau SAW mengatakan, wuju'ila dhul wassagharu ala man khalafa amri, dan akan dijadikan adzul kehinaan, wassagar kekerdilan bagi siapapun yang menyelisih perintah Nabi yang mulia SAW. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru suatu kaum maka dia akan digolongkan dari bagian kaum tersebut. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita tak perlu sibuk membicarakan tentang bagaimana Nabi dilecehkan oleh kaum kafirin, karena lebih daripada itu yang mereka buat, lebih dahsyat daripada itu pun mereka katakan, mereka perbuat. Tetapi ibadallah, pahamilah, sesungguhnya kehinaan yang menimpa kita sendiri kaum muslimin karena kita yang menyelisih sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita kuat dengan sunnah Nabi, pastilah takkan mungkin berani kaum kafirin menghinakan Islam dan kaum muslimin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bukankah banyak perkara-perkara pelecehan terhadap Rasulullah SAW yang diperbuat oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam? Bukankah banyak perintah-perintah Rasulullah SAW yang diterlantarkan oleh kaum muslimin? Bukankah itu merupakan bentuk pelecehan? Dan Nabi telah mengatakan, ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum, apa yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Subhanallah. Allah yang memerintahkan kita taat kepada Rasulullah, atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum, patuhilah Allah, patuhilah Rasulnya, patuhilah para pemimpin kalian. Ma'asyur muslimin, banyak hal-hal yang kita tinggalkan dari perkara sunnah Rasulullah SAW, perkara yang mendasar seperti salat lima waktu, banyak kaum muslimin yang meninggalkannya. Inikah orang yang cinta kepada Rasulullah SAW? Ma'asyur muslimin, cinta kepada Nabi SAW tidak ditunjukkan dengan lantunan-lantunan lagu, salawat-salawat yang beda, bukan dengan perayaan kelahiran beliau SAW, bukan. Cintamu kepada Nabi SAW ketunjukkan dalam bentuk konkret amalmu, amal ibadahmu, ketaatanmu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kau berupaya mengikuti beliau yang mulia SAW dalam segala macam bentuk sisi-sisi kehidupannya. Dan Allah telah menjadikan beliau sebagai panduan kaum muslimin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tadi kita bacakan hadis Nabi menyebutkan, aku diutus Allah SWT ketika kiamat telah dekat. Kemudian Nabi yang mulia SAW mengatakan, agar Allah SWT semata disembah dan agar tidak ada yang menyekutukan Allah SWT, dan diberikan Allah rezekiku di bawah kilatan pedangku, di bawah kilatan tombakku, waju'ilas saghar, dan dijadikan kehinaan atas siapa? Ala man khalafa amri, bagi siapapun orang-orang yang menyelisihku. Tatkala kita menyelisih Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari, ketika sunnah Rasulullah kita campakkan di belakang punggung-punggung kita dalam segala macam bab kecuali yang sesuai dengan syahwat dan hawa nafsu kita, ketika itulah ju'ilas sagharu ala man khalafa amri, dijadikan kehinaan kepada siapapun yang menyelisih perintahku. Bahkan kaum muslimin ketika menyelisih perintah Nabi, dijadikan Allah bagi mereka kehinaan, kekalahan. Apa sebab kalahnya kaum muslimin pada perang Uhud? Jawabannya, karena mereka menyelisih Nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah.

0: Yang paling penting, lebih daripada itu, bagaimana kita sendiri mencintai Nabi SAW, bagaimana kita sendiri memuliakan Nabi yang mulia SAW, bagaimana kita sendiri mengikuti perintah-perintah beliau, menjauhi berbagai macam larangan-larangan beliau. Rasulullah melaknat riba, alangkah banyaknya orang yang terjebak dalam riba. Masya Allah, banyak larangan-larangan Nabi SAW yang kaum muslimin terjebak padanya. Rasulullah perintahkan perempuan berhijab, berjilbab, menutup aurat. Banyak yang berpakaian tapi telanjang. Masyaallah muslimin rahimakum. Inikah tanda cintamu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Dalam penghujung khutbah ini, tanda cinta kita kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Hendaklah engkau membenarkan apapun yang diberitakan. Ini tanda cinta yang benar atas persaksian engkau. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Taatilah beliau pada apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, wamtithalu ma amara bihi wazajar. Wajtinabu ma nahaa anhu wazajar. Menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi yang mulia SAW, yang dia ingatkan manusia agar tidak mendekatinya. Yang keempat, wa an la yu'badallaha illa bima syara. Jangan sampai mereka menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Bukan kebalah kita menyembah Allah dengan berbagai macam kreasi dan inovasi yang kita buat sendiri. Alangkah banyaknya bid'ah-bid'ah yang tersebar di masyarakat, menunjukkan mereka mengangkangi hak Rasulullah sebagai panduan panutan. Subhanallah. Bahkan sebagian daripada ibadah yang diperbuat kaum muslimin, ibadah yang menyeru kaum musyrikin. Ketika mereka memuji Tuhan mereka dengan bernyanyi-nyanyi, dengan berbagai macam alat musik, diikuti oleh kaum muslimin. Padahal Nabi mengatakan di penghujung hadis yang saya bacakan tadi, "Waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru gaya satu kaum akan digolongkan menjadi bagian daripada mereka. Ma'asyar muslimin, fa'tabiru ya ulul albab.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Sebagian orang bagi akidahnya, Masya Allah, tawarakallah,
2: tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
0: wassifat,
2: dalam hal uluhiyah,
0: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
2: mengadu domba, mengghibah dan seterusnya.
0: Ini bukan salaf yang sejati, yeah.

0: ditanyakan kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah,
1: banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
0: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, apakah saya termasuk anak durhaka karena tidak pernah berziarah ke kubur ibu? Kata saudara, kalau saya tidak pernah ziarah ke makam ibu dan tidak mau membersihkan kuburannya, maka dosa saya sangat besar. Mohon penjelasannya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tapi saya selalu mendoakan ibu dan bapak saya. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Sehingga ketika tidak dilakukan tidak berdosa. Akan tetapi dia kehilangan pahala. Aneh, masa orang tua enggak pernah diziarahi kuburnya? Aneh. Orang ngaji, sudah ngaji kok enggak ziarah kubur, itu aneh. Ya. Apalagi itu makam orang tua sendiri. Tapi kan saya sudah mendoakan di rumah, bagus. Bukan berarti kalau sudah mendoakan di rumah enggak ziarah kubur, ziarah kubur. Ziarah kubur itu bukan hanya menguntungkan yang diziarahi, juga menguntungkan yang menziarahi. Kita ini yang berziarah itu juga diuntungkan. Apa keuntungannya? Ingat mati. Ingat mati itu untung atau tidak? Untung. Jadi kita lebih semangat beribadah, hati-hati dari perbuatan maksiat. Ya. Ziarah kubur. Kalau ada orang ziarah kuburnya enggak benar. Nih kita ngelihat nih. Kenapa enggak ziarah? Wah, itu ziarah kuburnya enggak benar. Kalau kita melihat ada orang ziarah kuburnya polanya enggak benar, solusinya bukan kita tinggalkan ziarah kubur, bukan. Solusinya kita ziarah kubur dengan pola yang benar, itu solusinya. Bukan malah kita jadi anti ziarah kubur, bukan. Enggak boleh. Ziarah kubur sunnah. Ya. Justru ketika kita ziarah kubur sesuai dengan pola yang benar, itu bagian dari pembelajaran buat orang-orang yang belum tahu ziarah kubur yang benar seperti apa. Ya. Maka berziarah kuburlah.

Ustaz, bagaimana caranya bisa tawadhu ketika wawancara pekerjaan? Karena mau tidak mau menjelaskan nilai lebih dari diri sendiri di depan HRD yang kadang-kadang berisiko hati kepleset. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya misalnya HRD tanya apa yang kamu bisa? Ya, kamu bisa apa sih gitu ya? Atau apa aja kemampuan kamu? Terus kamu pengalamannya di mana aja? Terus antum bilang apa? Mohon maaf Pak, saya nggak bisa katakan itu semua. Loh, kamu gak punya kemampuan? Alhamdulillah punya, tapi saya gak bisa cerita ke Bapak. Saya takut neraka Pak, takut neraka. Saya mendingan gak diterima daripada masuk neraka. Hadirin, bukan kesana tawadu itu, bukan. Kan kembali ke definisi. Definisi kan menerima kebenaran dan menghormati manusia, itu tawadu. Selama tidak ada maksud menolak kebenaran dan merendahkan atau ujub membangga-banggakan diri, maka enggak ada masalah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabb-mu ceritakan. Jadi intinya tawadhu jamaah ini bukan tentang menceritakan kemampuan kita, tetapi memang harus hati-hati karena kita tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang benar adalah talazum bainal al-batin wa dhahir. Adanya korelasi yang erat antara apa yang ada dalam hati dan yang terlihat secara zahir. Tapi maksudnya apabila kita menjelaskan apa yang kita bisa karena alasan syar'i atau alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak ada masalah. Wallahualam, selama tidak ada niat untuk pamer, niat untuk menyombongkan diri, niat untuk ujub, wallahu ta'ala bisawab.

0: agar dakwah tidak menyinggung perasaan. Tujuan besar Allah mengutus para nabi adalah sebagai basyir wa nadhir, pemberi janji kabar gembira bagi yang melakukan ketaatan dan pemberi ancaman bagi yang melakukan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui." Quran Surat Saba ayat 28. Mengingat tujuan dakwah di atas, kita bisa menyimpulkan, fungsi dakwah ada tiga. 1. Mendukung dan mengajarkan yang benar. 2. Meluruskan yang salah. 3. Menghalangi terjadinya kebatilan. Dan tentu saja tidak semua manusia menerimanya. Bahkan kebanyakan manusia terkadang menolaknya. Karena aturan syariat tidak harus selalu sejalan dengan keinginan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, "Jika kamu menuruti keinginan mayoritas penduduk bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah." Quran Surat Al-An'am ayat 116. Karena itulah, terkadang dakwah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyinggung perasaan para musuh beliau. Bahkan banyak di antara mereka ada yang menantang dan melawan, meskipun nurani sejatinya menerima kebenaran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya tidak mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah." Quran Surat Al-An'am ayat 33. Bahkan di antara mereka, karena saking tersinggungnya, hingga mereka marah. Seperti yang dialami orang munafik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, yang artinya, "Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, 'Kami beriman,' dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah kepada mereka, 'Matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati.'" Quran Surat Ali Imran ayat 119. Jadi, dakwah memang harus menyinggung perasaan. Jika tidak, semua akan hambar, tidak ada rasa. Disitulah terjadi gejolak, dan disitulah akan ada respon, antara menerima atau menolak. Menyinggung tidak berarti kasar. Menyinggung perasaan dan bersikap kasar adalah dua hal yang berbeda. Bersikap kasar dan keras secara umum tidak dianjurkan dalam Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Setiap kelembutan ketika berada pada semua urusan pasti dia akan menjadi penghias. Dan jika dicabut kelembutan itu, pasti akan membuat semakin buruk." Hadis riwayat Muslim. Jaga baik-baik emosi agar kita bisa menyampaikan dengan penuh kelembutan. Kalaupun itu akan menyinggung perasaannya, tidak jadi masalah. Karena memang dakwah harus sampai di perasaan. Jika tidak, dakwah tidak akan ada pengaruhnya. Demikian, Allahu a'lam.
1: Tanya jawab.
2: Tapi berikutnya, bagaimana menyikapi rekan kerja yang sering datang ke rumah untuk pinjam uang? Alasan kebutuhan keluarga. Ternyata banyak juga teman-teman yang lain yang juga didatangi seperti itu. Kadang ujung-ujungnya tidak dikembalikan. Tayyib, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, menghutangi itu ibadah. Artinya ibadah sebagaimana kita beribadah dengan ibadah yang lain, ibadah sholat, zakat, berpuasa, bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir. Di antara ibadah adalah memberikan hutang atau meminjami sesuatu kepada orang lain. Maka itu termasuk dalam ibadah. Karena ibadah maka harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh mengharapkan dunia dengan ibadah kita. tidak boleh mengharapkan dunia dengan menghutangi saudara kita. Ya, makanya fikihnya dalam menghutangi benar-benar kita meminjamkan hutang tersebut karena Allah, disepakati misalnya waktunya, ataupun silahkan kalaupun tidak disepakati mungkin Anda longgar ya, sehingga tidak ada kesepakatan kapanpun mau dikembalikan misalnya, atau dibatasi waktunya ya, dan ternyata sudah sampai saatnya untuk membayar, benar-benar saudara kita belum mampu, sunnahnya untuk diundur ya, untuk diakhirkan, diberikan tempo lagi. Pilihannya adalah yang pertama tadi mengundur, memberikan tenggang waktu berikutnya sampai ia mendapatkan kelonggaran atau disepakati waktunya, atau pilihan berikutnya benar-benar ingin bersedekah ya untuk saudaranya, sehingga katakan sudah tidak usah antum bayar, itu sedekah buat antum, itu hadiah buat antum misalnya. Itu yang paling mulia, itu yang paling utama. Ya, kisah seorang yang kaya raya bersama dengan asistennya, ketika orang ia berhutang, ia hutangi banyak ya. Kemudian ia katakan pada asistennya, datangi mereka, kalau didapati mereka longgar, mereka bisa mengembalikan, terima. Kalau mereka kesulitan, maka maafkan. Mudah-mudahan Allah juga memaafkan kita. Ya, alasannya itu, mudah-mudahan Allah juga memaafkan kita. Ternyata benar, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan di dalam surga. Ya ini. Oleh karenanya menyikapi orang yang berhutang, lihat pada keadaan orang tersebut. Kalau memang benar-benar membutuhkan, ya, memang tidak mampu dan kita punya kelonggaran, maka bismillah, hutangi. Ya, dan mengerjakan kebaikan tentu ada resikonya ya. Dan dalam menghutangi resikonya tadi, ternyata tidak dikembalikan. Ya, seandainya tidak dikembalikan, yang jelas itu haknya Anda. Kalau Anda tidak ingin melepas, tidak ingin menyedekahkan untuknya, maka tidak masalah, itu tetap haknya Anda. Seandainya Anda sudah menagih, sudah meminta, ternyata tidak diberi, sudah. Ya, anggap itu tabungan Anda, pasti Anda akan berjumpa pada hari kiamat. Karena niat Anda adalah menolong, membantu. Dan itu sudah sampai, kok ternyata tidak mengembalikan, diuji dengan ujian berikutnya, ternyata diuji dengan tidak mengembalikan. Ya, tetap itu hak kita, silakan untuk terus menagih, meminta, silakan. Ya. Bagaimana kalau pakai debt collector ya, pakai bodyguard untuk menagih hutang? Ya, itu sebenarnya tidak diajarkan ya di dalam Islam ya. Islam agama yang rahmat, agama rahmatan lil alamin, rahmat untuk semuanya. Ya, sehingga tetap berusaha, tetapi ketika pun tidak ya kembali, maka seorang benar-benar menjadikan itu amalan di akhirat, atau sekalian sedekahkan, pahalanya lebih besar. Ya, kalau sama-sama tidak mendapat juga, mending saya sedekahkan sekalian dengan hati saya lapang, tidak ada dendam dalam hati, tidak tersisa dalam hati, sudah saya berikan, saya sedekahkan sekalian misalnya, itu yang paling mulia. Kalau tidak mampu, tidak masalah, itu harta kita yang akan kita jumpai pada hari kiamat. Tapi kalau Anda memang merasa mungkin harta mepet ya, mungkin tidak ada kelonggaran, sedang yang berhutang juga terkenal tadi orangnya tidak amanah, orangnya tidak baik, kemudian Anda mengatakan mohon maaf saya tidak bisa meminjami atau saya belum bisa meminjami, silahkan sampaikan. Ya, tetap tolak dengan cara yang baik. Ya, tolak dengan santun.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus,

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

0: Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

Kalau mau diet, ibu-ibu, kalau minggu pertama turun 20 kilo gimana? Hebat gak dietnya? Kok hebat? ICU. Seminggu 20 kilo. Diet yang benar gimana? Seminggu berapa kilo? Kan pelan-pelan. Itu pola pikir ilmiah pelan-pelan. Dan itu konsep ulama. Fa inna man rama akhdahu jumlatan zahaba anhu jumlatan. Yang ngambil sekaligus, hilangnya juga sekaligus. Walakinna syai ba'da syai. Tapi ilmu itu satu demi satu. Satu diamalin dulu ilmiah nih, baru ambil satu lagi, ambil satu lagi. Ma'al layali wal ayyam. Dengan bergantinya malam dan siang. Itu ilmu. Gak bisa sekaligus. Ini bukan kata saya, kata para ulama. Az-Zuhri.

0: Tanya Jawab.
1: Dua solusi agar anak angkat jadi mahram. Di zaman jahiliyah, anak angkat bisa menjadi anak nasab. Bahkan nama orang tua nasab bisa diganti dengan nama orang tua angkat. Dulu Khadijah radhiyallahu anha pernah memiliki seorang budak bernama Zaid bin Harithah. Budak ini kemudian dihadiahkan ke suaminya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau diutus sebagai nabi. Oleh beliau, Zaid dibebaskan dan dijadikan sebagai anak angkatnya, hingga orang mengenalnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Setelah datang Islam, aturan ini dihapus dan tidak diberlakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu, yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Sedangkan Allah mengatakan yang hak dan dia menunjuki kepada jalan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 4. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah memberikan penjelasan tentang ayat ini, bahwa Zaid bin Harithah adalah mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami tidak memanggil Zaid kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Sehingga turunlah ayat, panggillah anak-anak angkatmu dengan menasabkan kepada nama bapak-bapak mereka, karena itulah yang lebih adil di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika anak angkat tidak bisa menjadi seperti anak kandung, turunannya adalah masalah kemahraman. Karena ini kaitannya dengan menjaga interaksi antara anak dengan orang tua angkatnya ketika di dalam rumah. Ada dua cara agar anak angkat bisa menjadi mahram ini. Pertama, mengambil anak angkat dari pihak yang masih ada hubungan keluarga dengan istri atau suami. Misalnya, jika ingin mengambil anak angkat perempuan, maka bisa dicari anak perempuan dari saudara suami atau keponakan suami. Karena keponakan, maka dia mahram. Jika ingin mengambil anak laki-laki, maka bisa mengambil anak laki-laki dari saudara kandung istri. Sehingga status istri adalah mahram bagi anak laki-laki tersebut karena istri adalah bibinya. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa status anak angkat tersebut tidak seperti anak nasab, sehingga tidak ada hak warisan. Kedua, dijadikan hubungan mahram karena persusuan. Kita ikuti kaidah yang pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram sama seperti mahram karena nasab. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga hubungan persusuan tidak hanya anak susu atau saudara susu, tapi juga mencangkup hubungan yang lainnya. Jika dalam hubungan kemahraman karena keturunan ada 7 dan hubungan kemahraman karena pernikahan ada 4, maka hubungan mahram karena persusuan ada 11, gabungan dari keduanya. Ada hubungan mahram karena berstatus paman, juga ada hubungan mahram karena paman persusuan. Ada hubungan mahram karena mertua, juga ada hubungan mahram karena mertua persusuan, dan seterusnya. Jika anak angkat itu disusui oleh istri adik Anda, maka hubungan mahram anak itu dengan Anda adalah paman persusuan. Hanya saja, persusuan yang bisa menyebabkan mahram syaratnya ada 2. 1. Usia bayi sebelum 2 tahun. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada persusuan yang menjadikan mahram kecuali pada umur 2 tahun. Hadis riwayat Baihaqi dan Dharaqutni. 2. Minimal 5 kali persusuan. 1 kali persusuan batasannya ketika bayi menyusu sampai kenyang atau melepaskan sendiri asinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, yang pernah diturunkan dalam Al-Qur'an adalah bahwa 10 kali persusuan menyebabkan adanya hubungan mahram. Kemudian hal itu dihapus menjadi 5 kali persusuan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan keadaan masih seperti itu. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. Demikian, Allahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu

0: alaha.
1: Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya.
0: Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
1: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka.
0: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

0: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Baik, kita masuk ke isti'la dan istifal lawannya. Antum ingat lawannya ya. Isti'la, sering kita dengar. Ada isti'la, lawannya adalah istifal. Isti'la, lawannya istifal. Nah, apa yang dimaksud dengan isti'la? Ya, definisi yang ada di sini saya sekali lagi ikhwan fillah saya ambil dari buku ini. Ya, isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit. Ya, kalau kata buku sini kata Syekh Aiman, tasa'udus saut. Ya, naiknya apa? Suara ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Suaranya naik kemana? Ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya, sehingga dia dibaca tebal. Ini definisi mudahnya saja. Ya, antum menaikkan suara ke langit-langit itu otomatis antum menaikkan pangkal lidah. Ya, bagaimana menaikkan suara ke langit-langit itu dengan cara menaikkan pangkal lidah. Pangkal lidahnya antum naikkan ke atas. Pangkal lidah antum naikkan ke atas. Ingat pangkal lidah itu apa? Lidah bagian belakang. Ya. Baik. Huruf isti'la ada berapa? Huruf isti'la berjumlah 7. Ya, tergabung dalam ungkapan khussa dhaghtin qidh. Khussa dhaghtin qidh. Ya, jadi hurufnya 7. Hurufnya apa? 7. Kalau syiddah tadi hurufnya berapa? 8. Jangan ketukar-tukar ya. Nah, kalau misalkan masih baru terus baca berulang-ulang sampai 100 kali enggak apa-apa. Yang menuntut ilmu jangan bosan. Kalau kita ya ikhwan fillah bosan baca buku sekali udah bosan, wah itu sudah tidak diharapkan jadi ulama. Ya. Kalau baca buku sekali dua kali sudah merasa bisa, andai. Ulama itu berkali-kali baca tulisan. Belum bisa, baca lagi sampai apa? Sampai nempel. Ya, sampai nempel. 100 kali enggak masalah. Ya. Banyak kisah para ulama yang baca buku kan diulang-ulang terus sampai ada satu alim itu kalau dia mendapatkan satu masalah fikih dia baca berulang-ulang. Ya. Berulang-ulang. Sampai bisa ratusan kali. Sampai bisa ratusan kali. Akhirnya apa? Betul-betul alim mereka. Ya kan? Dan terbukti antum lihat orang-orang yang teladan, anak-anak teladan ketika ikut tes zaman sekarang saja. Itu yang ranking 1 itu, ya. Itu belajarnya sekali dua kali? Tidak. Belajarnya dia ulang-ulang terus puluhan kali diulang-ulang sampai lancar. Begitu juga kalau kita mau belajar ilmu din, oleh karena itu persiapan waktu, persiapan mental, persiapan pikiran untuk thalabul ilmu itu. Ya, kalau hanya untuk tasliyah, untuk hiburan belaka, wah ini susah untuk jadi thalabul ilmi. Atau orang baca satu buku selesai, khalas, kemudian kemudian bilang kemana-mana, saya sudah baca buku ini kok, saya sudah baca buku ini kok, ya, ya sudah baca semua orang juga mungkin, mungkin judulnya saja, ya. Baik. Jadi kita ulang-ulang ikhwan ya, supaya tidak tertukar. Sekali lagi, isti'la, kita kembali ke masalah, adalah naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Huruf isti'la ada berapa? 7. Terkumpul dalam ungkapan khussa dhaghtin kir, yaitu apa? Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dan dha. Ya. Jadi 7 huruf isti'la. Dan huruf isti'la ini hurufnya dibaca tebal. Dan hurufnya dibaca apa? Tebal. Ya. Nah. Lawannya apa? Lawannya istifal. Lawannya istifal. Istifal adalah tidak naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya setelah ia dibaca tipis. Perhatikan ini. Dan antum ketika setelah selesai baca ini, antum kembali lagi ke makhraj, itu gambar-gambar itu akan kelihatan. Ketika mengucapkan huruf yang tebal, pangkalnya naik. Ketika tidak mengucapkan huruf yang tebal, artinya huruf istifal, pangkalnya turun. Ya, di gambar-gambar antum akan kelihatan. Antum bisa melihat. Nah. Jadi istifal tidak naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca apa? Tipis. Jadi istifal adalah selain huruf apa? Isti'la. Istifal selain huruf isti'la. Ketika antum mengucapkan kha, saya tanya makhraj kha di mana? Ya? Tenggorokan bagian atas. Ya? Adna al-halq. Kawannya apa? Ghain. Sama. Kha sama ghain itu huruf isti'la. Kha dan ghain huruf isti'la. Ketika antum mengucapkan kha dan ghain, ini lidahnya dinaikkan ke atas untuk menebalkannya. Ya, lihat kha. Kha. Kha. Kha, kha, bukan kha, kha, tapi kha, tebal, ya. Kalau orang Arab itu, ikhwan, orang Arab yang masih asli, mengucapkan kha-nya tebal, masya Allah, bagus sekali. Kha, ya Khalid, kha, ya. Nah, ini apa? Isti'la. Akh, akh, ya. Kemudian sad, as, as, as. Sad makhrajnya di mana? Sad ujung lidah, gigi seri bawah. Cara mengucapkannya dengan isti'la. As, ya, dan seterusnya. As.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Tilawah. Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Tentunya kehidupan di dunia ini tak akan lepas dari ujian dan cobaan. Musibah demi musibah pasti akan menerpa kehidupan seorang mukmin. Yang luar biasa itu ketika musibah itu kita hadapi dengan penuh ketegaran. Yang luar biasa ketika musibah itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika musibah itu semakin menyebabkan kita jauh dari Allah, maka itulah hakikat musibah yang paling besar. Karena Bapak sekalian, musibah bagi orang yang beriman itu adalah kebaikan untuk mereka. Musibah yang menimpa orang-orang yang beriman itu adalah merupakan tanda kasih sayang Allah kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, Allah akan berikan musibah. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba Allahu qauman" Apabila Allah mencintai suatu kaum, yusib minhu, Allah akan memberikan musibah kepada mereka. Jangan kita menganggap musibah itu karena Allah zalim kepada kita. Wallahi Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Akan tetapi musibah itu Bapak sekalian, yang pertama menggugurkan dosa-dosa kita. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin kecuali untuk menggugurkan dosa-dosa mereka. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, "Ma min musibatin tusibul mu'min syauka fama fauqaha." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin syauka fama fauqaha, berupa duri atau yang lebih besar darinya, illa kaffarallahu biha khathayah, kecuali Allah gugurkan dosa-dosa dia dengan musibah tersebut. Bapak sekalian, kalau ternyata Allah berikan kepada kita musibah, ternyata itu artinya Allah sayang sama kita. Jangan bersedih, jangan khawatir. Apabila memang itu semua untuk menggugurkan dosa-dosa kita, Bapak sekalian. Apabila itu karena memang Allah mencintai kita, Bapak sekalian, justru kita ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, "Wa as'aluka ridha ba'dal qada." Ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan setelah keputusan yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Demi Allah, Bapak sekalian, berapa banyak musibah yang menyebabkan banyak kaum muslimin kembali kepada Allah, sehingga itu menyebabkan mereka masuk ke dalam surga-Nya. Berapa banyak kesenangan justru malah menyeret ke dalam api neraka. Kami di Jakarta alhamdulillah diberikan oleh Allah tenang, tidak ada gempa. Tapi belum tentu kami lebih baik dari bapak-bapak sekalian. Mungkin bapak-bapak di sini lebih baik dari kami 1000 kali lipat, bahkan antar langit dan bumi, karena Allah telah menggugurkan dosa-dosa bapak sekalian. Sementara kami di sana tertipu dengan kesenangan dan kenikmatan. Maka dari itulah bapak sekalian, rahmat Allah sangat luas sekali. Terkadang Allah memberikan kasih sayangnya itu dengan cara menyusahkan hambanya. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam disayangi oleh Allah, tapi ternyata dengan cara Allah memenjarakan Nabi Yusuf dalam penjara bawah tanah. Bertahun-tahun lamanya Nabi Yusuf di penjara. Supaya apa? Supaya Allah hindarkan Nabi Yusuf dari fitnah para wanita. Berapa banyak musibah Bapak sekalian, ternyata di baliknya ada hikmah-hikmah yang besar sekali. Kita tidak tahu apa hikmah di balik gempa yang ada dan menimpa kita di sini, Bapak sekalian. Tapi yakin di balik itu ada sesuatu yang Allah inginkan untuk kita. Pasti dan pasti, Bapak sekalian. Namun tentunya Bapak sekalian, yang perlu kita selalu ingat dan selalu ingat adalah ketika musibah menerpa kehidupan kita, ketika bencana menerpa kehidupan kita, yang selalu harus kita ingat adalah dosa-dosa kita, Bapak. Ya. Jangan pernah kita berkata, "Ya Allah, kenapa Engkau berikan kepada kami musibah? Apa salah kami?" Sungguh salah kita banyak, Pak, kepada Allah. Dosa kita banyak, Pak, kepada Allah. Berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang selama ini kita rasakan, ternyata mungkin kita kurang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin menutup semua itu dengan diberikan musibah, sehingga Allah pun gugurkan dosa-dosa kita. Allah taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali akibat dosa-dosa kalian juga. Dan Allah memaafkan banyak manusia. Jadi Bapak sekalian, ketika musibah menerpa kita, segera yang kita ingat dosa kita kepada Allah, sehingga menyebabkan kita menjadi dekat kepada Allah, bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin, Pak, kita tidak ingin ditimpa seperti yang menimpa kaum-kaum sebelum kita, Bapak sekalian. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh yang ditimpa banjir bandang yang sangat dahsyat dan besar akibat mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menimpakan siksanya kepada kaum 'Ad, kaum saleh, akibat mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un." Dan Allah memberikan contoh kepada kita, desa yang tadinya aman, sentosa, kata Allah, rezekinya banyak, Allah berikan dari berbagai macam arah. Namun sayang desa itu tidak beriman kepada Allah, marah kafir kepada Allah. Maka Allah gantikan kenikmatan mereka dengan adab dan siksanya, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Kita tidak ingin seperti itu menimpa kita. Alhamdulillah, gempa yang menimpa kita tidak menghancurkan seperti menghancurkannya umat-umat sebelum kita. Mereka dihancurkan habis.

0: Hukum transaksi barang black market. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu pengertian transaksi pasar gelap. Dalam Wikipedia bahasa Indonesia dijelaskan, pasar gelap atau black market adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan yang barang-barangnya ilegal. Misal penjualan senjata atau obat-obatan terlarang, barang dagangan curian atau barang dagangan resmi yang sengaja dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak. Berdasarkan pengertian di atas, objek transaksi di pasar gelap dapat kita golongkan menjadi dua kelompok. Pertama, barang yang dilarang untuk dimanfaatkan atau ditransaksikan secara syariat, seperti obat-obatan terlarang, barang dagangan curian. Salah satu di antara syarat transaksi yang sah adalah objek transaksi harus sesuatu yang nilainya mubah untuk dimanfaatkan. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan hasil penjualannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Dharqutni, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Karena itu, barang yang manfaatnya haram tidak boleh ditransaksikan. Termasuk di antaranya adalah rokok, khamer, CD dan DVD musik bajakan. Barang-barang semacam ini haram ditransaksikan, baik di pasar gelap maupun di pasar terang. Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitabnya Kumpulan Dosa-Dosa Besar menyatakan, termasuk dosa besar seperti menjual anggur atau zabib dan semacamnya kepada orang yang diketahui bahwa dia akan memerasnya untuk khamar, juga menjual ganja kepada orang untuk dikonsumsi, az-zawajir. Untuk barang curian, jika calon pembeli mengetahuinya, tidak halal baginya membeli barang tersebut dan dia termasuk orang yang tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Syekhul Islam menegaskan, orang yang saya ketahui mencuri harta atau berkhianat mengambil harta amanah atau merampas secara paksa tanpa alasan yang benar, maka saya tidak boleh mengambilnya, baik dengan cara hibah maupun transaksi komersil. Majmu' al-Fatawa. Kedua, barang yang memiliki manfaat mubah namun dilarang pemerintah karena sangat membahayakan atau kemungkinan besar akan dimanfaatkan pembeli untuk kejahatan, seperti tembak, pistol, atau senjata api lainnya. Barang semacam ini tidak boleh dijual dan jika dijual termasuk tolong-menolong dalam maksiat. Ini dalam rangka menghindari potensi bahaya di masyarakat. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli senjata di waktu fitnah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Bazzar. Ketiga, barang yang manfaatnya mubah memenuhi persyaratan sahnya jual-beli menurut syariat, tetapi tidak mendapat legalitas dari pemerintah karena menghindari dari pajak. Dalam hal ini, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Satu, status hukum jual-beli barang black market secara syariat. Dalam kajian hukum syariat, selama transaksi itu tidak melanggar aturan syariat, statusnya sah. Masalah administrasi dan pajak tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. Karena hukum asal jual beli adalah halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ketika barang itu memiliki manfaat yang mubah, maka barang ini sah ditransaksikan dan hukum jual belinya mubah. Dalam fatwa Lajnah Daimah atau Komite Tetap Fatwa Arab Saudi dinyatakan untuk hukum jual beli di pasar gelap sama dengan hukum jual-beli di pasar lainnya atau pasar legal. Selama semua persyaratan jual-beli dipenuhi, hukumnya boleh. Jika tidak, maka tidak boleh. Fatwa Lajnah Daimah. 2. Pertimbangan dari sisi legalitas. Pada prinsipnya, setiap kaum muslimin memiliki hak untuk menjual barang tanpa harus dibebani pajak. Karena itu, jika seorang muslim membawa barang yang ilegal, dalam arti tidak terkena pajak ketika masuk ke negaranya, maka ini sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan transaksi dan tidak menunaikan apa yang tidak menjadi kewajibannya diperbolehkan. Akan tetapi, apabila kondisi jual-beli di pasar gelap membahayakan kemaslahatan banyak orang, seperti hasil penimbunan barang atau menjadi celah bagi dirinya untuk ditindak oleh pemerintah, maka tidak selayaknya dilakukan seorang muslim. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Meskipun hal ini tidak menyebabkan akad jual beli di pasar gelap menjadi tidak sah, karena larangan membeli barang di pasar gelap terpisah dengan akad jual beli. Terdapat kaidah dalam fikih tentang status larangan perbuatan, apakah bisa menyebabkan batalnya perbuatan itu? Kaidah larangan bisa membatalkan perbuatan, berlaku jika larangan itu terkait dengan perbuatan itu sendiri atau dengan salah satu kriteria yang melekat pada perbuatan itu. Dalam jual beli pasar gelap, larangan tidak tertuju kepada perbuatan jual beli, akan tetapi tertuju kepada caranya yang tidak direstui pemerintah karena tidak dilaporkan untuk dijadikan objek pajak. Demikian, wallahu a'lam.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak Ustaz, bagaimana kalau dulu ada seorang wanita pekerjaannya itu di dunia sebagai penyanyi ya Pak Ustaz. Terus dia bertobat Pak Ustaz, sekarang dia sudah berhenti. Setelah dia berhenti Pak Ustaz, dia tuh ekonominya ambles Pak Ustaz, bangkrut. Apakah itu karena tobatnya belum diterima? Ya. Atau karena untuk dosa-dosanya yang dulu sana dia jadi penyanyi Pak Ustaz?
3: Ya, baik, terima kasih Bu Melinda.
2: Iya,
3: baik. Ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Melinda. Silakan Ustaz.
4: Iya, Ibu. Iya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyia-nyiakan hamba-hambanya yang bertaubat. Sudah kita sebutkan tadi dalam kajian bahwa Allah sangat gembira melihat hambanya yang bertaubat. Tapi ya, kok setelah bertaubat kok malah bangkrut? Apakah berarti Allah tidak menerima taubat? Tidak, bukan itu maksudnya. Mungkin karena Allah ingin membersihkan ia dari harta-harta haram tersebut. Iya. Yang kedua, Allah ingin menguji akan kejujuran taubat dia. Apakah dia memang jujur dalam bertaubat atau tidak? Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, Ahasiban Nas Ayyutraku Ayyakulu Amanna Wahum La Yuftanun. Ya, dalam surat Al-Ankabut Allah mengatakan Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Allah berfirman di ayat selanjutnya, Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Setelah bertaubat kok malah bangkrut? Itu Allah ingin uji kejujuran dia dalam taubat. Yang kedua, Allah ingin bersihkan ia dari harta-harta haramnya itu. Iya. Yeah. Insyaallah Ibu, setelah apa dia bertakwa terus sabar di atas taubat dan dia terus berusaha, yakinlah Allah akan berikan sedikit demi sedikit jalan keluar yang lain. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini sudah janji Allah, tidak mungkin Allah tidak menepati janjinya. Ya, maka dari itulah ketika seseorang bertaubat dari sesuatu yang haram, ternyata kok Allah jadikan hartanya ludes, mungkin Allah tahu ini semua hartanya tidak halal untuk dia. Justru terkadang hal ini adalah tanda Allah sangat cinta kepada si hamba ini. Hamba Allah cinta sekali kepada si hamba ini, maka karena Allah cinta kepada si hamba, Allah ingin bersihkan dia dulu dari kotoran-kotoran harta yang tidak baik buat dia itu. Maka dari itu, ya, ketika ibu diberikan musibah dan apa namanya kebangkrutan seperti tadi, kewajiban dia adalah untuk husnudzon kepada Allah. Dan tidak mungkin sekali lagi Allah benci kepada hambanya yang bertaubat, enggak mungkin. Kita ini selama ini salah persepsi. Persepsi kita adalah tanda Allah sayang itu dengan harta, salah. Bukan itu tanda sayang Allah kepada seorang hamba. Ya. Tanda sayang Allah kepada hamba itu hakikatnya adalah diberikan oleh Allah kepada dia kekuatan untuk menaatinya, istiqomah di atas taubatnya. Nah itu tanda kasih sayangnya Allah kepada dia. Ya. Nikmat dunia di mata Allah kecil. Nikmat dunia di mata Allah hina. Maka ya, jadi ibu yakinlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali ya dari orang tersebut karena dia dahulu berbuat dosa dan dia memiliki harta dari harta yang haram. Akhirnya Allah ambil dulu, coba bersihkan dulu dari yang haram-haram itu. Nanti setelah itu, setelah Allah juga melihat bahwa memang orang ini masya Allah jujur dalam taubatnya, Allah berikan kepada dia kenikmatan demi kenikmatan insya Allah di dunia dan akhirat. Tapi ingat, jangan berharap kita bertaubat tidak diuji oleh Allah, tidak mungkin. Jangan berharap ya dari taubat kita kesenangan dunia, jangan. Karena berarti kita sudah menjual sesuatu yang murah. Iya. Kita menjual sesuatu yang mahal, yaitu surga, dengan harga dunia yang sangat murah. Jangan. Iya. Taubat kita sangat mahal. Taubat kita pantasnya adalah surga. Lantas kemudian kita mau menjual taubat kita demi untuk mendapatkan dunia yang sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya, taubat kita khusus untuk diri kita dan yakini bahwasanya taubat ini lebih mahal bagi saya daripada semua kehidupan dunia. Taubat saya ini lebih mahal daripada semua kesenangan dunia. Wallahu a'lam.
3: Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz.
5: Mutiara Tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Siang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bermajlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang mendatangkan ketenangan, kasih sayang Allah. Demikian keutamaan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu, kecuali turun untuk mereka semuanya sakinah, turun untuk mereka semuanya ketenangan di dalam jiwa, ketenangan di dalam hati. Wa ghasyiyat humur rahmah, Allah liputi dengan kasih sayangnya. Wa haffat humul malaikah, dan para malaikat mereka membentangkan sayapnya. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka di sisi para malaikat penduduk langit Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, demikian keutamaan. Ya, salah satu dari keutamaan kita bermajlis ilmu, kita merasakan sakinah, kita merasakan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Demikian para malaikat mendoakan kita semuanya. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah rahmatilah mereka semuanya. Demikian Allah berbangga di hadapan para malaikat. Allah menyebutkan nama-nama kita semuanya di hadapan para malaikat tatkala kita semuanya bermajlis ilmu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad diambil dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, yaitu hadis-hadis yang sahih yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada babu al-mizah, bab bercanda. Tema yang kita angkat bersama, bercanda yang baik. Pada bab yang ke-117 di kitab Al-Adab Al-Mufrad 133, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ada beberapa hadis dalam bab ini, babu al-mizah, bab bercanda yang baik. Yang pertama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'ihi wa ma'ahunna Ummu Sulaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bersama dengan para istri, para ibunda kaum mukminin, bersama dengan mereka Ummu Sulaim. Wa fi tariqin ukhra anhu annal Bara bin Malik kana yahdu birrijal. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Al-Bara bin Malik, beliau mengawal rombongan laki-laki. Wa kana anjashah yahdu bin nisa. Adapun pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anjashah, pembantu dari Habasyah berkulit hitam, namanya adalah Anjashah, beliau mengawal para wanita. Wa kana hasanas saut, dan Anjashah adalah seorang yang memiliki suara yang indah, suara yang merdu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Anjashatu ruwaidan sauqaka bil qawarir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Anjashah, wahai Anjashah, ruwaidan, pelan-pelan. Sauqaka bil qawarir, karena engkau mengawal para al-qawarir. Al-qawarir, jamaah yang dirahmati Allah, jamak daripada qarurah, ya. Qarurah itu gelas kaca, ya, atau botol kaca. Ya, sesungguhnya engkau sedang mengawal gelas-gelas kaca. Maksudnya adalah para wanita. Ya, Rasulullah sifati dengan kaca, ya, al-qawarir. Bagaimana fikihnya kita bahas insyaallah. Qala Abu Kilabah, fatakallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin. Abu Kilabah, perawi hadis ini, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu ucapan, lau takallama biha ba'dukum, seandainya ucapan tersebut diucapkan sebagian dari kalian, la la'ibtumuha alaih, maka sungguh akan dikatakan, ya, engkau bercanda kepadanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, syahid dari hadis ini pada bab al-mizah, bab bercanda, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Anjashah ruwaidan sauqaka bil qawarir, wahai Anjashah, hendaklah engkau pelan-pelan karena engkau sedang mengawal al-qawarir, engkau sedang mengawal para wanita, disifati dengan al-qawarir, yaitu gelas-gelas kaca, ya, atau botol-botol kaca. Jamaah yang dirahmati Allah, di mana ucapan ini menyifati bahwa para wanita itu seperti kaca, ya, seperti kaca. Oleh karenanya perawi mengatakan kalau ini diucapkan selain Nabi, mungkin akan mengatakan bahwa ini bercanda, ya, bisa jadi ini dicela, ya, kalau diucapkan selain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berucap kecuali benar. Rasulullah ya tidak bercanda kecuali canda juga yang benar, ya. Maka para ulama kemudian menjelaskan maksud dari ucapan ini, ruwaidan sawqaka bil qawarir. Pelan-pelan wahai Anjasyah, sesungguhnya engkau sedang mengawal al-qawarir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dipermisalkan di dalam hadis ini, ya, dipermisalkan di dalam hadis ini bahwa para wanita mereka adalah seperti al-qawarir, ya, mereka adalah seperti kaca, gelas-gelas kaca. Maksudnya adalah bahwa wanita, ya, di mana dengan sifat lemahnya, sifat lembutnya, ya, demikian sifat tidak lurusnya mereka, maka seorang laki-laki hendaklah bermuamalah dengan para wanita, dengan para istri, dengan anak-anak perempuan, ya, dengan muamalah yang lembut, muamalah yang santun, pelan-pelan, ya, jangan kasar, ya. Ini maksud daripada hadis ini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain, ya, innal mar'ata khuliqat min dhil'in, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Wa inna a'waja ma fi dhil'i a'lah, sesungguhnya tulang rusuk yang paling rawan adalah yang paling atas, yang mudah patah itu yang paling tulang rusuk yang paling atas. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka aku berwasiat agar kalian semuanya, ya, berbuat baik kepada para wanita. In dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj. Jika engkau paksa untuk lurus, ya, engkau paksa tulang rusuk tersebut untuk bisa lurus, maka akan patah. Tetapi kalau engkau biarkan ia dalam keadaan bengkok, maka terus ia pun dalam keadaan bengkok. Ya, maka Rasulullah mengatakan wa kasruha talaquha, dan patahnya tulang rusuk tersebut terjadinya perceraian antara suami dan istri. Saudara-saudari jamaah sekalian rahimakumullah, ini faedah dari hadis ini tentang canda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan ruwaidan sawqaka bil qawarir. Pelan-pelan wahai Anjasyah, engkau sedang menggiring, engkau sedang mengawal, ya, sedang membersamai para wanita. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis tadi tentang sifat wanita, bahwa wanita tabiatnya adalah tidak lurus, ya, ketika dipaksa untuk lurus patah, dan patahnya itu bercerai. Kalau dibiarkan bengkok, ya, maka dia akan terus bengkok, ya. Kalau kemudian dibiarkan bengkok, maka terus menerus dalam keadaan bengkok. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Fastausu bin nisa'i khaira, maka aku berwasiat, ya, aku berwasiat agar engkau senantiasa berbuat baik, kalian senantiasa berbuat baik kepada para istri, para wanita. Jamaah sekalian rahimakumullah, semakna dengan hadis tersebut, hadis yang sedang kita bahas, ya, di mana wanita seperti kaca, jernih, indah, ya, demikian dengan kecantikannya, dengan keelokannya. Namun di sisi yang lain sangat berhati-hati, terutama kita bagi seorang suami, ya, sebagaimana kita bermuamalah dengan gelas, ya, gelas yang ada di hadapan kita ini, jamaah rahimakumullah, kita sangat berhati-hati. Kalau mungkin sedikit keras, ya, mungkin kesampluk, ya, mungkin tersentuh, tidak sengaja jatuh, apalagi sampai jatuh di lantai, ya, kemudian retak, lebih parah lagi pecah. Kalau sudah pecah kemudian pengen disusun kembali mungkin sudah sulit, ya. Maka demikian seorang bermuamalah dengan wanita, tidak boleh bersikap keras, dia tidak boleh kemudian kasar, tidak boleh, ya, sebagaimana kita bermuamalah dengan laki-laki. Sangat berbeda tabiat antara laki dan perempuan. Ya, maka ketika seorang sahabat mengawal para laki-laki, kemudian Anjasah mengawal wanita, maka pesan Nabi SAW, pelan-pelan, engkau sedang mengawal para kawarir, para wanita. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini tentu wasiat yang mendalam ya buat kita semuanya. Dalam hadis yang lain disebutkan, jika engkau bersabar dengan kekurangan wanita, engkau akan bisa berbahagia bersamanya. Tetapi kalau engkau paksa untuk sempurna, maka engkau tidak akan bisa bersamanya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata demikian ya. Kita bermuamalah dengan istri ya, seorang suami bermuamalah dengan istri, ternyata butuh kesabaran ya. Demikian butuh kelemah lembutan, tidak boleh kasar ya, tidak boleh bersikap keras ya. Tidak bisa dipaksa, kemudian harus demikian. Terus kita menasehati dan terus menasehati pelan-pelan dengan lembut. Dengan demikian kita bisa ya mempertahankan keluarga kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang pertama. Kita masuk di hadis yang kedua. Hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qalu, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau bercanda bersama kami. Qala inni la aqulu illa haqqan. Maka Rasulullah bersabda, benar, namun aku tidak berucap kecuali kebenaran. Ya, aku tidak berucap kecuali kebenaran. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika dikatakan bahwa Rasulullah bercanda, ya benar Rasulullah bercanda. Ya, namun candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan yang benar. Bukan ucapan yang dusta, ya bukan ucapan yang tidak pada tempatnya, ya bukan ucapan yang tidak pas, ya. Bukan ucapan yang merendahkan orang lain atau masuk di dalam ranah agama dalam urusan Al-Quran dan Hadis, sesuatu yang menjadi bagian daripada syariat Allah, tentu tidak bercanda dalam urusan demikian. Namun canda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam illa haqqa. Canda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ucapan yang benar. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara contohnya disebutkan di sini. Canda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada seorang wanita tua, la tadkhulul jannata ajuz. Tidak akan masuk ke dalam surga wanita tua. Ya, ini canda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perhatikan. Ketika seorang wanita tua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya Rasulullah, ud'uli an yudkhilani Allahul jannah. Wahai Rasulullah, doakan untukku agar aku masuk ke dalam surga. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, la tadkhul jannata ajuz. Tidak akan masuk ke dalam surga wanita tua. Fa wallat, maka kemudian wanita tersebut kemudian pergi sambil menangis. Wa hiya tabki, dalam keadaan ia menangis. Wanita tua tidak bisa masuk dalam surga, ia menangis. Ya, maka diperintahkan kepada para sahabat, panggil kembali ya kemari wanita tersebut. Kemudian Rasulullah katakan, tidak ada yang masuk ke dalam surga dalam keadaan tua ya, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga dalam keadaan tua. Semua yang masuk dalam surga dalam keadaan muda ya, disebutkan dalam hadis yang sahih di mana penduduk surga semua berkisar pada umur 33 tahun ya, umur mereka umur pemuda semuanya 33 tahun. Di mana ini menunjukkan puncak kesempurnaan dalam segala sisi lahir dan batin, baik itu fisik maupun batin, ada pada umur 33 tahun. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapannya benar, tidak ada wanita tua masuk surga. Kenapa? Semua yang masuk surga muda semuanya, tidak ada yang tua. Ya, seandainya meninggal dalam keadaan tua, kemudian masuk di dalam surga, maka semua masuk di dalam surga dalam keadaan muda dan mudi, ya. Saudara-saudari jamaah sekalian rahimakumullah, di hadis yang kedua ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan beberapa catatan dalam bercanda, dan ya layak kita kaji bersama. I'lam annal mizah al-manhi huwa alladhi fihi ifrat wa yudawim 'alaih, kata Al-Imam An-Nawawi. Ketahuilah sesungguhnya canda yang terlarang, canda yang tidak baik, alladhi fihi ifrat, yang ada di dalamnya ifrat, yaitu melampaui batas. Wa yudam alaih, kemudian terus menerus bercanda. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, canda pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kadang-kadang, ya, bukan kebiasaan setiap saat, bukan tabiat setiap saat, setiap hari, bukan. Ya, kadang-kadang Rasulullah bercanda, disebutkan itu seperti garam dalam masakan, ya. Candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti garam. Ya, kita berikan sedikit pada masakan, kita berikan garam, ya, cukup takarannya, masya Allah lezat, ya. Tidak ada garamnya hambar. Ya, kebanyakan garam, ternyata tidak enak dimakan. Itu, ya, canda takarannya seperti garam dalam masakan. Tentu itu tidak banyak. Ya, maka Al-Imam An-Nawawi menyebutkan canda yang tidak baik, canda yang terlarang adalah yang berlebih-lebihan dalam bercanda, demikian terus-menerus bercanda. Fa'innahu yurisu ad-dhahik, karena kebanyakan bercanda itu akan mewariskan tertawa. Ya, artinya kita sudah bahas kemarin antara tertawa dengan tersenyum. Ya, sunnah di dalam Islam adalah tersenyum. Ya, tersenyum adalah sesuatu yang ada pada seorang muslim dalam setiap waktunya. Ya, ucapan para sahabat, kami tidak melihat Rasulullah, kami tidak berjumpa dengan Rasulullah kecuali wajah dalam keadaan tersenyum. Ya, ini sifat tersenyum menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kita. Adapun tertawa, ya, kita kaji bersama. La tuksir ad-dhahik fa inna kasrat ad-dhahik tumitul qalba, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Ya, hukum pada asalnya tertawa mubah, boleh, namun tidak boleh berlebihan, tidak boleh banyak tertawa. Kenapa? Itu melalaikan akhirat. Banyak tertawa itu melalaikan dari mengingat Allah. Ya, banyak tertawa membuat hati keras, ya, tidak lembut. Ya, ini maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan bercanda boleh, namun tidak berlebih-lebihan, tidak terus-menerus bercanda. Kenapa? Karena akan mendatangkan tertawa, wa qaswatul qalbi, membuat hati keras. Wa yushghil an dzikrillah, dan melalaikan dari mengingat Allah. Wal fikri fi muhimmatid din, banyak bercanda itu melalaikan dari memikirkan perkara-perkara penting di dalam agama. Ya, perkara-perkara yang sangat penting buat kita semuanya. Masalah ilmu, ya, tentu berbicara ayat, hadis, faedah, ya, kemudian pelajaran dalam setiap pembahasan ilmu, bisa berpaling dari perkara-perkara yang mulia. Wa ya'ulu fi katsirin minal awqat ilal idza, dan sering terjadi karena banyak bercanda itu menyakiti orang lain. Ya, al-idza, menyakiti orang lain. Wa yurisu al-ahqad, terkadang juga menimbulkan sifat benci. Ya, sifat kebencian. Wa yuskitu al-mahabah wal-waqar, banyak bercanda, terus-menerus bercanda juga mengurangi wibawa dan ketenangan, ya. tidak terlihat ya, orang yang terus menerus yang banyak bercanda berwibawa tentu berkurang wibawanya, demikian sifat wakar, sifat tenang ya, itu berkurang darinya. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya beliau mengatakan fa amma ma salima min hadhil umur, adapun barang siapa yang selamat dari berlebih-lebihan di dalam bercanda, fahuwal mubah, maka bercanda secukupnya itu mubah, itu boleh ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu 'ala nudrah, kata Al-Imam An-Nawawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau juga bercanda tetapi 'ala nudrah, dengan sangat jarang. Limaslahatin tatyibi nafsil mukhatab wa mu'anasatihi, kenapa Rasulullah bercanda? Dalam keadaan untuk melapangkan orang yang sedang diajak berbicara, ya, melapangkan dada, melapangkan perasaannya, wa mu'anasah, untuk bisa mencairkan suasana. Wa huwa sunnah mustahabbah, yang seperti ini sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedikit dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Taib, kita masuk di hadis yang ketiga, hadis Bakar bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kana ashabun nabi yatabadahun bil bitih. Hadis yang ketiga ini menyebutkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka

kebutuhan dalam berdakwah, ya, dalam dekat kepada orang lain, ya, untuk mencairkan suasana, ya, untuk membahagiakan saudara kita bercanda, ini penting, ya, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Para sahabat juga demikian. Para sahabat orang-orang yang hebat, ya. Di siang hari mereka orang-orang yang sangat kuat, sangat hebat. Di malam hari mereka ahli ibadah. Ini sifat para sahabat. Ya, di siang hari mereka kuat dalam beramal saleh, kuat dalam berjihad. Ya, laki-laki yang sangat kuat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah masuk di malam hari, mereka adalah ahli ibadah, ruhban. Ya, ruhban itu ahli ibadah. Keadaan mereka sebenarnya seperti itu, tetapi ternyata dalam keseharian mereka ada juga yang namanya bercanda. Ya, dalam riwayat ini disebutkan para sahabat Nabi mereka yatabadahun bil bittih, mereka saling melempar dengan kulit semangka, bercanda satu dengan yang lain. Ada di antara mereka canda yang demikian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, canda dengan melempar kulit semangka tadi, tentu ini tidak ada tabdir, ya, tidak ada sifat mubadir, sehingga yang dilempar bukan semangka yang ada, ya, ada isinya, ya, bukan semangka yang kita makan, namun hanya kulitnya yang sudah tidak bisa dimakan, karena syariat di dalam Islam memerintahkan kita, seperti contoh hadis, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al adza. Jika makanan kalian jatuh, maka ambillah kemudian bersihkan dari kotoran. Waliyakulha, kemudian makanlah. Walayadaha li syaitan, jangan biarkan makanan yang jatuh tadi menjadi makanan syaitan. Ya, ternyata makanan yang jatuh perintahnya bukan sekalian diinjak atau dianggap sudah kotor, dianggap sudah nanti ada penyakitnya kemudian dibuang, tidak. Ya, perintahnya adalah ambil kemudian bersihkan kotorannya, kalau sudah bersih makan yang bersih. Ini mengajarkan kita tawadhu, mengajarkan kita untuk qanaah, ya, mengajarkan kita untuk bersyukur dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang masih mungkin untuk dimanfaatkan, ya. Kalau misalnya permen masih bisa dicuci bersih, jelas sudah kita cuci bersih, yakin kemudian kita makan. Ya. Kalau yang jatuh sesuatu yang sebagian kotor, sebagian bersih, maka yang kotor silakan dibersihkan, kemudian yang bersih silakan dimakan. Demikian. Apa hikmahnya? La yada halis syaitan. Jangan biarkan makanan yang jatuh tersebut dibiarkan kemudian menjadi makanan syaitan. Pertanyaannya, apa ruginya kalau makanan tersebut menjadi makanan syaitan? Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau itu menjadi makanan syaitan, artinya syaitan sudah masuk dalam kehidupan kita. Karena itu makanan kita, itu amanah kita, itu nikmat dari Allah. Ternyata ketika jatuh kemudian kita biarkan, maka kita punya, ya, kita punya satu sisi. Taib, ada sedikit angin ribut. Kita berdoa, kita mohon pada Allah keselamatan untuk kita semuanya. Taib, jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Ya, makanan yang jatuh kemudian dibiarkan, ini menjadi makanan syaitan. Tidak baiknya untuk kita itu amanah yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kemudian dimakan syaitan, maka syaitan akan menguasai kehidupan kita. Syaitan akan mudah untuk menggoda kita. Ini hikmahnya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam hadis yang lain seperti hadis ketika makan, ya. Ketika makan, maka ketika masih ada makanan di tangan, kata Nabi, falyul'ikha au yal'aqaha, hendaklah ia menjilati makanan yang masih menempel di jari jemarinya, ya, dan jangan ia bersihkan dengan sapu tangan, jangan langsung dibersihkan dengan sapu tangan. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Apa hikmahnya? Makanan yang menempel di tangan mungkin sedikit, kemudian kita cuci atau kita lap dengan tisu, apa ruginya, ya? Ternyata hikmahnya Nabi menyebutkan, sesungguhnya seorang tidak tahu berkah di makanan itu ada yang

0: ada di bagian yang mana? Mungkin berkah yang nempel di tangan kemudian kita makan, maka makanan pun menjadi makanan yang berkah. Ya, kalau kemudian yang menempel kita cuci atau kita lap misalnya, langsung kita lap demikian, bisa jadi makanan kita tidak berkah. Ini sebab yang disebutkan langsung atau hikmah yang disebutkan langsung di dalam hadis ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada hadis tadi, bercanda dengan melempar kulit kulit makanan ya, bitikh, ternyata ini tidak dimaksudkan ada tabdir di dalamnya. Tentu para sahabat jauh dari sifat mubadir ya, dari sifat tabdir. Taib, hadis yang terakhir jamaah rahimakumullah, hadis yang keempat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yastahmiluhu. Seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Nabi untuk mendapatkan tunggangan, ya, agar bisa mendapatkan tunggangan. Faqala ana hamiluka ala waladina qatin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab kepada orang tersebut, aku berikan engkau tunggangan anak unta. Ya, perhatikan di sini candanya siapa? Rasulullah SAW, aku berikan engkau tunggangan anak unta. Qala ya Rasulullah, wa ma asna'u bi waladina qah. Wahai Rasulullah, apa yang bisa saya kerjakan dengan anak unta? Artinya saya butuh kendaraan. Ya, ternyata kendaraan dikasih anak unta, ya, kecil enggak kuat, ya. Apa yang bisa saya perbuat dengan anak unta? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, wahal talidu al ibila illa nuq. Ya, Rasulullah menjawab, unta tidaklah lahir kecuali dari induk betina. Artinya unta besar tersebut juga tetap namanya anak unta, walaupun sudah besar tetap disebut anak unta. Maksudnya unta adalah induknya. Ya, anuk yaitu unta betina. Ternyata demikian canda Rasulullah SAW. Ya, tidaklah ada unta kecuali ia dilahirkan dari induknya, dari ibunya. Ya, demikian. Ternyata ini canda membuat sahabat kaget. Oh, kok saya diberi anak unta? Ya, tentu tidak kuat. Ternyata Rasulullah kemudian menjelaskan setiap unta pasti lahir dari induknya. Maka dia hakikatnya adalah anak unta. Saudara-saudari jamaah sekalian rahimakumullah, ya, ini beberapa hadis ya. Kalau kita bahas banyak hadis tentang canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan ya dapatkan betapa mulianya, ya, betapa bermartabatnya ya candanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya sebutkan di sini adab dalam bercanda, ya, adab di dalam bercanda. Di antara ada bercanda yang pertama, ya, adab yang pertama jamaah rahimakumullah, agar canda kita semuanya jujur, ya, canda kita benar atau jujur, tidak ada kedustaan di dalamnya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzib, celaka bagi seorang yang bercanda dengan cara berdusta. Ya, tadi Rasulullah ketika ditanya, apakah engkau juga bercanda wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya, tapi aku tidak berucap kecuali kebenaran. Maka adab yang pertama, hendaklah canda kita jujur. Yang kedua, tidak ada di dalam canda kita merendahkan agama, merendahkan syariat. Ya, agama tidak boleh menjadi candaan, syariat Allah tidak boleh menjadi candaan. Ini adab yang kedua. Seperti bercanda misalnya syariat Allah berjenggot misalnya untuk laki-laki, ini sunnah Nabi SAW, ini syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk wanita dengan memakai jilbab misalnya, dengan memakai pakaian yang tertutup, ya, tidak boleh syariat yang seperti ini untuk candaan. Ini agama Allah. Maka adab yang kedua, tidak boleh bercanda di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tidak boleh canda yang menakut-nakuti atau mengagetkan, ya. Ketika para sahabat sedang bersama, seorang tidur, ya, dalam keadaan ia memegang tali. Kemudian tali tersebut ditarik oleh sahabat yang lain. Kemudian kaget, ya. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, la yahillu li muslim an yurawwi musliman. Tidak halal bagi seorang muslim mengagetkan muslim yang lain. Tidak boleh menakut-nakuti muslim yang lain. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, ya, di dalam canda kita, di dalam canda kita tidak boleh menghinakan dengan cara menghinakan orang lain atau merendahkan orang lain. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena seorang muslim semuanya terjaga, ya, dalam keadaan muslim hartanya, kehormatannya, nyawanya, darahnya, ya, demikian keluarganya, semuanya terhormat, semuanya terjaga. Maka tidak boleh kemudian canda sampai kemudian mungkin merendahkannya, merendahkan anaknya, merendahkan keluarganya, mungkin istrinya. Tidak boleh canda yang demikian. Selanjutnya, jamaah rahimakumullah, adab yang kelima, seperti yang tadi kita bahas, tidak boleh banyak bercanda, tidak boleh berlebihan di dalam bercanda. Kemudian yang keenam, agar kita bercanda pada tempatnya. Artinya orang yang ada di hadapan kita bermacam-macam tingkatannya. Ya, maka kita harus tahu siapa orang yang ada di hadapan kita, siapa orang yang bersama dengan kita. Maka ada dalam bercanda tidak boleh sembarangan semua diajak bercanda, tidak boleh demikian. Ada batasan-batasannya. Ya, ketika kita bersama dengan seorang yang misalnya berilmu, seorang yang lebih tua, seorang yang jelas syekh atau tua, maka semua ada adabnya. Ya, seorang yang berilmu tentu dimuliakan dengan ilmunya, yang lebih tua dihormati karena lebih tua. Demikian orang yang sudah tua, kakek, nenek, ya, yang sudah sepuh tentu sangat dimuliakan karena ia lebih senior daripada kita semuanya. Maka tidak sembarangan kita setiap orang kemudian kita bercanda. Demikian sebaliknya, orang-orang bodoh, ya, orang-orang bodoh, orang-orang jahil, ya, maka kita tidak bercanda dengan mereka. Kenapa? Kalau bercanda bisa jadi ucapan dari mereka, sikap dari mereka sangat menyakitkan, sangat merendahkan, tidak pantas. Maka kita yang berilmu, kita yang lebih tahu adab, tentu kita tidak sembarangan bercanda. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang ketujuh tadi yang kita sebutkan dari ucapan Al-Imam An-Nawawi, canda itu seperti garam, ya, seperti garam dipakai secukupnya, tidak boleh kelebihan, ya. Demikian juga tidak juga sama sekali tidak ada canda juga tidak pas, ya. Kemudian yang kedelapan, tidak ada ghibah di dalam canda kita, ya. Tidak boleh ada ghibah. Zikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan sesuatu pada saudaramu dan ia tidak suka kalau ia tahu disebutkan. Ini namanya ghibah, ya, ghibah atau menggunjing, ya, bahasa Jawanya ngerasani. Ghibah ini tidak boleh, walaupun untuk candaan agar tertawa, agar cair suasana, kemudian menyebutkan aib orang lain, menyebutkan kekurangan orang lain, ini tidak boleh. Yang terakhir, jamaah sekalian rahimakumullah, bercanda pun ada waktunya. Ya, dalam keadaan kita serius, sungguh-sungguh, ada di majelis ilmu, majelis kita sedang berbicara sesuatu yang besar, ya, maka tidak boleh kemudian campur aduk canda, ya, bukan pada tempatnya. Semua ada tempatnya. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, ya. Secara umum adab di dalam bercanda, dan itu semua kita ambil dari hadis kita tadi. Ada 4 hadis yang kita bahas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas ilmu, di atas Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar sebagaimana dijelaskan oleh para salafus saleh. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali di sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya bercerai dengan istri dan sudah mempunyai anak. bagaimana harusnya berhubungan baik atau bercanda dengan mantan istri, sampai di mana batasannya? Jazakumullah khairan. Dan mohon doa semoga dipertemukan dengan jodoh. Tayyib, Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan batasan suami istri yang sudah bercerai, ya, talak atau bercerai, ada talak raj'i, yaitu talak yang pertama dan kedua, dan talak yang terakhir, talak yang ketiga, disebut dengan talak bain, yaitu talak untuk selamanya. Ini masih banyak yang belum difahami, ya, oleh pasangan suami istri, ya, karena keterbatasan ilmu, ya, mungkin belum bersemangat mempelajari agama Allah, ya. Dimana cerai itu dijatuhkan oleh suami, dan ketika sudah dijatuhkan cerai, maka ada yang namanya waktu masa iddah, masa penantian. Masa penantian tersebut 3 kali haid, ya, 3 kali haid. Dan menjatuhkan cerai harusnya sunnahnya itu dijatuhkan ketika seorang istri belum digauli, ya, dalam keadaan suci, ya, baru kemudian jatuhkan cerai. Sehingga ketika ada masalah suami dan istri, kemudian suami ingin menjatuhkan cerai misalnya, tapi dalam keadaan istri haid misalnya, maka tidak boleh jatuhkan cerai. Ya, demikian keadaan istri suci tapi ternyata sudah bercampur, ya, maka tidak boleh jatuhkan cerai. Berarti harus nunggu sampai datangnya haid kemudian bersih, baru kalau sudah niat memang benar-benar bulat, di situ menjatuhkan cerai. Ini yang banyak tidak difahami, ya. Ketika sudah dijatuhkan cerai, maka ada masa tunggu tadi, ya, masa iddah, dan ini statusnya masih tetap suami istri. Suami sudah menjatuhkan cerai, cerai yang pertama dan kedua, statusnya masih, keduanya masih suami istri. Istri tidak boleh meninggalkan rumah suami, suami tidak boleh mengusir istri dari rumahnya, tetap masih pasangan suami istri, tapi dalam keadaan sedang dalam keadaan iddah. Ya. Ketika suami kembali, apakah dengan ucapan atau dengan ya bercampur, maka sudah dikatakan rujuk, ya, sudah kembali. Kalau sampai selesai masa iddah ternyata suami tidak rujuk, tidak kembali, maka di sini sempurna perceraian. Ya, ketika masa iddah selesai, haid yang ketiga sudah selesai, sudah masuk masa suci, ternyata suami belum kembali, maka sudah sempurna perceraian. Ya, ini. Ketika sudah sempurna cerai, bagaimana hukumnya? Maka sudah masing-masing mantan suami dan mantan istri, artinya sudah menjadi orang lain. Suami sudah menjadi ajnabi, orang lain. Istri menjadi seorang wanita ajnabiyah, orang lain. Maka hubungan keduanya sudah hubungan orang lain, sudah tidak ada ikatan sama sekali, sudah itu sudah orang lain. Maka ketika harus bermuamalah, maka muamalah itu orang lain. Ya, ketika berbicara memang dibutuhkan, harus berbicara, silakan. Ya, tapi tidak boleh kemudian berbicara yang bercanda, ya, atau mungkin menggerakkan syahwat misalnya, tidak boleh, karena itu sudah orang lain. Sehingga apakah boleh bercanda karena sudah lawan jenis, maka pada asalnya tidak boleh bercanda, itu sudah orang lain. Ya, kalaupun berbicara secukupnya karena itu sudah menjadi mantan suami atau mantan istri. Kalau kemudian ini cerai yang pertama atau mungkin cerai yang kedua dan sudah sempurna tadi, maka masih ada kesempatan suami istri untuk kembali, ya. Ketika suami ingin kembali kepada istri atau istri ingin kembali kepada suami, maka harus dengan pernikahan yang sempurna seperti pernikahan baru. Ya, seorang suami melamar kepada walinya, kepada orang tua mantan istrinya, ya, kepada mertuanya. Demikian harus ada syarat dan rukun dalam pernikahan, semuanya harus ada. Ketika kemudian terjadi akad pernikahan, maka sudah kembali menjadi suami istri. Ini berlaku pada cerai yang pertama dan kedua. Adapun cerai yang ketiga, maka ini sudah talak bain, talak selamanya. maka suami tidak boleh kembali kepada mantan istri tersebut kecuali istri sudah menikah dengan lelaki lain kemudian pisah dari lelaki tersebut. Ya, maka ketika sudah berpisah dari lelaki lain, maka baru kemudian suami yang pertama boleh menikahi kembali. Ini syaratnya, ya. Oleh karenanya ketika Anda bertanya tentang batasan tersebut, maka itu sudah menjadi orang lain. Wasiat saya kalau masih mungkin dipertemukan, masih mungkin kembali, tentu ini lebih baik, ya. Apalagi berbicara tentang anak-anak, ya, kalau terjadi perceraian itu yang paling menanggung berat, ya, perceraian atau broken home itu adalah anak-anak, ya. Maka sebenarnya anak menjadi pengikat antara suami dan istri ketika mau memilih bercerai, berpisah, menjadi kita bersabar karena ada anak, kasihan, harus berpisah dari ibunya, harus berpisah dari bapaknya. Ini yang membuat kita semuanya mampu bersabar. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, apabila kita sedang bertamu di tempat non muslim kemudian datang waktu sholat dan ingin numpang sholat di tempat tersebut namun ada gambar dan simbol-simbol ibadah, bagaimana hukumnya? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbicara sholat di tempat ibadah non muslim, demikian di rumah non muslim yang di situ ada tanda-tanda syiar-syiar agama mereka, mungkin ada salib, mungkin ada patung-patung, ya, bagaimana selama itu tempat bersih, ya, kemudian kita berusaha menghilangkan tanda-tanda tersebut dan itu bisa, maka boleh sholat di tempat tersebut, ya, walaupun pada asalnya kita harusnya mencari tempat yang, ya, bersih, tempat lain, mungkin ada musala. Kalaupun tidak ada musala, mungkin cari tempat lain yang benar-benar bersih, di situ kita melaksanakan sholat, ya. Tapi dalam keadaan mendesak, memang tidak ada tempat lain atau sulit mencari tempat lain atau sedang ada di rumah sakit non muslim misalnya, ya. Bagaimana kalau sholat di rumah sakit tersebut? Tadi jawabannya, kalau bisa mendapat tempat lain, bisa mudah mendapatkan tempat lain yang baik untuk sholat, itu yang kita pilih. Kalaupun tidak, maka tetap boleh sholat di tempat tersebut. Kita yakin bahwa tempat tersebut bersih dan kita berusaha untuk menjauh atau menyingkirkan dari semua yang menjadi tanda-tanda ataupun syiar-syiar bagi agama mereka. Kalau itu sudah kita kerjakan, maka silakan bisa sholat di tempat tersebut. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bisawab. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah zalim seorang yang bercanda dengan orang yang lebih tua dengan memanggil nama parapan, nama panggilan, ya? Syukran, jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah, di dalam hadis disebutkan laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa yarham saghirona. Bukan dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan kami yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ya, maka kewajiban kita di dalam Islam dengan orang yang lebih tua dari kita adalah menghormati. Ya, demikian dengan yang lebih muda kita menyayangi. Seperti apa kita menyayangi dengan sesuatu yang itu tentu menunjukkan bahwa kita sayang, kita perhatian, ya, kita berlemah lembut dengan yang lebih muda. Ini bentuk kasih sayang kita dengan yang lebih muda. Kita perhatian dengan yang lebih muda, ya. Ini namanya sayang. Sebagaimana sayangnya orang tua kepada anak, sayangnya kakak kepada adik, ya. Adapun hormat kepada yang lebih tua, ya, tentu kita tahu bahwa orang tersebut lebih tua dari kita, lebih senior dari kita. Dari sisi agama tentu lebih lama beribadah kepada Allah, bisa jadi mungkin lebih banyak ilmunya, sehingga kita hormat. Ya, kita hormat dengan yang lebih tua. Ya, ini adab di dalam Islam, bermuamalah dengan yang lebih tua, demikian dengan yang lebih muda. Pertanyaan Anda ketika memanggil nama, ini kembali kepada uruf, ya, kembali kepada kebiasaan. Kebiasaan di masyarakat tentu tidak sama satu dengan yang lain, kalau di masyarakat Arab ya, kadang bahkan istri memanggil suami dengan nama itu biasa. Istri ya memanggil suaminya manggil nama itu biasa. Ya, dan itu bukan merendahkan pada sebagian kebiasaan ya, seperti contohnya di Arab ya. Tapi kalau di kita ternyata adabnya berbeda. Kita memanggil yang lebih kecil saja kadang tidak memanggil nama. Kita panggil dengan panggilan Dek misalnya, ya, dengan panggilan Mas misalnya. Ya. Kepada yang lebih tua kita pun manggil dengan panggilan yang santun, panggilan yang mulia ya, dipanggil mungkin Bapak atau Mas ya, atau kalau bahasa kita mungkin Akhi misalnya. Ya, silakan ini sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau di dalam kebiasaan kita memang dengan yang lebih tua tidak memanggil nama, ya tidak memanggil panggilan atau parapan tadi, maka kita bermuamalah dengan yang terbaik ya, kita bermuamalah dengan muamalah yang terbaik. Kalau seorang kita panggil dengan panggilan menghormati seperti kakak, seperti mas misalnya, seperti akhi, ternyata ini lebih memuliakan, tentu ini yang kita ambil karena kita seorang muslim yang tahu adab, seorang muslim yang tahu akhlak ya. Tapi kalau ternyata memanggil nama pun itu biasa, tidak ada makna merendahkan atau makna tidak menghormati, alhamdulillah silakan, itu juga dalam perkara muamalah ya, kullu ma lam yukhalif asy-syara fahuwa muqarr ya, sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat maka ditetapkan di dalam agama kita, diperbolehkan di dalam agama kita. Baik, demikian jamaah rahimakumullah, kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, bercanda yang baik, dan demikian ternyata Islam agama yang sempurna mengajarkan kita semuanya dalam segala sisi ya, jangankan dalam bercanda, kita masuk kamar mandi saja ada adabnya, di dalam kamar mandi ada adabnya, ketika keluar dari kamar mandi ada adabnya, bahkan buang hajat pun ada adabnya. Demikian sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam bisawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siam.
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن.

في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahiha.
3: Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari jalan Umar bin Ali Al-Muqaddami. Dari Ma'an bin Muhammad Al-Ghifari, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "A'dzarallahu ila mri'in akhar ajalahu hatta balagha 60 sanah." Allah masih memberikan udur kepada seseorang yang Allah akhirkan umurnya sampai 60 tahun. Ya. Perhatikan akhi anzakumullah yakum. Pertama antum-antum yang umurnya sudah 60 tahun. Kenapa? Ya, karena umur 60 tahun ini sudah pemberian udur Allah kepada dia. Artinya kalau sudah umur 60 tahun masih belum taubat juga, biasanya setelah itu lebih sulit lagi untuk taubat. Iya. Makanya yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tentang umur itu adalah yang pertama umur 40 tahun. Iya. Yang kedua umur 60 tahun. Ada apa? Umur antara 40 sampai 60. Ini hati-hati ya. Ya, di umur 40 kita disuruh berdoa, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah." Ya. Falamma balagha 40 sanah, ketika ia telah sampai umur 40 tahun, ia pun berucap, "Wahai Rabbku, berikan aku kemampuan, kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku, dan supaya aku bisa ya berterima kasih kepada orang tuaku, dan supaya aku bisa beramal saleh." Isi doa ini memberikan faedah kepada kita, Pak. Kalau kita sudah umur 40 tahun, kita sudah selayaknya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena isi doa itu apa? "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat-Mu, untuk selalu beramal saleh." Ini pemberian udzur dari Allah Subhanahu wa taala, umur 40 tahun. Kalau ada orang di saat umur 30 tahun rajin ibadah, kemudian sampai umur 40 tahun kok tiba-tiba kendor, kurang ibadahnya, semakin merosot, hati-hati. Jangan sampai ia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, sallallahu salamat wa al-afiyah. Ya, apalagi sudah umur 60 tahun, akhi. Yang namanya orang 60 tahun itu, istilahnya ya, semangat syahwatnya itu udah enggak sekencang dulu lagi, Pak. Makanya kata Rasulullah SAW, ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang kata Rasulullah yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Siapa di antaranya? Syaikhun zanin, orang tua renta tapi berzina. Kenapa kata para ulama orang tua renta berzina itu lebih dahsyat dibandingkan pemuda yang berzina? Karena pemuda dengan kekuatan syahwatnya bisa dia jatuh kepada zina, karena ada pendorong yang sangat kuat, tetap dia berbuat dosa. Tapi ini sudah tua renta, sudah enggak ada syahwat, tetap berzina. Ini menunjukkan akan keburukan perangai dia. Itu menunjukkan akan apa? Keburukan perangai dia itu. Maka ya akhi, ya, Rasulullah SAW mengatakan Allah masih memberikan udzur kepada seseorang yang Allah akhirkan ajalnya sampai umur 60 tahun. Berkata Abdul Qadir Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir ketika mensyarah hadis ini. Ay'adzara Allah ila mri'in ay salaba 'udhra dhalikal insan falam yabqa lahu 'udhrun yu'tadzar bih. Allah memberikan udzur kepada seseorang, artinya Allah mencabut udzur di umur-umur tersebut. Sudah tidak ada uzur lagi. Kalau dia ternyata umur 60 tahun masih tetap tidak mau taubat kepada Allah, itu Allah cabut uzurnya. Kenapa? Karena waktu rentan 60 tahun itu sudah sangat panjang, Pak. Sudah cukup buat dia untuk mengambil pelajaran. Cukup buat dia untuk ya dia itu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, falam yabqa lahu udhrun yu'tadzar bih, sehingga tidak ada udzur untuk bisa diterima udzurnya. Ka'an yaqul law muddali fil ajali la fa'altu ma ama umirtu bih. Seakan-akan kalau ia berkata begini, kalau aku dipanjangkan umurku, aku akan melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Ya. Atau maknanya kata beliau, balagha fil udhri ilahi an ta'dhibi haitsu akhara ajalahu ya'ni atalahu hatta balagha 60 sanah li'annaha qaribah minal mu'taraq wa huwa sinul inabah war ruju' wa taraqqubul maniyah wa madinati inqida'il ajal. Artinya ya, yaitu Allah memberikan udzur kepada orang tersebut dari mengadabnya sampai diakhirkan ajalnya umur 60 tahun seperti itu. Artinya Allah masih memberikan kepada dia apa? Kesempatan untuk kembali kepada Allah. Tapi kalau sudah umur 60 tahun enggak kembali juga, nah ini hati-hati. Makanya rata-rata orang yang udah 60 tahun ke atas enggak mau taubat juga. Sulit sekali pak taubatnya, Pak. Sebab yang namanya manusia kalau sudah umur 60 tahun, Pak, hatinya itu sudah apa? Keras. Pendiriannya sudah susah sekali terkadang untuk apa? Dirubah. Beda dengan pemuda. Kalau pemuda masih mudah menerima kebenaran, masih mau diajak kepada kembali kepada Allah, masih mau kembali. Beda dengan orang yang sudah tua. Sudah terbentuk itu pemikirannya, sudah terbentuk itu pendiriannya. Maka akhwal Islam, ya, hati-hati dengan umur 60 tahun. Bukan berarti umur 60 tahun tidak diberikan hidayah. Terkadang ada orang umur 70 tahun dapat hidayah, taubat kepada Allah, bisa jadi bisa. Akan tetapi ini al-hukmu lil aghlab, menunjukkan bahwa kebanyakan demikian. Ya. Wallahu a'lam.

0: Yang kedua, penyakit hati yang berbahaya, hasad, iri, dan dengki. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayatkan Ibnu Hibban dan Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh mereka, la yajtami'u fi jawfi 'abdin mu'min ghubarun fi sabilillah wa fayhu jahannam. Tidak akan bisa berkumpul di perut seorang mukmin debu yang dia hirup di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika berperang, dan panasnya api neraka jahanam, tidak akan berkumpul. Yang kedua, wala yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad, dan tidak akan berkumpul di hati seorang hamba itu iman dan hasad. Jadi seorang yang hasud dipertanyakan keimanan dia. Seorang yang memiliki sifat iri, dengki, bahkan mengantarkan dia kepada perbuatan-perbuatan dosa lainnya, karena dosa hasad ini melahirkan dosa. Dosa hasad itu tidak berhenti hanya di hasad. Karena dosa hasad itu di hati. Masalahnya di hati. Tapi akan muncul di lisan. Kita lihat bagaimana kisahnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Saudara Nabi Yusuf. Apakah hasad mereka itu hanya berhenti di hati mereka? Tidak. Mereka berusaha untuk memisahkan Nabi Yusuf dari orang tuanya. Lalu setelah itu mereka menjual Nabi Yusuf alaihissalam. Itu bermula dari hati semuanya. Maka yang harus diperbaiki adalah hati kita dari sifat hasad itu. Dan kita melihat kisahnya dua anaknya Nabi Adam. Siapa namanya? Qabil dan Habil. Siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh? Hah? Masya Allah, ada khilaf di antara. Jadi memang Qabil Habil ini susah membedakannya. Tapi di dalam bahasa Arab gampang membedakannya. Yang membunuh itu adalah, dalam bahasa Arabnya membunuh itu apa? Qatil. Jadi yang pakai qaf itu yang membunuh. Qabil itu qatil. Qabil, qatil yang membunuh, dan Habil yang dibunuh. Apa sih masalahnya? Masalah hati. Masalahnya di hati. Ketika dia tidak ridha. Dia tidak ridha adik yang dinikahin oleh Habil. Kemudian, okelah. Lalu mereka disuruh berkorban. Dan ketika berkorban pun masalahnya di hati. Di hati Qabil ini udah ada masalah. Maka korban siapa yang diterima? Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari Habil dan tidak diterima dari Qabil. Ketika ditanya, kenapa kok yang diterima dari Habil? Apa kata Habil? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi udah kelihatan nih, subhanallah, dia udah gak bertakwa dari awalnya. Dan Nabi ketika berbicara tentang takwa, di mana beliau menunjuk? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Di sini letaknya ketakwaan. Jadi semua problematika yang kita hadapin ini, kemungkaran di akhlak, ya, pencurian, pemerkosaan, semua intinya di hatinya yang bermasalah. Dan penyakit hati sangat banyak sekali, enggak mungkin kita kaji dalam majelis yang sempit ini. Tapi kita harus tahu masalah hasad ini masalah yang besar. Karena hasad itu membuat orang tidak bahagia dalam kehidupan ini. Kita pun diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Subhanallah. Tapi jamaah, tidak ada sanksi yang lebih dahsyat bagi orang yang hasud kecuali hasud itu sendiri. Karena orang yang hasud susah tidur. Antum melihat orang yang hasud itu makan jadi gak enak. Nah, maka antum mau terus makan gak enak. Tetangganya, Masya Allah, beli motor baru, 2 hari gak bisa tidur. Nanti kenapa, kata dia. Bang, tetangga beli mobil baru bang. Ya kenapa kau beli mobil baru, kata dia. Ya kok bisa dia beli bang, karena mungkin korupsi dia tuh bang, kata dia. Subhanallah, tuh mulai ke ucapan, masalahnya awalnya di hati, tapi kemudian muncul tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Maka hati-hati jamaah, tetap masalahnya di hati. Kita harus memperbaiki hati kita, dan untuk mengobatin hasad ini, yang pertama, doakan orang yang dihasut. Doakan dia. Kini kadang-kadang hati muncul ya, enti kalah sama fulan gitu, seperti ini. Langsung doakan, ya Allah, mudah-mudahan kau limpahkan rahmatnya buat dia, ya Allah. Karena kalau kita mendoakan dia, kita akan dapat juga sama. Malaikat akan mengaminkan doa kita. Yang kedua, orang yang hasud itu biasanya tidak ingin musuhnya itu dipuji. Maka kita harus melawan itu dengan memuji dia. Ketika ngobrol sama teman-teman, fulan masya Allah. Padahal ini hati kita lagi gak senang sama fulan. Tapi kita harus menundukkan hati kita nih. Enggak, fulan masya Allah baik fulan itu. Lalu ketiga, ingat bahwa yang memberi dia itu siapa? Allah Jalla Jalaluh. Jadi orang yang hasud, intinya dia tidak ridha dengan pembagian Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ngasih dia Allah. Kenapa kau gak suka? Kalau kau ingin, gimana caranya? Fas'alullaha min fadli. Minta sama Allah, yang ngasih sama dia minta. Kemudian datang kepada dia, ya, kita kasih hadiah dia. Karena tetap hati kita ini setan terus. Tapi kalau kita bisa menguasainya, insya Allah kita dapat menundukkan dan mengobati hasud itu. Hasud ini jamaah, kata Ibnul Jauzi, insyaallah semua orang punya sifat itu. Dan itu cobaan dari Allah SWT. Hasud itu diumpamakan seperti pohon yang ada akarnya di hati kita. Enggak bisa dicabut pohon ini. Bisanya ditebang. Ada orang yang dipupuk, ya akhirnya pohon hasudnya itu masya Allah menyesakkan dada dia. Tapi ada orang yang motong terus ya, mau muncul dipotong. Karena itu ujian dari Allah SWT. Kapan akan dicabut? Nanti ketika melewatin sirat. Ketika melewatin sirat yang ada di atas neraka jahannam, kemudian berhenti di atas kontoroh antara jahannam dengan surga Allah SWT, itu akan dibersihkan nanti hati mereka. Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabil. Kita cabut, kata Allah, rasa hasud, rasa iri itu dari hati mereka, sehingga mereka menjadi saudara yang saling mencintai. Karena kalau kita di surga masih ada sifat hasud jemaah, gak bahagia, gak akan bahagia. Karena di surga itu kan tingkatannya beda-beda tetap. Ada orang yang lebih tinggi dari kita ketingkatannya. Kalau masih ada sifat hasud, gak akan bahagia itu orang. Tapi ketika dicabut, masya Allah, jadi antum bisa berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Antum melihat tetangganya, anaknya sukses ya, masya Allah, datang masya Allah, mudah-mudahan anakmu bisa bermanfaat buat umat, kata dia. Katakan kepada dia seperti itu.
1: Apakah bunga bank bukan riba karena nasabah ikhlas? Dalam setiap perseteruan antara kebenaran dan kebatilan, setan turut bermain di sana. Setan jin dan setan manusia bekerja sama saling membisikkan kalimat indah, alibi-alibi, upaya pembenaran untuk dijadikan senjata agar orang yang bersalah bisa tetap bertahan dalam kesalahan dan penyimpangannya. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan bahwa setan membisikkan kalimat indah namun menipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Dalam Al-Quran Allah bercerita, ketika iblis diusir Allah dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam, iblis dendam dan dia berjanji dengan bersumpah atas nama Allah akan mengajak semua keturunan Adam ke neraka. Namun anehnya, sewaktu iblis menggoda Adam agar juga diusir dari surga, iblis datang tidak dengan wajah garang, tidak menampakkan wajah permusuhan, tapi dia datang dengan wajah pertemanan. Bahkan dia sebut dirinya sebagai pemberi nasihat bagi Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Quran Surat Al-A'raf ayat 20 dan 21. Apakah bunga bank bukan riba? Semua utang yang menuntut adanya kelebihan adalah riba. Ibnu Qudamah mengatakan, semua utang yang mempersyaratkan harus dilebihkan pelunasannya. Hukumnya haram tanpa ada perbedaan di antara para ulama. Keterangan yang lain disampaikan Ibnu Mudzir. Ulama sepakat bahwa apabila orang yang memberi utang mempersyaratkan pihak yang diutangi harus memberi tambahan atau hadiah, kemudian dilakukan transaksi utang-piutang dengan kesepakatan itu, maka mengambil tambahan tadi statusnya riba.

0: Tom, Muktamar Majma' al-Buhus al-Islamiyah di Kairo tahun 1965 hingga muktamar tertinggi di Mekah yang dihadiri lebih dari 300 ulama besar menetapkan bahwa semua bunga bang adalah haram. Bukankah bunga itu saling ridho? Benar, riba itu saling ridho, dan saling ridho dalam hal ini tidak mengubah hukum riba menjadi halal. Sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada Abu Burdah ketika beliau berkunjung ke rumah Abdullah. Apabila kamu mengutangi orang lain, kemudian orang yang diutangi memberikan fasilitas membawakan jerami, gandum, atau pakan ternak, maka janganlah menerimanya, karena itu adalah riba. Hadis riwayat Bukhari. Judi juga saling ridho. Sebelum bermain, para penjudi bersepakat siapa yang kalah harus menyerahkan hartanya. Tapi saling ridho tidak menyebabkan judi menjadi halal. Sogok dan gratifikasi juga saling ridho. Sebelum menang tender, vendor sudah mengikat perjanjian dengan oknum pejabat. Akan ada bagi hasil setelah proyek selesai. Tidak semua akad menjadi halal karena saling ridho. Yang dipersyaratkan saling ridho adalah jual-beli atau perdagangan. Agar hasilnya halal, disyaratkan pelaku akad harus saling ridho. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta orang lain di antara kalian dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dalam ayat di atas, ada dua syarat agar harta yang kita makan tidak terhitung sebagai harta yang batil. Pertama, didapatkan dari hasil perdagangan atau jual-beli. Kedua, dilakukan saling ridho. Demikian, Allahu A'lam.
1: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
2: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Soal jawab.
4: Mengapa ada yang mati kelaparan padahal rezeki sudah dijamin? Apakah ketakwaan bisa mempengaruhinya? Maka jawabannya, apakah ada yang mati kelaparan? Mengapa ada yang mati kelaparan padahal rezeki sudah dijamin? Bukan mati kelaparan, akan tetapi itu habis rezekinya. Hah? Rezekinya memang sudah sampai di situ, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan menzalimi hamba tersebut yang sudah ditakdirkan oleh Allah segitu dia akan mendapatkannya. Menurut manusia mati kelaparan, menurut Allah takdirnya rezekinya memang sudah habis. Ya.
3: Mutiara doa. Sehari-hari.
5: Doa kepada orang yang meminjami ketika membayar hutang.

0: جزاء السلف الحمد والأداء.
1: Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam keluarga dan hartamu. Sesungguhnya balasan meminjami adalah pujian dan pembayaran. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah halaman 300, riwayat Ibnu Majah nomor 2 garis miring 809 dan Sahih Ibnu Majah nomor 2 garis miring 55.
2: Tiara Al-Kabair. Penjelasan dosa besar.
3: Kita masuk dalam masih dalam kajian kita Kitabul Kabair, dan kita sudah masuk pada dosa yang ke-10, dosa besar yang ke-10, yaitu tentang berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur, ya, tanpa ada keringanan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuka puasa di bulan Ramadan meskipun hanya sehari tanpa ada uzur seperti sakit atau ada halangan, maka ini merupakan dosa besar. Kenapa? Karena berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu dari kewajiban-kewajiban Islam, dan dia merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Sebagaimana nanti akan datang sebagian dalil-dalil yang menunjukkan akan agungnya kedudukan puasa, ya, dan kedudukan manzilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan sebuah hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man aftara yawman min Ramadhan min ghairi udhrin wala rukhsatin lam yaqdhihi siyamud dahri law shamahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuka pada satu hari di bulan Ramadhan tanpa ada uzur, tanpa ada keringanan, maka meskipun dia berpuasa seumur hidup, maka tidak akan, meskipun dia berpuasa setahun penuh, maka tidak akan mengqadha puasa yang dia berbuka tersebut. Akan tapi kata Al-Imam Zahabi rahimahullah, hadza lam yathbut, bahwasanya hadis ini tidak sahih, ini hadis dhaif. Para hadis yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Al-Imam Zahabi rahimahullah mengingatkan kepada kita bahwasanya hadis ini tidak valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sebagian ulama berdalil dengan berdalil bahwasanya kalau seorang membatalkan puasa tanpa ada udzur, maka bagaimanapun tidak bisa diqadha meskipun dia pas puasa setahun penuh. Dalilnya bukan hadis ini tapi hadis yang lain yang sahih, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Ya, artinya tertolak, dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban yang ada waktunya sudah ditentukan. Maka barang siapa yang sengaja untuk berpuasa bulan Ramadan di luar bulan Ramadan, di luar waktunya, maka dia telah melakukan ibadah tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya amalannya pun akan tertolak, mardudan alaihi, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda dengan jika seorang mengalami halangan atau hambatan, ya, atau dia punya rukhsah safar, dia harus bersafar, maka ini hukumnya jelas, ini diperbolehkan dalam syariat. Oleh karenanya intinya bahwasanya ini menunjukkan akan bahayanya dosa ini, dosa meninggalkan berbuka di bulan Ramadan dengan sengaja, dan dia termasuk dari dosa besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kaba'ir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu, kemudian Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, kemudian Ramadan yang satu dengan Ramadan hingga Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, antara salat yang satu dengan salat yang lain, antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, antara Ramadan yang satu hingga Ramadan berikutnya, ya, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, majtunibatil kaba'ir, dengan syarat dijauhkan, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Hadis ini menunjukkan akan agungnya puasa bulan Ramadan, bahwasanya puasa di bulan Ramadan, ya, merupakan penebus dosa-dosa, selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Para ulama, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kekuatan amalan-amalan wajib dalam menghapuskan dosa-dosa sesuai dengan kekuatan seorang hamba tatkala berpegang teguh dengan amalan wajib tersebut, sesuai dengan kemampuannya untuk melanggengkan amalan kewajiban tersebut. Ya, maka kalau dia kuat dalam melaksanakan amalan wajib tersebut dan dia senantiasa continue dalam melaksanakan amalan wajib tersebut, maka akan mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil dan juga akan masih tersisa kekuatan untuk menghapuskan sebagian dosa-dosa besar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ya, bahwasanya hadhil a'mal al-mukaffiratu laha thalathu darajat. Kata beliau bahwasanya amal-amal yang bisa menebus dosa itu ada tiga tingkatan. Maksudnya amal-amal tadi seperti sholat lima waktu, Jumat yang satu hingga Jumat berikutnya, kemudian Ramadan yang satu hingga Ramadan berikutnya. Ini dalam hal menggugurkan, menebus dosa-dosa, ada tiga tingkatan. Yang pertama, para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amalan-amalan ini, ya, tidak mampu untuk menghapuskan seluruh dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena lemahnya ikhlas tatkala melaksanakan ibadah ini. Lemah dia. Tidak ikhlas, ikhlasnya lemah. Ya, tidak mampu untuk melaksanakan amalan ini dengan sebaik-baiknya. Maka dia kedudukannya seperti obat, obat yang lemah. Yang tatkala diberikan kepada penyakit, obat ini tidak mampu untuk bertarung melawan penyakit tersebut. Ya, kenapa? Karena dosisnya kurang misalnya. Ya, sehingga akhirnya dosisnya kurang, kualitasnya kurang, sehingga obat ini tidak mampu menghilangkan dosa-dosa, menghilangkan penyakit tersebut. Sama dengan amalan-amalan ini, kalau kita kerjakan asal-asalan, tidak dikerjakan dengan sebaik-baiknya, ya, kemudian tidak ikhlas, kurang ikhlasnya, maka dia tidak punya pengaruh, ya, dia tidak akan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Sebagaimana tadi, obat yang dosisnya kurang atau kualitasnya kurang, maka tidak bisa menghilangkan penyakit. Ini tingkatan yang pertama. Amalan-amalan wajib tadi tidak mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, bahwasanya amalan-amalan yang wajib tersebut mampu untuk menghilangkan dosa-dosa kecil. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "An tuqawima as-saghaira wa la tartaqi ila takfiri syai'in min al-kaba'ir." Bahwasanya amalan-amalan wajib yang dilakukan tersebut mampu untuk melawan dosa-dosa kecil, dia hilangkan, namun dia tidak bisa, derajatnya tidak sampai pada menghapuskan sebagian dari dosa-dosa besar. Dan yang ketiga, yaitu amalan-amalan tersebut mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil, bahkan masih tersisa kekuatan, sehingga mampu untuk menghapuskan sebagian dosa-dosa besar. Maka perhatikan hal ini para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, karena pembagian dengan tiga tingkatan ini akan menghilangkan banyak syubhat dan banyak kebingungan dari Anda sekalian.
0: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
4: Hadis 1090. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dan At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar, dan Imam Ahmad dan Abu Ya'la dari dua jalan, dari Abdurrahman bin Atha, dari Abdul Malik bin Jabir bin Atiq, dari Jabir bin Abdullah secara marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza haddatsa ar-rajulu bil haditsi tsumma iltafata fa hiya amanah." Apabila seseorang berbicara dengan suatu pembicaraan kemudian dia menengok, maka ia tandanya adalah amanah. Artinya kalau ada orang bicara berdua sama antum, kemudian dia menengok ada orang apa enggak, itu artinya amanah. Jangan sampai ucapannya antum sebar ke orang lain. Ingat, ini amanah. Iya. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan, dan kami hanya mengetahui hadis ini berasal dari Ibnu Abi Dzi'ib saja. Syekh Albani berkata, tapi ia dimutaba'at oleh Sulaiman bin Bilal sebagaimana dari Imam Ahmad dan At-Tahawi, dan hadis ini sanadnya hasan. Akan tetapi hadis ini juga mempunyai syahid dari hadis Anas. Diriwayatkan Abu Ya'la, Ibnu Asakir, dari Jubarah bin Mughallas atau Mughallis, dia berkata haddatsani Hafs bin Subh, berkata Jubarah ya dari Malik bin Dinar. Al-Haythami mengatakan dikeluarkan Abu Ya'la dari apa nama dari gurunya itu Jubarah bin Mughallis dan ia sangat lemah sekali. Sehingga di sini Hasan. Hal ini menunjukkan ya akhi bahwa apabila ada orang yang berbicara kepada kita berbisik-bisik karena tujuannya ya dia hanya ingin memberitahu kepada kita saja, berarti itu tandanya amanah. Dan amanah harus dijaga, jangan sampai kita menyebarkan kepada orang lain. Enggak boleh. Atau kepada istri antum enggak boleh. Ya, terkadang kita ini suka apa ya? Menebar rahasia menjadi rahasia umum. Antum suka bilang ke teman gini, eh kemarin si Fulan ngomong tapi jangan bilang-bilang ke orang ya. Ya. Ini khusus pribadi aja. Kemarin si Fulan ngomong ke saya dan dia bilang katanya rahasiakan. Jadi kamu rahasiakan juga ya katanya. Temannya ngomong lagi ke teman yang lain, kamu rahasiakan juga ya. Ya Allah, ini gimana rahasia umum namanya? Ini tidak amanah, akhi. Tidak boleh. Kalau teman kita minta ini rahasiakan, rahasiakan. Hatta kepada istri antum tidak boleh antum sampaikan. Hatta kepada orang yang paling dekat dengan kita tidak boleh kita sampaikan. Kenapa? Ini amanah. Dan menjaga amanah itu wajib tidak? Wajib. Dan orang yang melanggar amanah sifat munafik tidak? Ya Rasulullah, orang munafik itu idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Hati-hati akhi azakumullah wa iyakum. Kalau ada orang yang memberikan amanah kepada antum dengan pembicaraan ya, dia berbicara sama antum saja kemudian dia menengok ya, itu tandanya amanah buat antum supaya antum betul-betul menjaga rahasia tersebut. Karena suatu ketika Rasulullah SAW dalam sakit menuju kematiannya, datang Fatimah, sementara di sisinya ada Aisyah. Kemudian Rasulullah berbisik-bisik kepada Fatimah, maka Fatimah pun menangis. Kemudian Rasulullah berbisik lagi kepada Fatimah, maka Fatimah pun tertawa. Ya, setelah itu Aisyah bertanya kepada Fatimah, "Hai Fatimah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW?" Kata Fatimah, "Inni la ufshi sirra Rasulillah SAW. Saya tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah SAW." Sampai kepada Aisyah saja Fatimah enggak. Ya, kemudian setelah Rasulullah meninggal dunia, Aisyah kembali bertanya lagi ke Fatimah, "Hai Fatimah, apa sih yang disampaikan?" Kata Fatimah, "Adapun sekarang iya." Kenapa? Karena Fatimah memahami bahwa rahasia itu di saat Rasulullah SAW masih hidup. "Adapun ketika aku tadi dibisiki kemudian aku menangis karena Rasulullah mengabarkan bahwa ajalnya telah dekat. Adapun ketika aku tertawa, Rasulullah mengabarkan bahwa aku menjadi pemuka wanita ahli surga." Iya.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Inna a'tainakal kautsar.
6: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga.
5: Fashalli li rabbika wanhar.
6: Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
5: Inna shani'aka huwal abtar.
6: Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.
7: Mutiara nasihat.
8: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keinginan itu bermula dari hati. Dan juga kebahagiaan itu tempatnya di hati, bukan di tubuh. Kalau kita melihat kebahagiaan itu adanya di badan yang sehat umpamanya, maka kasihan dengan orang-orang yang sakit, berarti dia tidak bisa berbahagia. Andai kata kebahagiaan itu hanya berada di dadanya orang yang ganteng atau wanita yang cantik, maka bagaimana kiranya wanita-wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak secantik wanita lainnya. Tapi yang jelas semua wanita itu cantik dan semua lelaki itu tampan. Kembali kepada masalah kebahagiaan ini. Jadi kalau kebahagiaan letaknya di harta, kesian orang-orang yang miskin, berarti dia tidak bisa berbahagia. Kalau kebahagiaan itu hanya ada di hatinya penguasa, kesian orang-orang yang tidak pernah duduk menjabat kekuasaan sama sekali. Tapi kebahagiaan itu Allah letakkan di hati, dan semuanya memiliki hati sehingga semuanya bisa merasakan kebahagiaan itu. Tapi kalau kita bicara hati, selalu kita tak henti-hentinya mengingatkan bahwasanya yang dimaksud dengan hati adalah jantung. Yang dimaksud dengan hati al-qalbu dalam bahasa Arab itu terjemahannya adalah jantung. Subhanallah, saya baru dapat ilmu. Kita sering dengar namanya hati sanubari. Betul. Siapa yang tahu artinya sanubari? Anak kasih hadiah. Insyaallah. Sanubari jemaah. Ada yang tahu? Sanubari itu bahasa Arab ternyata. Jadi anak baca di At-Ta'rifat punya Jurjani, dia mengatakan al-qalbu al-qalb mustalahun ala latifat rabbaniyah bil qalbil jismani sanubari. Ana masya Allah, sanubariyus syakl. Jadi dia katakan bahwasanya hati itu adalah sebuah istilah, qalb ini sebuah istilah untuk suatu kekuatan yang Allah ciptakan di dalam hati, di dalam qalb, yang bentuknya itu seperti sanubar. Apa artinya sanubar? Sanubar itu pohon pinus. Buahnya pohon pinus itu, kita kan biasanya hati digambarkan seperti buah apel atau buah apa. Tapi ternyata yang lebih pas untuk jantung kita itu adalah sanubar. Pohon pinus buahnya gimana? Antum tahu gak pohon pinus buahnya? Hah? Pohon buahnya pinus itu seperti apa ya? Ada yang bisa gambarkan jemaah? Hah? Seperti jantung kan? Jantung itu seperti love apa enggak? Hah? Enggak. Jantung itu tidak modelnya tidak love. Orang kan selalu menggambarkan jantung itu seakan-akan love. Bukan. Modelnya jantung itu sanubarius syakl. Sanubari berarti yang dimaksud adalah bukan hati. Ini untuk membedakan antara hati yang artinya liver dengan hati yang dimaksud dengan jantung. Jadi hati sanubari itu bahasa Arab. Kalau hati sendiri bahasa Arab jemaah, bukan. Orang Arab mengatakan ketika datang ke Indonesia, dia katakan hati-hati. Itu artinya apa? Waspada kan? Padahal kita tahu bahasa Indonesia itu kalau sudah diulangin itu sebagai pertanda majmu. Tapi hati-hati ternyata bukan majmu. Kata itu dari bahasa Arab, kata orang Arab. Dari apa? Dari hadi-hadi, kata dia. Hadi-hadi itu artinya hati-hati gitu. Maksudnya waspada seperti. Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas yang dimaksud dengan al-qalbu ini dua. Tadi yang organ tubuh yang modelnya seperti sanubar, seperti buahnya pohon pinus itu, yang dimaksud dengan hati juga adalah kekuatan yang ada di situ. Yang itu disebut dengan bahasanya kita sekarang hati lah. Bahasa Inggrisnya hati apa? Heart, heart, heart. Anda enggak tahu bahasa Inggrisnya. Tapi yang jelas seperti itu. Serangan jantung itu apa bahasa Inggrisnya? Heart attack. Bukan. Berarti yang dimaksudkan jantung, serangan hati itu. Gimana? Infak miokard tuh bahasanya dokter, kita nggak ngerti kalau bahasanya dokter itu. Ya, kalau dokter yang ngomong itu ilmunya ilmu kedokteran, tapi kita serangan jantung terjemahannya biasanya dok heart attack kan ya. Wah, anak-anak kalau gitu anak minum dulu dok, anak bismillah susah mencerna ini. Tapi yang jelas yang dimaksud dengan al-qalbu ini dua. Ada yang di alam nyata, yaitu organ tubuh tadi, dan ada yang di alam gaib yang kita gak bisa ngelihat. Yang dimaksud dengan, bayangkan subhanallah ya, ada orang yang operasi jantung katanya dipindah jantungnya itu jam, dikeluarkan dari tubuh kita, diganti dengan jantung buatan dulu ya, baru lalu dikembalikan, subhanallah. Itu jantung kita yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hati. Tapi bahasa kita bahasa hati ya. Anda enggak akan ngomong jantung, tapi antum harus tahu kalau orang sakit hati yang dipegang mana? Dadanya yang dipegang. Memang yang dimaksud adalah jantungnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sa'irul jasad. Wa idza fasadat fasada sa'irul jasad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tubuh kita itu ada organ. Ada segumpal daging, jemaah. Segumpal daging. Yang kalau benar semua tubuhnya benar. Kalau sakit semuanya rusak tubuhnya. Dan kita lihat orang kalau sudah sakit jantungnya, masyaallah. Seluruh badannya sudah susah. Padahal yang sakit gitu kan, dia selalu udah jalan jauh dikit udah capek. Katanya dokter gak boleh jauh-jauh, gak boleh naik-naik. Kalau sholat kayak di Masjid Az-Zahra ini kayaknya susah. Nah, orang yang sudah kena jantung kadang-kadang gak boleh naik. Yang dimaksud itu adalah tadi kata Rasulullah SAW, kalau baik, baik yang organnya atau yang di alam gaib itu baik, semuanya akan baik. Sehingga kalau ada orang mengatakan saya ini hati saya bersih, tapi ngomongannya kasar, bohong kau. Kalau kau hatimu bersih dan baik, insya Allah lisanmu akan baik pula. Karena lisan ini para ulama menyebutkan mighrafatul qalb, gayungnya hati. Jadi kalau mau tahu hati orang, kita gak bisa membongkar isi hati orang, tapi kita bisa tahu dari mana? Dari lisannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada fisik kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila wujuhikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa kalian. Kalau rupa ini enggak bisa diperbaiki, jemaah, dalam artian Allah menciptakan kita seperti itu, ya udah, mungkin ada operasi plastik untuk orang yang cacat, mungkin, tapi Allah enggak melihat ke sana. Jadi kita enggak perlu bingung. Allah tidak melihat kepada rupa kita, tidak melihat kepada kesempurnaan fisik kita, karena ini Allah yang bikin semuanya. Tapi Allah melihat kepada ila qulubikum, Allah melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Yang akan masuk surga hanya yang memiliki hati yang sehat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak. Kita selalu kan, orang itu yang dibanggakan apa? Kalau enggak harta, anaknya. Ini hartaku, ini anakku, sukses macam-macam. Ingat pada hari itu enggak bermanfaat tuh. Harta dan anak-anak, di mana orang-orang yang akan mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, apa ucapan dia? Wa amman utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Itu yang dia katakan, enggak berguna hartaku, kedudukanku, jabatanku enggak berguna. Apa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim. Hanya mereka yang datang dengan hati yang sehat, yang enggak sakit. Itulah yang akan selamat pada hari kiamat.
9: Ternyata kita bisa setiap hari, setiap saat melakukan sedekah dengan mensyukuri nikmat persediaan yang ada pada tubuh kita. Kita tidak menunggu harus ada uang dulu baru kita bersedekah, tidak. Tapi bersedekahlah kita dengan apa yang telah Allah berikan nikmat kepada kita. Mungkin kita berjalan, lihat ada orang tua yang mau menyeberangi jalan, kita bantu. Ada orang tua yang susah membawa barangnya ketika dia belanja, kita bantu. Ada mobil yang sedang mogok, kita bantu untuk mendorongnya. Ada sesuatu yang mengganggu orang lain, kita bantu menyingkirkannya. Dan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, setiap persendian dari manusia diwajibkan untuk mengeluarkan sedekah. Setiap hari, setiap terbitnya matahari. Bagaimana caranya? Engkau bersikap adil di antara dua orang yang berselisih. Engkau telah bersedekah. Kemudian engkau membantu seseorang mengangkat barang ke atas kendaraannya. Maka itu adalah sedekah. Atau engkau membantu seseorang naik di atas kendaraannya. Itu adalah sedekah. Kemudian ucapan yang baik adalah sedekah. Kemudian setiap langkah persendian yang ada di kaki kita, kita syukuri dengan mempergunakan nikmat ini. Pergi ke masjid, maka itu adalah sedekah. Kemudian engkau menghilangkan sesuatu benda yang mengganggu orang dari jalan, itu juga nilainya sedekah.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Soal jawab.
10: Bagaimana hukumnya apabila suami istri memutuskan untuk tetap bersama alias rujuk, padahal sang suami telah menjatuhkan talak sebanyak 4 kali. Aduh, 4 kali mah itu udah overdosis. Karena rendahnya ilmu. Dalam hal ini rujuk disertai dengan tobat yang sesungguh-sungguh. Kalau sudah 3 kali talak gak bisa rujuk lagi. Tapi harus dirinci nih. Sebab orang banyak keliru tentang aturan rujuk. Rujuk itu dilakukan pada waktu masa iddah, setelah bercerai. Jadi setelah masa iddah, setelah dicerai, selama masa iddah si istri harus tetap di rumah suaminya. Dalam surah At-Talaq Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah. Janganlah mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Dan jangan kamu keluarkan mereka. Dan diusir dari rumah. Kecuali kalau si wanita ini telah melakukan kekejian yang nyata. Umpah berzina dengan laki-laki lain, usir saja silakan. Tapi kalau umpamanya tidak, setelah ditalak tetap selama masa iddah. Ya. Apakah harus menutup aurat? Enggak. Bagaimana kalau kemudian kangen lagi, lalu melakukan hubungan lagi? Itulah yang dicari. Diberikan masa iddah dan selama masa iddah itu masih tetap di rumah suami untuk merasakan bagaimana hidup setelah bercerai. Pasti bisa kamar kan? Yang ini di sini, yang satu lagi di dapur umpamanya. Sehari, dua hari, tiga hari, seminggu kuat. Ah, setelah 8 hari mulai mikir. Akhirnya menyesal, akhirnya bersepakat kembali lagi dengan perbaikan di masa yang akan datang. lalu rujuk, tidak harus akad nikah lagi, enggak. Jadi kembali, baik menyatakan secara lisan kita rujuk lagi ya, ataupun langsung melakukan hubungan suami istri, itu sudah menyatakan rujuk. Dah tuh, hubungan lagi suami istri, besoknya bertengkar lagi, berantem lagi, cerai lagi. Berarti dua kali talak, masih tetap di sana. Seminggu lagi, kangen lagi, hubungan lagi. Besoknya berantem lagi, talak lagi tiga kali, udah keluar itu. Sudah keluar, tidak bisa rujuk lagi, kecuali si wanita itu harus menikah lagi dengan laki lain, lalu dicerai, baru boleh rujuk. Tapi tidak boleh direkayasa. Kamu nikah dulu semalam ya, jangan diapa-apain. Besok cerai lagi kembali, gak boleh itu. Muhalil dan muhalal itu haram. Alami nikahnya ya. Kalau sekarang setelah talak satu, selama masih idah tidak rujuk sampai habis masa idah, wanita itu pulang ke rumah orang tuanya, ya udah cerai, habis masa idah. Masuk bulan keempat, kelima, keenam, ketarik lagi, kangen lagi, aduh saya menyesal kenapa menceraikan dia. Si istrinya juga, duh saya menyesal kenapa ya dulu nerima diceraikan, coba bertahan. Kangen lagi tuh. Padahal masa idah sudah habis. Talaknya berapa? Satu. Bisa kembali enggak? Bisa, dengan akad yang baru. Kalau akad baru nikah lagi, ya akad lagi silakan. Mau undang-undang rame-rame lagi silakan kayak dulu. Ya, atau mau sekedar keluarga saja, undang sebagian teman saja. Ya, berarti nikah lagi dengan akad yang baru, suami istri baru dianggap belum pernah talak. Karena itu akad yang baru. Talak itu untuk akad yang pertama tadi. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Hukum minum air kencing unta untuk pengobatan. Dalil mengenai khasiat kencing unta disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan banyak redaksi. Di antaranya adalah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ada sejumlah orang dari suku Uqul dan Urana yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa orang yang minum susu dan kencing unta ini menjadi gemuk. Mereka pun melakukan saran itu hingga mereka sehat dan menjadi gemuk. Sebagai orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan membenarkan apa yang beliau sampaikan, terlepas dari keterlibatan ahli medis di sana. Karena apa yang beliau sampaikan adalah wahyu, dan Allah Maha tahu apa yang paling bermanfaat bagi hambanya. Ibnul Qayyim, yaitu ulama ahli Tibbun Nabawi, mengatakan, dalam kisah ini terdapat dalil mengenai bolehnya berobat dan datang ke tabib atau dokter, dan juga menunjukkan sucinya air kencing hewan yang halal dagingnya. Dan mengenai khasiat air kencing unta juga diakui Ibnu Sina, yaitu ahli kedokteran masa silam. Kencing yang paling bermanfaat adalah air kencing unta pedalaman Arab, dan itu unta pilihan. Dan ada sejumlah penelitian yang dilakukan sebagian dokter mengenai khasiat air kencing unta. Di antaranya keterangan Dr. Ahlam Al-Aiwadi, beliau pernah melakukan penelitian untuk beberapa penyakit yang mungkin bisa diobati dengan air kencing unta. Beliau mengatakan bahwa air kencing bisa digunakan untuk mengobati beberapa penyakit kulit, diantaranya panuan, gatal-gatal, luka kecil di badan dan kepala, luka basah maupun kering. Kencing unta juga bermanfaat untuk memperpanjang rambut dan membantu memperlebat rambut. Air kencing unta juga bermanfaat untuk mengobati sakit liver, meskipun sudah sampai pada stadium lanjut yang sulit diobati dokter. Jijik itu urusan pribadi. Jijik dan tidak jijik itu masalah mental. Karena itu, beda-beda antara orang satu dengan orang lainnya. Bagi sebagian orang jijik, bagi yang lain itu biasa. Kita tidak memungkiri ada upaya yang dilakukan non-Muslim dalam membuat antitesis dalam masalah ini. Karena bagi mereka, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dominan. Selama ada celah, menurut mereka, untuk dilecehkan, mereka akan melakukannya. Seperti hadis lalat yang masuk ke minuman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar jangan langsung dibuang sebelum lalat itu dicelupkan. Karena salah satu sayapnya penyakit, sementara satunya menjadi penawarnya. Pada awalnya, banyak dokter non-Muslim menyudutkan Islam dari sisi hadis ini. Namun akhirnya mereka mengakui setelah terbukti dalam penelitian medis yang lebih modern. Demikian, Allahu A'lam.
11: Jawab. Ini mau nanya tentang kalau kan kita masuk kerja nih, Ustaz. Terus bayar dulu. Terus sampai sekarang kagak dipanggil-panggil, Ustaz. Kita termasuk dijolimi apa bagaimana tuh, Ustaz?
12: Baik. Jazakallahu khairan Bapak Hamdi di Cibitung. Silakan, Ustaz.
8: Nah, barakallahu fikum. Ya, ini ada pertanyaan menarik ini jemaah. Ada bapak itu di Cibitung, gimana kalau kita bekerja suruh bayar dulu, mau kerja, mau ngelamar kerja suruh bayar dulu, udah bayar. Ternyata enggak dipanggil-panggil. Kita masuk dizalimi apa enggak? Tergantung duit itu bayar buat apa. Duit yang kita keluarkan itu apakah rishwah? Sebagai suap atau memang syaratnya harus bayar dulu untuk mengikuti tes harus bayar dulu atau kita memang sedang ditipu sama orang. Ada orang yang mengatakan insyaallah ana bisa masukkan kerjaan tapi ana harus bayar dulu antum sama umpamanya, bukan untuk rishwah tapi dia yang mengusahakan, dia yang carikan kita kerjaan, bukan untuk nyogok, bukan. Kan ada memang orang-orang yang sebagai apa istilahnya, dia punya banyak kenalan, ini itu, dia mau carikan kerjaan buat orang, dia minta fulus umpamanya seperti itu. Tapi kalau ternyata dia membohongi sebenarnya, dia ngambil duit kita membohongi, dan kita tidak merisuah, maka kita termasuk dizalimi. Tapi kalau ternyata kita yang menyuap, dengan harapan kita supaya diterima, yang lain gak keterima, insya Allah anak keterima, maka kita termasuk yang berbuat zalim. Karena kita telah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan memang kalau kita melihat jemaah ya, di negeri kita nih, ada banyak pendaftaran pekerjaan yang harus suap sana, suap sini. Terus gimana Ustaz? Jangan lakukan. Minta sama Allah, berdoa, berusaha, sebisa mungkin tinggalkan hal-hal yang haram, semoga Allah kasih jalan dengan kita. Dan yakin sama Allah. Yakin. Tapi kalau antum udah dari awal ngomong, oh, enggak mungkin Ustaz. Kalau enggak nyogok, enggak mungkin. Selesai udah. Enggak mungkin kalau enggak nyogok. Tapi kalau antum yakin sama Allah, ana yakin Allah akan kasih jalan. Berapa banyak orang yang diterima tanpa nyogok. Kadangkala memang orang yang nyogok ini zalim. Karena apa? Dia itu tidak memiliki keahlian dalam pekerjaan tersebut. Dengan bayar dia diterima. Orang yang ahli, yang lebih baik dari antum, yang seharusnya dia diterima, jadi ditolak. Karena dia gak nyogok. Jadi antum yang mendzalimin dia. Bagiannya dia. Seperti itu kiranya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
13: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahiha.
4: Hadis yang dikutipkan dari hadis Umar bin Khattab dan juga Muhammad bin Ka'ab secara mursal, dan dari Abu Aun secara mursal juga, dan Al-Hasan Al-Basri secara mursal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama'a idza hadaru rabbahum azza wa jal kana Mu'ad bin Jabal baina aydihim ratwatan bihajar. Sesungguhnya para ulama nanti pada hari kiamat ketika mereka hadir di hadapan Rabb mereka, Maka Mu'ad bin Jabal akan dihadapan ulama sejauh lemparan batu. Hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Arubah dari Syahr bin Hawshab. Berkata Umar bin Khattab, "Law istakhlaftu Mu'ad bin Jabal fasa'alani anhu Rabbi Azza wa Jal ma hamalaka ala dhalik laqultu sami'tu nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam yaqul." Kalaulah aku meminta Mu'ad bin Jabal sebagai pengganti khalifah setelahku kelak, lalu Allah bertanya kepadaku, "Kenapa kamu gantikan Mu'ad bin Jabal sebagai penggantimu?" Aku akan menjawab, "Karena aku mendengar nabimu ya Allah bersabda begini." Ya. Kemudian Umar bin Khattab membawakan hadis tersebut. Namun sanad hadis ini kata Syekh Al-Albani lemah, karena ada di dalam sanadnya ada Syahr bin Al-Hawshab, dia itu lemah, buruk hafalannya, sayyul hifab, dan juga ia tidak bertemu dengan Umar bin Khattab sehingga terputus. Ya. Akan tetapi Abu Nuaim menyambungnya, di mana Abu Nuaim berkata, "Haddatsana Abu Hamid Thabit bin Abdullah An-Naqid," ia berkata, "Haddatsana Ali bin Ibrahim bin Matar," ia berkata, "Haddatsana Abdah bin Abdurrahim," ia berkata, "Haddatsana Damrah bin Rabi'ah bin Yahya bin Abi Amr As-Saibani," ya, dari Abu Ja'fa Ajfa, ia dikatakan kepada Umar bin Khattab, "Law ahidta ilaina," bagaimana kalau engkau menyebutkan siapa yang akan menjadi khalifah setelahmu. Kemudian menyebutkan riwayat tadi. Syekh Al-Albani berkata, ini sanad yang jayyid, perawinya semuanya thiqat, ya, dan dikenal. Ya. Dan dengan periwayatan yang mursal dan sahih, itu menjadi naik tentunya ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan yang pertama, keutamaan Mu'ad bin Jabal. Di mana Mu'ad bin Jabal ini orang yang sangat faqih. Sampai-sampai Rasulullah menyaksikan akan kefaqihan Mu'ad bin Jabal. Kata Rasulullah, "Kalaulah nanti para ulama di padang mahsyar berdiri di hadapan Allah, maka Mu'ad bin Jabal itu di hadapan seluruh ulama sejauh apa? Sejauh lemparan apa? Batu." Itu menunjukkan akan keilmuan dan kefaqihan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah. Ya. Hari ini juga menunjukkan akhi, bahwa nanti di hari kiamat para ulama akan dikumpulkan dengan ulama lagi. Ya, para ulama akan dikumpulkan dengan para ulama lagi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh zahir hadis tersebut. Wallahu a'lam.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
14: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون.
6: Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
14: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
6: Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukulah agamaku.
7: Mutiara Nasihat.
15: Ini salah satu untuk mendapatkan istiqomah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu tahu bahwasanya kita itu butuh, tapi tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong kita ini kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah engkau kepadaku, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan memenuhi permintaan kalian. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepadaku, akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi doa itu hukumnya wajib. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa, akan dimasukkan ke dalam jahanam. Kita tahu kita butuh pada Allah, kita butuh hidayah, tapi untuk berdoa kepada Allah itu berat, jarang. Orang itu dalam berdoa ada tiga macam. Satu, orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Ini berarti bukan orang sombong. Yang kedua, orang yang berdoa tapi kepada selain Allah. Mintanya kepada selain Allah. Ini jelas orang yang sombong. Sesombong-sombongnya orang ini. Ya. Sebesar-besarnya kekacauan, kerusakan ini. Orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya. Dosa yang paling besar. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kau bikin tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Kau minta kepada selain Allah padahal Allah yang tempat meminta. La ilaha illallah. Yang ketiga, orang yang tidak mau berdoa. Yang kedua, berdoa tapi kepada selain Allah. Yang ketiga, orang yang tidak mau berdoa. Yang pertama tidak sombong, yang kedua dan ketiga sombong. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, hidayah perlu diminta. Kita butuh pada hidayah. Sekarang pertanyaan saya, kita tinggal di mana? Di mana kita tinggal? Di Lombok. Lombok itu milik siapa? Miliknya Allah. Miliknya Allah. Ingat, ingat kata-kata ini, miliknya Allah. Baju yang Anda pakai milik siapa? Baju yang Anda pakai milik siapa? Milik saya, Tad. Milik Anda atau milik Allah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu miliknya Allah. Tapi terkadang subhanallah, sampai kita yang sudah sering menghadiri pengajian itu lupa kalau itu milik Allah, kita harus minta. Ibaratnya saya tinggal di rumahnya Ustaz Mizan, saya mau jadi tamu. Oh, fadal. Lama enggak ketemu, Dad. Naam katanya. Fadal, ini ruang tamunya, Dad. Kalau butuh apa-apa tinggal kontakkan aja, Ustaz. Tayyib. Enggak apa-apa. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Saya butuh selimut, saya enggak minta sama Ustaz Mizan. Saya masuk ke kamar beliau langsung. Saya tarik selimutnya. Kira-kira gimana Ustaz Mizan? Kalau antum yang jadi tuan rumah, saya tamunya kayak gitu, itu gimana kira-kira? Butuh selimut, diem aja langsung. Lagi dipakai sama antum, sama istri antum, sama anak-anak, tarik. Saya butuh makan. Iya kan, tamu lapar. Ke dapur. Lotak, lotek, makan. Ini tuan rumahnya antum lewat. Ustaz Zaid ini gimana ini? Ustaz lagi yang mana? Sekut. Diam katanya. Saya lagi butuh makanan. Iya kan izin. Tamu udah. Saya tahu ini milik kamu, tapi kan aku butuh. Subhanallah. Kira-kira beradab atau tidak? Sama sekali tidak beradab. Hidayah milik siapa ya ikhwan? Tapi kenapa kita tidak minta pada Allah? Baju milik siapa ya ikhwan? Milik Allah. Tapi kenapa kita kalau pakai, bajuku banyak, santai, mau pakai baju yang ini, enggak pernah berdoa bismillah ketika pakai baju ya, atau bersyukur ketika pakai baju, atau bersyukur ketika dapat makanan ya ikhwan? Allah Subhanahu wa taala menyeru kita kullukum ja'i. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullukum dallun. Semua dari kalian itu tersesat. Illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Semua dari kalian itu tersesat, enggak dapat petunjuk kecuali apabila aku beri petunjuk. Mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan beri kalian petunjuk. Kita sombong, kita mikir ilmu kita sudah banyak, pasti kita akan senantiasa lurus di atas jalan kebenaran. Sombong itu namanya. Allah yang memberi petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wa kullukum ja'i' illa man at'amtuhu. Semua dari kalian itu kelaparan kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum. Mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri makan. Kita kalau makan santai aja, yang penting kantong tebel bisa makan. Padahal itu dari siapa? Dari Allah. Lupa terkadang kita ini. Ya. Makanya la ilaha illallah. Manusia itu kalau sudah kaya itu biasanya istighna. Sudah punya baju banyak, sudah punya makanan banyak, sudah punya duit banyak, itu jadi kaya, kemudian merasa istighna, enggak butuh pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man bakhila wastaghna. Bakhil. Kenapa bakhil? Enggak mau sedekah. Sehingga hartanya terkumpul banyak. Kalau sudah terkumpul banyak, dia merasa apa? Enggak butuh lagi pada Allah. Oh, dulu ketika enggak punya, ya Allah, bukalah pintu rezeki ya Allah, hutang saya banyak ya Allah. Ketika sudah dilunasi hutangnya oleh Allah, apa yang terjadi? Enggak pernah doa minta rezeki lagi. Mulailah kesombongan dia, merasa enggak butuh lagi pada Allah. Dulu masya Allah ketika mau nikah, ya Allah, inikah jalan hidup laki-laki yang penuh liku-liku dan tidak laku-laku. Ya, doanya sepanjang malam itu terus masya Allah. Subhanallah. Ketika sudah laku, enggak pernah disyukuri. Enggak pernah doa minta lagi. Iya kan? Kata ini. Doanya cuma sekali dulu, enggak pernah doa minta lagi, udah enggak butuh lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullukum ja'i illa man at'amtuhu." Wa kullukum ar. Semua dari kalian itu telanjang, enggak punya pakaian kecuali orang yang aku beri pakaian. Jadi pakaian yang kita pakai itu dari Allah. Kalau enggak diizinkan Allah, wallahi enggak akan seorang pun dari kita bisa memakai pakaian. Tapi kita dengan sombongnya mau pakai pakaian yang mana? Ini. Terkadang tidak terbersih. Ini ya namanya kita itu ya, lalai, gampang sekali lalai. Dah ngaji kita bertahun-tahun. Sudah taklim kita bertahun-tahun, ilmu kita numpuk. Merasa kita ini sudah, salat saya sudah bagus, baca Quran saya sudah bagus, ibadah saya sudah bagus. Padahal itu semua adalah hidayah dari Allah. Fatlubu minallahi al-hidayah. Mintalah hidayah kepada Allah. Dan mintalah istiqamah. Manusia ini dalam kehidupannya, hakikatnya berjalan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Fudail ibn Iyad, ketika bertanya kepada salah seorang, mengatakan, kam laka min al-umr. Berapa umur kamu, kata Fudail ibn Iyad kepada seorang temannya. Maka orang tadi mengatakan, sitina sanah. Saya usianya sudah 60 tahun. 60 tahun. Apa kala Fudail bin Iyad? Idan anta mundu sitina sana tasiru ilallah wa yushiku antasil. Kalau begitu engkau sejak 60 tahun yang lalu sudah berjalan menuju Allah.

0: Seakan-akan kalau kita, anak kita mencapai 10 tahun, oh selamat ulang tahun Pak, kita, oh, Masya Allah kita tepui, ya, kita gembira. Kita seakan-akan kita merayakan dekatnya kematian dia. Selamat ya nak, kamu semakin hari semakin dekat dengan kematian.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Di antara ganjaran yang besar yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik kepada orang lain, bersedekah, berusaha mendamaikan mereka, adalah kebahagiaan. Karenanya tatkala ada seorang datang menemui Nabi SAW, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Dia ingin hatinya lembut. Kata Nabi SAW, kalau kau ingin hatimu lembut, maka berilah makan kepada fakir miskin. Dan usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yatim. Berbuat baik kepada orang. Orang yang dia sibukkan dirinya memikirkan orang lain, maka Allah berikan kebahagiaan kepada dia. Kenapa? Dia sibuk memikirkan hamba-hamba Allah. Bagaimana Allah tidak memperhatikan dia? Dia sibuk memperhatikan hamba-hamba Allah yang miskin, yang kekurangan. Anak yatim dia santuni. Fakir miskin dia berikan makanan, ada orang bersengketa dia berusaha untuk mengislahkan. Ini sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Dia telah merelakan sebagian waktunya. Dia telah merelakan sebagian hartanya untuk bisa memikirkan hamba-hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Orang seperti ini sangat berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Sampai-sampai saya tahu ada seorang kaya raya di Madinah, terkenal suka mendamaikan orang yang bersengketa. Ada orang bersengketa hubungi dia, dia datang dia kasih duit. Sudah, kamu jangan marah-marah ini. Dia khusus untuk mendamaikan orang yang bersengketa, subhanallah. Bagaimana orang seperti ini tidak bahagia? Ya, kalau antum sibuk memikirkan orang lain, berbuat baik banyak dengan memberikan sedekah. Bagaimana memikirkan orang ini bisa dapat hidayah? Bagaimana contohnya buat pengajian supaya orang bisa tertarik? Antum ingin orang lain bahagia sebagaimana antum? Antum ingin indahnya sunnah tertularkan kepada orang lain? Antum jangan pikir yang penting saya masuk surga, yang lain orang lain bukan urusan saya. Surga itu luas ya. Jangan antum khawatir kalau orang lain masuk surga nanti saya enggak dapat bidadari. Bidadari banyak sekali, jangan khawatir. Ajak mereka juga dapat bidadari, bukan cuma antum saja. Tatkala antum memikirkan bagaimana orang lain bisa dapat hidayah, Allah akan berikan kebahagiaan dalam diri antum. Balasan sesuai dengan perbuatan. Tatkala antum berpikir bagaimana bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan anak miskin, membahagiakan anak yatim dengan berikan makan kepada mereka, dengan berikan hadiah kepada mereka, dengan mendamaikan di antara orang bersengketa, Allah akan berikan kebahagiaan tersebut pada diri antum. Bahkan antum sudah diberikan kebahagiaan sebelum orang-orang tersebut meraih kebahagiaan akibat usaha yang antum lakukan.
3: Soal jawab.
4: Salahkah kalau kita tidak ikut makan atau berbuka di masjid kantor yang memang rutin disiapkan, justru kita berusaha membeli sendiri dengan uang sendiri? Tidak salah ya. Tidak salah. Tapi Anda lihat, ketika orang menyediakan itu, berarti dia kan sudah mengikhlaskan tanpa kita minta. Dan kaidahnya membahagiakan orang lain juga ibadah. Sururun tudkhiluhu fi qalbi muslimin. Perasaan bahagia yang kamu masukkan di hatinya seorang muslim itu adalah ibadah. Sehingga ketika ada orang menyediakan buka puasa tanpa kita minta, kemudian kita nikmati, maka sejatinya kita sedang membahagiakan orang lain dan kita tidak minta-minta dia. Maka itu bagus. Kecuali kalau Anda melihat bahwa dari bukaan puasa itu yang disediakan 50 apa? Bungkus. Sedangkan yang akan berbuka di situ ada 70 orang. Berarti kan kurang. Anda punya duit, mendingan Anda beli sendiri dalam rangka untuk

0: memberi kesempatan kepada orang lain yang mungkin gak punya duit. Akan lebih baik lagi kalau Anda beli 20 lagi. Supaya tidak kurang.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa ketika sempit rizki.
3: Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta.
2: Ya Allah, aku memohon kepadamu akan sebagian karuniamu dan rahmatmu, karena sesungguhnya tidak ada yang memilikinya kecuali engkau. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dan riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Sahih dalam silsilah As-Sahihah nomor 1543 dan dalam Sahih Al-Jami nomor 1278.
4: Mutiara Al-Kabair. Penjelasan dosa besar.
5: Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah menyampaikan hadis dari Nabi SAW bahwasanya Islam bunyi ala khams, bahwasanya sungguhnya Islam dibangun di atas lima perkara, lima pondasi. Syahadati alla ilaha illallah, yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua iqamis salat, yang kedua adalah mendirikan salat, yang ketiga itaiz zakat, membayar zakat, yang keempat yang perhatian kita wasiyami Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah wahajjil bait, berhaji. Ini muttafaqun alaih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini jelas bahwasanya ternyata puasa bulan Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, ya, dan Islam itu kedudukannya seperti bangunan, dan bangunan tidak mungkin tegak kecuali di atas tiang-tiang, di atas pondasi-pondasi. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya dalam syair disebutkan bahwasanya sebuah rumah tidak akan dibangun kecuali di atas pondasi-pondasi. Ya, kemudian pondasi-pondasi tiang-tiang tersebut tidak akan tegak kecuali dengan diikat dengan tali-tali yang pasak-pasak yang kuat. Dan kita tahu bahwasanya tiang-tiang Islam ya adalah lima perkara ini, lima rukun Islam yang tadi telah kita sebutkan. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan suatu riwayat, yaitu dari Hammad bin Zaid, dia meriwayatkan dari Amr bin Malik An-Nukri, dari Abdul Jauza, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini riwayat asar dari Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata bahwasanya tali Islam dan kaidah-kaidah agama ada tiga perkara. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, yang kedua adalah salat, dan yang ketiga puasa bulan Ramadan. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Faman taraka wahidatan fahuwa kafir." Barang siapa meninggalkan salah satu dari tiga ini, ya, maka dia kafir. "Wa tajiduhu katsiral mali wa lam yahujja wa lam yuzakki wa lam yahillu wa la yahillu damuhu." Engkau dapati ada seorang, ya, dia hartanya banyak namun dia tidak berhaji dan dia tidak bayar zakat dan tidak halal darahnya. Kata Imam Zahabi, "Wa hadza khabarun sahih." Ini adalah khabar yang sahih. Yang dimaksud dengan ural Islam, tadi kata ya Ibn Abbas, barang siapa ural Islam adalah urwah, dari mufradnya urwah, yang artinya suatu yang jadi bahan, jadi tempat pegangan. Jadi yang dimaksud dengan tempat pegangan Islam yaitu pokok-pokok Islam dan kaedah-kaedahnya yang Islam dibangun di atasnya. Dan tiga perkara ini yaitu syahadah, la ilaha illallah, salat dan puasa Ramadan merupakan bagian dari tali-tali Islam dan pokok-pokok Islam, maka telah ditunjukkan dalam hadis yang lalu yang tentang bahwasanya Islam dibangun di atas lima perkara. Jadi antaranya tiga perkara ini, syahadah la ilaha illallah, puasa dan salat dan puasa. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari tiga perkara ini, maka dia kafir. Dan engkau dapati dia hartanya banyak, tidak berhaji dan tidak bayar zakat dan tidak halal darahnya. Wa hadza khabarun sahih, ini adalah khabar yang sahih dari Ibnu Abbas. Dan dalam riwayat ini menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sebagian rukun Islam dan yang meninggalkan sebagiannya lagi tidak kafir. Jadi ada rukun Islam yang kalau ditinggalkan kafir, dikata Ibnu Abbas itu salat, kemudian puasa kalau ditinggalkan kafir, adapun yang lainnya tidak kafir, yang tidak haji, tidak zakat, tidak kafir. Akan tapi kata Syekh bahwasanya riwayat ini dhaif, tidak sabit dari Ibnu Abbas ya. Riwayat ini tidak sabit dari Ibnu Abbas. Kemudian kata Imam Dzahabi rahimahullah, dan di sisi kaum mukminin, orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa bukan karena sakit, tanpa ada uzur, maka orang ini lebih buruk daripada orang yang berzina, orang yang menarik mengambil pajak masyarakat ya, kemudian yang senantiasa minum khamar ya. Bahkan orang kaum mukminin ragu tentang Islamnya, dan kaum mukminin menyangka orang yang meninggalkan puasa ini adalah termasuk orang-orang zindik atau orang-orang lepas dari agama. Demikianlah perkataan Imam Dzahabi, dan ini benar sebagaimana dijelaskan oleh Imam Dzahabi rahimahullah di sisi kaum mukminin. Bahwasanya orang kaum mukminin begitu perhatian tentang masalah puasa, dan ini sudah tertancap dalam hati-hati mereka. Sampai kita dapati sebagian kaum mukminin dia tidak begitu perhatian dengan sholat. Mungkin sholatnya dia tinggalkan atau sholatnya dia sebagian saja. Tetapi kalau masalah puasa dia tidak tinggalkan. Padahal kita tahu bahwasanya sholat lebih azam, lebih agung daripada puasa. Dan puasa tidak diterima kecuali kalau ada sholatnya. Ya. Dan kenapa? Karena puasa ya sudah tertancap dalam hati-hati kaum mukminin sehingga mereka tidak meninggalkan puasa, meskipun terkadang mereka meninggalkan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur, tidak sakit tanpa ada uzur, maka dia lebih parah daripada pezina, lebih parah daripada orang yang mengambil harta orang lain, memungut harta pajak orang lain, kemudian minum khamar, dan diragukan akan keislamannya, bahkan masyarakat menganggap dia termasuk orang-orang yang zindik. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahla fala hajata lillahi bi an yada'a at'am wasyarab." Barang siapa tatkala berpuasa kemudian dia tidak meninggalkan perkataan dusta, dia melakukan kedustaan dan dia melakukan kebodohan, yaitu maksiat, maka Allah tidak butuh dengan sikap dia yang meninggalkan makanan dan menjauhi minuman. Allah tidak butuh dengan puasanya. Hadis ini hadis yang sahih. Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya puasa itu tatkala dikerjakan harus diperhatikan puasanya. Puasanya harus dijaga dari hal-hal yang bisa merusak dan harus dikerjakan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai puasa itu hanya dibayangkan hanya sekedar meninggalkan makanan dan meninggalkan minuman dan meninggalkan jima dari subuh, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jangan sampai dibayangkan cuma itu puasa. Tetapi tatkala seorang berpuasa, hendaknya dia mewujudkan tujuan dari puasa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang haram, menjauhkan dirinya dari dosa-dosa, menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan bodoh, menjauhkan dirinya dari perkataan dusta, apalagi melakukan dusta. Ya, maka Al-Imam Dzahabi rahimahullah mengingatkan hal ini semua bahwasanya berpuasa, puasa yang bermanfaat yaitu yang bisa menghilangkan dosa, menebus dosa-dosa, yaitu puasa yang di mana seorang hamba mewujudkan takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Semakin dia semakin bertakwa dalam puasanya, maka pengaruh dan dampak dari puasa tersebut semakin besar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu bersabda, "Ragima anfum ri'in adraka syahra Ramadan falam yukfar lahu." Sungguh celaka seorang yang mendapati bulan Ramadan kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya

الْأَزْوَاجِ وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم

قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha, wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami

0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
7: Hadis 1093. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari jalan Isa bin Yunus. Dia berkata haddatsana al-Ajlah al-Kindi dari Yazid bin al-Asam dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza halafa ahadukum fala yaqul ma syaa Allah wa syi'ta." Walakin yaqul ma syaa Allahu tsumma syi'ta. Apabila salah seorang dari kalian bersumpah, janganlah ia mengatakan begini, apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Tapi ucapkan begini, apa yang Allah kehendaki kemudian apa yang kamu kehendaki. Perhatikan ya, bedanya apa sih? Bedanya apa, Pak? Bedanya apa tadi? Ada yang tahu gak bedanya? Oke, ini pada tidur semua nih. Apa bedanya tadi? Yang dilarang dengan yang dibolehkan apa bedanya? Hah? Apa? Enggak, bedanya dalam lafadznya apa? Kalau yang pertama dan yang kedua kemudian ya. Kata Rasulullah, jangan mengucapkan masya Allahu wa syi'ta dengan kehendak Allah dan kehendak kamu. Dalam bahasa Arab, waw itu terkadang memberikan kesan kesetaraan dalam kedudukan, bukan dalam hukum, tapi dalam kedudukan. Ya. Beda dengan kemudian. Kalau kemudian menunjukkan perbedaan kesetaraan, makanya Rasulullah SAW mengatakan, tapi ucapkan dengan kehendak Allah kemudian kehendak kamu. Ya. Dan hadis ini menunjukkan ya akhul Islam azakumullah, yang pertama wajib setiap kita berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang berbau kesyirikan dalam keadaan kita tidak sadar. Makanya kata para ulama, ini termasuk syirik lafzi. Syirik apa? Lafaz. Kadang kita tidak sadar mengucapkan kata-kata yang dilarang oleh syariat kita. Ucapan saja hati-hati. Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu undurna wasma'u. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ucapkan ra'ina, tapi ucapkan undurna. Padahal artinya mirip, artinya hampir sama. Tapi ketika ra'ina itu ucapan yang digunakan orang-orang munafik untuk memperolok kaum muslimin, maka Allah melarang untuk mengucapkan kata-kata itu. Berarti ini menunjukkan ya akhi, ya, yang harus kita perhatikan adalah dalam masalah ucapan. Pertama, jangan sampai ucapan kita itu mengandung kesan kesyirikan, seperti menyetarakan Allah dengan makhluknya. Dalam hadis ini, masya Allah wa syi'ta.

0: Terkadang kita mengucapkan begini, untung ada kamu. Kalau enggak, mungkin gue udah mati kali. Kata-kata seperti ini dikhawatirkan malah bahwa seakan-akan keberuntungan itu akibat daripada apa? Dia. Antum berkata begini, ya kalau bukan karena pasar yang ramai, gue nggak bakalan dapat apa namanya keuntungan sebanyak ini. Ini nggak boleh, Pak. Kenapa yang memberikan keuntungan, memberikan kekayaan, kenikmatan siapa? Allah. Dan ini menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam mengucapkan kata-kata, jangan sampai seperti itu. Demikian pula ucapan-ucapan yang digunakan oleh orang-orang fasik di antara mereka untuk memperolok kaum mukminin, tidak boleh digunakan. Walaupun niat kita tidak memperolok, tapi karena itu memang biasa digunakan oleh mereka. Ya. Maka dari itu ya, akhi, di sini betapa pentingnya perkataan Imam Syafi'i, seseorang apabila ingin berbicara hendaklah pikirkan dulu, kira-kira ucapannya ini mengandung kesyirikan, mengandung mudarat apa tidak. Kalau memang mengandung mudarat, hati-hati. Baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
2: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.

0: Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat.
1: Taukah Anda?
2: Di antara hikmah adanya bencana, gempa adalah supaya kita semakin beriman bahwa Allah adalah Sang Maha Penguasa. Sehebat apapun manusia, secanggih apapun teknologinya, gak ada yang sanggup untuk menangkis adanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah mentakdirkan terjadinya gempa, walaupun semua orang bersatu padu berkumpul untuk menangkisnya, mencegahnya, gak akan ada yang mampu. Ya, semua orang yang pintar-pintar, profesor, dokter, ahli teknologi didatangkan semuanya untuk menangkis gempa, bisa apa enggak? Gak bisa. Kalau Allah sudah menghendaki. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita tingkatkan ketika terjadi gempa seperti ini adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Ini yang paling penting. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Ya, orang yang beriman. Bukan orang kafir, bukan orang yang lemah imannya, orang yang kuat imannya. Semua urusannya baik baginya. In asobat husarra usyakar, kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asobatu dharra usabar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar, itu pun baik baginya. Jadi semuanya baik. Ya, semuanya baik. Mungkin kadang-kadang kita menilainya, oh gempa, gak baik. Mungkin kita sebagian di antara kita kadang-kadang, wah ini gak baik, ini buruk, ini begini. Mari kita husnudzon kepada Allah. Mari kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Kita mungkin enggak senang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan. Bencana mungkin dalam hati kecil kita, oh enggak enak. Tapi ternyata apa? Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Bisa jadi dengan adanya musibah ini menjadikan kita sadar. Ya, selama ini mungkin kita lalai. Sholatnya masih bolong-bolong. Ya, kita masih jarang mengerjakan perintah-perintah Allah. Kita sering menerjang larangan-larangan Allah. Dengan adanya ini kita ditegur oleh Allah, diingatkan. Supaya kita sadar dari kelalaian kita. Supaya kita bangun dari tidur kita. Ya, makanya betapa banyak orang ketika habis musibah, kecelakaan, dia sadar. Menjadi lebih baik. Kata seorang ulama, musibah yang menjadikan kamu semakin dekat kepada Allah itu lebih baik daripada nikmat yang semakin menjauhkan kamu dari Allah. Ya, kalau kita diberi ujian oleh Allah, musibah kepada Allah, dengan musibah tersebut kita semakin mendekat kepada Allah. Yang tadinya enggak sholat sekarang sholat, yang tadinya enggak jilbaban sekarang jilbaban. Ya, masya Allah, itu berarti musibah lebih baik baginya daripada kita diberi nikmat tapi kita malah lupa sama Allah sementara. Dulu saat kita mungkin diberi kekayaan, saat kita diberi kehormatan, jabatan, kita lalai. Betapa banyak orang seperti itu. Diberi kekayaan, diberi kehormatan, tapi kemudian melalaikan dia dari akhirat, dia lupa. Ya, jadi ini hikmah yang pertama, yaitu agar kita semakin kuat iman kita bahwa Allah adalah zat yang maha mampu. Jika dia sudah menentukan, mentakdirkan, gak akan ada yang bisa untuk mencegahnya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ya, adanya peristiwa bencana gempa ini, ya, di antara hikmahnya adalah agar kita ini, ya, semakin takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, baru dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gempa saja, orang udah panik semuanya. Ya, udah lari, bingung, histeris, nangis. Padahal itu baru goncangan kecil. Pak, goncangan gempa di dunia itu masih goncangan kecil. Jika dibandingkan nanti dengan goncangan di akhirat nanti, yaitu pas kiamat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhan nas, inna zalzalatas sa'ati syai'un adzim. Wahai manusia, sesungguhnya gempa besok pada saat hari kiamat sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, wa taran nasa sukara, wa mahum bisukara. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau lihat saat itu ketika kiamat, ya, kau lihat wanita yang awalnya sedang menyusui bayinya, lupa sama bayinya, sampai lupa. Dan kau lihat wanita yang mengandung, menggugurkan atau keguguran janinnya, saking dahsyatnya goncangan besok pada hari kiamat. Dan kau lihat manusia, ya, mereka seakan-akan mabuk, padahal enggak mabuk, saking paniknya. Mereka sedang berlari dengan ketakutan, histeris, bingung mau kemana. Orang kalau, ya, gempa itu kan, apalagi kalau gempanya besar gitu kan, orang bingung. Pokoknya yang penting adalah bisa menyelamatkan apa? Dirinya. Entah lari kemana gitu kan. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, hendaknya peristiwa ini menjadikan kita semakin takut sama Allah. Ini bukan hanya peristiwa biasa. Ini bukan hanya bencana alam semata tanpa hikmah. Ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang negur kita. Dulu pada zaman Nabi SAW pernah terjadi gerhana. Ingat, zaman Nabi belum ada gempa, yang ada gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan. Zaman Nabi pernah terjadi gerhana matahari. Ketika terjadi gerhana matahari, kata Nabi SAW, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan itu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. La yang kasifani li mauti ahadin wala li hayati. Dia tidak terjadi karena hidup atau matinya seseorang. Tetapi apa? Walakin yukhawwifu Allahu bihima ibadah. Tapi Allah sedang negur hambanya, memberikan rasa takut kepada hambanya supaya ingat akhirat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita pun demikian, ketika diuji oleh Allah gempa, mari kita jadikan ini sebagai peringatan untuk kita semuanya. Ya, ini bukan hanya untuk warga Lombok saja, atau untuk peringatan hanya kepada pemimpin saja, apalagi mengait-ngaitkan dengan politik, ya. Wah, ini karena, ya, tuan guru ini, tuan ini. Jangan. Mari kita semuanya introspeksi diri kita. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang negur kita semuanya. Ya, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita ingat akan akhirat, tidak, ya, lupa atau lalai dengan fata morgana dunia. Nah, ini yang paling penting. Makanya harapannya dengan setelah kejadian ini, kita menjadi lebih baik. Ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sholat kita, puasa kita, zikir kita, ngaji Quran kita, lebih kita tingkatkan lagi. Kita semarakkan lagi. Ya, begitu. Seorang mukmin mengambil apa? Hikmah dan pelajaran. Dia adalah orang yang cerdas, orang yang pandai, sehingga tidak jatuh dalam lubang dua kali. La yuldahul mu'minu fi juhrin marratain. Seorang mukmin itu enggak masuk lubang dua kali. Dia cerdas. Oh, setelah mengambil pelajaran dari ini, kita harus berbuat baik, lebih baik lagi, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala apa, tidak menurunkan ya gempa lagi kepada kami. Ya, wallahi ma'asyiral muslimin, disebutkan oleh seorang ulama bahwa ya dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia itu pasti punya pengaruh. Pasti punya pengaruh. Pengaruh dalam ekonomi, pengaruh dalam ya politik, pengaruh dalam sosial, punya pengaruh. Ya. Maka hendaknya bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah.
3: Cara mengetahui berhentinya haid. Dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari membuat satu bab khusus masalah ini dengan judul Iqbal al-Mahid wa Idbarih, yaitu bab tentang datang dan berhentinya haid. Dalam bab tersebut, beliau membawakan athar bahwa dulu para wanita menemui Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa tas kecil berisi kapas yang ada sufrah atau cairan kekuningan. Kemudian Aisyah mengatakan, jangan kalian terburu-buru sampai kalian melihat Al-Qassah Al-Baydha. Bukhari mengatakan, maksud Aisyah adalah jangan buru-buru merasa telah suci dari haid. Sahih Bukhari. Terdapat beberapa pendapat ulama tentang mana Al-Qassah Al-Baydha pada keterangan Aisyah di atas. Pertama, Al-Qassah Al-Baydha adalah kapasnya masih utuh putih sebagaimana serpihan batu bata putih. Sehingga maksud perkataan Aisyah adalah, jangan kamu terburu-buru menganggap sudah suci sampai kamu melihat kapas yang dimasukkan ke farji itu bersih atau tetap putih. Tidak ada bekas darahnya dengan berbagai macam warnanya, termasuk sufrah. Penafsiran ini diberikan Ibnu Rajab dan beberapa ulama lainnya. Kedua, Al-Qassah Al-Baydha adalah cairan putih yang keluar sebagai tanda berhentinya haid. Tafsir kedua ini merupakan tafsir Imam Malik Az-Zailai dan beberapa ulama lainnya. Sehingga maksud Aisyah adalah bahwasanya tanda sucinya haid itu dengan keluarnya cairan putih. Mausu'ah Kuwaitiyah dan Syarah Sahih Bukhari Ibnu Rajab. Kesimpulan yang lebih tepat dalam hal ini bahwa makna Al-Qassah Al-Baydha memuat dua makna di atas. Karena tidak semua wanita memiliki tabiat yang sama ketika haid. Bagi wanita yang memiliki kebiasaan mengalami keputihan pasca haid, maka berhentinya haid ditandai dengan keluarnya cairan itu. Sementara bagi wanita yang tidak mengalami keputihan pasca haid, maka indikator berhentinya haid adalah kepastian tidak ada lagi cairan yang keluar. Sehingga ketika dibersihkan dengan kapas, maka kapas itu masih putih seperti semula. Fatwa Islam. Keluar cairan setelah suci. Jika setelah datang tanda suci dengan salah satu indikator di atas, kemudian muncul cairan keruh atau kekuningan atau kecoklatan, maka tidak dihitung sebagai haid. Sehingga tetap berkewajiban sholat, puasa, sebagaimana layaknya wanita suci. Ini berdasarkan keterangan Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kami tidak menganggap cairan keruh atau kekuningan setelah suci sebagai bagian dari haid. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Kesimpulan, cairan keruh atau kekuningan yang bersambung dengan haid dihitung sebagai haid. Dan baru dikatakan haid berhenti jika keluar cairan putih atau tidak keluar cairan apapun. Cairan keruh atau kekuningan yang muncul setelah haid berhenti, baik dengan keluarnya keputihan atau sudah tidak lagi keluar cairan. Demikian, Allahu a'lam.

0: Soal jawab.
1: Iya.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Ibu?
2: Aceh.
1: Dari Aceh, silakan Ibu.
2: Saya mau tanya sama Ustaz Syafiq. Jadi gini, saya kan saya salah paham gitu sama kawan. Udah beberapa kali minta maaf, tapi responnya kurang baik. Jadi hal yang sebaiknya saya lakukan itu seperti apa ya? Paling enggak dia udah mau memaafkan, alhamdulillah gitu. Karena waktu minta maaf responnya kayak ogah-ogahan gitu.
1: Baik. Baik, itu saja Ibu?
2: Iya. Baik. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum.
1: Wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
3: Masya Allah. Tuh tadi kita sampaikan kalau hak sama manusia ini urusannya berat. Kalau sama urusan Allah, Allah itu Ghafur Rahim. Tapi manusia ini Allah sebutkan sifatnya dia itu halu'a. Allah ciptakan halu'a, dia diciptakan lemah. Dia diciptakan wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu benar-benar zalim dan benar-benar bodoh kata Allah. Itu manusia kayak gitu tuh memang. Wa kanal insanu ajula, dia tergesa-gesa manusia. Maka kita kalau punya salah sama orang ini urusannya berat. Tadi dikatakan salah faham mungkin ya. Akhirnya sakit hati tuh orang. Padahal mungkin kita tidak ada maksud untuk melakukan kesalahan itu, tapi sudah terjadi. Akhirnya orang itu sakit hati dan kita datang ke dia, kita minta maaf sama dia, yang ada dia tidak mau memaafkan. Ogah-ogahan mau memberikan maaf kepada kita. Karena mungkin masih sakit hati dia ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, banyak istighfar. Minta sama Allah ampunan. Yang kedua, doakan tuh orang. Artinya, orang itu mungkin tidak mau memaafkan kita. Maka di sini kita berusaha untuk mohon sama Allah supaya Allah memberikan taufik kepada fulan, memberkain hartanya, memberkain keluarganya. Pokoknya kita doakan. Sehingga nih pahala kita mendoakan dia mudah-mudahan sebanding dengan dosa kita sama dia. Karena nanti bakal ditimbang tuh amalan itu nantinya. Kalau memang dia tidak memaafkan, dia akan datang pada hari kiamat nanti. Akan menuntut kita dan mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita ucapkan, yang kita pintakan kepada Allah, Allah mengampuni dosa kita dan menyebabkan dia nanti ridha pada hari kiamat dengan kitanya nanti. Itu mungkin salah satu yang bisa kita lakukan untuk dia ya. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang punya salah sama kita, langsung kita maafkan. Jangan kita ingin orang lain memaafkan kita, kita sendiri enggak mau maafkan orang yang punya salah sama kita. Kadangkala kita nih ada fulan, ana pernah sakit hati sama fulan Ustaz. Sampai hari ini ana kalau ketemu fulan, susah ana memaafkan dia. Kau kalau tidak bisa memaafkan fulan, bagaimana kau ingin fulan memaafkan engkau? Kama tadinu tudan wal jazaa'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau melakukan, engkau akan mendapatkan balasan. Dan balasan itu sesuai dengan amalan kita. Hadza wallahu a'lam bish-shawab.

0: Mutiara Silsilah Al Hadis As Sahiha.
1: Hadis 1096. Hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Kharaiti dalam Makarimul Akhlaq. Dia berkata haddatsana Hamad bin Al Hasan Al Warraq. Dia berkata haddatsana Hibban bin Hilal. Dia berkata haddatsana Sulaim bin Hayyan. Dia berkata haddatsana Humaid bin Hilal dari Abu Qatadah secara marfu wa Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, ibta'u anfusakum minallahi min malillah." Hai manusia, belilah diri kamu dari Allah, dari harta Allah juga. "Fa in bakhila ahdukum an yu'tiya malahu linnas." Kalau seseorang dari kalian bakhil untuk memberikan hartanya kepada manusia, falyabda bi nafsih, maka hendaklah ia bersedekah untuk dirinya dulu. Ya. Walyatasaddaq ala nafsih, mulailah dari dirinya dulu. Falyakul walyaktasi mimma razaqahu Allahu azza wa jal. Hendaknya dia makan, memakai pakaian dari apa yang Allah berikan rezeki kepada dia. Hadis ini akhi menunjukkan Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini sahih. Semuanya perawi thiqat. Ini perawi Muslim selain Sulaim bin Hayyan, ia perawi yang thiqah. Hadis ini menunjukkan akhi, ya, bahwasanya sedekah itu adalah jual beli yang menguntungkan. Dan memang sangat menguntungkan. Pernah enggak antum modal 10 ribu untungnya 10 juta, pernah gak pak? Gak mungkin kan? Gak mungkin, mustahil kayaknya. Atau antum modalnya 1 juta untungnya 100 juta, gak mungkin kayaknya. Tapi kalau sedekah bisa tidak? Kata Rasulullah SAW, "Idza tasaddaqa ar-rajul bi'adli tamratin min kasbin tayyibin." Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma, bayangkan, dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyaminih, maka Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah mengembangkannya, hatta tasira mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung, kata Rasulullah SAW. Bayangkan, sebutir kurma diterima oleh Allah dengan baik. Kenapa? Karena keikhlasan dan kehalalannya. Lalu kemudian Allah kembangbiakan menjadi sebesar gunung, ya akhi, masya Allah. Ini untungnya berapa persen ya? Ya, wallahi ini akhi, ya, jual beli yang sangat menguntungkan, akhi. Bahkan sebutkan dalam hadis ketika Allah turunkan firman-Nya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Mendengar ayat ini, Abu Talha datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, Allah berfirman, 'Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.' Dan sesungguhnya hai Rasulullah, wa inna ahabbal mal ilayya bayraha." Ya, harta yang paling saya cintai hai Rasulullah, ini kebun yang berada di depan Masjid Nabawi pada waktu itu milik Abu Talha. Ini harta yang paling saya cintai ya Rasulullah. Maka saya ingin sedekahkan ya Rasulullah. Silakan engkau bagikan kepada ya ke tempat yang engkau pandang itu baik. Apa kata Rasulullah? "Dzaaka malun rabih. Dzaaka malun rabih. Dzaaka malun rabih," kata Rasulullah. Bagus sekali, itu harta yang menguntungkan, kata Rasulullah. Itu harta yang menguntungkan, itu harta yang menguntungkan. Bayangkan masya Allah. Rupanya harta yang menguntungkan itu hakikatnya adalah harta yang kita sedekahkan, akhi. Yang kita infakkan itu yang menguntungkan. Adapun yang kita tidak infakkan belum tentu jadi milik kita. Bisa jadi digondol orang, maling. Bisa jadi kebakaran. Bisa jadi kita meninggal dunia kemudian dibagikan ke ahli waris. Belum tentu jadi harta kita. Hakikat harta kita itu yang sudah kita apa? Sedekahkan di jalan Allah. Maka kata Rasulullah, hai manusia, beli diri kalian dari Allah dengan harta Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah, kalau ternyata kalian bakhil untuk memberikan harta kalian kepada manusia, maka setidaknya bersedekahlah buat diri sendiri. Hendaklah ia makan, hendaklah ia memakai pakaian dari apa yang Allah berikan rezeki kepada dia. Ini menunjukkan, akhi, kalau kita dikasih rezeki oleh Allah, perlihatkan nikmat itu kepada dia, pada diri kita. Perlihatkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yuhibbu an yara athara nikmatihi ala 'abdi." Sesungguhnya Allah suka melihat bekas nikmat itu ada pada seorang hamba. Kalau antum diberikan oleh Allah harta, ya antum jangan pakai pakaian yang banyak tambalannya lah. Ya. Yang wajar aja. Perlihatkan nikmat Allah kepada antum. Ya. Nah ini akhi a'azzakumullah wa iyyakum.
2: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
3: Tentunya Al-Quran adalah kitab hudan, kitab petunjuk bagi kita semua. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Ya. Sejauh mana seseorang terikat dengan Al-Quran, ya, sejauh mana perhatiannya semakin besar kepada Al-Quran, maka semakin besar pula kebahagiaan yang akan dia peroleh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada yang terlurus. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Sungguhnya Al-Qur'an tidak kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad litashqa, agar engkau sengsara, ya, tetapi agar engkau bahagia. Maka Al-Qur'an diturunkan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman kepadanya, membacanya, terus memahami maknanya dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2: Bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah, setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuh ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ila wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan qiyamul lail, keutamaan solat malam. Ya. Sungguhnya di antara ibadah yang disyariatkan dalam Islam adalah berkhulwat ma'allah, berdua-duaan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah memuji orang-orang yang berkhulwat bersama Allah dalam rangka untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Saba'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu tatkala di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil. Di antara 7 golongan tersebut kata Nabi SAW, "Rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynah." Seseorang yang dia bersendirian mengingat Allah, dia mengingat Allah dalam kondisi bersendirian, fa fadat aynah, maka dia pun menangis. Di sini Nabi mengatakan rajulun dzakarallaha khalian. Seorang yang sedang berkhulwat bersama Allah sendirian, kemudian dia ingat Allah, maka dia pun menangis. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang berkhulwat berdua-duaan dengan Allah ini perkara yang dituntut dalam syariat. Karenanya di antara hikmah yang disebut oleh para ulama, kenapa kita dianjurkan untuk iktikaf di akhir bulan Ramadhan. Tidak lain adalah agar kita bisa berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Setelah setahun penuh kita sibuk dengan berinteraksi dengan manusia, maka sisihkan waktu ya. Agar kita di 10 hari terakhir perbanyak waktu untuk berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Ibn Rajab Al-Hambali tatkala menyebutkan tentang i'tikaf, beliau mengatakan hakikatul i'tikaf dan hakikat dari i'tikaf adalah qat'ul 'alaik 'anil khalaiq wal ittisalu bi khidmatil khaliq. Itu memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan menyambung hubungan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu melatih diri untuk berkhulwat. Sampai-sampai para ulama di antara Imam Ahmad merajihkan bahwasanya tatkala i'tikaf jangan banyak berinteraksi dengan manusia, bahkan ditiadakan pengajian. Ya. Para Imam Malik rahimahullah kalau sudah masuk bulan Ramadan dia berhentikan pengajiannya supaya apa? Supaya berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak di antara 7 golongan tersebut kata Nabi SAW, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkumpul karena Allah, kita semua paham, berkumpul itu untuk pengajian. Ya, ada acara pengajian, ada acara dakwah, ada acara membantu anak yatim, membantu orang terkena musibah, berkumpul karena Allah. Tapi Allah juga, Nabi juga berkata, wa tafarraqa alaihi, berpisah karena apa? Karena Allah. Apa maksudnya berpisah karena Allah? Sebagian ulama mengatakan maksudnya setelah mereka bersama-sama karena Allah, mereka juga harus berpisah karena Allah. Masing-masing harus sibuk dengan ibadahnya, harus ngaji, khulwat sama Allah Subhanahu wa taala, harus salat malam sendirian. Terus-terusan bersama kawannya kapan dia bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini isyarat bahwasanya seorang harus menyisihkan waktu untuk bisa berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di syariat yang menunjukkan pentingnya berkhulwat dengan Allah adalah syariat salat malam. Syariat salat malam, qiyamul lail. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali dakwah di kota Madinah, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, awwalu kalamin sami'tuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan pertama yang aku dengar dari Nabi tatkala beliau berdakwah di kota Madinah, kata Nabi, ya ayuhan nas afshus salam, wahai manusia sekalian tebarkanlah salam. Wasilul arham, dan sambunglah silaturrahmi. Wata'imut ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin. Kemudian kata Nabi SAW, wasallu billayli wannasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian di malam hari, tatkala orang-orang semua sedang tidur pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Salat malam tatkala orang sedang apa? Tidur pulas. Ini saatnya kita berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi teman-teman kita tidur, istri kita tidur, anak-anak kita tidur, kita bangun. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kita hidup di dunia ini di atas muka bumi tidak lama. 60 sampai 70 tahun, ya. Setelah itu kita akan masuk alam barzakh, meninggal. Dan semenjak kita meninggal dunia, kita akan sendirian. Kita akan sendirian. Istri atau suami kita, anak-anak kita yang mengantar kita ke kuburan, tidak akan menemani kita di kuburan. Ya. Padahal suami kita berkata, aku akan menemanimu hidup dan mati. Begitu sudah mati, dia kawin lagi. Ya. Itu kenyataan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit salas, tiga perkara mengikuti mayit. Ahluhu wa maluhu amaluhu. Fayarji al-ithnan wa yabqa wahid. Tiga perkara ikut, yang dua pulang, yang satu menemaninya dalam kuburan. Yang pulang adalah keluarganya dan hartanya. Mungkin dia diantar pakai mobil, mungkin ada pembantunya, budaknya, antar dia, istri dan anaknya. Begitu dia dikuburkan, semua pergi meninggalkannya. Tinggal dia sendiri dalam. Yang menemaninya hanya amal solehnya. Nah repot kalau dia selama di dunia tidak terbiasa sendiri dengan Allah. Dia hanya bisa mendapatkan kebahagiaan kalau dia berteman dengan kawan-kawan. Kalau ngobrol dengan kawan-kawan, nanti dia repot di alam barzah. Dia repot di alam barzah. Maka ikhwan dan akhwat, nasihat saya, biasakan diri untuk bahagia tatkala bersendirian dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kenikmatan tatkala Anda baca Quran tidak ada yang lihat. Rasakan kenikmatan tatkala Anda bangun malam kemudian salat malam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbulkan kenikmatan tersebut, kelezatan tersebut. Kalau kita sudah terbiasa dengan kelezatan bersendirian bersama Allah, berkhulwat dengan Allah, ya. Maka kita akan mudah menghadapi alam barzah. Meskipun kita sendirian, meskipun tidak ada istri kita, meskipun tidak ada anak kita, tidak ada teman-teman kita, kita akan mudah menghadapi alam barzah. Masalahnya kita di alam barzah bisa lama sekali. Bisa jadi kita menunggu hari kiamat, entah kapan datang hari kiamat. Sebagian nenek moyang kita sudah ratusan tahun dalam alam barzah. Sebagian nenek moyang kita mungkin sudah seribu tahun lebih dalam alam barzah. Mungkin ribuan tahun menantikan datangnya hari kiamat. Hidup ini cuma sebentar. 60-70 tahun. Dan betapa banyak orang yang meninggal sebelum 60 atau 70 tahun. Apa kata seorang penyair? Tazawwat minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Berbekallah ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apa kau masih bisa hidup sampai pagi hari. Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului oleh sakit. Betapa banyak orang sakit disangka meninggal ternyata masih bisa hidup. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak wanita, mempelai wanita dirias dan dihias untuk dipersembahkan kepada mempelai lelaki. Ternyata kain kafannya sudah dijahit untuknya dan dia tidak tahu akan hal tersebut. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak anak muda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari jasadnya sudah dimasukkan dalam liang lahat. Oleh karenanya kita tidak tahu umur kita kapan. Maka di antara syariat yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah membiasakan diri berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kelezatan, kenikmatan beribadah tatkala kita sedang bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebaik-baik teman adalah Al-Qur'an. Sebaik-baik teman adalah salat malam. Sebaik-baik teman adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkhulwat dengan HP di malam hari. Lihat macam-macam, berpetualang, tahu-tahu menjelang subuh. Dosa-dosa bertumpuk-tumpuk. Qadiyadzubillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam adalah ciri orang-orang soleh. Karena untuk bisa qiyamul lail tidak gampang. Banyak kelezatan yang harus dia lawan. Bangun malam jam 3, setengah 4, jam 2. Ya. Lagi di puncak-puncak lezatnya tidur. Ya. Kita kalau dikasih makanan apapun, kalau udah ngantuk lebih enak tidur daripada makanan. Ada orang bilang saya, Ustaz makan di sana, waduh itu enak, tapi lebih enak tidur daripada itu. Kalau udah ngantuk lebih enak mana? Tidur, tidur paling lezat. Ya. Kemudian seorang bangun di tengah malam melawan rasa kantuknya. Dia bangun, dia paksakan dirinya bangun. Padahal kondisi lagi hujan, ya. Udara lagi dingin, selimut ada di depan mata. Ya. Kalau tidur lanjut enak sekali, masya Allah. Tapi dia lawan, kemudian dia bangun, kemudian dia berwudu. Subhanallah. Ya, ini ciri-ciri orang yang soleh. Karenanya Nabi SAW menegaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kata Nabi SAW, alaikum bi qiyamil lail, hendaknya kalian solat malam. Fa innahu da'bu salihina qablakum, sungguhnya solat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan itu mendekatkan kalian kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan sungguhnya salat malam menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun lil itsm, dan menjauhkan kalian dari dosa-dosa. Nabi mengumpulkan banyak keutamaan dalam hadis ini. Pertama kata Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abu salihin qablakum. Hendaknya kalian salat malam, sungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Nah, kalian, kalau kalian ini, kalau kita, saya, antum dan ibu-ibu, bapak-bapak ya, dan ibu-ibu, kakek-kakek dan nenek-nenek ya. Kalau ternyata tidak pernah salat malam atau jarang salat malam terus merasa soleh, ini kesolehannya dipertanyakan. Karena Nabi mengatakan fa innahu da'bu salihin qablakum. Sungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum apa? Kalian. Kalau antum ternyata jarang salat malam, apalagi tidak pernah salat malam, salat malam cuma setahun sekali pas Ramadan ya. Terus antum merasa soleh, maka hendaknya kesolehan antum dipertanyakan. Kalau antum sudah salat malam, rajin salat malam, jangan juga merasa soleh ya. Tetapi kabar gembira dari Nabi bahwasanya ciri-ciri orang soleh adalah salat malam. Kemudian kata Nabi, wa qurbatun ila rabbikum. Salat malam mendekatkan kalian kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun lil itsm, dan menjauhkan, melarang dari perbuatan maksiat. Ini keutamaan salat malam. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala waktu ditanya tentang orang yang tidak salat witir, itu merupakan bagian dari salat malam, kata Imam Ahmad, hadza rajulun su yatruku sunnatan sannaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza saqitul adalah idza tarakal witra mutaammidan. Kata Imam Ahmad, orang yang ini, orang yang tidak, yang sengaja tidak salat witir, maka ini orang yang buruk. Orang yang buruk, bagaimana dia meninggalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini orang kepercayaannya jatuh, saqitul adalah itu tidak dipercayai lagi. Kenapa? Jika dia sengaja meninggalkan salat witir. Kemudian dalam ayat yang lain Imam Ahmad berkata, fa huwa rajulun su wa la yanbaghi an tuqbala lahu syahadah. Orang yang sengaja meninggalkan salat witir, meninggalkan salat malam, inilah orang yang buruk, tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Perkataan yang keras dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang menunjukkan keutamaan salat malam, kita dapati ternyata syariat salat malam ini adalah termasuk syariat yang awal-awal Allah syariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara surat-surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Muzammil. Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Muddatsir, kemudian di antaranya awal-awal adalah surat apa? Al-Muzammil. Yang di awal surat Al-Muzammil tersebut perintah untuk salat malam. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulki 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila. Inna laka fin nahari sabhan tabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Di awal-awal Islam, masih di Mekah Nabi SAW, awal-awal dakwah. Wahai orang yang berselimut. Dan ini kata dalam bahasa Arab, dalam tradisi orang-orang Arab, ini panggilan lembut. Tatkala orang ingin manggil seorang, maka orang memanggil dari kondisi dia tatkala itu. Ya. Itu menunjukkan kasih sayang. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil. Waktu itu Nabi sedang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Salatlah malam engkau kecuali sedikit malam tidak salat. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Salatlah setengah malam, bayangkan. Setengah malam Nabi disuruh apa? Salat. Baru jadi nabi sudah disuruh salat setengah malam. Ya. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengahnya atau kurang dari setengah? Taruhlah sepertiga. Kurangi sedikit dari setengah. Auzid alaihi, atau tambah dari setengah. Allah tidak mengatakan tambah setengah sedikit, tidak. Tapi waktu kurang, kata Allah, setengah malam
6: atau kurangi sedikit dari setengah malam, auzid alaihi atau tambahkan bebas mau berapa lama. Wa rattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an di malam hari. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, kami akan turunkan kepada engkau ayat-ayat itu merupakan perkataan yang berat. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wa ta'awwa aqwa muqila. Sungguhnya salat malam, baca Quran di malam hari itu lebih khusyuk dan lebih tepat. Jadi rupanya surat ini, surat Al-Muzammil, ini turun di awal-awal Islam dan menjelaskan tentang disyariatkannya salat malam. Bahkan salat malam di awal-awal Islam hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan itu berlangsung kalau tidak salah sampai setahun. Saya bacakan hadisnya dalam Sahih Muslim, hadis nomor 746. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, dia berkata kepada seseorang, "Alasta taqra ya ayyuhal muzammil?" Bukankah kau baca surat ya ayyuhal muzammil? Orang itu berkata, "Qultu bala." Tentu saya baca surat tersebut. Saya tahu surat tersebut. Aisyah berkata, "Fa inna Allah azza wa jalla iftarada qiyamal laili fi awwal hadhihi surah." Di awal surat ini Allah wajibkan salat malam. Jadi benar kewajiban salat lima waktu turun tatkala atau diwajibkan tatkala Isra Mi'raj. Tatkala Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu setelah 10 tahun Nabi berdakwah, mungkin sekitar tahun ke-11 kenabian, setelah 11 tahun Nabi berdakwah atau 10 tahun Nabi berdakwah baru diwajibkan salat lima waktu. Nah, sebelum diwajibkan salat lima waktu, apakah kaum muslimin sejak awal Islam sudah salat? Iya, mereka salat. Mereka apa? Salat. Dan di antara yang mereka lakukan adalah salat salat malam. Aisyah berkata, "Fa inna Allah azza wa jalla iftarada qiyamal laili fi awwal hadhihi surah." Allah wajibkan salat malam berdasarkan ayat-ayat pertama dari surat Al-Muzammil. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu haulan, maka Nabi dan para sahabatnya salat malam selama setahun. Wa amsakallahu khatimataha 12 syahran fis sama. Adapun akhir dari surat Al-Muzammil yang menunjukkan salat malam tidak wajib lagi, Allah tunda menurunkannya sampai setahun. 12 bulan. Di akhir surat Al-Muzammil Allah mengatakan, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah Al-Qur'an yang mudah bagi kalian. Maka ayat ini memansuhkan ayat yang pertama sehingga salat malam tidak jadi wajib lagi, tetapi menjadi sunnah. Kemudian kata Aisyah, "Hatta anzalallahu fi akhir hadhihi surah at-takhfifa." Sampai di akhir surat Allah turunkan keringanan. Fasara qiyamul laili tatawuan ba'da fariidhah. Jadilah salat malam itu jadi hukumnya sunnah, sebelumnya ada hukumnya apa? Wajib. Jadi ini menunjukkan salat malam ini bukan syariat yang gampang, tapi dia syariat bahkan pernah wajib, para sahabat pernah setahun penuh wajib salat malam. Setelah itu kemudian dijadikan sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Muzammil ini, surat Al-Muzammil dinamakan oleh sebagian ulama dengan Zadud Da'iyah, yaitu bekalnya seorang dai. Dan kita tahu a'zamud du'at, dai yang paling hebat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di siang hari Nabi akan berdakwah dan Nabi akan berhadapan dengan berbagai macam gangguan dan cobaan, gangguan yang dilancarkan oleh orang-orang musyrikin Arab. Maka Nabi harus punya bekal. Dia harus charger imannya di malam hari. Di antara hal yang paling kuat mencharger imannya agar besok dia bisa tegar berdakwah, agar besok dia bisa bersabar adalah dengan salat apa? Salat malam. Makanya surat Al-Muzammil dikatakan sebagai Zadud Da'iyah. Bekal seorang dai, dan itu juga bekal bagi kita setiap muslim. Kita sekarang di setiap hari kita menghadapi ujian, yang berdagang berhadapan dengan orang-orang di pasar. Kita berjalan, kita melihat hal-hal yang haram, banyak hal-hal fitnah-fitnah yang semakin merebak di zaman sekarang ini. Kalau kita enggak punya charger iman yang kuat, kita susah menghadapi ya, cobaan-cobaan dan ujian di siang hari. Oleh karenanya seorang berusaha untuk menyisihkan waktu untuk salat malam. Dia charger imannya. Ya. Dia kuatkan imannya. Besok dia akan menghadapi banyak ujian, besok dia akan menghadapi banyak tantangan. Karenanya salat malam adalah bekal yang paling utama bagi seorang muslim. Ya. Dalam salat malam tersebut kita bangun, malam rasa kantuk, dekat kepada Allah. Kemudian kita baca Al-Quran, lebih khusyuk, lebih tartil, ya, lebih ikhlas. Itu semua didapatkan bagi orang yang bangun salat malam. Baik. Adapun keutamaan salat malam yang lain, banyak keutamaannya. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang salat malam dalam Al-Qur'an. Dalam banyak ayat Allah menjelaskan mereka adalah penghuni surga. Kemudian Allah memuji mereka. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam

innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka dahulu di dunia adalah orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik. Siapa mereka ini? Kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka tidak banyak tidur mereka. Mereka bangun di tengah malam kemudian mereka salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Tatkala di ujung malam di waktu sahur mereka beristighfar. Ini ciri-ciri penghuni surga. Jadi mereka tidak tidur pula semalam suntuk, tidak. Mereka sisihkan waktu untuk bangun malam, mereka salat dan setelah mereka salat mereka tidak ujub, mereka beristighfar. Tidak merasa hebat saya sudah salat malam, yang lain tidak salat. Tuh, lihat. WA-nya orang semua terakhir dilihat. Saya terakhir dilihat jam 2, coba. Nonton bola. Ini tidak ujub setelah salat malam, dia tidak ujub. Di ujung salat malam, setelah salat malam dia beristighfar di waktu sahur. Dia tahu dia masih banyak kekurangan. Dia tahu dia tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah sebagaimana mestinya. Ini ciri penghuni surga. Ternyata salat malam adalah sebab utama masuk surga. Maka waktu Allah sebutkan tentang dalam surat Az-Zariyat ini tentang sifat penghuni surga, Allah sebutkan sifatnya paling pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka malam hari tidak tidur pulas, hanya tidur sebentar, dan mereka salat apa? Salat malam. Sifat pertama yang Allah sebutkan. Setelah itu Allah sebutkan sifat-sifat yang lain tentang mereka ini. Tetapi sifat pertama yang Allah sebutkan dari para penghuni surga ini adalah salat malam. Demikian juga Allah sebutkan penghuni surga dalam ayat yang lain dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah, kata Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, tatajafa junubuhum, bahwasanya lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya mereka bangun salat malam. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka salat malam, mereka berdoa dengan khaufan wa tama'a, dengan cemas dan berharap. Mereka tidak ujub, tidak merasa mereka orang hebat. Mereka masih khawatir mereka masuk neraka, tapi mereka berharap mereka masuk surga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka ternyata di siang hari mereka berinfak. Jadi mereka ini menggabungkan ya hubungan dengan manusia, mereka baik, mereka berinfak, bersedekah, hubungan dengan Allah, mereka bangun di malam hari untuk salat malam. Dan seharusnya demikian seorang yang soleh. Hubungan sama istrinya baik, sama suaminya baik, sama tetangganya baik, sama orang tuanya, sama anak-anaknya, hubungan dengan Allah juga baik. Dua-duanya dia perhatikan. Hubungan ke atas dan hubungan di antara manusia. Kata Allah, ya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu tentang nikmat surga yang disiapkan bagi mereka yang akan membahagiakan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Allah sebutkan, gara-gara mereka salat malam ini Allah masukkan mereka dalam surga. Dan Allah akan siapkan kenikmatan yang mereka tidak tahu. Sebagian ulama mengatakan kenapa? Karena mereka waktu salat malam mereka tidak ada yang tahu nikmat tersebut, tidak ada yang tahu ibadah yang mereka lakukan. Mereka diam-diam mereka salat malam, maka demikian juga Allah akan mengejutkan mereka dengan nikmat yang luar biasa yang tidak pernah mereka bayangkan. Ini isyarat bahwasanya salat malam harus dikerjakan dengan apa? Keikhlasan. Jangan ujub, jangan bangga kalau sudah salat malam, jangan merasa soleh kalau sudah salat malam. Jangan bilang-bilang orang lain kalau salat malam, ya. Jangan tulis di status, alhamdulillah malam ini dengan kekuatan dari Allah aku bisa salat sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 rakaat, alhamdulillah. Semoga Allah menjadikanku hamba yang bersyukur kepada Allah. Semoga Allah mengeluarkan kepadaku ikhlas. Ini ikhlas yang cerita sana sini. Tulis di status, qadarullah, malam ini saya hanya bisa salat setengah jam. Terus komentar di bawah, biasanya berapa lama om? Biasanya, ini yang dia tunggu-tunggu. Bukannya sombong ya, bukannya riya. Biasanya saya

0: Satu jam,
1: masya Allah.
0: Jadi jangan sombong, sembunyikan amalan Anda. Ayat pertama kata Allah, wabil ashari uhum yastaghfirun, setelah salat malam di ujung malam mereka beristighfar. Berarti mereka tidak ujub. Mereka tahu mereka punya salah dalam salat malam. Bagaimanapun mereka beribadah pasti punya kekurangan. Ayat kedua yang tadi saya baca, mereka sembunyikan salat malam mereka. Tidak ada yang tahu. Orang sering bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita bisa ikhlas? Saya sering jawab, bahwasanya di antara hal yang memudahkan Anda untuk ikhlas, untuk belajar cuek dari komentar manusia, salat malam. Kenapa orang semua sedang tidur? Apa komentar yang Anda harapkan dari mereka? Satu ngorok, satu mimpi, satu kemana ya? Sudah tidur, nanti salat malam. Di situ Anda akan konsen menunggu komentar Allah Subhanahu wa taala. Anda akan konsen yang perhatikan Anda cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidur. Sallu bilail wa nasuniyam, salatlah engkau tatkala orang sedang apa? Tidur pulas. Tadkhulul jannata bi salam, kau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini dua ayat yang menjelaskan tadi saya sebutkan tadi. Satu dalam surat Az-Zariyat, satunya dalam surat Alif Lam Mim Sajdah. Dua ayat ini menunjukkan bahwasanya sebab utama masuk surga adalah apa? Salat malam. Tetapi salat malam yang tidak disertai dengan ujub dan salat malam yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain dalam surat Az-Zumar. Allah menjelaskan bahwasanya salat malam adalah bukti orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu harus beramal. Di antara bukti ilmunya benar, dia beramal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Kata Allah, apakah sama orang-orang musyrikin dengan orang yang di malam hari qanitun ana al-lail, bangun di malam hari, di tengah malam, sajidan wa qa'iman, dia salat. Dia berdiri, dia sujud. Dia berdiri, dia sujud. Dia berdiri, dia sujud. Yahdharul akhirah, dia takut dengan azab neraka jahannam. Wa yarju rahmata rabbi, dan dia berharap rahmat Rabbnya. Kemudian kata Allah di akhir ayat, kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Itu tidak sama. Dan ini dalil yang kuat bahwasanya ilmu itu mengkonsekuensikan amal. Kalau Anda hari akhirat masih untuk beramal soleh. Di antara bukti seorang itu benar-benar mengamalkan ilmunya, dia sholat malam. Makanya setelah Allah menyebut tentang amal soleh, sholat malam, Allah akhiri dengan kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Tentunya tidak, tidak sama. Karenanya para hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat juga memuji orang-orang yang sholat malam. Tengah malam mereka bangun, mereka sholat, berdiri, mereka sujud, mereka baca Quran, mereka menangis, mereka berharap, mereka takut, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sholat malam, di akhir surat Al-Furqan Allah sebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman yang mereka ya masuk surga. Ya. Kata Allah di akhir ayat setelah menyebutkan ciri-ciri ibadur rahman, kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan surga akibat kesabaran mereka. Karena mereka sabar, mereka masuk surga. Dan sabar itu sebagaimana sering dijelaskan oleh para ulama, ada tiga. Orang biasanya hanya terfokus pada kesabaran dalam menghadapi musibah. Itu benar, itu termasuk kesabaran. Tapi ada dua kesabaran yang lain. Kesabaran dalam menghindarkan diri dari maksiat. Kesabaran dalam menundukkan pandangan. Kesabaran tidak makan yang haram. Ini kesabaran meninggalkan maksiat. Dan juga ada kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Itu juga butuh kesabaran. Silaturahmi butuh kesabaran. Berbakti kepada orang tua butuh kesabaran. Puasa butuh kesabaran. Solat malam butuh apa? Kesabaran. Makanya ketika Allah sebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman, Allah sebutkan di antara ciri-ciri mereka adalah solat malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna

قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Dan seterusnya. Waktu Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi, hauna dengan tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau ada orang-orang bodoh yang menghina mereka, yang mengejek mereka, mereka balas dengan salama, dengan kata-kata yang baik, tidak diambil hati oleh mereka, tidak dijadikan dendam oleh mereka. Kemudian kata Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, di malam hari mereka sujud dan berdiri, mereka salat. Jadi ikhwan dan akhwat, kalau Anda ingin menjadi ibadur rahman, harus salat malam. Di akhir ayat kata Allah, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan surga karena kesabaran mereka. Jadi salat malam butuh apa? Kesabaran. Butuh kesabaran. Continue kesabaran dan semuanya. Inilah ayat-ayat, di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan salat malam. Selain ayat-ayat dalam Al-Quran, juga datang hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat malam. Di antaranya tadi hadis yang sudah lewat, kita sebutkan tadi, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian salat malam, fa innahu da'bu salihina qablakum, sungguhnya salat malam adalah kebiasaan, tradisi, kegiatannya orang-orang sebelum, orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun ila rabbihi wa qurbatun ila rabbikum, dan itu adalah mendekatkan kalian kepada Allah. Wa mukaffiratun disayyiat, dan menghapuskan dosa-dosa. Jadi orang kalau salat malam dosa-dosanya terhapus. Wa manhatun lil itsm, dan mencegah seorang dari berbuat dosa, berbuat maksiat. Makanya saya dikatakan tadi surat Al-Muzammil dikatakan zadud da'iyah, bekal seorang dai. Nah, kalau malam hari dia charger imannya dengan salat malam, bermunajat, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya dia tidak mudah untuk terpancing bermaksiat. Dia lebih mudah untuk menundukkan pandangan, dia lebih mudah untuk tidak berdusta. Dia lebih mudah untuk menghindarkan dirinya dari sogokan, dari gangguan wanita, dari gangguan macam-macam. Kenapa? Dia sudah charger imannya dengan pengisian iman yang luar biasa. Jadi benar kata Nabi, "Wa man hatun lil itsm," bahwasanya salat malam itu menjauhkan hamba dari dosa. Di antara keutamaan salat malam dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah berkata, "Ni'mar rajulu Abdullah. Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail." Kata Nabi mengomentari Ibnu Umar, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia salat malam." Subhanallah. Setelah mendengar itu, Ibnu Umar terus apa? Salat malam. Kenapa? Dia ingin menjadi lelaki terbaik. Maka Anda kalau ingin menjadi lelaki terbaik, salat malam. Sejauh mana Anda perhatian dengan salat malam, sejauh itu Anda akan menjadi lelaki terbaik. Dan yakinlah ikhwan, yakinlah, ini kaedah selalu diwasiatkan di antara para salaf. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan Anda dengan manusia yang lain. Itu urusan Allah. Yang penting Anda hubungannya baik dengan Allah. Tatkala tidak ada orang yang lihat, Anda bangun, Anda sholat, menajat kepada Allah. Setiap hari seperti itu, yakinlah hubungan Anda, urusan dunia Anda, Allah yang atur. Aslih fima bainaka wa bainallah, yuslihullah fima bainaka wa bainnas. Perbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dengan manusia yang lain. Baik. Jadi, setelah Ibnu Umar mendengar hadis tersebut, Salim berkata, fakana la yanamu minal lail illa qalila. Setelah mendengar perkataan Nabi, maka sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah Ibnu Umar tidur kecuali hanya sedikit. Ibnu Hajar mengomentari hadis ini. Beliau berkata, famuqtadha hadzal hadis anna man kana yaqumul lail yusafu bi annahu ni'mar rajulu. Konsekuensi dari hadis ini
Maka barang siapa yang solat malam, maka dia disifati dengan ni'mar rajulu, yaitu lelaki terbaik. Lelaki terbaik tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi terbaik di hadapan manusia, mungkin dengan harta banyak, mungkin dengan mobil mewah, mungkin dengan jabatan tertinggi, Anda menjadi lelaki terbaik di mata manusia. Tetapi bagaimana menjadi lelaki terbaik di sisi Allah? Dengan solat malam. Di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan solat malam, dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilatil ahadith as-sahihah nomor 831, kata Nabi SAW, atani Jibril datang kepadaku. Faqala, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit, hiduplah sesukamu, kau akan meninggal dunia. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintailah siapa saja yang kau kehendaki, pasti kau akan berpisah dengannya. Benar. Siapapun yang kita cintai, kita akan berpisah dengannya. Cinta anak kita, cinta istri kita, cinta orang tua kita, pasti kita terpisah darinya. Entah dia meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya. Jadi saya ulangi kata Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit, hiduplah yang kau kehendaki, kau pasti akan meninggal dunia. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintailah siapa saja yang kau kehendaki, kau pasti akan meninggalkannya. Ini semua peringatan. Jangan berlebih-lebihan dengan dunia ini, kau akan meninggal. Jangan berlebih-lebihan dalam mencintai seorang, kau akan meninggalkannya atau dia akan meninggalkanmu. Kemudian kata Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, lakukanlah yang kau kehendaki, kau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan, mau maksiat, mau berbuat zalim, ada balasannya. Mau salat, baca Quran, ada balasannya semuanya. Tidak ada yang luput dari catatan Allah. Anda senyum saja, tercatat senyuman Anda. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, engkau senyum di hadapan saudaramu sedekah, Allah catat. Meskipun saudaramu tadi tidak balas senyuman, tidak apa-apa. Senyumanmu tercatat. Jangankan yang di dalam senyum, dalam hati kalau kita punya niat baik, tercatat. Allah tahu. Ya. Wa huwa alimun bi dzati sudur, Allah mengetahui isi hati manusia. Kata Allah, ya alamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan lirikan mata. Kita ngelirik sana sini, Allah catat. Silakan lirik yang kau kehendaki. Silakan lihat yang kau kehendaki. Kau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada, engkau sembunyikan di relung hati yang paling dalam, Allah catat, Allah tahu. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, kata Jibril kepada Nabi, wa'lam, wahai Rasulullah, ketahuilah, anna syarafal mu'min qiyamuhu billail, bahwasanya kemuliaan seorang mukmin adalah salat malamnya. Kemuliaan seorang muslim adalah salat malamnya. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan harga dirinya, kemuliaannya juga adalah tatkala dia tidak perlu kepada orang lain. Semakin dia tidak perlu kepada orang lain, dia semakin mulia. Jadi perhatikan di sini kata Jibril kepada Nabi SAW, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Hafal hadis ini. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mu'min adalah solat malamnya. Anda ingin mulia, solat malam. Dan di antara keutamaan solat malam, itu adalah waktu yang sangat lezat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama jika seorang solat malam di sepertiga malam yang terakhir. Kata Nabi SAW dalam hadis yang mutawatir, ya, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail, di sepertiga malam yang terakhir Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian Allah berkata, hanmil hal min da'in fa astajiba lahu, apakah ada orang hambaku yang berdoa, aku akan mengabulkan doanya. Hal min mustaghfirin fa astaghfir fa aghfiralah, apakah ada hambaku yang minta ampun, aku akan mengampuninya. Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, apakah ada hambaku yang memohon, aku akan kabulkan permohonannya. Ya akhi subhanallah, apalagi yang kurang. Arhamur rahimin, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Allah yang maha kaya turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya yang sangat fakir, sangat miskin, penuh dengan dosa. Apalagi kurang baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau ada orang kaya keluar dari rumahnya kemudian mencari orang miskin. Tapi apa ada orang kaya seperti itu? Ini zat yang maha kaya mendekatkan dirinya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terus Anda tidak bangun di malam waktu yang sangat mulia tersebut. Anda masih ngorok, masih bermimpi, mimpi mau jadi orang kaya, bangun masih miskin. Mimpi dapat bidadari, bangun. Bidadari dunia istri. Ya, kalau Anda ingin mewujudkan mimpi Anda, bangun. Bangun dari mimpimu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak masalah bisa hilang dengan salat malam. Ya akhi, semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggal idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, Allah hanya berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang di tangannya seluruh kekayaan ini. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amr, Allah mengatur segala urusan. Semuanya diatur oleh Allah. Kalau Allah ingin mengabulkan doamu, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i berkata, "Atahza biddu'ai wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u." Apakah kau meremehkan doa? Kau mengejek doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa? Bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kelezatan dirasakan oleh orang yang salat malam. Dia bermunajat kepada Allah. Dia yakin Allah Maha mendengar ucapannya. Dia Maha yakin Allah melihat apa yang sedang dia lakukan. Wa taqabbal wa taqallubaka fis sajidin. Tatkala dia sedang sujud, Allah melihat. Kemudian dia berlezat-lezat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatanya Tawus heran, suatu hari Tawus bin Kaisan, salah seorang salaf, ya. Dia melewati seorang di rumah seorang, kemudian dia ngetuk pintu cari orang tersebut di waktu sahur, maka dikatakan orang itu sedang tidur. Maka dia heran, kok bisa di waktu sahur orang itu tidur? Kalau kita enggak heran, kita kok bisa di waktu sahur orang itu bangun? Kita heran ya. Ibarat kalau kita zaman sekarang, kok bisa lagi Piala Dunia jam 3 malam kamu tidur gimana? Final Piala Dunia kamu kok tidur ya? Kalau kita zaman sekarang seperti itu. Kalau para salaf dahulu, kok bisa jam 3:30, jam 4, waktu sahur orang tidak bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang turun mencari hamba-hambanya. Saatnya Anda bangun cari muka kepada Allah. Saatnya Anda bangun cari perhatian Allah. Saatnya Anda bangun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari mengeluh sana sini. Ya fulan utang saya banyak, ya fulan saya enggak punya anak, ya fulan rezeki saya, usaha saya macet, ya fulan, ya fulan. Bangun malam ya akhi. Mengeluh kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, "Labistu saubar raja wan nasu qad raqadu." Aku memakai pakaian pengharapan. Orang-orang sedang tidur pulas. "Wa kumtu ashku ila maulaya ma ajidu." Lalu aku bangun, aku salat malam, aku keluhkan kepada Rabbku apa yang aku dapatkan berupa kesulitan. "Wa qultu ya uddati fi kulli naibatin wa man alaihi likashfi dhurri a'tamidu." Dan aku berkata, wahai zat tempat aku mengharap di setiap musibahku, zat yang aku bersandar untuk menghilangkan penderitaanku. "Ashku ilaika umuran anta ta'lamuha ya Rabbku." Aku mengeluhkan kepada engkau perkara-perkara yang engkau sudah tahu tentang kesulitan-kesulitanku. "Mali ala himliha sabrun wala jaladu." Sungguh aku tidak mampu memikul kesulitan-kesulitan tersebut. "Waqad badatu yadi bidzulli mu'tarifan ilaika ya khairu man muddat ilaihi yadu." Aku telah mengadahkan kedua tanganku dengan mengakui kehinaanku. Wahai zat yang terbaik yang diarahkan kepadanya tangan-tangan. Ini karenanya jangan lupa tatkala malam hari bangun salat malam minta kepada Allah, terutama sepertiga malam yang terakhir. Keluhkan permasalahan kita. Apa perkataan Nabi Yaqub alaihissalam? "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Sungguhnya aku ini hanya mengeluhkan penderitaanku kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ada masalah dia mengeluhkan kepada orang, ngeluh kepada ustaz, ngeluh kepada kawannya,
dia lupa untuk berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ya, jangan lupa untuk sisihkan waktu untuk salat malam. Tapi berikut ini ada beberapa perkara-perkara yang hendaknya diperhatikan jika seorang salat malam ya.

Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kalau dia ingin salat malam, jangan begadang. Jangan apa? Begadang. Tidur secukupnya, apa? Ngobrol secukupnya, keperluan secukupnya. Kalau ngobrol sama istri pun jangan lama-lama ya. Ngobrol sama istri jangan sampai 2 jam ngobrol ya. Setengah jam nyalakan waker, terang, terang, sudah waktunya tidur sayangku ya. Nyalakan alarm ya. Jadi jangan kita pengen sholat malam. Kita jalankan sunnah. Kita berngobrol sama istri itu sunnah Nabi SAW, tapi kemudian kita tidur. Kalau ada kawan-kawan bikin janji bertemuan di malam hari, kalau bisa dihindari, sebaiknya dihindari. Ya. Kalau bisa dihindari, sebaiknya apa? Dihindari. Kalaupun harus bertemu dengan kawan-kawan setelah isya, maka jangan lama-lama. Terlalu lama kita ngobrol, itu bawa kemudaratan bagi kita. Akhirnya kita bablas tidak sholat malam, bukan tidak sholat malam saja, bahkan subuh pun bablas. Kemudian kita sholat subuh jam 7 pagi. Jadi supaya bisa sholat malam, jangan sering ngobrol di malam hari. Jangan. Usahakan segera cepat tidur. Kita manusia punya letih. Kalau kita tidur jam 11, jam 12, susah kita bangun malam. Itu manusiawi. Sering orang bilang, Ustaz, bagaimana cara saya sholat malam? Saya bilang, ente bangun jam berapa? Saya bangun pas azan subuh, Ustaz. Jam berapa? 4:20. Taib. Ente tidur jam berapa? Jam 10. Ya udah tinggal rubah. Tidur jam 9, bangun 1 jam sebelum azan subuh. Kan gampang kan? Ya teorinya gampang, Ustaz. Kan sebenarnya kan gitu. Ente tidur jam 10, bangun jam 4:20, ya udah mundurin 1 jam. Ente tidur jam 9, bangun jam 3:20. Kan begitu logikanya. Ya sudah. Pertama susah tidur, Ustaz, paksa. Jadi kebiasaan nanti. Jadi kebiasaan. Ini repot. Sudah ngobrol sama kawan-kawan, pulang sudah ngantuk di rumah, murojaah WhatsApp lagi sebelum tidur. Lagi kapan mau tidur? Ya sudah, jelas bangun malam. Kemudian di antara yang disebut oleh para ulama agar bisa bangun malam, kalau malam jangan makan banyak-banyak ya. Karena kalau isi makan perut banyak, berat, akhirnya susah untuk bangun, dan itu benar. Antum kalau makan banyak siang makan banyak-banyak, malam jangan terlalu apa? Banyak. Saya makan sedikit Ustaz kalau malam. Iya, tapi 2 kali nambah ya sama aja. Jadi apa namanya? Kalau mau bangun malam jangan terlalu banyak makan malam. Ini penting bagi ibu-ibu yang pengin diet ya. Jadi bangun malam kalau tidak makan bagus, tidak usah makan. Tidur nanti jam 3 udah lapar bangun. Bangun pengin salat malam sekalian makan Indomie misalnya. Jadi di antara hal yang membantu kita untuk bisa bangun sholat malam, jangan kekenyangan di malam hari. Kemudian, yang ketiga, pasang waker, pasang alarm. Kalau nanti punya HP, nanti pasang alarm. Jam 3:15. Pasang langsung 3 alarm. Jam 3:10, jam 3:15, jam 3:25. Jadi kalau satu gak berhasil bangun, bunyi yang kedua gak berhasil bangun, bunyi ketiga gak berhasil bangun, berarti setan kencingi telinga antum. Masa 3 kali bunyi gak bangun-bangun? Insyaallah, bismillah, pasang alarm. Ini membantu kita ya. Kita suruh istri kita bangunkan kita agak susah. Ya udah, kita pasang alarm sendiri. Kalau bisa nanti punya HP 2, pasang 2-duanya ya. Telinga kanan sama telinga kiri ya. Bikin suara yang menyibukkan, yang menjengkelkan suara apa? Tung-tang, pokoknya apa yang bikin antum bisa bangun. Ini diantara hal yang membantu antum bisa bangun malam. Nanti kalau sudah terbiasa, tidak perlu alarm lagi, terbangun sendiri ya. Kemudian yang berikutnya yang berapa? Yang keempat. Yang keempat, sebelum tidur, niatkan mau sholat malam. Jadi itu yang lebih membantu daripada yang sebelum-sebelumnya. Antum niat sholat malam, punya azam, insya Allah Allah akan bangunkan. Dan di antara faedahnya, kalau kita berniat sholat malam, seandainya kita tidak bangun, tetap dicatat sholat malam. Dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma li yusalliya minal lail, faghalabathu ainuhu hatta yusbiha, kataballahu lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih." Subhanallah, hadis yang indah. Kata Nabi,
barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, kemudian dia berniat untuk bangun malam, sholat malam, kemudian ternyata dia ketiduran, golabatu ainuhu, dia ketiduran sampai pagi hari, sampai sholat subuh, maka kataballahu lahu manawa, Allah catat apa yang dia niatkan, pahala sholat apa? Malam. Dan wakana naumuhu, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Allah. Seakan-akan Allah bilang, ya udah, kamu lagi capek, tidur aja, pahala sholat malam tetap dikasih. Enak atau tidak? Tapi jangan tiap hari begitu, jangan. Ini sesekali artinya seorang, sebenarnya orang terkadang tidak mampu, terkadang dia kebablasan. Dia biasa sholat malam, tahu-tahu ada keperluan malam hari, tidur malam, dia niat, ya Allah saya pengen sholat malam, tahu-tahu bangun subuh. Itu berarti Allah lagi kasihan sama ente, Allah kasih sedekah, nih sedekah tidur, sholat malam tetap dapat apa? Pahala. Paham? Jadi niatkan untuk sholat malam. Kalau itu merupakan kebiasaan antum, meskipun antum ketiduran, tetap dapat pahala sholat malam. Yang penting niatkan sebelum tidur. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum kemudian bangun malam, ya. Jangan lupa doa bangun tidur, setelah itu antum mulai sholat malam, maka sholat malam dibuka dengan dua rakaat yang ringan, ya. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi raka'atain khafifatain." Kalau salah seorang dari kalian bangun malam, hendaknya dia buka sholatnya dengan dua sholat yang ringan. Kalau kita bilang ini semacam pemanasan, yang penting antum nyambung dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dua rakaat yang ringan, baru kemudian antum sholat dengan sholat yang panjang. Dan itulah yang sunnah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi hadis riwayat Muslim. Kemudian di antara sunnah yang antum perhatikan, jangan lupa bangunkan istri untuk sholat malam, ya. Sebagaimana hadis yang sudah dikenal oleh antum sekalian, ya, rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla wa ayqadha ahlahu fa shallat fa in abat nadhaha ala wajhiha alma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari kemudian dia sholat. Setelah itu dia bangunkan istrinya untuk sholat. Kalau istrinya tidak mau sholat, maka dia percikan air di wajah istrinya supaya bangun untuk sholat. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail, di malam hari dia bangun, fa shallat, kemudian dia sholat malam, wa ayqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya untuk sholat, fa shalla. Fa in aba, kalau suaminya tidak mau bangun sholat, nadhahat ala wajihil ma, maka dia pun percikan air di wajah suaminya. Dan ini perlu kerjasama antara suami dan istri. Maka sebelum tidur, ya, bikin deal dulu, ya, sama istri. Sayang, nanti jam setengah empat, jam tiga saya bangunkan, ya. Siapa yang duluan bangun, bangunkan, ya. Tanda tangan, kemudian apa? Tidur. Sambil sebelum tidur siapkan gayung di samping. Ya. Jadi gitu. Siapkan gayung, satu gayung di sebelah kiri kita, satu gayung sebelah kanan istri kita, ya. Siapa yang duluan bangun, langsung bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak bangun, percikan air. Mas. Mas. Dari ujung kaki sampai ujung, dia pasti bangun. Kalau Nabi bilang percikan, ya, bukan mengguyur, ya. Kemudian suami juga bangunkan istri. Sayang, bangun sayang. Percikan dengan kata-kata yang lembut, sambil dipijit, sambil dielus-elus dahinya, sambil dicium keningnya, ya, sambil dipijit-pijit kakinya. Sayang, bangun sayang. Doain anak-anak sayang. Utang kita masih banyak sayang. Listrik belum bayar sayang. Kalau enggak bangun-bangun lagi, besok saya poligami sayang. Dia pasti bangun, ya. Jadi kerjasama antara suami istri untuk bisa bangun malam, ya. Kalau ternyata dalam satu kondisi kita sholat malam, misalnya bangun jam 2, terus kita sangat ngantuk parah, sudah enggak tahu apa yang kita ucapkan, maka kita tidur, jangan dipaksa. Tidur tapi nyalakan waker lagi. Biasanya satu jam gitu sudah seger lagi, ya. Tidur tapi nyalakan waker lagi untuk siap bangun sholat malam, ya. Kata Nabi SAW, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jamal Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'." Kata Nabi, jika salah seorang dari kalian bangun malam, kemudian dia susah mengucapkan Al-Qur'an saking ngantuknya, maka hendaknya dia, ya, tidur. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, maka hendaknya dia berbaring.
Demikian juga dalam hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masuk masjid, fawajada hablan mamdudan baina sariyatain. Nabi ternyata mendapati di antara dua tiang masjid ada tali yang terikat antara dua tiang masjid. Ada. Maka Nabi berkata, "Apa ini?" Dikatakan li Zainab tusalli. Ini tali yang digunakan untuk Zainab kalau dia udah ngantuk, dia pegang tali tersebut supaya terus apa? Salat malam. Luar biasa, semangatnya luar biasa. Tapi Nabi tegur. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hullu, putuskan tali tersebut. Li yusalli ahadukum nasatahu." Hendaknya seorang salat dalam kondisi setengah. Au fatar, kalau dia dalam kondisi capek atau letih, falyarqud, maka hendaknya dia tidur. Hadis muttafaqun alaihi riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian salat malam perlu tahapan, ya. Di antaranya kalau kita tidak mampu langsung 1 jam, pelan-pelan 3 rakaat dulu. Enggak apa-apa 5 menit, tapi tiap hari jangan ditinggalkan. Nanti sudah iman bertambah, tambah 5 rakaat. Sudah iman bertambah, 7 rakaat. Iman sudah kuat, 11 rakaat sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi continue itu sangat penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun apa? Sedikit. Lebih baik antum salat 3 rakaat tapi 3 rakaat, tapi tiap hari tidak putus, daripada salat langsung 10 rakaat namun cuma sesekali-sesekali, ya. Oleh karena kontinuitas itu perlu sangat diperhatikan, karena itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa wallahi la yamalullah hatta tamallu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakukanlah amal yang kalian mampu. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan dengan amal kalian." Jadi, usahakan continue meskipun sedikit, tapi continue yang perlu diperhatikan. Yang terakhir, para hadirin dan hadirat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, supaya antum semangat salat malam, di antara hal yang sangat penting yaitu antum berusaha menambah hafalan Quran. Berusaha menambah hafalan Quran. Karena kalau orang punya hafalan Quran, dia semangat untuk murojaah tatkala dia bangun malam. Rakaat pertama dia baca surat ini, rakaat kedua dia baca surat ini, rakaat ketiga baca surat yang lain, rakaat keempat. Tapi kalau dia punya hafal cuma 3 surat atau 4 surat, qul yaul kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, terkadang dia bosan. Terus kalau dia mengimami istrinya, istrinya heran, "Mas, kok yang dibaca surat itu terus?" Ini karena surat papi sangat cinta sama surat ini. Dia tidak punya hafalan yang lain, ya. Kalau Anda punya hafalan satu juz aja akan merubah kehidupan Anda dalam keimanan dan ketakwaan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang rajin salat malam. Insyaallah mulai malam ini jangan lupa untuk bangun malam meskipun hanya salat witir 3 rakaat, ya. 3 rakaat cuma 5 menit, apa susahnya? Ya, jangan bangun pas azan subuh, bangun 20 menit, 15 menit sebelum azan subuh, kemudian sholat witir 3 rakaat. Jangan ditinggalkan. Jadikan bertahan seminggu, 2 minggu. Kalau tambah semangat, tambah lagi rakaatnya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selanjutnya, kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Kalau kita sholat malam, kita bangunkan istri. Apakah sholat sendiri-sendiri atau berjamaah? Hukum asal sholat malam adalah sendiri-sendiri kecuali bulan Ramadan. Kecuali bulan Ramadan. Maka dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Selain itu, maka hukum asalnya sholat sendiri-sendiri. Nabi SAW pun sholat sendiri. Kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat. Tetapi kalau sholat bersama istri, kadang-kadang kita bersama, enggak ada masalah. Kadang-kadang supaya semangat kita sholat bareng sama apa? Istri. Makanya siapkan hafalan supaya pede di depan istri, ya. Jadi, tapi asalnya kita sholat di sini. Kita bangunkan istri, sholat sini, kita sholat sini. Karena kita bisa berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kita punya doa lain, istri punya doa yang lain, ya. Suami, "Ya Allah, mudahkan aku poligami." Istri berdoa, "Ya Allah, jangan buat dia poligami." Kuat-kuatan, ya. Tapi kalau kadang-kadang bareng-bareng tidak mengapa. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan, "Fa in sallaya jami'an kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat." Kalau mereka berdua salat bareng, maka dicatat sebagai para lelaki yang banyak mengingat Allah dan para wanita yang banyak mengingat Allah. Tapi hukum asal salat sendiri, sendiri-sendiri. Sesekali salat bareng berjamaah di luar bulan Ramadan tidak mengapa.
Jika mengerjakan sholat malam, apakah boleh sholat witirnya dikerjakan setelah sholat isya? Tidak. Kita mengerjakan sholat witir setelah sholat isya kalau kita ternyata yakin tidak bisa bangun. Misalnya kita sangat ngantuk sekali. Kayaknya saya nggak bisa bangun. Saya pasti bangun, insya Allah bangunnya pas azan subuh. Ya udah, kita sholat witir sebelum tidur. Tapi kalau kita merasa biasanya kita mampu bangun sebelum subuh, maka jadikan sholat witir yang terakhir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ij'alu akhira sholatikum bil-lail witra. Jadikanlah sholat malam kalian yang terakhir adalah sholat apa? Witir. Kapan yang waktu yang paling afdol untuk melaksanakan sholat witir? Yang paling afdol sholat witir, sholat malam, sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir, ya, sekarang ini, caranya mengetahui sepertiga malam yang terakhir, yaitu Anda harus tahu kapan azan maghrib dan kapan azan subuh, kemudian dibagi tiga, kemudian hitung mundur sepertiga dari waktu sholat subuh. Dan sekarang sepertiga malam terakhir itu dimulai dari jam 1 malam. Dari jam 1 malam. Apa hukumnya membiasakan sholat witir sebelum tidur? Tidak mengapa. Ada sebagian orang yang dia beribadah di awal malam. Dia tidak mampu untuk bangun sepertiga malam terakhir. Dia sholat malamnya di awal malam. Seperti dalam hadis Abu Hurairah, ya, Ausani khalili bithalas. Kata Abu Hurairah bahwasanya kekasihku itu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku untuk melaksanakan tiga perkara. Di antaranya al-witru qabla naum. Salat witir sebelum apa? Tidur. Abu Hurairah penuntut ilmu menghabiskan waktunya di malam hari, dia begadang, maka orang seperti ini sebaiknya dia salat witir sebelum apa? Tidur. Tapi kalau dia bisa bangun salat malam, maka salat malam yang terbaik sebagai penutup di akhir. Ini sering ditanya berulang kali, apakah tahajud lebih baik sholat bersama suami atau sholat sendirian? Tadi jawabannya sudah, asalnya sholat apa? Sendirian. Tetapi sesekali kita sholat bersama anak dan istri tidak mengapa sesekali. Terutama dalam rangka mengajari mereka, memotivasi mereka untuk apa? Sholat malam. Sesekali tidak mengapa. Sampai berapa rakaat sholat malam tahajud dan bagaimana dengan sholat istikharah? Kalau sholat tahajud, yang terbaik adalah 11 rakaat, ya, itu sudah include witir 11 rakaat, tetapi dengan yang panjang. Tetapi kalau ternyata kita tidak bisa baca panjang-panjang, hafalan cuma qulullahu ahad, qulatu birabbil falaq, ya, kalau 11 rakaat berarti seperempat jam sudah selesai, ya. Oleh karena tidak mengapa memperbanyak rakaat. Ini pendapat jumhur ulama 4 mazhab, bahwasanya sholat malam tidak ada jumlah batasan rakaat. Boleh 20 rakaat, boleh 30 rakaat, boleh 40 rakaat. Di zaman Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, para kaum muslimin di kota Madinah sholat 40 rakaat. Jadi, tetapi yang paling afdol sesuai sunnah 11 rakaat dengan sholat yang panjang. Ya. Kalau tidak mampu, kalau cuma sedikit, maka kita memperbanyak rakaat supaya bisa dapat waktu yang panjang. Karena dalam sholat malam yang Allah perhatikan diantaranya dua hal. Waktunya, Allah perhatikan. Makanya Allah mengatakan qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alai wa ratil qur'ana tartila. Salatlah malam engkau setengah malamnya atau kurangi sedikit atau tambah. Berarti yang menjadi patokan juga terkadang apa durasinya berapa lama, paham? Kemudian juga diperhatikan juga jumlah rakaat yang terbaik 11 rakaat. Kalau kita bisa menggabungkan dua ini, 11 rakaat dengan durasi yang panjang, maka

0: 가 안 돼. 안 돼. 안 돼.
1: Yang ketiga, di antara pelajaran penting atau hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ya gempa kepada kita, di antara hikmahnya adalah agar kita ini ingat akhirat. Ingat akhirat. Ya. Kalau kita gempa bumi di dunia, ini baru gempa yang kecil. Ingatlah nanti ada gempa yang lebih besar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingatlah saat itu bumi digoncangkan dengan sangat keras. Bukan hanya menjadikan sebagian rumah rubuh, tapi hancur semuanya. Kalau sekarang ini kan masih banyak yang alhamdulillah enggak hancur. Tapi besok di hari kiamat semuanya akan apa? Hancur, rata tanah. Enggak ada yang tersisa sedikit pun. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk ingat akhirat. Karena memang kita di dunia ini cuma sebentar. Tujuan terakhir kita adalah di akhirat nanti. Ya, di akhirat nanti. Sehingga ya, hendaknya hal ini menjadikan kita untuk tidak sombong dengan diri kita. Ya. Dan hendaknya bagi kita untuk ingat akhirat. Karena orang yang ingat akhirat, orang yang ingat kematian, dia akan mendapatkan tiga hal. Yang pertama, dia akan semakin bersemangat dalam beramal soleh. Dia akan memperbaiki amal ibadahnya. Yang sholatnya yang kemarin misalkan masih bolong-bolong, ya, kadang sholat, kadang enggak. Kalau kita ingat akhirat, kita ingat kematian, kita akan apa? Ya, berusaha untuk memperbaikinya. Yang pertamanya sholatnya mungkin gak khusyuk, dia akan apa? Khusyuk. Karena dia sadar bahwa ini adalah amal ibadah terakhirnya. Yang kedua, orang yang ingat akhirat itu, faedahnya yang kedua adalah dia akan segera bertobat kepada Allah SWT. Dia gak nunda-nunda, ntar aja tobatnya. Sekarang masih muda, mumpung masih muda. Ntar aja kalau udah apa? Udah tua. Siapa yang menjamin umur kita nanti sampai tua? Kita gak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Maka jangan kita berangan-angan panjang. Lupa akan akhirat. Yang ketiga, kalau kita ingat akhirat itu, ingat kematian, faedahnya yang ketiga, kita ini akan qanaah dengan dunia. Kita enggak tergila-gila untuk mengejar apa? Dunia. Kita merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga kita selalu bersyukur. Apapun yang menimpa kita, kita senantiasa apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yang terakhir saya ingatkan, ya, ketika terjadi peristiwa gempa seperti ini, yang perlu kita lakukan pertama adalah hendaknya bagi kita untuk ya memperkuat keimanan kita. Ini yang paling penting. Kuatkan iman kita sehingga kita bisa sabar menghadapi apapun yang menimpa pada diri kita. Kalau kita nggak punya keimanan, ya, maka ini adalah kerugian yang sangat luar biasa dunia dan di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mukmin masalul zar. Seorang mukmin itu bagaikan pohon. Lihat pohon ya. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, kalau kena angin ya kena angin, tapi dia tetap apa? Tetap kuat. Enggak roboh. Begitulah orang yang beriman. Apapun musibah yang menimpa dirinya, dia tetap kuat. Dia enggak cengeng. ya, dia enggak stres, galau, apalagi bunuh diri gara-gara apa? Musibah yang menimpa dirinya. Ya, Masya Allah. Kita lihat, ya, ada yang bunuh diri enggak karena gempa ini? Enggak ada ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini apa? Karena keimanannya. Banyak Pak orang yang karena musibah kemudian apa? Bunuh diri. Hanya gara-gara krisis ekonomi. Ya, makan racun tikus. Ya. Ada yang kalah dalam pemilihan. Stres, masuk rumah sakit jiwa. Ya kan? Hanya. Ada lagi yang cuma karena ditolak sama pacarnya. Akhirnya apa? Bunuh diri, gantung diri. Na'udzubillah min dzalik. Kita sebagai orang yang beriman harus kuat. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa kata Allah yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan beri musibah kepadanya. Jadi musibah itu adalah tanda bahwa Allah menginginkan apa? Kebaikan. Dalam hadis yang lain, inna wa idza ahabba qauman ibtalahu. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan beri ujian kepada mereka. Jadi mari kita optimis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita ini, gempa ini kepada kita, ini karena Allah sayang sama kita. Sehingga kita kuatkan keimanan kita. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk senantiasa berdoa dan istighfar kepada Allah. Bertobat kepada Allah, ini juga paling penting. Ya, jangan hanya kita anggap peristiwa ini cuma lalu lalang begitu aja. Jangan. Mari kita ambil pelajaran. Ya. Dengan banyak berdoa kepada Allah supaya Allah mengangkat, supaya Allah memberikan keamanan kepada kita, damai, supaya Allah Subhanahu wa taala ya tidak menimpakan gempa lagi kepada kita. Dengan banyak istighfar kepada Allah, itu kuncinya. Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa suatu kaum jika kamu wahai Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum jika mereka senantiasa apa? Memohon ampun kepada Allah. Makanya kita harus banyak apa? Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Banyak istighfar. Ya, banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengakui bahwa kita ini banyak dosanya. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu apa? Banyak salahnya, bukan pernah salah saja, banyak salahnya. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu senang kalau kita itu berdoa kepadanya. Allah senang banget kalau kita itu apa? Minta ampun kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya murka kalau kita ini enggak berdoa kepadanya. Man lam yas'alillah yaghdhab alaih. Siapa yang enggak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mengabarkan, seandainya kalian enggak pernah dosa, Allah akan matikan kalian, Allah akan ganti manusia yang lain yang berdosa, lalu mereka minta ampun kepada Allah, dan Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Jadi mari kita banyak apa? Ya, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Setiap orang pasti akan pernah merasakan yang dinamakan ditimpa musibah. Sebab itulah yang dikatakan musibah merupakan sunnatullah azza wa jalla bagi hambanya. Oleh karena itu, seorang dia harus memahami dengan sebab apa musibah itu tiba dan bagaimanakah dia harus mengangkat dan menghilangkan musibah tersebut. Dan musibah ini sangat banyak bentuknya. Terkadang seorang diuji pada hartanya. Kemudian diuji juga pada badannya. Kemudian juga diuji pada istrinya. Atau diuji pada anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan secara umum bahwasanya musibah tiba dikarenakan perbuatan manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menjelaskan, apa-apa yang menimpa kalian dari berbagai macam musibah, itu adalah hasil ulah tangan kalian sendiri. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan banyak hal dari kesalahan-kesalahan kalian. Oleh karena itu kita hendaklah merenung dan mengingat dosa apakah yang pernah kita perbuat. Sehingga ketika seorang muslim mampu mengintrospeksi dirinya, di saat itulah dia akan memperbaiki dirinya. Ketahuilah bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi ini, itu semua adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sikap seorang muslim terhadap peringatan itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh mengherankan urusan orang-orang beriman. Kalau ditimpa kenikmatan dan kesenangan, dia bersyukur, dia mengucap alhamdulillah. Namun sebaliknya, ketika ditimpa musibah, dia bersabar, karena itu yang terbaik baginya. Dan hal yang seperti itu tidak didapatkan dan tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Maka orang beriman dalam keadaan apapun, dia selalu dalam kebaikan. Nabi SAW katakan dalam hadis yang sahih, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian kepada hamba tersebut. Beruntunglah orang-orang beriman, dan beruntunglah orang-orang beriman dalam semua keadaannya.
0: Soal jawab.
3: Seberapa besarkah dosa riba dan bid'ah? Dosa riba adalah dosa yang besar dan dia adalah termasuk dosa-dosa besar. Disebutkan dalam ayat bahwasanya orang yang melakukan riba berarti dia mengumumkan peperangan kepada Allah Azza wa Jal. Dan bahwasanya di hari kiamat akan dibangkitkan dia dalam keadaan seperti orang yang mabuk. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang memakan riba, maka mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan seperti orang yang mabuk, seperti orang yang terkena jin. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya riba ini ada beberapa cabang, beberapa pintu, dan yang paling ringan di antara pintu-pintu riba dosanya adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Itu adalah riba yang paling ringan. Lalu bagaimana dengan dosa riba yang lebih besar daripada itu? Dan ini menunjukkan tentang besarnya dosa riba dan seseorang tidak bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Kemudian juga dosa bid'ah. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah membuat sesuatu yang baru di dalam agama dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang baru tadi. Ini adalah dosa, karena kewajiban seorang muslim adalah beribadah sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah-nambah ibadah yang sudah beliau ajarkan. Tidaklah beliau diutus kepada kita kecuali di antaranya adalah untuk mengajarkan kita bagaimana tata cara beribadah. Dan Allah tidak menerima sebuah ibadah yang tidak bersumber dari apa yang beliau ajarkan. Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mengajarkan ibadah tadi. Dan Allah tidak menerima kecuali ibadah yang sumbernya adalah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka amalan tersebut tertolak. Dan ini menunjukkan tentang bahaya melakukan ibadah yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ditolaknya amalan ini adalah kerugian. Seseorang sudah mengamalkan amalan, yang dianggap itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, ternyata ditolak oleh Allah SWT, meninggal dunia dalam keadaan dia hanya memiliki amalan sedikit, karena sebagian besar amalannya ditolak oleh Allah SWT. Oleh karena itu dikhawatirkan dia masuk di dalam firman Allah, amilatun nasibah, orang yang beramal di dunia tetapi dia akan capek di akhirat. Beramal di dunia dan dia capek di akhirat. Ini adalah kerugian tentunya. Dan sekali lagi, kewajiban seorang muslim adalah beribadah sesuai dengan cara yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
0: Mutiara doa. Sehari-hari.
4: Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan.
5: Astaudi'ukumullahalladzi la tadhi'u wada'i'uh.
4: Aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 2/403, riwayat Ibnu Majah nomor 2/943, dan riwayat Sahih Ibnu Majah nomor 2/133.
6: Mutiara Al-Kabair. Penjelasan dosa-dosa besar, dosa besar, dosa besar.
7: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab berikutnya, yaitu tentang dosa yang nomor 11, ya, yaitu al-firar minaz zahaf, yaitu kabur atau lari dari peperangan. Ya, tatkala sudah bertemu dua barisan, antara barisan kaum ini dengan kaum musyrikin, orang kafir kemudian dia lari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lari dari waktu zahaf, yaitu kabur dari peperangan, itu tatkala saf musuh menuju ke saf kaum muslimin, dan saf kaum muslimin juga berjalan menuju ke saf kaum orang-orang kafir. Ya, maka ini kondisi yang membuktikan tentang kesabaran seorang dan ketegaran seorang tatkala berperang. Ya, kondisi di mana dua saf sudah saling bertemu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membelakangi mereka, yaitu mundur di waktu itu, waktu pertemuan musuh-musuh, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguhnya orang itu kembali dengan bawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kabur pada waktu di mana pertemuan dua saf, saf muslimin dengan saf orang-orang kafir dalam peperangan, makin termasuk dosa besar. Allah tidak mengecualikan kecuali dua kondisi. Artinya kabur itu boleh dalam dua kondisi. Allah mengatakan illa mutaharrifal liqital atau mutahayyizan ila fi'ah. Jika dia kabur ya dalam rangka untuk kembali lagi, ya. Dia kabur untuk kembali lagi. Jadi dia punya siasat dalam peperangan, dia keluar sebentar untuk kembali lagi. Atau kemudian dia kabur untuk bergabung dengan kelompok yang lain yang ikut berperang, yang dalam keadaan butuh dengan bantuan. Dan ini semua adalah kemaslahatan dalam jihad. Maka dua kondisi ini tidak ada dosa dalam dua kondisi ini. Kenapa? Karena itu adalah bentuk strategi, dan itu adalah demi kemaslahatan jihad. Adapun jika dia kabur dari peperangan, jika kabur dari peperangan tanpa dengan dua sebab tersebut, ini merupakan dosa besar. Dan ini padahal orang tersebut ingin berjihad, dan dia sudah berjalan untuk berjihad, menuju jihad. Namun dia kabur, maka ini termasuk dosa besar. Ya. Padahal dia sudah membawa pedangnya, dan dia sudah menuju kepada musuh. Maka dia kabur, maka ini merupakan dosa besar. Kenapa? Karena ini bisa melemahkan kaum muslimin. Dan ini adalah bentuk meninggalkan kaum muslimin. Ya, bagaimana lagi dengan orang yang kemudian dia membantu orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Kita ulangi bahwasanya orang yang dalam peperangan saja, padahal dia ingin berjihad dan dia sudah masuk dalam medan pertempuran, kemudian dia kabur, ini merupakan dosa besar. Kenapa? Akan melemahkan kaum muslimin. Lantas bagaimana lagi orang yang sengaja membantu orang-orang kafir untuk menyerang kaum muslimin? Maka ini perkaranya lebih parah dan lebih buruk. Dan ini, hadis ini menunjukkan dalil yang digunakan dalil bahwasanya hadis tentang 7 perkara yang membinasakan tidak menunjukkan pembatasan tentang dosa-dosa besar. Kenapa? Karena di luar 7 dosa-dosa besar tersebut masih ada dosa besar yang mungkin lebih parah dan lebih buruk. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijnalibu sab'al mubiqat. Ya, jauhilah 7 perkara yang binasakan. Dan di antara 7 perkara yang binasakan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawalli yaumaz zahf, yaitu kabur dari medan pertempuran. Kabur dari medan pertempuran dianggap merupakan dosa besar, ya. Kenapa? Karena dampaknya yang sangat buruk, bahaya sekali. Ya. Kalau seandainya seorang sejak awal tidak ikut peperangan, maka ini perkaranya lebih ringan. Ya. Akan tapi, kenapa? Karena tatkala terjadi pertemuan antara kaum muslimin dengan kaum kufar, maka butuh ketegaran, butuh kesabaran, butuh untuk terus maju. Maka jika ada sebagian orang mulai kabur, satu mulai kabur, kemudian satunya ikut lagi, maka akan timbul kelemahan bagi kaum muslimin. Ya, kaum muslimin akan kalah tatkala itu. Dan ini akan mempengaruhi seluruh pasukan kalau begitu. Sehingga kaum orang-orang kafir akan menjadi memiliki kekuatan untuk mengalahkan kaum muslimin. Oleh karenanya, hal ini kabur dari medan pertempuran akan memberikan kemudaratan yang besar bagi pasukan. Bagi pasukannya kaum muslimin, karenanya dianggap, dipandang sebagai salah satu dari dosa-dosa besar. Dengan demikian, maka kita selesai dari dosa yang ke-11, yaitu kabur dari medan pertempuran.
8: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahiha.
10: Hadis 1099. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya. Dari Hariz bin Uthman, dari Abdurrahman bin Maisarah, dari Jubair bin Nufair, dari Busr bin Jahash, bahwasanya Rasulullah SAW basaqa yawman ala kaffihi wa wada'a 'alayha isbi'ahu, bahwasanya Rasulullah SAW menudah suatu hari ke telapak tangannya, kemudian Rasulullah meletakkan di atasnya telunjuknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yabna Adam, hai anak Adam, anna tu'jizuni waqad khalaqtuka min mithli hadhi, bagaimana kamu bisa membuat aku lemah, hai anak Adam, sementara aku telah menciptakan kamu dari seperti ini. Ya, maksudnya dari saripati air mani. Kenapa Rasulullah mempersamakan antara ludah dengan saripati air mani? Karena mirip. Ludah suci, air mani suci. Ludah membuat orang jijik, air mani juga membuat orang jijik. Sama, mirip. Ya. Maka Allah berfirman, hai anak Adam, bagaimana kalian hendak membuat aku lemah? Sementara aku telah menciptakan kamu dari seperti ini. Hatta idza sawaituka wa addaltuka masyaita baina bardaini walil ardi minka wa'id. Ya. Sehingga ketika aku telah menciptakan kamu dengan sempurna, kamu pun berjalan di antara dua bardain. Ya. Dan tanah itu sebagai tempat berpijak kamu. Fajama'ta wa mana'ta. Lalu kamu pun mengumpulkan harta. Lalu kamu pun pelit, kata Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza balagat nafsuka hadhihi wa ashar ila halqihi, sehingga ketika nyawamu telah sampai sini, kerongkongan ini. Hatta idza balagat at-taraqi, dalam satu riwayat begitu. Sehingga ketika nyawa kamu telah sampai ke kerongkongan kamu, qulta, kamu baru berkata, atasoddaq, saya mau sedekah. wa anna awanu tasadduq, sementara itu bukan saatnya untuk sedekah. Iya. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini hasan. Perawinya semuanya thiqat selain Abdurrahman bin Maisarah. Dan Abdurrahman bin Maisarah ini kata Ibnu Madini yang majhul. Akan tetapi Abu Daud berkata guru-guru Hariz semuanya thiqat. Ini berarti perkataan Ibnu Madini mengatakan majhul tidak diterima. Kenapa? Karena ada yang mentiqohkannya. Siapa itu? Abu Daud. Al-Ijli berkata Abdurrahman bin Maisarah itu Syami, orang Syam, dan tabi'in yang thiqah. Iya. Dan telah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Maisarah beberapa jamaah, beberapa ulama yang thiqat. Terlebih dia juga dimutaba'ah oleh Thawr bin Yazid dari Abdurrahman bin Maisarah. Iya. Dan sanadnya sahih kata Al-Busiri. Artinya akhi, terkadang perawi itu dianggap majhul oleh sebagian ulama karena ulama tersebut tidak mengenal perawi tersebut, tapi ulama lain mengenal dan mentiqohkannya. Maka pada waktu itu yang lebih dahulukan mana? Al-muthbit muqaddam 'alan nafi, yang menetapkan lebih dahulukan daripada yang meniadakan. Ya. Baik, hadis ini akhi menunjukkan bagaimana Allah menciptakan manusia. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari sari pati air mani yang hina. Maka buat apa kita sombong? Kita diciptakan dari sari pati air mani yang hina. Apa yang perlu disombongkan sih? Ya. Maka Allah mengatakan, bagaimana kamu bisa melemahkan aku, wahai hambaku? Sementara aku telah menciptakan kamu dari seperti ini. Mengingatkan kepada kita tentang asal penciptaan kita, bahwa kita diciptakan dari air mani, dan bahwasanya kalau Allah mampu untuk menciptakan kita dari air mani lalu jadi manusia, maka Allah lebih mampu untuk membangkitkan kita dari tulang belulang yang telah hancur. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan juga kepada kita agar kita menjauhkan sifat kesombongan, akhi. Sombong kepada Allah. Ya, karena sombong itu ada dua macam. Sombong kepada Allah dan sombong kepada manusia. Sombong kepada Allah maksudnya apa? Menolak kebenaran yang berasal dari Allah. Sombong kepada manusia itu menganggap remeh. Makanya Rasulullah mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Menolak kebenaran, sombong kepada Allah. Menganggap remeh manusia, sombong kepada manusia. Buat apa kita sombong? Sementara kita hanya diciptakan dari sari pati air mani yang hina, ya. Fi anzakumullah wa iyakum. Iya. Hadis ini menunjukkan, ya akhi anzakumullah, bahwa manusia memang pada asalnya pelit dan dia cinta harta. Iya. Allah mengatakan innal insana apa dalam surat apa namanya Al-Ma'arij itu, khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Kalau ditimpa keburukan enggak sabaran. Kalau ditimpa kesenangan, pelit. Kemudian Allah memberikan pengecualian. Siapa dia? Kecuali orang-orang yang sholat. Ya, dengan sholat itu kita bisa apa? Ya, menghindari sifat-sifat seperti itu. Ya, akhi anzakumullah wa iyakum. Ya. Hadis ini juga menunjukkan, akhi, bahwa hendaknya kita beramal soleh sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Karena di saat nyawa telah sampai di kerongkongan, amalan soleh sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kata Allah, sehingga apabila nyawamu telah sampai ke kerongkongan, kamu pun baru berkata, saya mau bersedekah. Maka Allah berfirman, wa anna awanus tasadduq, padahal itu bukan waktunya untuk sedekah. Sudah tidak akan diterima lagi amalan soleh pada waktu itu. Sebelum kita wafat, dan ingat, ajal tidak pernah memberitahu kepada kita dulu, besok saya akan datang menjemput kamu. Gak ada, Pak. Ajal itu datang tiba-tiba, Pak. Iya. Ada orang sedang nyanyi, tiba-tiba jatuh gubrak mati. Ada orang lagi nonton TV, tiba-tiba jatuh gubrak mati. Ada orang sedang tidur, tiba-tiba meninggal dunia. Ada orang sedang ngopi, baca koran, tiba-tiba meninggal dunia. Banyak itu, Pak. Sekarang kita ini terkadang ya sering tertipu oleh kata-kata nanti, gampang nanti saya tobat, gampang nanti saya tobat. Ya Allah, seakan-akan dia akan hidup sampai 100 tahun lagi kan. Itulah ya akhi ya, syaitan memang. Syaitan itu menjadikan kita itu selalu nanti, nanti, nanti. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri apa? Iyak wa tasrif, jauhi oleh kami, kamu oleh jauhi oleh kamu kata nanti itu. Jauhi. Fa innaka fi yawmik wa lasta fi ghadik. Sebab kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari esok. Kalau hari esok masih ada, kamu akan bisa seperti hari ini. Tapi kalau hari esok tidak ada, kamu tidak akan menyesal kelak. Artinya, Pak, kalau kita gunakan waktu sekarang untuk amalan soleh, untuk menggunakan esok hari beramal lebih mudah, karena kita sudah membiasakan diri. Tapi kalau kita tertipu

0: boleh kata nanti, besok, besok pun kita akan mengatakan nanti. Tapi ketika kita mengatakan tidak ada kata nanti, say no to nanti, kata orang bahasa Inggris ya. Katakan tidak untuk nanti. Sekarang ada kesempatan, lakukan kesempatan sekarang untuk berzikir kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk sedekah. Iya. Kapan lagi? Mungkin besok kita sudah tidak ada nyawanya lagi, kita tidak akan menyesal, Pak. Karena kita sudah melakukan hari ini untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini akhi azakumullah wa iyyakum. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersiap-siap untuk menuju kematian, yang selalu bersungguh-sungguh beramal soleh dan beramal soleh, dan tidak tertipu oleh kata nanti dan nanti, tidak. Iya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
2: Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
2: Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
1: Sayasla naran dhat lahab.
2: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut.
3: Mutiara nasihat.
4: Kita bersyukur pada Allah, kita bisa berkumpul di suasana yang teduh, yang mudah-mudahan bisa menjadi penyebab ketenangan kita dalam menuntut ilmu insyaAllah. Dan kita buktikan bahwa menuntut ilmu itu tidak pilih hari, tidak pilih waktu. Tapi mempercepat untuk mendapatkan ilmu itu merupakan bagian dari kesempurnaan agama. Ya, yang lampau kan dibahas. Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukafirallahu kulla syai'atin kana salafah. Kalau orang mau mendalami agamanya, padahal dia orang Islam, dia pelajari Islam, proses dia mendalaminya itu akan merontokkan dosanya di masa lalu. Baru bicara kisos, satu kebaikan dibayar 10 sampai 700 kali lipat. Tapi prosesnya harus belajar. Ini orang baru taubat, enggak belajar, terus berbuat baik, belum dapat poin 1 bernilai 10 itu belum. Enggak bisa orang sholat tanpa ilmu, enggak bisa. Enggak bisa orang berbuat baik tanpa ilmu, enggak bisa. Makanya lihat cara Allah. Ketika Amr bin As di akhir hayatnya itu banyak yang memuji dia tentang kemuliaan beliau sebagai sahabat. Amr bin As ceritakan bahwa aku pernah mengalami masa di mana orang yang paling ku benci dalam hidupku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga satu waktu dia berbaiat, dia pegang tangan Rasul. Aku mau masuk Islam asal kau berjanji bahwa kalau aku masuk Islam dosaku dihapus oleh Allah. Nabi katakan justru itulah Islam. Ketika engkau masuk Islam, dosamu hilang dengan sendirinya. Tetapi yang dimaksud hilang di sini bukan cuma pindah agama, mempelajari Islam gitu loh. Makanya kalau teman-teman kita yang mualaf, jangan cuma diislamkan, ajarkan Islam. Karena bukan Islam yang butuh member, gitulah. Dibuka calon member Muslim, silakan yang mau ngajak gitu dong ya. Nah, kita yang butuh jadi orang Islam, ya kita yang butuh. Makanya aneh kalau seandainya guru nyari murid, murid nyari guru, gitulah ya. Bukan Islam nyari umat. Umat nyari Islam. Makanya bahasanya aslamal abdu wa huwa abdun. Dia hamba Allah, tapi dia aslama, mendalami Islamnya. Proses dia mendalami Islam Allah rontokkan. Nah, kalau dia sudah berilmu, berlaku kisos. Ya, karena kisos itu buat orang yang sudah tahu terkena hukum kisos. Satu kebaikan dibayar 10 sampai 700 kali lipat. Ya, Amr bin As itu ketika dia masuk Islam, kemudian dia dalami Islam. Sampai betul-betul dia merasakan betapa nikmatnya hidup beragama. Sering ditekankan bahwa agama ini bukan masalah sukses atau gagal, kaya atau miskin, sakit atau sembuh, bukan. Tapi bagaimana menjadi hamba Allah yang bisa bersyukur atau bersabar? Karena orang suka terkecoh. Justru dia dekat sama Allah ketika susah. Oh, zaman dia belum usaha, mata salat apa yang dia enggak kerjain, pokoknya salat terus. Sampai temennya nanya, salat mulu, Bro? Iya. Salat apa? Ya salat aja. Gitu. Sholat haji, gak tahu di kitab mana itu sholat haji. Oke, sholat. Masya Allah, waktu belum sukses, belum punya pekerjaan. Masjid kalau bisa ngomong, dia ngomong. Itu masjid betul. Yang ajan dia, yang komat dia, yang imam dia. Ngomongnya gak ada. Sukses. Sampai rame itu masjid. Dia masbuk. Udah sukses malah masbuk. Ini kejadian dan banyak kenyataan seperti itu. Makin sibuk, makin gak sempat sholat berjamaah. Ini terkecoh dia sama dunia. Ini yang gak dibolehkan dalam Islam. Makanya Islam itu agama yang menekankan sekali bahwa kesempurnaan penciptaan dirimu dalam kalimat ahsanu takwim untuk memberikan yang sempurna buat Allah. Sering dibilang, Bro, Islam ini asik, asik ini Islam betul-betul. Jangan kaku dalam beragama, tapi jangan meremehkan agama gitu loh. Karena kan kita butuh poin penting dalam hidup ini bagaimana menjadi hamba yang selalu konsisten di dalam fitrah kita. Tercipta untuk beribadah. Jadi antum harus gaul abis, jangan tanggung-tanggung kalau bergaul. Ya, bergaul sama siapa aja kita bergaul. Begaul sama biang setan. Yang penting dari golongan manusia. Kalau biang setan golongan jin jangan, enggak boleh gitu. Yang ada maksud di sini kan setan ini kan golongan manusia dan jin, betul? Mungkin teman Anda nih biang kerok dibilang biang setan dari golongan manusia. Mudah-mudahan melalui antum hidayah buat dia. Gitu. Ya, jangan salah terjemah nih, entar dipotong lagi ya. Ustaz Suban bilang berteman sama biang setan gitu ya.
3: Tulisannya gede, Ustaz.
4: Kita lurusin. Artinya antum jangan suka memutus silaturahmi, jangan. Makanya modalnya tadi itu pertanyaan yang kedua. Intattaqullah yaj'alakum furqanan. Siapa sahabat yang punya furqan kuat? Umar ibn al-Khattab. Maka dibilangnya siapa? Al-Faruq. Kenapa Umar dikatakan manusia yang punya furqan? Karena Umar itu Masya Allah enggak takut untuk kembali ke tempat maksiat yang pernah dia lakukan. Cuma dengan versi yang baru. Ya. Kalau halawatul iman kan manusia iman peringatan. Ayakra ya'udah fil kufr gitu kan. Benci untuk kembali ke masa lalu. Umar berani benci ke masa lalu. Dia kembali ke masa lalu. Tapi untuk membenci masa lalunya. Jadi dia enggak takut. Ada undangan reuni datang. Temen ngeliat kita, dulu nih gitu ya. Ya kan dulu-dulu, sekarang-sekarang kan begitu ya. Jangan takut. Kemarin kita sama teman-teman bikers di Kendari. Assalamualaikum Kendari. Masya Allah yang menyaksikan ya. Subhanallah. Ini gak tanggung-tanggung para bikers ini. Orang-orang yang Allah muliakan dengan kemuliaan yang banyak. Mereka mempertontonkan sebuah bentuk kemuliaan bahwa apa yang mereka lakukan itu ketika datang kemuliaan kepada mereka, Masya Allah. Kalau perlu di square ya gitu ya, di Kendari Square itu kita bikin acara. Oleh tetangga sebelah kita dihujat. Mana fatwanya? Kajian di mall katanya kita. Yang kajian siapa emang? Orang ngobrol santai di mall kan boleh. Yang diomongin agama. Kalau ngaji ya di masjid, di majelis taklim, bukan di mall. Tapi ini kita ngobrol santai. Itu kan tempat maksiat. Ngapain di tempat maksiat kita berbuat baik? Justru di tempat maksiat kita sampaikan kebaikan. Daripada ente di masjid ngegibah. Betul? Jadi ini yang perlu diluruskan ya. Orang Islam itu tetap mutiara dimanapun dia berada. Walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Tetap berlian walaupun di tengah tumpukan batu gunung yang kelihatannya cerdas dan tidak bagus. Tetap menjadi sesuatu yang baik. Umar bin Khattab dia pertontonkan. Intattakullah yaj'al lakum furqanan. Kalau kalian bertakwa, Allah berikan furqan kemampuan. Makanya antum bukan cuma di Rabanian saja berbuat baik. Dimanapun berbuat baik. Tebar kebaikan dengan fi'liyah, dengan tingkah laku. Bukan dengan ucapan. Karena mungkin kita gak mampu untuk menyampaikan sebuah kalimat indah yang kita langkai dalam bentuk kata-kata. Tingkah laku. Buktikan kalau Anda mendengar sebuah kebaikan, pakai dalam hidup Anda.
5: Jangan pernah meremehkan salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah bisa menjadi penyempurna kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam salat fardu yang kita lakukan. Salat-salat sunnah bisa menambal hal-hal yang kurang yang mengikis kesempurnaan salat fardu kita. Dalam sebuah hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Jika ia menyempurnakan salatnya, maka ditulislah salatnya sebagai salat yang sempurna. Jika ia tidak bisa menyempurnakannya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, lihatlah apakah kalian menemukan salat sunnah yang dilakukan oleh hambaku itu? Jika ada, maka sempurnakanlah salat fardunya dengan salat sunnahnya itu. Kemudian diperhitungkan pula zakatnya seperti itu. Lantas amal-amal lain pun diperhitungkan dengan cara yang sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk giat dalam menegakkan salat-salat sunnah sebagai penyempurna salat wajib yang telah kita lakukan. Telegram channel Kristal Iman.
6: Soal jawab.
7: Saya mau bertanya, saya beriman kepada Allah Ustaz. Percaya bahwa Allah itu ada. Tapi susah sekali saya menerima bahwa tidak ada yang menciptakan Allah. Bagaimana ya Ustaz? Setiap saya beribadah Ustaz, selalu ada bisikan yang menggoda saya, membuat saya ragu. Tidak mungkin Allah tidak diciptakan dan oleh siapa? Mohon arahannya Ustaz, silakan.
8: Iya. Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti syaitan ila ahadikum. وقال من خلق الأرض ومن خلق الجبال ومن خلق كذا. Iya, setan akan datang lalu ia membisikkan dan berkata, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung? Allah. Sampai akhirnya setan berkata, faman khalaqa Allah, siapa yang menciptakan Allah? Iya. Maka kata Rasulullah, apabila telah sampai kepada hal itu, segera dia berhenti dan berkata, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sebab kalau kita biarkan itu, siapa yang menciptakan Allah, ya, akan ada lagi pertanyaan, siapa yang menciptakan pencipta Allah? Akan ada lagi pertanyaan, siapa yang menciptakan pencipta-penciptanya Allah? Siapa? Dan tidak akan pernah ada ujungnya. Ya. Maka pencipta segala sesuatu itulah Allah. Di mana Allah tidak diciptakan. Dan tidak ada yang menciptakan dirinya. Makanya Allah berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasanya kepada Rabbmu lah ujung segala sesuatu, muntaha. Muntaha itu adalah ya tepinya, ujungnya. Maka dalam kesempurnaan muntahanya adalah Allah. Ya, dalam kebesaran muntahanya Allah. Dalam penciptaan muntahanya adalah Allah. Ya. Dalam segala sesuatu maka kepada Allah lah muntahanya. Wa inna ila rabbikal muntaha. Makanya ya, kalau kamu dibisikkan oleh setan, siapa yang menciptakan Allah? Ya. Tanya, kalau begitu jadinya, siapa yang menciptakan pencipta Allah? Siapa yang menciptakan terus menjadi sebuah rantai? Justru ya, kalau seperti itu tidak akan ada ujungnya. Dan tidak akan ada habis-habisnya. Dan pertanyaan itu tiada lain adalah untuk memusnahkan keimanan kita kepada Allah. Maka kita katakan, Allah lah ujung segala sesuatu. Tiada pencipta selain Allah. Ya, yang menciptakan segala sesuatu. Dan menciptakan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Itulah Allah. Allah muntaha. Allah ujung segala sesuatu. Allah, ya. Ya, apa namanya. Tempat berhenti segala sesuatu. Ya, wallahu a'lam.
7: Baik, saya terima kasih atas jawabannya.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis selanjutnya hadis 1101. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad dan At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar dan Al-Hakim. Dari jalan Muhammad bin Amr bin Sa'ad bin Al-Mundhir dari Abu Humaid As-Sa'idi, anna Rasulullah SAW kharaja yawma Uhudin, bahwasanya Rasulullah SAW keluar di hari di perang Uhud. Hatta idza jawaza thaniyatal wada', idza huwa bi Qutaybatin khashna. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar di perang Uhud, sehingga ketika Rasulullah telah melewati Saniyatul Wada', tiba-tiba Rasulullah melihat sebuah pasukan kecil yang membawa banyak senjata. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, man haula, siapa mereka itu? Faqalu hadza Abdullah bin Abi Salul bin Ubay bin Salul fi 600 min mawalihi mil yahud min ahli Qainuqa. Maka mereka berkata, ini dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia membawa 600 pasukan dari mawalinya dari kalangan Yahudi Bani Qainuqa, ya. Di mana mereka adalah kabilahnya Abdullah bin Salam. Qal waqad aslamu, kata Rasulullah, mereka sudah masuk Islam. Faqalu la ya Rasulullah, belum hai Rasulullah. Qal qulu lahum falyarji'u, bilang, katakan kepada mereka pulang saja. Fa inna la nasta'inu bil musyrikin 'alal musyrikin, karena kami tidak akan pernah meminta bantuan orang-orang musyrikin untuk menghadapi orang musyrikin lagi. Syekh Al-Albani berkata, sanad ini hasan. Kalau bukan karena Sa'ad bin Al-Mundhir tidak meriwayatkan darinya kecuali Muhammad ini dan Abdurrahman bin Sulaiman bin Al-Ghasil. Dan Ibnu Hibban telah menyebutkannya dalam As-Siqat. Dan Al-Hakim menyebutkan syahid dari hadis Habib bin Abdurrahman dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW waktu itu ingin perang, dan aku bersama seseorang dari kaumku, dan kami waktu itu belum masuk Islam. Lalu kami berkata, inna nastahi an yashhada qaumuna mashhadan la nashhaduhu ma'ahum. Kami merasa malu kalau kaum kami berperang ternyata kami tidak ikut berperang, karena orang ini belum masuk Islam sementara kaumnya sudah masuk Islam. Qal au aslamata qulna la, atau kalian aslamtuma, atau kalian masuk Islam saja, gimana? Kata mereka, kami tidak mau. Qal fala nasta'in bil musyrikin 'alal musyrikin, kata Rasulullah, kalau begitu kami tidak akan meminta bantuan orang musyrikin untuk menghadapi orang-orang musyrikin. Iya. Qala fa aslamna, ia berkata, kami pun masuk Islam, wa syahidna ma'ahu, kami pun juga menyaksikan perang bersamanya. Iya. Sampai akhirnya dikeluarkan At-Tahawi, Imam Ahmad dan Ibnu Sa'ad, demikian pula Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya. Iya. Namun di dalamnya ada seorang perawi yang tidak disebutkan jarh dan ta'dil, akan tetapi ini bisa mengangkat. Dan ia mempunyai hadis syahid lain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, Imam At-Tahawi, Imam Ahmad, dari jalan Malik, dari Al-Fudail bin Abi Abdullah, dari Abdullah bin Niyar Al-Aslami, dari Urwah ibn Zubair darinya. Ya. Nah, hadis ini sahih. Hadis ini, akhi, menunjukkan Rasulullah tidak mau meminta bantuan kepada orang. Rasulullah SAW tidak mau minta bantuan kepada orang non-muslim untuk menghadapi orang non-muslim lagi. Namun terjadi perselisihan para ulama. Bolehkah kita kaum muslimin meminta bantuan non-muslim ketika menghadapi orang-orang non-muslim, atau tidak boleh? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Dalilnya ini, Ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan inna la nasta'inu bil musyrikin 'alal musyrikin. Kami tidak akan pernah meminta pertolongan orang-orang musyrikin untuk menghadapi orang-orang musyrikin lagi. Ini dalilnya, Pak. Pendapat yang kedua mengatakan boleh bila diperlukan. Ya, bila diperlukan seperti kaum muslimin jumlahnya sedikit. Syaratnya yang kedua lagi, orang-orang kafir yang hendak membantu orang Islam ini memang betul-betul dipercaya, bukan apa namanya, tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang yang pura-pura gitu, Pak. Kadang orang-orang kafir pura-pura aja gitu, Pak. Maka kalau kita misalnya kita yakin dan percaya bahwa mereka tidak akan apa namanya menusuk kaum muslimin dari belakang, enggak masalah. Dalilnya itu di perang Khaybar. Di perang Khaybar Rasulullah meminta bantuan Yahudi Banu Qainuqa. Demikian pula di perang Hunain. Di perang Hunain pun Rasulullah SAW meminta bantuan seorang musyrik. Dan mereka mengatakan, adapun hadis yang menunjukkan dilarang atau Rasulullah tidak mau minta bantuan kepada orang musyrikin, itu terjadi perang Uhud. Sedangkan perang Khaybar jauh setelah perang Uhud. Sehingga ya, hadis yang menyebutkan tentang kami tidak mau minta bantuan kaum musyrikin dengan kaum musyrikin, kata mereka sudah mansukh. Sudah apa? Sudah mansukh. Allahu a'lam ya. Kalau kaum muslimin ya akhi, memang mereka itu tidak membutuhkan orang-orang musyrikin, lebih baik tidak dulu. Dan sebetulnya hadis ini untuk dikatakan mansukh juga sebetulnya tidak bisa ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan bahwa Rasulullah SAW di waktu perang Uhud itu Rasulullah memang tidak butuh dan tidak menginginkan, dan kaum muslimin kuat insyaallah biidznillah. Adapun di perang Khaybar Rasulullah minta bantuan karena memang dibutuhkan. Iya. Kalau memang itu apa? Dibutuhkan. Maka dari itu akhi, pendapat yang paling kuat wallahu a'lam, boleh meminta bantuan kepada non muslim untuk menghadapi non muslim lagi dengan dua syarat. Syarat yang pertama dibutuhkan. Syarat yang kedua ya, orang-orang non muslim yang membantu kaum muslimin ini memang orang-orang yang ikhlas mau membantu gitu. Bukan karena tujuan untuk mengkhianati nanti. Ya. Wallahu a'lam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: 가 안 돼. 안 돼. 안
1: 돼. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Yang artinya adalah sesungguhnya salat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang-orang yang beriman, kitaban mauquta, kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Jadi salat subuh ada waktunya, salat zuhur juga ada waktunya, asar, maghrib, isya, semua salat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktunya. Kapan dia mulai dan kapan dia berakhir. Al-Imam Syaukani di dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, kitaban mauquta artinya adalah mahdudan muayyana. Waktu yang telah ditentukan, dijelaskan batas-batasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai inna Allah aftarada 'ala 'ibadihi as-salawat wa katabaha 'alaihim fi awqatiha al-mahdudah. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada hamba-hambanya salat-salat yang telah ditentukan waktu pelaksanaannya. Kapan dia mulai melaksanakannya dan kapan waktu pelaksanaan ini berakhir. La yajuzu li ahadin an ya'tiya biha fi ghairi dhalikal waqt. Tidak boleh bagi seseorang untuk melaksanakannya di luar waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Illa li'udhrin syar'iyyin min naumin aw sahwin aw nahwihima. Kecuali orang itu ada udhurnya. Udhurnya pun udhur yang syar'i, bukan udhur-udhur yang dibuat-buat. Seperti apa kata Syekh di sini? Ya, dia mengatakan min naumin, seperti orang yang ketiduran. Aw sahwin, atau dia lupa. Lupa bahwa dia belum melaksanakan salat zuhur. Dia ingat pas waktu salat, setelah salat maghrib. Maka boleh dia melakukannya jika ada udzurnya. Di luar waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada udzurnya, boleh dia melakukan di luar waktunya. Kemudian kata Syekh, "Wa mimma yadullu ala ta'ayyunil waqt wa wujubu fi'lis salati fihi duna ta'khirin wa la taqdimin." Dan bukti yang menunjukkan bahwa setiap salat harus dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak boleh ditunda-tunda, dan tidak boleh juga dipercepat atau didahulukan atau dilakukan sebelum waktunya tiba. Adam suqutut tawqit hatta fi halatil khauf. Waktu ini tidak bisa digugurkan meskipun dia dalam keadaan takut. Maksudnya adalah meskipun kita dalam keadaan takut, tetap harus melaksanakan sholat pada waktunya. Jangan gara-gara gempa atau ada sesuatu yang menakutkan lalu kita sholat sebelum waktunya. Tidak boleh. Tetap sholat itu, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman ibadah yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فقد أوجب الله على المسلمين فعل الصلاة في أوقاتها حتى في حال الخوف ومواجهة العدو في الحرب. الله سبحانه وتعالى telah mewajibkan atas kaum muslimin untuk melaksanakan sholat setiap sholat pada waktunya, meskipun dalam keadaan takut dan menghadapi musuh. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, jika pada saat dia menghadapi musuh saja, dia harus melaksanakan sholat pada waktunya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ingin menonton bola, lalu dia menjamak antara sholat? Menjamak antara sholat sesuatu adalah disyariatkan. Namun tentunya adalah menjamak itu karena ada suatu keperluan. Jangan mengentengkan masalah sholat. Sedikit-dikit menjamak, sedikit-dikit menjamak, sedikit-dikit menjamak. Padahal menjamak itu disyariatkan. Namun tidak menjamak itu lebih afdal, lebih bagus. Melaksanakan sholat, setiap sholat pada waktunya, itu lebih bagus. Ya. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana. Lihat akhwani fiddin azakumullah, apa kata Allah? Hafidhu ala salawat, jagalah solat-solat, laksanakanlah solat pada waktunya, peliharalah solat kalian, was-salatil wusta, dan solat pertengahan, yaitu solat apa? Solat asar. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang solat asar? Karena solat asar adalah waktu saat kita istirahat. Seringkali orang mendengar adzan, namun karena dia baru saja memejamkan matanya, maka dia tidak jadi naik ke masjid. Nanti sudah saya sholat di rumah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, hafidhu ala salawat was-salatil wusta. Jagalah sholat, peliharalah sholat, terutama sholat al-wusta, sholat yang pertengahan. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk. Ikhwani fiddin azakumullah, khusyuk adalah merupakan ruhus salah, inti daripada salat itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bisa jadi salah seorang di antara kita dia salat 60 tahun akan tetapi wama tuqbalu lahu shalah, satu pun salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah salatnya tidak ada pahalanya. Ya. Karena qiyamnya tidak sempurna, rukuknya tidak sempurna, sujudnya juga tidak sempurna. Dan ketika salat dia salat lalai. Ya, badannya saja berdiri seolah-olah dia melaksanakan sholat, namun pikirannya dan hatinya ke tempat lain. Ya, nas'alullah assalamu al-afiyah. Ini kebanyakan kita seperti ini. Ya, dan anehnya ikhwani fiddin azakumullah, segala sesuatu kita ingat ketika kita sholat. Namun sebelum melaksanakan sholat, tidak ada yang kita ingat. Ya, apa yang dipesan oleh istri, apa yang dipesan oleh anak, sebelum sholat tidak ada yang diingat. Pekerjaan-pekerjaan dari kantornya, pekerjaan dari sekolahnya, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, sebelum sholat tidak ada yang diingat. Namun begitu mulai Allahu Akbar, mulai ingat. Ya, istrinya pesan martabak, anaknya pesan ini, SPP belum dibayar, ya, listrik sudah habis pulsanya, dan yang lain-lainnya. Semua itu kita ingat ketika kita sholat. Ya. Dan ini ikhwani fiddin azakumullah adalah trik-trik yang dilakukan oleh syaitan agar ibadah yang mulia ini tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, apabila azan dikumandangkan, maka syaitan lari, walahu durat, sambil mengentut, agar dia tidak mendengar kalimat-kalimat azan. Apabila sudah selesai, datang lagi dia. Begitu kamat, lagi dia lari. Selesai kamat, datang dia lagi. Ya, kemudian dia berdiri di celah-celah sambil mengatakan, ingat ini, ingat ini, ingatlah ini, ingatlah ini. Terkadang ikhwani fiddin azakumullah, ada benda-benda atau barang-barang yang kita lupa di mana menaruhnya, kita tidak ingat kecuali di saat kita sholat, baru kita ingat. Padahal sudah lupa kita lupa, sudah lama kita lupa. Namun begitu sholat, mulailah dia ingat. Kenapa itu? Itu adalah karena syaitan yang menggoda kita. Nah, jadi ikhwan fiddin azakumullah, salah satu caranya adalah agar kita bisa khusyuk di dalam sholat, memikirkan makna-makna ayat-ayat dan zikir-zikir yang kita baca. Ya. Agar kita bisa nikmat dan menghayati sholat itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum." Apabila kalian takut. Ini dalam keadaan perang. "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Boleh kalian sholat dalam keadaan berlari. Boleh kalian sholat dalam menunggang kendaraan. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, demikian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perang, sulit orang akan melaksanakan sholat dengan qiyam dan ruku. Ya, maka dibolehkan dia sholat dalam keadaan berlari. Dibolehkan dia sholat dalam keadaan berkendaraan. Semua itu boleh. Yang tidak boleh meninggalkan sholat. Ya. Namun ikhwani fiddin azakumullah, demikian kemudahan-kemudahan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak sholat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada kita musibah-musibah? Gempa bumi dan yang lain-lainnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ya. Gempa terus menulus. Ya, silih berganti berdatangan. Susul menyusul gempa-gempa ini. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan kesulitan, dia melaksanakan salat. Maka ikhwani fiddin azakumullah, laksanakanlah salat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari kita musibah-musibah yang terus-menerus berdatangan ini. Kemudian waqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ada'i shalah fi awqatiha allati syara'a Allah lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melaksanakan salat pada waktu-waktu yang telah disyariatkan oleh Allah. Sebagaimana di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli shalata li waqtiha." Salatlah setiap salat pada waktunya. Ya. Kemudian fayajibu 'alal muslimi an ya'ti bis salawatil khams fi awqatiha al-mu'ayyanah laha. Maka wajib atas setiap orang muslim untuk melaksanakan salat lima waktu ini di waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Fa ta'khiruha 'an awqatiha min ghairi 'udhrin aw nawmin aw nisyan min akbaril kaba'ir. Menunda salat dari waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada uzur, tanpa ada alasan-alasan yang syar'i, baik dia tidur atau dia lupa ini merupakan min akbaril kabair, dosa-dosa yang besar. Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan dia mengeluh, "Ya Rasulullah, apabila aku sholat, aku dipukul oleh suamiku. Dan apabila aku puasa, aku dilarang. Dan suamiku selalu telat sholat subuh." Lalu Rasulullah SAW memanggil suaminya. Jalilat ikhwani fiddin azakumullah. Apabila ada pengaduan, tidak boleh kita memutuskan sebelum memanggil pihak yang kedua, agar keputusan yang kita ambil itu tepat, tidak menzalimi seseorang dan tidak memakan hak orang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah benar kalau istrimu salat engkau memukulnya?" Dia mengatakan, "Ya ya Rasulullah, benar." "Lalu kenapa engkau memukul istrimu?" "Ya Rasulullah," kata suaminya, "saya bekerja. Saya pulang, saya lapar. Saya temukan dia sholat lama, panjang ayat yang dibaca. Padahal saya kelaparan. Karena saya bekerja keras di luar." Nabi mengatakan kepada istrinya, "Cukup membaca wasyamsi wa duhaha wa layli idha yaksha. Kalau kamu ingin memperpanjang sholatmu, jangan lebih dari wasyamsi wa duhaha dan wa layli idha yaksha." Kalau keadaan suamimu seperti itu, lapar. Ini jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang semangat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia melupakan keadaan suaminya. Suaminya pulang dari pasar, pulang dari kantor, pulang dari sekolahnya, lapar. Dia sholat lama-lama. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memarahi suaminya. Justru yang disalahkan adalah istrinya. Kemudian benar kalau istrimu puasa kamu larang? "Iya ya Rasulullah." "Kenapa?" "Saya muda ya Rasulullah. Kalau saya ingin berhubungan badan ternyata dia puasa." Ya, Nabi mengatakan tidak boleh seorang istri puasa kalau tidak ada izin dari suami. Puasa ini adalah puasa sunnah. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan di sini jadi syahidnya, "Benar kamu sering telat salat subuh?" "Iya ya Rasulullah, karena saya ini pekerja keras di luar. Dan sering saya telat bangun." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kapan-kapan kamu bangun, langsung salat." Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, kalau ada uzur, boleh seseorang itu melaksanakan salat itu di luar waktunya. Seperti yang dikatakan oleh Syekh, uzurnya adalah dia takut, dia lupa, ya, atau dia sakit. Kalau ada uzurnya boleh dia melaksanakan di luar waktunya. Namun itu berarti kalau tidak ada uzur yang syar'i seperti ini, maka dia tidak boleh menunda-nunda salatnya. Karena menunda-nunda salat ini merupakan apa? Dosa besar, akbarul kabair. Ya. Apalagi sekarang banyak ibu-ibu masya Allah rajin sekali di depan TV. Ya. Nonton sinetron, nonton ini, nonton ini. Dan sinetron-sinetron ini selalu ditayangkan sebelum sholat. Ya. Sehingga ibu-ibu sholat duhurnya kadang-kadang telat, sholat asar telat, sholat maghrib telat, sholat isya telat. Gara-gara apa? Gara-gara nonton sinetron. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bapak-bapak juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kontrollah ibadah istrinya. Jangan kita saja yang rajin ngaji, rajin datang ke masjid, namun kita tidak memperhatikan salat istri kita di rumah. Ya. Kita adalah sebagai suami akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Semua kalian penanggung jawab dan semua kalian akan diminta tanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: hak-hak suami yang itu tentu saja berarti kewajiban seorang istri. Maka Nabi sampaikan dalam satu hadis ketika beliau ditanya tentang istri yang baik, bahasanya istri yang baik adalah seorang wanita yang jika engkau memandangnya maka dia akan menyenangkanmu, kau akan bahagia dengan memandangnya. Nah, bagaimanakah cara agar seorang istri itu nampak menyenangkan ketika dipandang oleh suaminya? Maka yang pertama diantaranya adalah berwajah ceria dan memberikan senyum yang manis kepada suaminya. Ketika suaminya pulang kerja dalam kondisi lelah, letih, maka dia sambut kedatangan suaminya dengan wajah ceria, dengan senyum yang manis. Maka suami akan merasakan satu hal kebahagiaan ketika istrinya menyambut kedatangannya dengan sikap semacam ini. Demikian juga di antara cara untuk menyenangkan saat dipandang adalah dengan berdandan. Maka berpenampilan yang rapi, bermake up, kemudian menghilangkan bau badan, bau keringat, dan yang lainnya. Maka ini adalah di antara bentuk dan usaha seorang istri agar nampak menyenangkan ketika dipandang oleh suaminya. Dan poin yang lainnya adalah memberikan sikap-sikap hormat dan menghargai suami. Maka suami tentu akan senang dan bahagia ketika dia memandang istrinya dan dia jumpai istrinya adalah seorang yang menghargainya dan menghormatinya. Demikian juga di antara cara menyenangkan saat dipandang adalah tidak berat untuk mengucapkan terima kasih kepada suaminya atas kebaikan-kebaikan suami. Ketika suami pulang sambil membawa oleh-oleh, makanan atau buah atau yang lain, maka diucapkan terima kasih suamiku atau kalimat-kalimat semacam itu. Demikian juga mudahnya seorang istri untuk kemudian meminta maaf kepada suaminya ketika suaminya tidak berkenan. Maka sikap-sikap semacam ini adalah sikap-sikap yang sangat menyenangkan hati seorang suami. Maka dengan seorang wanita muslimah berupaya untuk berlatih melakukan hal-hal ini, maka dia telah berupaya untuk menunaikan hak suaminya. Satu hak besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang suami, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud dalam rangka menghormat kepada suaminya.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran diantaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah

0: Kajian Mutiara Kisah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah yang Allah muliakan. Saudaraku yang semoga kita semua mendapatkan limpahan karunia, keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini, di waktu yang Allah berkahi dalam keseluruhan hari yang akan kita jalani bersama-sama ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Umatku itu diberkahi di waktu paginya. Maka apabila di waktu pagi ini kita isi dengan sholat qobliyah subuh, lalu sholat subuh, lalu zikir pagi, lalu menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini adalah start yang baik bagi kita di waktu pagi, sehingga di detik-detik berikutnya Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Saudaraku yang Allah muliakan, selanjutnya semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama, kita berada di hari-hari yang tidak mudah, kecuali Allah mudahkan. Hari-hari di mana omset kita turun secara umum, pemasukan kita terjun bebas, aktivitas kita terpangkas, bahkan sebagian dari kita sudah dirumahkan. Dan yang belum, sebagian sudah berjalan secara bertatih-tatih. Belum lagi wabah ini grafiknya menaik terus dari hari ke hari. Kata para ahli, kita belum memasuki hari-hari peak atau puncak dari wabah COVID-19. Kesehatan kita terganggu, dan yang terlihat sehat bisa jadi menularkan kepada teman atau saudaranya. Belum lagi jaga jarak sosial, dan sebagian mengisolasi dirinya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Itu membuat hari-hari ini seakan-akan kita ditabrak dari kanan dan kiri, depan dan belakang, secara fisik, secara materi, dan secara psikis.

dan kejiwaan. Dan sebagai bangsa di zaman atau di era pada saat ini, bisa dikatakan ini pengalaman baru bagi kita. Artinya kita tidak punya pengalaman sebelumnya menghadapi situasi seperti ini. Tidak heran banyak yang down, banyak yang terjatuh secara mental. Dan itulah yang kita sampaikan pada kesempatan kemarin pagi. Manusia mulai menampakkan perbedaannya ketika berada di waktu sulit dan bencana. Sebagaimana ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri, ru'aynahum mutaqaribina fil afiyah au fil ni'am. Kami melihat manusia itu dalam kondisi nyaman, dalam kondisi lapang, cenderung hampir sama. Wa idza waqa'al bala' tabayanu, dan apabila bencana itu datang maka terlihatlah perbedaan di antara mereka. Siapa yang beriman, siapa yang tidak. Siapa yang mengembalikan kepada Allah, siapa yang bergantung kepada makhluk. Siapa yang sujud dan rukuk, siapa yang sibuk mendekat kepada makhluk tapi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari-hari ini bukan alasan untuk tidak tampil sebagai orang baik di mata Allah, lalu di mata manusia. Hari-hari ini bukan alasan untuk tidak beribadah, karena justru disinilah hari-hari pembuktian dan hari-hari pembedanya. Dan salah satu pembeda di hari-hari ini adalah akhlak seorang muslim sekaligus mentalnya seorang muslim yang bernama optimisme. Seorang muslim, ia tampil beda di hari-hari ini. Orang yang beriman, ia menampakkan dan menampilkan kelasnya di hari-hari ini. Di antaranya, dia akan menghadapi dengan penuh optimis. Seberat apapun hari esok, menurut prediksi manusia. Kenapa demikian? Karena dia punya ilmu. Dan ilmu itu melahirkan keyakinan. Dan di antara ilmunya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan lain-lain, yu'jibunil fa'lu. Aku takjub dan kagum dengan optimisme. Al-Fa'lu. Dijelaskan Nabi SAW sendiri, al-kalimatu shaliha, al-kalimatu thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yang positif, kapanpun, dimanapun, ketika lagi lapang, maupun ketika lagi jatuh, kalimat-kalimat positif, kebaikan, kesolehan, itu harus keluar dari seorang muslim. Dan harus dia perdengarkan dan dia dengarkan. Disinilah seorang yang beriman menampilkan kualitas dan kelasnya. Di saat atmosfer yang ada adalah atmosfer
pesimis dan keputusasaan, angka yang terpapar semakin tinggi. Lalu daya beli semakin berkurang. Omset jatuh. Banyak usaha tutup dan gulung tikar. Dan wacana serta rencana khususnya menyambut bulan Ramadan itu terancam gagal. Bayangkan secara bisnis yang tahun-tahun lalu trennya adalah ketika di Ramadan akan menjadi puncak penghasilannya, tahun ini terancam berbeda 180 derajat. Dan masih banyak lagi kendala di lapangan. Maka wajar suasananya pesimis. Suasananya putus asa. Tapi orang yang benar-benar beriman justru tampil atau berusaha tampil sebaliknya. Dia bangun optimisme. Dia gak pesimis. Karena dia tahu nabinya sallallahu alaihi wasallam itu kagum dengan optimisme. Ulama mengatakan optimisme atau fa'al itu akan membuka kebaikan demi kebaikan. Dan dia yakini itu. Karena dia pelajari itu. Dan ilmunya bukan hanya di kepalanya tapi meresap ke dalam hati. Sebagaimana kata al-ilmu fis sudur wa laysa fis sutur. Ilmu itu di dalam hati. Bukan di goresan pena. Yang akhirnya terlukis di buku-buku catatan kita. Karena dia yakin bahwa keputusasaan, pesimis, itu sifat yang dibenci oleh Allah. Dan ibarat air dan minyak dengan orang-orang beriman. Allah berfirman dalam surat Yusuf, ayat 87. Wala tai'asu min rauhillah. Dan janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat ini menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pesimisme dan keputusasaan. Jangan putus asa dengan rahmat Allah sejatuh-jatuh apapun kita pada hari-hari ini. Seturun apapun grafik bisnis kita. Jangan putus asa. Jangan negatif. Jangan pesimis. Wala tai'asu min rauhillah. Dan jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Berhenti sampai di sini ayatnya belum. Mari kita lanjutkan. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qawmul kafirun. Dan sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum-kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini sebuah firman yang lugas dan tegas bahwa pesimis, putus asa itu ibarat air dan minyak dengan orang-orang beriman. Makanya tidak heran Al-Imam Qatadah ketika menjelaskan ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini dengan tegasnya menjelaskan bahwa putus asa dosa besar. Dosa besar. Dan ini pun yang dinyatakan oleh para ulama-ulama yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud
dalam hadis Tabrani, kata beliau radhiyallahu ta'ala an, sahabat besar ini, akbarul kabair, dan dosa-dosa besar yang paling besar, al-isyraku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Dan yang kedua, al-amnu min makrillah, yang kedua merasa aman dari murka Allah. Dia bermaksiat dan dia merasa aman dengan maksiatnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu dosa besar yang paling besar, atau di antara dosa besar yang paling besar. Lalu yang ketiga dan keempat apa? Putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Putus asa dari rahmat Allah. Itu di antara dosa-dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan kesukaan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka dan kagum dengan optimisme. Dan ini bukan meremehkan. Ini bukan sok jago. Ini bukan sombong. Ini bukan kepedean. Kenapa demikian? Karena ketika seorang mukmin optimis, separah apapun kondisi, sedown apapun kondisi, ketika dia divonis positif COVID-19 misalnya, apalagi dia belum sampai divonis dan masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, kita sepakat bahwa nikmat sehat lebih mahal daripada nikmat harta. Ketika dia optimis di saat hal-hal itu terjadi di hari-hari ini, bukan dirinya yang dimajukan, bukan dirinya yang diangkat sebagaimana gayanya orang-orang sombong. Tapi orang-orang beriman melakukan itu semua karena ia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena keyakinannya kepada Allah, karena mereka kembali kepada Allah. Saudaraku yang Allah muliakan, kita sudah jelaskan bahwa tujuan musibah, bencana, apalagi pandemi seperti saat ini adalah agar orang kembali kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un, dalam surat Al-An'am ayat 42 yang sudah kita kaji bersama. Dan kami timpakan kesulitan, musibah, rasa sakit, agar apa? Agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka tadarru, hanya beribadah kepada Allah, hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harap yang disertai dengan kerendahan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah, agar mereka taat kepada Allah, sujud kepada Allah, agar mereka istikana, kembali kepada Allah, merendahkan diri, tunduk kepada Rabbul Alamin. Ini kan tujuan ini semua. Lalu kita juga pelajari surat As-Sajdah dan surat Ar-Rum, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Dan ketika orang yang beriman kembali kepada Allah, ia dapati bahwa Rabbnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke, usaha kita jatuh saat ini hadirin. Tapi ketika orang beriman kembali kepada Rabbnya, dan ia tersadar, dan bukan hanya tersadar, dia yakin bahwa yang kasih rezeki itu bukan pelanggannya. Yang kasih rezeki bukan atasannya, bukan bosnya, bukan perusahaannya. Yang kasih rezeki adalah Rabbnya Jalla wa'ala, Ar-Razzaq, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langit lah sumber rezeki kalian.
dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Maka dia akan tenang. Pesimis itu berganti dengan optimisme. Karena walaupun pelanggannya tidak membeli karena daya beli benar-benar merosot. Karena walaupun perusahaannya merumahkan dia. Usahanya tutup. Tapi Rabb-nya masih ada. Ar-Rahman itu ada. Bukankah Allah gak pernah meninggalkan kita, jemaah? Di saat tidak ada yang order, di saat semua planning kita berantakan di 1-2-3 bulan ini, di saat tidak ada pembeli, di saat tidak ada barang, tidak ada yang tertarik dengan jasa kita pada hari-hari ini, Rabb kita bukan hanya ada, tapi sayang kepada kita. Masa itu gak ada tempat di dalam hati kita, saudaraku? Lalu kemana iman? Yang bermain imannya, bukan kesombongannya. Oleh karena itu, orang-orang terbaik itu tetap optimis walaupun tidak ada perhitungan manusia yang memprediksikan dia selamat. Orang-orang terbaik akan tetap optimis walaupun seluruh perhitungan manusia menyatakan dia akan gagal. Dia akan jatuh. Karena dia tahu yang memutuskan bukan makhluk, bukan manusia. Tapi Allah penciptanya yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير. Dia yakin dengan surat At-Talaq ketika Allah berfirman, Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan Allah turunkan ketetapannya melintasi lapisan-lapisan tersebut. Allah tetapkan takdirnya. Allah tetapkan bahwa hari-hari ini kita harus memasuki masa-masa yang gak mudah, masa-masa yang berat. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan kita, menyakiti kita, menghempaskan kita? Tidak. Tujuannya lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui dan meyakini bahwa Allah lah yang maha berkuasa. Maka ia akan menjalani tujuan tersebut. Dan meyakini bahwa yang berkuasa bukan makhluk, tapi Rabbuna Azza wa Jal, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun manusia bilang, Anda akan gagal, Anda akan gagal, Anda akan gagal. Tapi Rabb-nya bilang, Anda akan berhasil, maka dia optimis dan dia lebih percaya kepada Rabb-nya. Sejarah mencatat bagaimana salah satu yang terbaik dari yang terbaik dikejar oleh pasukan yang menjadi simbol kekuatan sepanjang masa, Fir'aun dan bala tentaranya.
lalu pengejaran sampai pada sebuah titik di mana yang dikejar tidak punya solusi. Dan kalau bahasa hari ini fatality rate-nya itu tinggi banget, mungkin 100% di depan Laut Merah dan di belakang Fir'aun. Allah ceritakan hari itu dalam Al-Quranul Karim, surat Asy-Syu'ara, ayat 61, falamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok sudah saling melihat, Fir'aun melihat Nabi Musa dan kaumnya dan umatnya dan pengikutnya, sedangkan Nabi Musa dan pengikutnya jika menoleh ke belakang, mereka melihat Fir'aun yang begitu menakutkan. Lalu di hadapan Nabi Musa dan pengikutnya hanya tinggal Laut Merah. Tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Kondisi hari itu jauh lebih mencekam daripada kondisi kita hari-hari ini, ratusan persen, saudaraku. Maka wajar orang-orang yang beriman, sebagian pengikut Nabi Musa mengatakan, inna lamudrukun. Kalimat pesimis. Kita akan tertangkap. Pesimis. Bahkan putus asa mungkin. Kita akan tertangkap. Gak ada solusi. Kita akan tertangkap. Dan kita akan mati di tangan Fir'aun. Nada-nada pesimis yang memekakkan telinga dan menjatuhkan mental. Coba renungkan kalau kita berada di rombongan Nabi Musa. Apakah kita bisa tidak goyang? Ketika satu bilang kita akan ketangkap, depan kita akan ketangkap, oh gak bisa nih, ini mustahil. Tapi apa yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam? Kita buka ayat berikutnya. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, sekali-sekali tidak demikian. Bukan begitu cara berpikirnya. Bukan begitu mentalnya. Bukan pesimisme yang kita bangun detik ini. Karena sesungguhnya Rabku bersama dengan aku dan ia akan kasih petunjuk. Allahu Akbar, kalimat optimisme yang begitu tinggi. Optimisme di saat tidak ada analis yang berani menjagokan Nabi Musa dan pengikutnya dengan kondisi seperti itu. Itu deadlock. Tapi apa yang terjadi? Ayat berikutnya, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Dan kami wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Maka laut pun terbelah. Laut pun terbelah. Dan Nabi Musa selamat. Dan Fir'aun hancur pada saat itu. Peta berubah 180 derajat. Itu kesombongan, saudaraku? Bukan, itu bukan kesombongan. Itu sok jago? Bukan. Itu meremehkan musuh? Bukan. Itu iman. Karena hati kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada musuh. Begitu hati kembali kepada Allah, maka janji-janji Allah lah yang merasuk ke dalam jiwa.
Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Maka ketika iman berbicara, ayat itu yang masuk ke dalam hati. Adapun kalau Nabi Musa mengarahkan seluruh fokusnya dan hatinya ke musuhnya Fir'aun, maka yang ada adalah keputusasaan. Kenapa sebagian pengikut Nabi Musa mengatakan kita akan tertangkap? Karena fokus mereka ke makhluk. Makhluk yang bernama Laut Merah di depan, dan makhluk yang bernama Fir'aun dan bala tentaranya di belakang. Maka apa yang terjadi? Down, pesimis dan putus asa. Seperti hari-hari ini, saudaraku, ketika hati kita kita fokuskan ke musuh kita, karena sebagian pakar sudah mengatakan ini musuh bersama. Hati dan pikiran kita kita fokuskan ke COVID-19. Maka kita akan pesimis dan kita akan putus asa. Tapi apabila kita tetap berikhtiar, kita tetap menjaga jarak sosial, kita tetap mengisolasi diri bagi yang memang harus diisolasi, kita tetap jaga pola hidup sehat, kita tetap olahraga, karena itu semua tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hati kita ke Allah, bukan ke makhluk, maka kita akan bisa melewati hari-hari ini dengan optimis. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini bukan sombong, ini bukan sok jago. Buktinya Nabi Musa tetap berlari menjauhi Fir'aun. Bukan sok-sokan menghadapi Fir'aun. Karena secara ikhtiar, secara teori ikhtiar, ini bukan cara yang tepat. Tetap lari. Tetap menjauhi Fir'aun. Tapi hati tidak lari dari Allah. Sama, kita jangan sok-sokan hari ini. Sok sehat, terus tantang-nantang COVID-19. Terus sengaja tidak patuh terhadap himbauan pemerintah. Adapun orang yang keluar karena alasan yang benar-benar penting, butuh untuk nafkah, maka semoga Allah jaga mereka. Tapi yang jadi masalah kalau kita sok jago, sok ngeremehin. Bukan seperti Nabi Musa tetap lari, hadirin. Fir'aun mendekat, Nabi Musa lari terus menjauh. Tapi yang lari fisik, yang lari langkah kaki, yang lari tubuh, adapun hati, ia serahkan kepada zat yang ada di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hari-hari ini pupuklah optimisme. Sebagaimana orang-orang beriman sebelum kita bermain di level tersebut, minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan iman kepada kita, memberikan keyakinan kepada kita sehingga kita tetap optimis. Tanamkan keyakinan bahwa jika kita bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Demi Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak pernah kita duga-duga.
Ini saatnya kita lebih mendahulukan iman kita daripada logika kita. Logika kita hari ini sudah terbukti berantakan, hadirin. Tidak bisa menjawab. Maka kembalilah kepada Allah. Dan orang-orang beriman, ia optimis dengan perjuangan. Dia optimis dengan pengorbanan. Dia optimis dengan ikhtiar. Dia optimis dengan sujud dan rukuknya. Dia optimis dengan menjaga zikir pagi petangnya. Dia optimis dengan menjaga salat duhanya dan rawatibnya. Dia optimis dengan tetap membantu sesama. Dia optimis dengan tetap berusaha menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dia optimis dengan tetap mencari nafkah buat dirinya dan keluarganya jika apabila dia berhenti, dia dan keluarganya tidak bisa makan dengan cara yang halal. Tapi dia tetap optimis. Dia optimis dengan takwa. Kenapa dia optimis? Karena dia yakin dengan janji Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 128, wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir semua ini, akhir dari episode pandemi ini, akhir dari COVID-19 dan seluruh ujian-ujian kehidupan kita, akhir dari seluruh virus-virus yang lain atau penyakit-penyakit yang lain, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ia berusaha bertakwa. Lalu dia optimis karena dia tahu, dia yakin, dia memiliki pencipta, Rabb, yang gak pernah mengingkari janjinya. Aku luqali hadha. Astaghfirullahalai walakum walisairil muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang optimis, dan semoga Allah berkahi hari-hari kita, dan semoga Allah menjaga kesehatan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada orang yang terpapar dan terjangkit COVID-19 atau virus-virus yang lain dan seluruh penyakit-penyakit. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Kita meminta kepada Allah agar memberikan ampunan kepada kita dan keselamatan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, mohon dijelaskan waktu sepertiga malam itu sekitar pukul berapa Ustaz? Karena waktu yang berbeda-beda antara waktu sahur dan juga dikumandangkannya salat subuh. Mohon nasihatnya Ustaz.
3: Iya, tadi sudah saya sampaikan di tengah-tengah pengajian bahwa dihitung saja dari waktu maghrib sampai waktu subuh, ya berapa jam. Ya, waktu maghrib bisa maju, bisa mundur. Waktu subuh juga sama, bisa maju, bisa mundur. Maka silakan Anda hitung dari waktu maghrib, ya masuk azan maghrib sampai azan subuh berapa jam, kemudian dibagi sepertiga, ambil sepertiga yang terakhir. Tadi kita hitung kalau maghribannya jam 6, subuhnya jam 4, kira-kira sepertiga malam terakhir jam berapa tadi? Sekitar jam satuan. Sekitar jam satuan. Dan ini bisa berubah, bisa maju, bisa mundur, tergantung maghribnya jam berapa dan subuhnya jam berapa. Ya.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
0: Doa orang mukmin kepada musafir.
4: Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik.
0: Aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penutup amalmu kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2 garis miring 7 dan nomor 5 garis miring 499 dan lihat Sahih At-Tirmizi nomor 2 garis miring 155.
5: Mutiara Al-Kabair. Penjelasan dosa besar.
6: Hadis berikutnya dari dosa besar berikutnya dari dosa besar yang ke-12 ya, tentang zina ya, dan zina itu bertingkat-tingkat sebagainya lebih besar daripada yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zina merupakan dosa yang besar dan mendatangkan kemudaratan, kerusakan yang luas, yang besar, memberi kemudaratan yang besar bagi masyarakat dan akan menimbulkan berbagai kerusakan, berbagai penyakit dan kemudaratan-kemudaratan yang tidak ada batasannya. Oleh karenanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dalam syariat Islam dan juga bahkan seluruh syariat-syariat yang lalu, syariat para nabi seluruhnya, yaitu Allah mengharamkan zina. Dan Allah memandang zina termasuk perbuatan yang keji, yang paling parah. Keji dan parah. Ya, dosa yang besar. Imam Zahabi rahimahullah menyebutkan sebagian zina, bahwasanya sebagian zina lebih besar daripada sebagiannya. Dan akan datang dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya sebagian zina lebih besar, lebih buruk daripada sebagian zina yang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Dzahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, sungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang amat buruk. Dalam ayat ini dalil bahwasanya zina diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada zina juga diharamkan. Seluruh wasilah-wasilah, sarana-sarana yang mengantarkan kepada zina hukumnya haram. Dan kita tahu bahwasanya dalam kaidah al-wasailaha akamul maqasid, bahwasanya sarana-sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Kalau tujuannya buruk maka sarana juga buruk. Kalau tujuannya haram maka sarana juga hukumnya haram. Ya, dan wasilah dan sarana yang bisa mengantarkan kepada zina, ya, dan bisa menjerumuskan orang ke dalam zina maka terlarang juga, ya, karena zina dilarang, bukan cuma zinanya, bahkan mendekati zina juga dilarang. Contoh wasilah-wasilah tersebut seperti pandangan yang haram, melihat hal yang haram, ya, kemudian mendengarkan ya hal-hal yang haram yang bisa mengantarkan menggerakkan syahwat misalnya, atau mendekati tempat-tempat yang dikhawatirkan seorang bisa terjerumus dalam zina, ya, jauhi pandangan yang haram, melihat aurat wanita yang haram, kemudian juga mendengar hal-hal yang haram, mendekati tempat-tempat yang dikhawatirkan bisa menjerumuskan ke dalam zina juga harus dijauhi, ya, karena ini semua bisa menggerakkan hati sehingga hati condong dan terbawa kepada perzinahan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan sifat zina, ya, bahwasanya kata Allah zina itu sifatnya fahisha. Fahisha itu artinya keji, yaitu sangat buruk, dosa yang sangat buruk, maksiat yang sangat buruk. Ya, fahisha. Dan Allah menyebutkan sifat yang kedua, wasa'a sabila, jalan yang buruk. Artinya jalan menuju zina merupakan jalan yang di puncak-puncak keburukan, di puncak-puncak kekejian, ya. Ini adalah jalan menuju zina. Dan kita tahu orang-orang dengan fitrah mereka, mereka tidak suka dengan zina dan mereka benci dengan namanya zina. Bahkan kita dapati orang yang suka berzina pun dia tidak ridho kalau ada keluarganya yang berzina. Dia tidak, biar dia saja, tapi dia tidak suka kalau ada keluarganya yang berzina. Kenapa? Dia tahu tentang buruknya zina. Kecuali orang yang sudah rusak fitrahnya, yang tidak punya rasa cemburu lagi, dia suka ada maksiat di rumahnya, ini lain cerita. Tetapi asalnya masyarakat tahu bahwasanya zina itu buruk, bahkan orang yang berzina pun tahu zina itu buruk. Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan firman Allah yang lain, yaitu firman Allah, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Tentang orang-orang yang dipujuk oleh Allah ibadur rahman, yaitu sifat-sifat mereka, mereka tidak berbuat kesyirikan, mereka tidak berdoa kepada selain Allah, mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan, dan mereka tidak berzina. Kemudian kata Allah, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Barang siapa yang melakukan hal ini, di antaranya zina, barang siapa berzina, يَلْقَ أَثَامًا, maka dia akan mendapatkan dosa, azab, yudha'af lahul azabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan mendapatkan dosa yang dilipat gandakan oleh Allah, azab yang dilipat gandakan oleh Allah pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam neraka dalam keadaan terhina. Ayat ini menunjukkan akan bahayanya dosa zina, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zina digandengkan dengan syirik dan membunuh. Syirik dosa besar, membunuh juga dosa besar, digandengkan dengan zina. Dan ini menunjukkan zina merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Oleh karenanya pelakunya diancam oleh Allah dengan Allah mengatakan yalqa athama, dia mendapatkan dosa, yudha'af lahu al'adzabu yaumil qiyamah, dan azabnya akan dilipat gandakan kepada dia, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan lama dalam neraka jahanam dalam kondisi terhina. Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah dalam surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhumama mi'ata jaldah. Wanita pezina dan laki pezina, maka cambuklah mereka dua-duanya dengan 100 cambukan. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah, dan tidak perlu kasihan kepada mereka, mereka harus dihukum. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini adalah hukuman bagi orang yang berzina di dunia. Ini selain hukuman yang Allah ancam di akhirat kelak, ya. Di pada hari kiamat ada ancaman tersendiri bagi lelaki pezina maupun para wanita pezina. Adapun di dunia, maka mereka dicambuk 100 kali. Ini jika pelakunya lelaki pezinanya atau wanita pezinanya bikr, yaitu belum pernah nikah, belum pernah nikah. Adapun al-muhsan, adapun orang yang sudah pernah nikah, lelaki maupun wanita sudah pernah menikah, tetap kemudian masih juga berzina, maka hukumannya adalah dirajam sampai meninggal dunia. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan firman Allah yang terakhir yang berkaitan dengan zina, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa harrima dhalika 'alal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, lelaki pezina tidaklah menikah kecuali dengan wanita pezina atau menikah dengan wanita musyrik, dan wanita pezina tidaklah dinikahi kecuali oleh lelaki yang pezina atau lelaki musyrik, dan hal ini diharamkan bagi kaum mukminin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang buruknya perzinahan dan dampak yang buruk yang akan menimpa orang yang senantiasa melakukan zina. Dan barang siapa yang dikenal suka melakukan zina, orang yang suka berzina, ya, maka dia tidak akan mendapati wanita yang baik, ya. Kecuali wanita pezina juga. Mana ada wanita yang baik-baik ingin dinikahi sama lelaki pezina. Maka dia akan hanya mendapati wanita pezina juga yang mau dinikahi, atau wanita musyrik yang tidak beriman kepada Allah. Demikian sebaliknya, wanita yang dikenal pezina, dikenal suka melacur, ya, Maka lelaki yang baik tidak mau menikah dengan wanita seperti ini, ya. Dan tidak ada yang menerima wanita pezina kecuali lelaki yang suka berzina juga, yang modelnya sama, atau lelaki musyrik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya di antara hal yang merupakan dampak dari zina, bahwasanya pelaku zina ini terbuang di masyarakat, terhinakan di masyarakat, tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki nilai di sisi masyarakat, dan tidak diterima oleh orang-orang yang beriman. Dan dia tidak pantas untuk nikah dengan wanita mukminat, orang-orang wanita yang menjaga diri. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrima dzalik," diharamkan hal itu, maksudnya bahwasanya seorang lelaki yang baik-baik dilarang untuk menikah dengan wanita berzina. Demikian juga sebaliknya, wanita baik-baik tidak boleh menikah dengan lelaki pezina. Jika seorang wanita yang baik-baik dia tahu ada seorang laki yang melamar dia sementara laki tersebut suka berzina, maka haram bagi dia untuk menerima laki tersebut sebagai suaminya. Bahkan sebagian ulama memandang nikah model seperti ini haram, ya, batil, tidak sah jika sang wanita tahu bahwasanya lelaki ini pezina. Adapun barang siapa yang sudah bertobat kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus dalam tobatnya, ya, maka tidak dikatakan lagi dia pezina, dia sudah bertobat. Bahkan dia termasuk dari orang-orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah mendengarkan atau disampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan bahaya zina, dan tinggal hadis-hadis yang berbicara tentang bahaya zina, dan insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan kita dengan izin Allah pada pertemuan selanjutnya.
7: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Mutiara Silsilah Al Hadis As Sahiha.
1: Hadis 1102. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Dari Thabit, dari Anas bin Malik, an ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yaquluna wa hum yahfiruna al-Khandaq. Nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al-jihadi ma baqina abada. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul: Allahumma innal khayra khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Wa ata Rasulullah sallam bi khubz wa utiya Rasulullah sallam bi khubzin 'alaihi ihalatun samikhah. Fa akalu minha wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal khairu khairul akhirah. Bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggali parit persiapan perang Khandaq, ya, mereka bersyair, mereka berkata apa? Nahnu alladhina bay'u Muhammadan, kami lah yang membaiat Nabi Muhammad. Alal jihadi ma baqina abada, untuk senantiasa berjihad selama kami masih hidup. Iya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga membalas mereka dengan mengucapkan, Allahumma innal khaira khairul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Maka ampunilah dosa-dosa orang-orang Ansar dan kaum Muhajirin. Kemudian didatangkan kepada Rasulullah SAW, ya, roti yang terbuat dari gandum. Lalu kemudian para sahabat pun makan darinya. Sementara Nabi SAW bersabda, innamal khairu khairul akhirah. Sesungguhnya kebaikan yang hakiki itulah kebaikan akhirat. Ya. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadis ini menunjukkan akhi, yang pertama, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW yang mereka begitu setia untuk membela ya Rasulullah SAW, membela agama Allah. Mereka sudah mengorbankan ya harta, jiwa dan raga di dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kaum Muhajirin dan Ansar. Makanya Allah memuji orang-orang Muhajirin dan Ansar dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Subhanallah ikhwata Islam azakumullah. Bayangkan kaum Muhajirin, mereka hijrah meninggalkan rumah-rumah mereka, harta-harta mereka, karena betul-betul iman kepada Allah. Kemudian mereka pun berjihad, mereka pun juga ya memperjuangkan agama dengan darah dan harta mereka. Subhanallah. Kemudian di zaman sekarang ada orang dengan seenaknya mengatakan kaum Muhajirin dan Ansar kafir, mereka itu murtad. Itu orang-orang Syiah Rafidhah. Fala ilaha illallah. Sementara perjuangan mereka membela agama luar biasa. Pengorbanan mereka luar biasa, Pak. Rasa cinta mereka kepada Rasulullah luar biasa ya akhal Islam. Iya. Maka dari itu ya akhi azza

0: rahimallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW juga ya memberikan tanda siapa mukmin. Mukmin itu adalah orang yang mencintai Ansar. Dan orang yang membenci Ansar kata Rasulullah munafik. Ya. Rasulullah SAW mata hubbul Ansar iman. Mencintai Ansar itu keimanan. Dan membenci Ansar itu kemunafikan. Sementara kita lihat mereka membenci Ansar. Mereka mengkafirkan Ansar. Subhanallah ikhwat Islam azakumullah wa iyakum. Hadis ini juga menunjukkan akhi, kita ambil faedah yang kedua, bolehnya bersyair. Selama kata para ulama syair itu tidak mengandung hal-hal yang di dalamnya kemaksiatan atau hal-hal yang sia-sia. Kalau sebatas syair saja rojas enggak apa-apa. Namun Rasulullah SAW melarang kita memperbanyak syair. Artinya jangan memperbanyak syair, menghafal syair, jangan. Karena kata Rasulullah SAW, "Lam yumla batnu ahadikum qayhan wa sadidan." Lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah, itu lebih baik daripada dipenuhi oleh syair, oleh lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Makanya subhanallah, di zaman sekarang terkadang orang itu ya, kalau nyanyi aja hafal Pak, banyak nyanyian-nyanyian. Al-Quran tidak. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidak mungkin bertemu dua cinta dalam satu hati seorang muslim, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Orang yang cinta nyanyian dia tidak akan cinta Al-Quran, dan orang yang cinta Al-Quran dia tidak akan cinta nyanyian. Iya. Maka tidak layak seorang mukmin hidupnya hanya untuk bernyanyi, nyanyi, nyanyi. Masya Allah. Kita lihat terkadang di Indonesia ini Masya Allah, pemuda-pemuda kalau jadi penyanyi itu bangga banget Pak. Pada Allah mengatakan apa? Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu hanyalah diikuti oleh orang-orang yang ghawun. Ghawun itu apa? Orang-orang yang sesat, yang menyimpang. Mana ada majlis penyanyi itu dihadiri ulama Pak? Iya. Tidak mungkin ya akhul Islam azakumullah wa yakum. Maka dari itu akhi, kita sebagai seorang mukmin ya sekali-kali syair boleh, sekali-kali bersenandung boleh, nggak apa-apa, selama senandung itu isinya kebaikan dan memberikan semangat, ya itu nggak masalah. Adapun syair-syair cinta yang kita dengar ya jelas tidak boleh ya akhi, ya tidak layak, apalagi antum sebagai penuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menghafal hal-hal seperti itu. Kita sibukkan ngapalin Al-Quran, ngapalin hadis. Al-Quran aja berapa belum kita hafal. Hadis juga berapa banyak yang belum kita hafal. Jangan kita kemudian apa namanya sibukkan untuk menghafal selain itu. Nah, ya, terlebih anak-anak ya, antum lihat anak-anak yang selalu diajarin nyanyian. Lebih susah menghafalin Al-Qur'annya. Kenapa? Karena dia kalau sudah gandrung sama nyanyi, malas ngapalin Qur'an. Malas ngapalin Qur'an. Makanya tidak bisa digabung antara nyanyi dengan Al-Qur'an, enggak bisa digabung. Al-Qur'an ya Al-Qur'an. Iya. Maka dari itu ya akhi anzakumullah wa yakum, kita sebagai kaum mukminin ya, lebih mencintai Al-Qur'an daripada syair-syair atau nyanyian-nyanyian.
1: Mutiara nasihat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, teman-teman dan para senior yang saya muliakan. Apa judul kita? Kita akan mengangkat sebuah judul yang terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman dalam surat An-Nahl, ayat 94, ayat 94 Allah berfirman, fatazilla qadamum ba'da thubutiha, maka kaki itu tergelincir setelah sebelumnya dia kokoh berdiri. Jadi Allah berfirman, maka kaki itu tergelincir setelah kemarin, mungkin minggu lalu, sebulan yang lalu, atau selama 2 tahun ini, 3 tahun ini, kedua kaki itu kokoh dalam berdiri. Hadirin, ini adalah analogi dari Allah bahwa seseorang, kalau bahasa kita sekarang, yang telah hijrah, yang sedang tenggelam dalam euforia keimanan, yang sekarang lagi semangat-semangatnya ngaji, hadir di majelis-majelis ilmu, kalau dia lengah, suatu saat kakinya bisa tergelincir. Sekokoh apapun semangatnya pada hari ini, fatazilla qadamum ba'da thubutiha, maka kaki itu tergelincir setelah sebelumnya bisa berdiri dengan kokoh. Hadirin, ini yang kita takutkan. Dan yang berbicara dan mendengarkan itu punya peluang yang sama. Setiap kita bisa tergelincir. Sejarah kontemporer itu mencatat sebuah nama, Abdullah Al-Qasimi. Orang ini itu punya banyak karya tulis, cerdasnya luar biasa, alim. Salah satu bukunya yang menjadi buah bibir dan bestseller, saya punya bukunya di rumah, dan memang buku ini recommended di tengah-tengah para ulama. Judul bukunya As-Sira' Bainal Islam Wal Wathaniyah, Pertempuran Antara Islam dan Ideologi yang Menyembah Berhala. Buku tentang iman dan akidah yang direkomendasi oleh para ulama. Salah satu ulama yang memberikan kata pengantar dalam buku ini, beliau menulis, penulis telah memberikan sebuah mahar untuk surga dengan dicetaknya buku ini. Artinya sampai yang kasih kata pengantar itu pede banget mengatakan, ini penulis udah masuk surga deh, ini maharnya nih, mahar surga udah dapat, karena bukunya bagus, luar biasa, banyak orang tercerahkan, banyak orang yang berpikiran menyimpang sebelumnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui buku dia, Hadirin, Abdullah Al-Qasimi meninggal ateis, murtad dari Islam. Abdullah Al-Qasimi, Allahu Akbar. Ini orang cerdas, hadirin, nulis buku, dan bukunya dapat catatan dan rekomendasi dari para ulama. Karena tanya sama antum, antum sudah nulis buku apa coba setelah hijrah? Insyaallah. Ateis. Padahal di antara buku-bukunya, buku bantahan tentang ateis. Tapi mati ateis. Mati enggak percaya Allah. Fatazilla qadamum ba'da thubutiha. dan kaki itu tergelincir setelah sebelumnya ia kokoh dalam berdiri. Tidak ada zona aman di dalam hidup ini. Kok bisa Pak Ustaz? Padahal kan kita udah hijrah. Apa yang membuat kaki ini bisa tergelincir? Hadirin, ini gak heran. Ketika Allah berbicara tentang hijrah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 195, فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا. Maka orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berhijrah, apa kelanjutannya? Langsung dapat surga, pertolongan dari Allah, semua kehidupannya difasilitasi oleh malaikat? Enggak. Wa ukhriju min diyarihim. Allah berfirman, dan bisa jadi setelah hijrah dia diusir dari rumahnya. Wa udhu fi sabili, atau dia tersakiti di atas jalan hijrahnya. Bahkan bisa jadi waqatalu waqutilu, dia harus berperang membela agama Allah, lalu ia terbunuh di medan perang. Baru setelah itu laukaffiranna anhum sayyiatihim, baru aku ampuni semua dosa-dosanya. Wala udkhilannahum jannah, dan aku pasti masukkan dia ke surga. Ini yang dilupakan oleh orang-orang yang berhijrah. Dan dia berpikir ketika gua hijrah langsung loncat tuh, falladzina hajaru la ukaffiranna anhum sayiatihim. Hadirin, ayatnya bukan begitu. Hijrah bisa jadi diusir, lalu dia merasa sakit, mungkin dibuli, dicaci, dimaki, diusir, mungkin dia gak bertahan di dunia kerjanya, diputusin ceweknya, atau harus berpisah dengan cowoknya demi hijrah. Hatinya dia harus mempertahankan tuh. Baru setelah lolos semuanya, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, lalu Allah masukkan ke surga. Hadirin, hijrah itu gak mudah. Ketika Allah menjelaskan tentang hijrah, Allah berbicara tentang rasa sakit. Ketika Allah berbicara tentang hijrah, Allah berbicara tentang pengusiran dari komunitas. Mungkin kita gak diusir dari rumah, tapi kita diusir dari komunitas kita. Kita dijauhi dari teman-teman main kita dulu. Atau kita yang harus pasang sikap menyingkir dari mereka. Kita diomongin, dibodoh-bodohin, diisolasi, dibully, di unfollow dan seterusnya, dijauhi. Dan yang kita rasakan belum apa-apa, umat-umat terdahulu sampai pada titik waqatalu waqutilu, mereka berperang dan mereka terbunuh dalam perang mereka. Mus'ab bin Umair terbunuh di perang Uhud, hadir. Hamzah mati syahid di perang Uhud. Kita mah gak ada apa-apanya. ternyata hijrah itu berat Pak Ustaz. Iya berat. Emang itu gak dikasih tahu sebelum hijrah? Oh saya baru tahu. Kalau gitu saya resign aja lah Pak Ustaz. Loh, emangnya kalau resign gak dapat masalah hidup? Dapat juga sih. Bukankah banyak dari kita lari dan mencari Allah ketika mendapatkan masalah hidup? Solusinya bukan resign hadirin. Solusinya bukan mundur. Karena kalaupun mundur, sebagaimana saya katakan tadi, kita pun terkena masalah bertubi-tubi. Betapa banyak orang datang ke pengajian lalu menjaga sholat lima waktunya setelah dapat masalah keluarga, setelah jobless, setelah di KDRT lakinya atau suaminya, baru tuh datang ke kajian. Kalau nggak pernah datang ke kajian. Solusinya dihadapi hadirin dengan cara yang benar. Karena kalau salah menghadapinya, fatazilla qadamun ba'da thubutiha, kaki itu akan tergelincir setelah sebelumnya dia berdiri dengan kokoh. Hadirin, hijrah gak mudah. Kalau ada hijrah fast track, maka yang paling berhak mendapatkan fast track Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata jalan yang beliau tempuh itu berliku. Dicaci, dimaki, difitnah, dibuli selama 13 tahun. 13 tahun dibilang gila, gila, gila. Tukang sihir, tukang sihir, tukang sihir. Tahun beliau mengalami tekanan, dilempar dengan batu di Taif. Pada saat sujud punggung beliau ditaruh kotoran hewan ternak, dalam riwayat isi perut hewan ternak. Kalau ada fast track, beliau yang paling berhak, bukan kita. Kalau beliau harus melewati jalan tersebut, mungkinkah kita akan melewati fast track? Gak mungkin. Mustahil. Ujian itu akan datang. Masalah itu akan menyapa kita satu demi satu.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 11.70 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, mohon dijelaskan waktu sepertiga malam itu sekitar pukul berapa Ustaz? Karena waktu yang berbeda-beda antara waktu sahur dan juga dikumandangkannya salat subuh. Mohon nasihatnya Ustaz.
3: Iya, tadi sudah saya sampaikan di tengah-tengah pengajian bahwa dihitung saja dari waktu maghrib sampai waktu subuh, ya berapa jam. Ya, waktu maghrib bisa maju bisa mundur, waktu subuh juga sama, bisa maju bisa mundur. Maka silakan Anda hitung dari waktu maghrib, ya masuk azan maghrib sampai azan subuh berapa jam, kemudian dibagi sepertiga, ambil sepertiga yang terakhir. Tadi kita hitung kalau maghribannya jam 6, subuhnya jam 4, kira-kira sepertiga malam terakhir jam berapa tadi? Sekitar jam satuan. Sekitar jam satuan. Dan ini bisa berubah, bisa maju, bisa mundur tergantung maghribnya jam berapa dan subuhnya jam berapa. Ya.
4: Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik.
5: Aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penutup amalmu kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2 garis miring 7 dan nomor 5 garis miring 499 dan lihat Sahih At-Tirmizi nomor 2 garis miring 155.
6: Mutiara Al-Kabair. Penjelasan dosa besar.
7: Hadis berikutnya dari hadis dosa besar berikutnya dari dosa besar yang ke-12 ya, tentang zina ya, dan zina itu bertingkat-tingkat sebagainya lebih besar daripada yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zina merupakan dosa yang besar dan mendatangkan kemudaratan, kerusakan yang luas, yang besar, memberi kemudaratan yang besar bagi masyarakat dan akan menimbulkan berbagai kerusakan, berbagai penyakit dan kemudaratan-kemudaratan yang tidak ada batasannya. Oleh karenanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dalam syariat Islam dan juga bahkan seluruh syariat-syariat yang lalu, syariat para nabi seluruhnya,

yaitu Allah mengharamkan zina. Dan Allah memandang zina termasuk perbuatan yang keji, yang paling parah. Keji dan parah. Ya, dosa yang besar. Imam Zahabi rahimahullah menyebutkan sebagian zina, bahwasanya sebagian zina lebih besar daripada sebagiannya. Dan akan datang dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya sebagian zina lebih besar, lebih buruk daripada sebagian zina yang lain. Para pendengar hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Zahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, sungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang amat buruk. Dalam ayat ini dalil bahwasanya zina diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz Meniti Langkah Persaudaraan Islam.
1: Doa Zikir Pagi.
2: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang Maha Mengetahui

0: أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Sabtu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriyah. Dan untuk mengawali aktivitas

0: Di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Abu Umamah Arif Hidayatullah Hafizahullah Ta'ala
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Dia Keras Kepala.
0: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan solih. Selamat mendengarkan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أمين. كوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله وشكرك إلى الله تبارك وتعالى. Dengan izin Allah SWT, kembali kita bisa melanjutkan pengajian rutin kita di dalam pembahasan kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala, yang semoga apa yang akan kita pelajari dan yang telah kita pelajari semakin betapa pentingnya kita dengan taubat yang jujur dan juga betul-betul diladasi dengan keinginan untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Taubat nasuha, taubat yang tidak ada orientasi selain Allah SWT. Dan semoga pula kita diberi taufik Allah SWT untuk menjadi orang-orang yang ketika mendengar nasihat kebaikan, ia bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya, buku ini ia berbicara tentang macam-macam penyakit hati dan juga cara pengobatannya. Karena bermula dari penyakit yang ada di dalam hati kita, disitulah mudahnya kita itu melakukan dosa dan juga maksiat. Banyaknya penyakit hati akan memudahkan kita di dalam melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka kita perlu mengetahui bagaimana tips, bagaimana cara untuk mengobati macam penyakit yang ada dalam hati kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza saluha saluhal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb." Ada satu organ dalam tubuh kita yang apabila baik, maka akan menjadikan yang lainnya menjadi baik. Lisan kita akan menjadi baik, tangan kita akan menjadi baik, telinga dan penglihatan kita akan menjadi baik, bahkan alam fikir kita akan menjadi baik. Tapi apabila organ tersebut rusak, maka semuanya akan dipengaruhi. Sampai dalam bentuk khayalan pun isinya hal yang buruk, sesuatu yang cela, hina, bahkan kotor. Atau bahasa kita, fikirannya ngeres, banyak berhayal hal-hal yang tabu. Dan organ tersebut adalah ala wahyal qalb, hati. Berarti hati adalah poros. Keimanan letaknya di dalam hati, diucapkan oleh lisan dan dibuktikan dalam amal anggota badan. Itu iman. Maka sekali lagi Bapak-Ibu rahmatullah, mari kita dengarkan petuah dari para ulama kita. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul bisa bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Dan kemarin kita nasihatkan bagi Bapak Ibu yang ingin menyimak pengajian secara rutin ini dari buku terjemah, ya ini ada buku terjemah, ini bukan promosi, tapi bisa beli. Ini terjemahnya bagus. Ya ada Wadawah, ya bisa dibeli di toko buku muslim. Ya, ini enggak promosi, jadi mohon maaf saya enggak sebutkan nama penerbitnya supaya tidak dikira ada main mata di sana. Ya silakan bisa membeli buku terjemahannya dan terjangkau harganya insyaallah. Baik, kita akan membaca lanjutan di pasal yang baru pada kesempatan malam hari ini, yang mana di pasal ini lebih menjelaskan kepada kita bagaimana bentuk keras kepalanya orang yang dia tetap berbuat dosa tanpa mengindahkan bagaimana kerasnya siksa Allah, tapi justru dia berharap dengan ampunan Allah. Berbuat dosa kemudian lupa dengan siksa Allah yang sangat keras, sangat pedih, dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, qala muallifu rahmat taala, wa katsirun min al-juhali i'tamadu ala rahmatillahi wa 'afwihi wa karamihi. Banyak orang yang jahil, banyak orang yang tidak tahu, atau bahasanya orang yang bodoh, mereka itu bersandar pada rahmat, ampunan dan juga kemurahan Allah. Ini orang yang jahil. وَضَيَّوْ أَمْرَهُ وَنَهْيُهُ, sehingga ia mengabaikan perintah dan juga larangannya Allah. Karena ini orang bersandar kepada rahmat Allah, kepada ampunan Allah, kepada kemurahan Allah, karamnya Allah. Allah itu karim, Allah itu ghafar, Allah itu rahim, sehingga mereka bersandar dengan nama dan sifat Allah ini. Yang mana karena terlalu tinggi dalam bersandar, dia mengabaikan dan melalaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita beri contoh. Ada orang yang tidak salat. Ada orang yang tidak salat. Kalau kita tanya, purun mlebet surga apa mboten? Mau atau tidak kalau ditanya? Mau. Ini orang enggak salat. Kalau ditanya ingin masuk surga, ya mau. Ya. Kalau bayar mau? Enggak mau. Bayarnya juga sama siapa? Ya dia enggak salat, tapi dia kalau ditawar ingin masuk surga, dia ingin masuk dalam surga. Ini contoh. Bagaimana orang-orang yang tidak paham bahwa di sisi zatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat dan namanya Allah Subhanahu wa taala itu saling bergandengan. Jadi Allah SWT Rahim, Rahman, tapi di sisi yang lain Allah juga memiliki sifat ghadab, murka, memiliki sifat apa? Marah. Sebagaimana siksanya Allah SWT juga saat pedih, adabun alim, adabu syadid, adabu apa lagi? Syadidul iqab, syadidul intiqam. Itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Maka pemahaman yang benar nanti adalah baina al-khawfi wal-raja. Ini yang menjadi prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika kita meniti jalannya Allah, kita harus menggunakan dua prinsip ini, yaitu yang pertama khauf, yang kedua adalah roja. Yang pertama takut, yang kedua adalah berharap. Kemudian yang ketiga adalah mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Banyak orang yang jahil bersandar pada rahmat, ampunan dan kemurahan Allah sehingga dia mengabaikan perintah dan larangannya. Seperti contohnya pula adalah wanita. Wanita yang suka tebar pesona. Wanita yang suka tebar pesona. Baik yang memang betul-betul dia enggak paham tentang aturan berpakaian yang dijelaskan oleh syariat, atau bagi para akhwat yang ada di atas sana yang memang sudah memahami adanya perintah bagi para wanita untuk mengenakan hijab yang syar'i. Tapi ada sebagian wanita yang dia sudah ngaji, sudah rutin hadir majelis taklim, tapi ingin tetap ada tebar pesona. Ingin tetap ada tebar pesona, entah itu dengan kerudungnya, entah itu dengan cadarnya, entah itu dengan gamisnya, tebar pesona. Pada sisi yang lain dia lalai. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah wanita, ini yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ada orang yang terlalu berlebih dalam bersandar kepada rahmat, ampunan, kemurahan Allah, lalu dia mengabaikan, melalaikan perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa nasu annahu shadidul iqab, dan mereka lupa terhadap siksa Allah yang amat pedih. Ya, mereka lupa terhadap siksa Allah yang sangat pedih. Wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Sebagaimana siksa Allah bagi para pendosa itu tidak mungkin bisa ditolak. Jadi ketika Allah SWT menghendaki untuk menghukum suatu kaum yang banyak berbuat dosa, tidak ada satupun yang sanggup untuk menolaknya. Ini bisa kita lihat. Ketika ada suatu kaum, ada suatu negeri yang dikehendaki Allah SWT untuk disiksa, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menahannya, menolaknya. Mungkin dia membuat benteng, mungkin dia membuat ya sarana-sarana untuk bisa selamat dari, bagi mereka itu ada bencana alam. Kan ada di sebagian negeri mereka itu berusaha untuk menjaga dan melindungi diri mereka dari bencana alam ya dengan teknologi yang mereka miliki. Tapi ketika Allah SWT berkehendak untuk menghancurkan mereka, tetap tidak sanggup. Tetap tidak sanggup. Ya, kayak di Jepang itu mereka buat di pinggirannya, di pinggir pantai adalah tembok-tembok tinggi. Tapi ketika tsunami datang ya tetap ya meluap dan melewati tembok tersebut. Nah, ini dilupakan oleh sebagian orang yang terus menerus dalam berbuat dosa. Wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Wa man i'tamada 'alal 'afwi mal israri 'alal dhanbi fa huwa kal mu'annid. Kata beliau, orang yang bersandar pada ampunan Allah Subhanahu wa taala akan tetapi terus di dalam berbuat dosa, ini lebih layak disebut sebagai pembangkang. Lebih mirip ya dikatakan sebagai pembangkang, keras kepala. Ini orang yang keras kepala. Kapan? Ketika dia bersandar dengan ampunan Allah, tapi dia tetap dengan dosanya, dia dikatakan mu'annid. Ya, lebih tepatnya dikatakan sebagai seorang pembangkang. Kenapa? Karena orang yang dia ingin mendapatkan ampunan Allah SWT, tentunya dia akan tinggalkan dosa. Dia akan tinggalkan maksiatnya. Dia akan berusaha untuk menjadi orang baik. Dia ingin meniti jalan hijrahnya. Dia ingin bertobat dengan tobat nasuha. Sebagaimana yang Allah SWT perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubat yang nasuha, yang di situ disertai dengan penyesalan, kemudian meninggalkan, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Itu taubat nasuha. Tapi ketika dia ingin dapat ampunan Allah, namun di sisi yang lain perilakunya tidak disetarakan dengan perintah Allah dan larangannya, maka ini tidak dikatakan sebagai orang yang mengharap ampunan Allah. Dan beliau menukil beberapa ucapan para ulama. Wa qala ma'ruf, raja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal khidlani wal humqi. Kata seorang ulama yang bernama Ma'ruf, raja'uka li rahmatin man la tuti'uhu. Harapan anda terhadap rahmat zat yang tidak engkau taati, minal khidlani wal humki, termasuk dari bentuk kebodohan dan kehinaan. Jadi ada orang mengharapkan rahmat Allah, tapi di sisi yang lain dia tidak mentaati. Dia ingin dapat rahmat Allah, dia ingin dapat ampunan Allah, tapi dia enggak mau mentaati Allah. Ini dinamakan dengan apa? Khidlan wal humq, dikatakan sebagai bentuk kebodohan dan juga kehinaan, kebandiran. Ya, humq itu lebih kepada sebuah sifat yang bentuknya sifat yang sangat bodoh. Ini al-humq. Karena ketika orang berharap terhadap rahmat Allah, harusnya dia mentaati Allah, kan seperti itu logikanya. Tapi kalau kebalikannya, dia berharap dengan rahmat Allah, tapi di sisi yang lain dia enggak mau mentaati Allah. Allah menginginkan supaya kita meninggalkan riba, supaya kita meninggalkan zina, kita meninggalkan korupsi, kita meninggalkan ya minum-minuman keras, kita meninggalkan berbuat zalim kepada orang, tapi justru kita kerjakan yang ribanya, yang judinya, yang khamarnya, yang korupsinya. Lalu kita mengharapkan ada rahmat Allah SWT turun dalam kehidupan kita. Ini termasuk kebodohan. Ini termasuk kehinaan. Raja'uka li rahmatin ma la tuti'uhu minal khidlani wal humqi. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, man qata'a 'udwan minka fid dunya bi saraqatin thalathati dirahim. Barang siapa yang ketika di dunia dia itu dihukum gara-gara mencuri ya dari batasan 3 dirham lebih. Ini aturan ya dalam ilmu fikih, yang mana ketika ada orang ketahuan mencuri, tentunya dengan aturan-aturan ada di pelajaran ilmu fikih, yang lebih daripada 3 dirham, maka hukumannya adalah dipotong tangannya. Dari apa? Pergelangan tangan ya, dipotong dari kiri, mulai dari pergelangan tangan. Kalau ketahuan lagi atau ketika dia sudah dihukum kemudian dia mencuri lagi, maka kaki sebelah kanan. Nanti kalau dia mencuri lagi, maka kanan sebelah kanan. Nanti kalau ketahuan lagi, kaki sebelah kiri. Tapi kayaknya kalau sudah sekali dihukum, dia sudah apa? Kapok. Tapi taruhlah ada orang yang betul-betul jahatnya luar biasa. Kata sebagian ulama, kalau seandainya ada orang dia itu dipotong tangannya gara-gara mencuri, ya gara-gara mencuri, tentunya sekali lagi untuk kalimat mencuri di sini dalam ilmu fikih itu ada aturan-aturan yang harus dipelajari. Jadi enggak apa melulu orang mencuri itu dipotong, mencuri ayam dipotong enggak. Ada apa namanya batasan-batasannya. Kata ulama tersebut mengatakan, la ta'manu an takuna 'uqubatuhu fil akhirati la nahfi min hadha. Kalau seandainya ada orang dipotong tangannya gara-gara mencuri, maka jangan merasa aman, karena bisa jadi hukumannya di akhirat setimpal dengan hukuman yang dia dapatkan di dunia. Ini kalimat azim. Kalau seandainya kita mau ya menelisik hidup kita di masa lalu, mungkin ada sebagian di antara kita memiliki masa lalu yang kelam. Lalu alhamdulillah Allah memberikan hidayah, berikan petunjuk, bertobat. Mungkin dahulu na'udzubillah dia pernah berzina dengan beberapa wanita, na'udzubillah. Atau mungkin dia pernah mabok, mungkin dia pernah menampar orang tua, menghardik orang tua, mungkin dia pernah menipu rekan bisnisnya, atau mungkin-mungkin dan seterusnya. Maka jangan pernah merasa aman dari tobat yang kita sudah lakukan, karena bisa jadi nanti di akhirat hukumannya setimpal dengan hukuman yang kita tidak dihukum di dunia. Kalau hukuman ini, para ulama mengatakan, ketika ada orang berzina, ada orang berzina, dalam hukum Islam, orang yang berzina imma dirajam sampai meninggal dunia kalau dia sudah menikah. Di dalam penjelasan para ulama menyampaikan, kalau seandainya ada orang berzina kemudian ketahuan, maka hukumannya imma dia dirajam sampai meninggal dunia, ini bagi orang yang sudah menikah, atau dia itu dicambuk kemudian diasingkan selama 1 tahun, ini bagi yang belum pernah menikah. Maka para ulama mengatakan hukuman di dunia adalah sebagai penggugur dosanya. Hukuman di dunia adalah sebagai penggugur dosanya. Sebagaimana kayak tadi, orang yang mencuri kemudian dihukum di dunia, maka sebagai penggugur dosa. Tapi belum tentu nanti di akhirat, ya Allah SWT itu serta-merta langsung mengampuni. Belum tentu. Ini yang ingin diingatkan oleh para ulama kita. Oleh para ulama kita. Dan kita, karena tidak tinggal di negeri yang menerapkan hukum Islam, mungkin kayak seperti tadi, na'udzubillah, ada orang berzina, ada orang mencuri, ada orang, tidak ada hukuman. Karena hukum kita bukan hukum yang menerapkan syariat Islam. Lalu kita bertobat. Maka jangan pernah merasa aman ya dari dosa yang kita lakukan di masa lalu, karena bisa jadi kelak pada hari kiamat kita diazab, disiksa Allah SWT dengan azab dari perbuatan dosa yang kita kerjakan. Jangan pernah merasa aman, karena sekali lagi bisa jadi antakuna uqubatahu fil akhirah ala nahfi min hadha, bisa jadi hukuman di akhirat setimpal dengan perbuatan dosanya. Mungkin kita pernah menyakiti tetangga, mungkin kita pernah menipu, mungkin kita pernah hutang gak bayar, kemudian kita cari orang yang gak tahu kemana. Jangan pernah merasa aman, karena perbuatan dosa kita harus dipertanggungjawabkan oleh siapa? Oleh orang lain? Tidak. Wala taziratu waziratu wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Masing-masing di antara kita ya akan menanggung beban dosa kita. Maka ini sebagai pengingat kepada kita semuanya untuk tidak bermudah-mudahan dengan perbuatan dosa di masa yang akan datang. Nah, itu yang kita inginkan sebetulnya di dalam membaca buku ini. Kita ingin supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul perhatian sekali dengan setiap perilaku, setiap ucapan, setiap perbuatan yang kita lakukan, jangan sampai terjatuh dalam dosa yang sama. Kalau kita terjatuh dalam dosa yang belum kita ketahui, itu tabiat manusia, kullu bani adam khata. Tapi melakukan dosa yang sama di waktu yang berbeda, ini namanya israr. Ini yang sering kita sampaikan. Mungkin di bulan yang lalu ya pernah mencuri, pernah korupsi, enggak ketahuan di bulan berikutnya korupsi lagi. Mungkin ada orang ya mungkin 2 bulan yang lalu dia berzina. Na'udzubillah, kemudian enggak ketahuan berzina lagi. Selingkuh. Dengan apa? Dengan istri orang, dengan rekan kerjanya, na'udzubillah, dan seterusnya. Atau mungkin di zaman sekarang HP, ya mungkin pekan yang lalu nonton film yang tidak baik, tidak ketahuan, kemudian nonton lagi. Maka hati-hati Bapak Ibu yang rahmat Allah, jangan sampai kita itu bermudah-mudahan dalam perbuatan dosa kita. Karena hukuman Allah itu syadidul iqab. Belum tentu salat yang kita kerjakan, amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala, tapi dosa yang kita kerjakan sudah pasti ada hukumannya. Belum tentu ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah, tapi dosa yang kita kerjakan sudah pasti ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita gantungkan nasib kita di akhirat dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Jangan berspekulasi. Qila lil Hasan. Pernah ditanyakan kepada Imam Hasan Basri rahimahullah. Naraka tawila al-buka. Naraka tawila al-buka. Wahai Imam, kami sering mendengar Anda menangis. Kami sering melihat Anda menangis. Faqala, jadi ingin tahu sebabnya, kenapa kok Anda itu sering menangis? Ini seorang ulama. Faqala, maka beliau menjelaskan, akhafu ayatrahani finnari wala yubali. Akhafu ayatrahani finnari wala yubali. Aku takut Allah Subhanahu wa taala melemparkan diriku ke dalam neraka, wala yubali, dan Allah Subhanahu wa taala tidak peduli. Itu yang membuat beliau menangis. Khawfu ayatruhani finnari wala yubali. Aku takut Allah Subhanahu wa taala melemparkan diriku ke dalam neraka dan Allah tidak peduli. Ketika Allah SWT tidak peduli, apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita lakukan? Teriak, minta tolong, minta bantuan kepada siapa? Tidak ada yang bisa menolong kita. Apakah usaha kita yang menolong kita, harta kita, anak keturunan kita, istri kita? Tidak ada yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Pengikut kita? Tidak ada. Ketika Allah SWT tidak memperdulikan untuk menghukum hambanya, menyiksa hambanya. Maka ini yang diingatkan oleh Nabi SAW, Law kuntum ta'lamuna alama a'lamu ladhuhik tum qalilan wala bakaitum katsira aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis ketika melihat bagaimana kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pedihnya adab Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini beliau nanti akan menyebutkan beberapa hadis yang sahih, dan panjang lebar beliau akan menukil beberapa hadis Nabi tentang bentuk hukuman yang Allah dikabarkan melalui lisan Rasulnya bagi sebagian golongan dengan sifat-sifat tertentu. Nanti kita akan apa? Bacakan insyaallah pada waktunya. Naraka tawil buka faqala akhafu ayat rahani fin nari wa la yubali. Ini Imam Hasan Basri, seorang ulama besar, sering menangis. Dan biasanya orang yang memahami tentang bagaimana akhirat, dia akan lebih sering ya merenungi tentang nasib dirinya nanti di akhirat. Adapun orang yang tidak memahami bagaimana tentang akhirat, maka dia akan nikmati kehidupan dengan hawa nafsunya. Maka coba kita renungi bagaimana kalau seandainya kita meninggal dunia, apakah sholat kita yang kita kerjakan itu yang akan menolong kita? Kalau itu yang kita andalkan, apakah sudah betul-betul kita sholat secara sempurna? Kata para ulama, sholat yang sempurna itu adalah ketika dia khudurul qalb, syuhudul aql, ya, ketika dia menghadirkan hati, kemudian memahami maknanya, ya, kemudian dia tumaknina, kemudian dia apa? Khusyuk. Empat ini. Ini dinamakan sholat yang sempurna. Hadirnya hati. Hadirnya hati artinya ketika kita Allahu Akbar, hati kita ikat di sini. Ketika orang sholat Allahu Akbar, hatinya ada di parkiran, hatinya ada di warung makan, hatinya ada di warung kopi, hatinya ada di rumah. Ini namanya apa? Tidak menghadirkan hati. Syuhudul aql artinya dia memahami maknanya. Ketika dia bilang Allahu Akbar, apa artinya? Ketika dia membaca Allahumma ba'id baini wa baina khathayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib ila akhir, dia pahami maknanya per kalimat demi kalimat yang dia ucapkan. Ketika dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia memahami maknanya. Itu namanya apa? Syuhudul aql. Dia betul-betul memahami makna yang dia baca. Kemudian tuma'nina, digerakkan ketika dia ruku, ketika dia sujud, ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian khusyuk. Kemudian khusyuk. Apakah sholat yang kita kerjakan sudah demikian? Nah, kita sering tanya diri kita sendiri. Supaya kita betul-betul menyadari bagaimana banyaknya kekurangan yang kita lakukan, sehingga tidak nambah lagi dalam dosa. Jangan sampai ketika kita ngobrol di situ pasti ada sisipan dosanya. Ketika kita WA-an sama orang pasti ada sisipan dosa di situ. Ya, jangan sampai itu tetap kita lakukan. Sebisa mungkin. Sebatas dengan ilmu yang kita ketahui, kita menekan, kita meminimalisir dosa yang kita lakukan. Sebisa mungkin. Ya, karena apa? Karena seperti tadi kita sampaikan, ya, dosa yang kita lakukan pasti ada hukumannya. Ada yang disegerakan, ada yang nanti ditanggung oleh Allah SWT, ditangguhkan oleh Allah SWT di hari kiamat. Wa kana yaqulu, dan beliau mengatakan, inna qauman alhadhum amaniyu almaghfirah hatta kharaju min ad-dunya bighairi taubatin. Ada suatu kaum yang dilalaikan oleh angan-angannya. Ada suatu kaum yang dilalaikan oleh angan-angannya akan ampunan Allah, sehingga mereka meninggal dunia tanpa bertaubat. Maknanya bagaimana? Maknanya ada orang-orang yang mereka itu lalai oleh angan-angannya sendiri. Kalau dia beranggapan bahwa pasti akan diampuni. Padahal dia mungkin banyak sekali dosanya, banyak sekali kekurangannya. Ya, enggak usah jauh-jauh kepada orang lain, mungkin kepada orang rumahnya, anak istrinya. Enggak usah jauh-jauh. Tapi dia ya, dibawa oleh angan-angannya akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga enggak pernah bertobat. Meninggal tanpa bertobat dari dosa yang dia lakukan, seringkali bersama istrinya, bersama suaminya, bersama pegawainya, bersama anaknya, bersama menantunya, bersama mertuanya. Ini belum keluar rumah ini. Nanti bersama tetangganya, bersama siapa? Rekan kerjanya. Terus dia enggak pernah bertobat dari dosa yang dia lakukan. Saya tanya babi, apakah kita yakin kita menjadi orang yang sudah betul-betul ideal, orang yang suci dari dosa? Ada yang berani menjawab sudah suci dari dosa? Gak ada. Ini pengakuan jujur. Ketika di pengajian tok, apa kalau di luar juga pegang kalimat ini. Nah, kita harus pegang kalimat ini. Ketika kita di saat di atas kendaraan, ketika kita apa, ya naik sepeda motor, kita bukan orang yang suci. Banyak sekali dosa yang kita lakukan. Tapi kenapa angan-angan kita selalu memastikan bahwa kita akan dapat ampunan Allah, bahwa kita pasti diampuni Allah, Allah. Sehingga kita enggak pernah bertobat dari hibah, enggak pernah bertobat dari nonton tayangan yang enggak baik, wanita-wanita yang telanjang. Sekarang di HP Masya Allah mudah sekali. Mau nonton, bukan nonton, mau nyimak kajian saja iklannya wanita telanjang. Gimana ketika kita enggak mampu bertobat? Kharaju minad dunya bi khairi taubatin yaqulu ahaduhum li anni uhsinu dhanna bi rabbi. Sebagian mereka beralasan hal ini disebabkan aku berbaik sangka kepada Allah. Wa kadzdzaba, maka pernyataan ini pernyataan yang dusta. Law ahsana dhann la ahsana al amal. Orang kalau berbaik sangka kepada Allah, pasti dia akan menjadi orang yang memperbaiki amal ibadahnya. Maka kesimpulannya Bapak Ibu rahimahullah, tanda orang yang bertobat, ia menebus banyak dosa dan kekurangannya di masa lalu dengan banyak beramal soleh. Setelah itu dia berharap dengan rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terus di dalam dosa. Maka mari kita terus barengi hijrah kita, taubat kita dengan ilmu. Semoga dengan cara itu kita bisa istiqamah. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bila taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahiha.
2: Hadis 1102. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, dari Thabit, dari Anas bin Malik, an ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yaquluna wa hum yahfiruna al-khandaq, nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al-jihad ma baqina abada. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul: Allahumma innal khayra khairul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. وأتى رسول صلى الله عليه وسلم بخبز وأتي رسول صلى الله عليه وسلم بخبز عليه إهالة سنخة فأكلوا منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الخير خير الآخرة. Bahwasanya para sahabat Nabi SAW ketika menggali parit persiapan perang Khandaq, ya, mereka bersyair, mereka berkata apa? Nahnu alladhina bay'u Muhammadan, kamilah yang membaiat Nabi Muhammad. Alal jihadi ma baqina abada, untuk senantiasa berjihad selama kami masih hidup. Iya. Sementara Nabi SAW pun juga membalas mereka dengan mengucapkan, Allahumma innal khaira khairul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah, maka ampunilah dosa-dosa orang-orang Ansar dan kaum Muhajirin. Kemudian didatangkan kepada Rasulullah SAW, ya, roti yang terbuat dari gandum. Lalu kemudian para sahabat pun makan darinya. Sementara Nabi SAW bersabda, innamal khairu khairul akhirah, sesungguhnya kebaikan yang hakiki itulah kebaikan akhirat. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadis ini menunjukkan akhi, yang pertama, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW yang mereka begitu setia untuk membela, ya, Rasulullah SAW, membela agama Allah. Mereka sudah mengorbankan, ya, harta, jiwa dan raga di dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kaum Muhajirin dan Ansar. Makanya Allah memuji orang-orang Muhajirin dan Ansar dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Subhanallah, ikhwata Islam azakumullah. Bayangkan kaum Muhajirin, mereka hijrah meninggalkan rumah-rumah mereka, harta-harta mereka, karena betul-betul iman kepada Allah. Kemudian mereka pun berjihad, mereka pun juga, ya, memperjuangkan agama dengan darah dan harta mereka. Subhanallah. Kemudian di zaman sekarang ada orang dengan seenaknya mengatakan kaum Muhajirin dan Ansar kafir, mereka itu murtad. Itu orang-orang Syiah Rafidhah. Fala ilaha illallah. Sementara perjuangan mereka membela agama luar biasa. Pengorbanan mereka luar biasa, Pak. Rasa cinta mereka kepada Rasulullah luar biasa, ya akhal Islam. Maka dari itu, ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum, Rasulullah SAW juga, ya, memberikan tanda siapa mukmin. Mukmin itu adalah orang yang mencintai Ansar, dan orang yang membenci Ansar, kata Rasulullah, munafik. Ya, Rasulullah SAW mata hubbul Ansar iman, dan membenci Ansar itu kemunafikan. Sementara kita lihat mereka membenci Ansar, mereka mengkafirkan Ansar. Subhanallah, ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Hadis ini juga menunjukkan akhi, kita ambil faedah yang kedua, bolehnya bersyair selama, kata para ulama, syair itu tidak mengandung hal-hal yang di dalamnya kemaksiatan atau hal-hal yang sia-sia. Kalau sebatas syair saja, rojas gak apa-apa. Namun Rasulullah SAW melarang kita memperbanyak syair. Artinya jangan memperbanyak syair, menghafal syair, jangan. Karena kata Rasulullah SAW, lam yumla batnu ahadikum qayhan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah, itu lebih baik daripada dipenuhi oleh syair, oleh lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Makanya subhanallah, di zaman sekarang terkadang orang itu ya, kalau nyanyi aja hafal Pak, banyak nyanyian-nyanyian. Al-Quran tidak. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidak mungkin bertemu dua cinta dalam satu hati seorang muslim, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Orang yang cinta nyanyian, dia tidak akan cinta Al-Quran. Dan orang yang cinta Al-Quran, dia tidak akan cinta nyanyian. Iya. Maka tidak layak seorang mukmin hidupnya hanya untuk bernyanyi, nyanyi, nyanyi. Masya Allah. Kita lihat terkadang di Indonesia ini, Masya Allah, pemuda-pemuda kalau jadi penyanyi itu bangga banget Pak. Pada Allah mengatakan apa? Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu hanyalah diikuti oleh orang-orang yang ghawun. Ghawun itu apa? Orang-orang yang sesat, yang menyimpang. Mana ada majlis penyanyi itu dihadiri ulama Pak? Iya. Tidak mungkin ya, akhul Islam, azakumullah wa iyyakum.

0: ngapalin hadis. Al-Quran aja berapa udah, belum kita hafal. Hadis juga berapa banyak yang belum kita hafal. Jangan kita kemudian apa namanya sibukkan untuk menghafal selain itu. Nah, ya, terlebih anak-anak ya, Fi. Antum lihat anak-anak yang selalu diajarin nyanyian lebih susah menghafalin Al-Qur'annya. Kenapa? Karena dia kalau sudah gandrung sama nyanyi, malas ngapalin Quran. Malas ngapalin Quran. Makanya tidak bisa digabung antara nyanyi dengan Al-Quran, nggak bisa digabung. Al-Quran ya Al-Quran. Iya. Maka dari itu ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum, kita sebagai kaum mukminin ya lebih mencintai Al-Quran daripada syair-syair atau nyanyian-nyanyian.
1: Mutiara nasihat.
2: Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, teman-teman dan para senior yang saya muliakan. Apa judul kita? Kita akan mengangkat sebuah judul yang terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 94, ayat 94, Allah berfirman, "Fatazilla qadamum ba'da thubutiha." Maka kaki itu tergelincir setelah sebelumnya dia kokoh berdiri. Jadi Allah berfirman, maka kaki itu tergelincir setelah kemarin, mungkin minggu lalu, sebulan yang lalu, atau selama 2 tahun ini, 3 tahun ini, kedua kaki itu kokoh dalam berdiri. Hadirin, ini adalah analogi dari Allah bahwa seseorang, kalau bahasa kita sekarang, yang telah hijrah, yang sedang tenggelam dalam euforia keimanan, yang sekarang lagi semangat-semangatnya ngaji, hadir di majelis-majelis ilmu, kalau dia lengah, suatu saat kakinya bisa tergelincir. Sekokoh apapun semangatnya pada hari ini, fatazilla qadamum ba'da thubutiha, maka kaki itu tergelincir setelah sebelumnya bisa berdiri dengan kokoh. Hadirin, ini yang kita takutkan. Dan yang berbicara dan mendengarkan itu punya peluang yang sama. Setiap kita bisa tergelincir. Sejarah kontemporer itu mencatat sebuah nama, Abdullah Al-Qasimi. Orang ini itu punya banyak karya tulis, cerdasnya luar biasa, alim. Salah satu bukunya yang menjadi buah bibir dan bestseller, saya punya bukunya di rumah, dan memang buku ini recommended di tengah-tengah para ulama. Judul bukunya As-Sira' Bainal Islam Wal Wathaniyah, pertempuran antara Islam dan ideologi yang menyembah berhala. Buku tentang iman dan akidah yang direkomendasi oleh para ulama. Salah satu ulama yang memberikan kata pengantar dalam buku ini, beliau menulis, penulis telah sebuah mahar untuk surga dengan dicetaknya buku ini. Artinya sampai yang kasih kata pengantar itu pede banget mengatakan, ini penulis udah masuk surga deh, ini maharnya nih, mahar surga udah dapat karena bukunya bagus, luar biasa, banyak orang tercerahkan, banyak orang yang berpikiran menyimpang sebelumnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui buku dia. Hadirin, Abdullah Al-Qasimi meninggal ateis, murtad dari Islam. Abdullah, ini orang cerdas, hadirin. Nulis buku, dan bukunya dapat catatan dan rekomendasi dari para ulama. Karena tanya sama antum, antum sudah nulis buku apa coba setelah hijrah? Insyaallah. Ateis. Padahal di antara buku-bukunya buku bantahan tentang ateis. Mati enggak percaya Allah. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Dan kaki itu tergelincir setelah sebelumnya ia kokoh dalam berdiri. Tidak ada zona aman di dalam hidup ini. Kok bisa Pak Ustaz? Padahal kan kita udah hijrah. Apa yang membuat kaki ini bisa tergelincir? Hadirin, ini gak heran. Ketika Allah berbicara tentang hijrah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 195, فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا. Maka orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berhijrah, apa kelanjutannya? Langsung dapat surga, pertolongan dari Allah, semua kehidupannya difasilitasi oleh malaikat? Enggak. Wa ukhriju min diyarihim. Allah berfirman, dan bisa jadi setelah hijrah dia diusir dari rumahnya. Wa udhu fi sabili, atau dia tersakiti di atas jalan hijrahnya. Bahkan bisa jadi wa qatalu wa qutilu, dia harus berperang membela agama Allah lalu ia terbunuh di medan perang. Baru setelah itu la ukaffiranna anhum sayyiatihim, baru aku ampuni semua dosa-dosanya. Wa la udkhilannahum jannah, dan aku pasti masukkan dia ke surga. Ini yang dilupakan oleh orang-orang yang berhijrah. Dan dia berpikir ketika gua hijrah langsung loncat tuh. Falladzina hajaru la ukaffiranna anhum sayyiatihim. Hadirin, ayatnya bukan begitu. Hijrah bisa jadi diusir, lalu dia merasa sakit, mungkin dibully, dicaci, dimaki, diusir, mungkin dia gak bertahan di dunia kerjanya, diputusin ceweknya, atau harus berpisah dengan cowoknya demi hijrah. Gitu. Dia harus mempertahankan itu. Baru setelah lolos semuanya, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya.

0: Lalu Allah masukkan ke surga. Hadirin, hijrah itu gak mudah. Ketika Allah menjelaskan tentang hijrah, Allah berbicara tentang rasa sakit. Ketika Allah berbicara tentang hijrah, Allah berbicara tentang pengusiran dari komunitas. Mungkin kita gak diusir dari rumah, tapi kita diusir dari komunitas kita. Kita dijauhi dari teman-teman main kita dulu. Atau kita yang harus pasang sikap menyingkir dari mereka. Kita diomongin, dibodoh-bodohin, diisolasi, dibully, di unfollow dan seterusnya, dijauhi. Dan yang kita rasakan belum apa-apa, umat-umat terdahulu sampai pada titik waqatalu waqutilu, mereka berperang dan mereka terbunuh dalam perang mereka. Mus'ab bin Umair terbunuh di perang Uhud, hadirin. Hamzah mati syahid di perang Uhud. Kita mah gak ada apa-apanya. Oh, ternyata hijrah itu berat, Pak Ustaz. Iya, berat. Emang itu gak dikasih tahu sebelum hijrah? Oh, saya baru tahu. Kalau gitu saya resign aja lah, Pak Ustaz. Loh, emangnya kalau resign gak dapat masalah hidup? Dapat juga sih. Bukankah banyak dari kita lari dan mencari Allah ketika mendapatkan masalah hidup? Solusinya bukan resign, hadirin. Solusinya bukan mundur. Karena kalaupun mundur, sebagaimana saya katakan tadi, kita pun terkena masalah bertubi-tubi. Betapa banyak orang datang ke pengajian lalu menjaga sholat lima waktunya setelah dapat masalah keluarga, setelah jobless, setelah di KDRT lakinya atau suaminya, baru tuh datang ke kajian. Kalau nggak pernah datang ke kajian. Solusinya dihadapi, hadirin, dengan cara yang benar. Karena kalau salah menghadapinya, fatazilla qadamun ba'da thubutiha, kaki itu akan tergelincir setelah sebelumnya dia berdiri dengan kokoh. Hadirin, hijrah gak mudah. Kalau ada hijrah fast track, maka yang paling berhak mendapatkan fast track Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata jalan yang beliau tempuh itu berliku. Dicaci, dimaki, difitnah, dibuli selama 13 tahun. 13 tahun dibilang gila, gila, gila. Tukang sihir, tukang sihir, tukang sihir. Tahun beliau mengalami tekanan, dilempar dengan batu di Taif. Pada saat sujud, punggung beliau ditaruh kotoran hewan ternak, dalam riwayat isi perut hewan ternak. Kalau ada fast track, beliau yang paling berhak, bukan kita. Kalau beliau harus melewati jalan tersebut, mungkinkah kita akan melewati fast track? Gak mungkin. Mustahil. Ujian itu akan datang. Masalah itu akan menyapa kita satu demi satu.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Cara sholat ibu hamil. Ibu hamil statusnya sama seperti yang lainnya, sama-sama mendapatkan kewajiban syariat. Karena itu, mereka berkewajiban melakukan sholat atau ibadah yang lainnya, sebagaimana muslim yang lain. Bagaimana cara sholatnya? Kaidah dalam masalah perintah adalah lakukan semampunya, karena Allah tidak membebani jiwa di luar kemampuannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Nabi SAW juga bersabda, yang artinya, apabila aku perintahkan kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Posisi orang yang sholat ada tiga. Satu, berdiri, dan ini posisi utama. Dua, duduk, dan ini posisi pengganti pertama jika posisi berdiri tidak bisa. Tiga, berbaring, dan ini posisi pengganti kedua jika posisi duduk tidak bisa. Dulu ada sahabat bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau terkena bawasir. Ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat, beliau mengatakan, yang artinya, salatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, kerjakanlah sambil duduk. Jika tidak mampu, kerjakan dengan berbaring miring. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan keterangan di atas, ibu hamil yang memungkinkan untuk sholat secara sempurna sebagaimana muslim yang lain, maka dia harus sholat dengan sempurna. Berdiri tegak, rukuk sempurna, sujud sempurna, dan duduk sempurna. Jika tidak bisa berdiri sama sekali, misal karena alasan kelelahan, maka bisa sholat sambil duduk, dan dianjurkan untuk duduk bersila. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk bersila. Hadis riwayat Nasa'i, Dharqutni dan disahihkan Al-Albani. Jika tidak bisa sebagian, dia kerjakan yang bisa dilakukan, sementara yang lain dilakukan dengan isyarat pengganti. Misalnya, bisa berdiri tapi tidak bisa rukuk dan sujud. Dalam hal ini, ibu hamil bisa membaca surat sambil berdiri, isyarat rukuk sambil berdiri, seperti membungkuk sedikit sebisanya, kemudian sujudnya dilakukan dengan isyarat sambil duduk di kursi. Imam Ibnu Qudamah menjelaskan, orang yang mampu berdiri namun tidak bisa rukuk dan sujud, maka kewajiban berdiri tidak menjadi gugur baginya. Namun dia tetap sholat sambil berdiri dan berisyarat ketika rukuk dengan posisi berdiri, kemudian duduk dan berisyarat untuk sujud. Dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Al-Mughni. Dalam hal ini berlaku kaidah, bagian yang mudah tidak menjadi gugur karena ada bagian yang susah. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hakikat sholat duha membuka pintu rizki, apakah itu benar? Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ya ibadi, akfini arba'a raka'atin min awalin nahar, akfika akhirahu. Wahai hambaku, penuhilah 4 raka'at di awal siang. Awal siang itu berarti pagi hari. Maka nanti di akhir siang, artinya di sore hari atau di siang hari ke atas, akan aku penuhi semua kebutuhanmu. Tayyib, apa yang dimaksud dengan 4 raka'at di pagi hari? Ulama beda pendapat. Salah satunya ada yang mengatakan maksudnya adalah qobliyah subuh dan sholat subuh. Qobliyah subuh berapa rokaat? 2 rokaat. Sholat subuhnya 2 rokaat, 4 rokaat. Ada juga yang mengatakan sholat duha 4 rakaat. Dan dua pendapat ini karena kemungkinannya sama-sama kuat, maka bisa kita pahami, bisa dipahami yang pertama maupun yang kedua. Karena itu hadis ini tidak spesifik menyebutkan keutamaan sholat duha. Cuman orang sering memberikan ini sebagai motivasi. Kalau pengen sugih, utangnya cepat lunas, rajin-rajin sholat duha. Dalil khususnya tidak ada selain hadis ini. Itu pun masih bisa dipahami. Maksudnya adalah 2 rakaat qabliyah subuh dan 2 rakaat sholat subuh. Wallahu a'lam.
1: Mutiara silsilah al-hadis as-sahihah.
5: Ikhwatul Islam, kita melanjutkan kajian kita hadis 1104 ya. Hadis yang digolongkan Imam An-Nasa'i, Ibn Sa'ad, Imam Ahmad, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith, ia berkata, akhbarani Abu Abdullah ibn Aish al-Juhani akhbarahu, bahwa Ibn Aish al-Juhani mengabarkan kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Ibn Abis, ala ukhbiruka bi afdal ma ta'awwadha bihi al-muta'awwidhun. Wahai Ibnu Abis, maukah aku kabarkan kepada kamu sesuatu yang paling utama untuk seseorang berlindung dengannya? Qala bala ya Rasulullah. Ia berkata, mau ya Rasulullah. Qal, yaitu kul a'udhu birabbil falak dan kul a'udhu birabbin nas. Hataini suratain, 2 surat ini. Hadis ini akhi, kata Syekh Albani, ya hadis ini sanadnya perawi-perawinya thiqat, ya. Perawi Bukhari dan Muslim kecuali Abu Abdullah ini, Adz-Dzahabi berkata tidak dikenal siapa dia. Akan tetapi hadis ini kata beliau sahih karena ia mempunyai jalan-jalan yang banyak dari Uqbah bin Amir Al-Juhani sebagaimana diriwayatkan Imam Nasa'i dan yang lainnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa 2 surat ini adalah seutama-utamanya seseorang berta'awudz dengannya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan itu sudah pernah kita bahas dalam tafsir di hari Selasa, ya. Tentang penafsiran qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Di mana sebagian riwayat menyebutkan di antara sebab turunnya ayat ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Di mana beliau itu disihir oleh seorang Yahudi yang bernama siapa? Hai, Al-Labid bin A'sam. Labid bin Asam ini orang Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak. Sehingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, kemudian didatangi 2 malaikat, yang satu berduduk di sebelah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu lagi duduk di sebelah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang satu bertanya, "Malir rajul?" Kenapa orang ini? Yang satu menjawab, tubba, dia terkena sihir. Manbabbah, siapa yang menyihirnya? Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Dengan apa disihir? Bimushtin wa musyatoh, dengan rambut yang jatuh dari penyihir. Di mana disimpannya buhul-buhulnya? Di sebuah sumur di kota Madinah. Lalu kemudian Rasulullah pun bangun. Lalu Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk mengambil buhul-buhul tersebut. Lalu kemudian Allah turunkan ini, kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq. Di mana Qul a'udzu birabbinnas dan Qul a'udzu birabbil falaq itu jumlahnya 11 ayat. Ternyata jumlah buhulnya pun 11 ayat. 11 buhul ya. Setiap kali dibacakan satu ayat putus. Sehingga kemudian Rasulullah pun terbebas dari apa? Dari sihir. Makanya akhi, antum jangan merasa pede, ah saya enggak bakalan kena sihir. Rasulullah aja kena. Iya. Dan tentang disihirnya Rasulullah SAW itu apa diriwayatkan juga dalam makna lain dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itulah ya akhul Islam azakumullah, penting ya kita membaca ini. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Biasanya Rasulullah tiga surat ini yang selalu beliau baca. Kapan dibaca? Ya, dibaca yang pertama di saat hendak tidur. Di saat hendak tidur, biasanya Rasulullah SAW mengucapkan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tiga surat ini lalu ditiupkan, lalu diusapkan ke seluruh tubuhnya. Yang kedua dibaca di setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Syekh bin Baz mengatakan, disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW membaca setelah maghrib dan setelah sholat subuh Qul huwallahu ahad tiga kali, Qul a'udzu birabbil falaq tiga kali, dan Qul a'udzu birabbin nas tiga kali. Kemudian juga bisa dibaca di saat ishtaka. Ishtaka itu sakit. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka, adalah beliau apabila merasa sakit beliau membaca ini juga. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas tiga kali, lalu kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Itu subhanallah ikhwata Islam azakumullah, seutama-utamanya kata Rasulullah kita berlindung dengan dua surat tersebut.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
7: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu.
6: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
7: Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia.
2: Mutiara nasihat.
4: Om sekalian, kunci ini pun dados muslim ingkang sae cara Kanjeng Nabi senes cara kula ini. Namung kula namung maosaken kemawon cara Kanjeng Nabi kunci ini pun dados tiyang sae niku kedah estu-estu kagungan kawigatosan perhatian ingkang sanget dumateng ilmu. Nggih menika ilmu agami. Insyaallah hadis menika atus ingkang sampun apal. Saking apalipun sampun apil. Sampun to, Pak. Hadis kang kita maksud niki. Mayyuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sampun apan kal? Sampun wongsal wangsul. Insyaallah hadis niki dipun aturaken para ustad. Mayyuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Artasipun ribun. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Niku kirang langkung manipun makatan. Sinten yang pun ingkang Allah kersakan kesainan, Allah Subhanahu wa taala badhe ndadosaken tiyang kala wau estu-estu faham dumateng agaminipun Allah. Sehingga kunci kesainan niku, kunci dados muslim ingkang sae niku
8: faham dumateng agami. Lo sekalian, niku kunci. Nyun ngapunten ingkang kata tiang ingkang boten Allah paringi kefahaman dumateng agami. Artosipun tiang kolowau ketutup, tertutup dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Terus kalian, nek coro Allah Subhanahu wa taala ngendikaken kesainaniku namung ing dalem Islam. Sehingga semua yang berlawanan utai sedaya ingkang bertentangan kalih dinul Islam, kalih ajaran Islam, niku dipun ngendikaken Allah kanthi bahasanipun Allah dalal. Napa dalal niku? Sesat. Famadza ba'dal haqqi illa dalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Sehingga wonten akidah ingkang leres, wonten akidah ingkang sesat. Wonten pemanggih ingkang leres, wonten pemanggih ingkang sesat. Wonten corong ibadah ingkang leres, wonten corong ibadah ingkang sesat. Wonten akhlak ingkang leres, wonten akhlak ingkang sesat. Kanti bahasa sanes, nek coro Kanjeng Nabi ngendikaken kanti istilah jahiliyah. Napa Bapak Ibu sekalian? Jahiliyah. Jahiliyah niku saking kalimat jahel, artosipun bodoh. Sedaya perkawis ingkang bertentangan kalih Islam niku naminipun jahiliyah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wektal haji wada ingkang dipun dereki kinten-kinten 100 ribuan para sahabat yang ikut serta berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngendikaken wektal pidatonipun teng khutbah wada salah setunggal kalimat pun makaten. Bapak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken wonten haji wada. Ala inna amrul jahiliyah tahta qadamayya maudhu. Ketahuilah sesungguhnya perkara jahiliyah semuanya telah aku batalkan, telah aku letakkan di bawah kedua telapak kakiku, alias sampun dipun batalaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah gantos kanti ingkang paling sae nggih menika dinul Islam. Sehingga Islam niku gantosaken sedaya perkawis ingkang boten leres, ingkang sakwaunipun dados akidah utai ibadah utawi amalan harian muamalah adat istiadat dipun gantosaken Allah ngagem Islam. Kinten-kinten nyun ngapunten Bapak Ibu dipun paringi Islam purun boten? Alhamdulillah. Kepeksa napa legawa? Insyaallah, masyaallah. Kita saben-saben modal ngatur matur dumateng Allah, sumpah prasetya kita raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ingkang maknanipun ya Allah, saya ridho engkau adalah Tuhan yang aku sembah. Aku ridho Islam adalah agamaku dan aku ridho Rasul Kanjeng Nabi utusanipun Allah. Bos sekalian, kalimat niki saya ini pun dipun lebetaken teng manah napa namung teng lisan kemawon. Makaten kedahipun. Nek namung teng lisan niku mengke Allah ngendikaken makaten. yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lesan-lesan mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Bapak sekalian, ayat niki Allah tujuaken utai Allah ngendikaken sifatul munafiqin. Sifatipun tiang-tiang munafik. Allah ngendikaken sifatipun tiang munafik niku yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan-lisannya yang tidak ada dalam hati mereka. Malah-malah Allah ngendikaken masya Allah nek tiang munafik niku soal pangandikan niku wasis masya Allah top, mengagumkan, memukau. Ning niku namung nyun ngapunten nek cara tiyang Solo ngendikaken niku namung mitra. Ngertos menapa mitra? Alias TOBOS napa niku? Terus kalian maka ten Allah ngendikaken wa idza ra'aitahum tujibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Orang munafik itu kalau kamu lihat masya Allah penampilannya menakjubkan, penampilannya mengagumkan, kalau dia bicara Anda akan dengarkan karena bicaranya penuh dengan penekanan dan tutul sangat memukau. Ning niku namung penampilan dohir, boten ngantos tembus teng manah sehingga Allah umpamakan kados kayu semindi. Kayu semindi boten wonten rohipun, boten wonten nyawanipun. Dia hanya sekedar sebatang kayu yang tidak ada rohnya. Kados dene mati. Sehingga tiang munafik niku Allah padaaken kalih tiang kafir. Hakikatipun Allah padaaken kalih tiang kafir. Tiang kafir niku Allah ngendikaken amwatun ghairu ahya'in. Mayit-mayit yang tidak punya kehidupan. Niku Allah ngendikaken sifat mensifatkan ngaten niku. Mayit. Ciri nipun mayit nopo? Ciri pun mayit napa bu? Boten obah. Boten obah. Mila dipun ngendikaken wong mati ra obah, nek obah masya Allah boten iku. Ciri ini pun tiang mati niku boten obah. Nek obah niku medeni bocah mergo adate wong mati niku mboten obah. Terus kalian, cirinipun tiyang mukmin niku nek dipun timbali Allah niku krungu lajeng mangkat. Niku cirinipun ngoten niku. Nek cara Allah ngendikaken sami'na wa atha'na, duh Gusti Allah kula mireng lajeng kula sendika dawuh. Innama kana qaulal mu'minina idza tu'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya tidak ada perkataan seorang mukmin ketika Allah dan Rasulnya menyuruh mereka untuk menerapkan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya ajarkan, tidak lain ucapan mereka itu ay yaqulu sami'na wa ata'na. Boten onten pangandikan sanes menawi Allah lan Rasulipun ngersakaken supados dipun lampahi menapa ingkang dados dawuhipun kejawi ucapanipun sami'na wa atha'na, ya Allah saya dengar, ya Allah saya taati. Niku ciripun makaten. Nek dereng ngoten niku, niku naminipun imanipun dereng gesang onten mana. Lo sekalian, nek mayit, nyun ngapunten nggih, mayit. Niku nek enten adzan kita ini terus teng masjid mboten? Mboten nggih. Berarti nek wonten tiyang ingkang dipun adzani kok mboten ndang tindak masjid kados panjenengan le. Sek nyarani panjenengan piyambak mekampun nesu kalih kula. Lho sekalian, ngoten niku ciri seorang mukmin. Sehingga tanda-tanda kehidupannya itu ketika Allah panggil memang dia mendengar dan kemudian dia berangkat. Mila nyun ngapunten ugi Allah Subhanahu wa taala anggenipun basaaken tiyang kafir setunggal niku mayit ingkang nomor kalih kal an'am napa niku kados binatang nyun ngapunten niki nyun ngapunten lek seorang mukmin betul-betul bagaimana menjadi seorang mukmin yang sejati, mukmin yang dipun puji Allah, betul-betul Allah sediakan surga. Memang dia adalah orang yang selama ini hatinya ada kehidupan kalau dia mendapatkan dawuh-dawuh pun Allah, niku sami'na wa atha'na.
1: Keutamaan sedekah di hari Jumat. Kami tidak pernah menjumpai dalil khusus yang menganjurkan sedekah di hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sedekah yang paling utama dan jawaban beliau dikaitkan dengan sifat dan kondisi orang yang bersedekah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sedekah yang engkau berikan ketika engkau masih muda, pelit harta, bertumpu angan-angan untuk hidup mewah dan takut bangkrut." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Betapa sulitnya orang bersedekah di saat dia sedang mengejar karirnya, harapannya, obsesinya, dan cita-citanya. Mungkin dia butuh perang batin untuk bisa mengeluarkan Rp20.000. Karena itulah, nilainya lebih afdol daripada yang lainnya. Hanya saja, ada beberapa keterangan ulama yang menganjurkan sedekah di hari Jumat, mengingat keutamaan hari Jumat itu. Kaidah umum terkait tingkatan keutamaan amal, bahwa amal yang dikerjakan di waktu mulia memiliki nilai keutamaan yang lebih besar dibandingkan amal yang dikerjakan di waktu kurang mulia. Berikut kita akan simak beberapa keterangan ulama tentang keutamaan sedekah di hari Jumat. Pertama, keterangan Asy-Syarbini, salah seorang ulama Syafi'iyah. Dalam kitabnya Al-Iqna', beliau menyatakan tentang sedekah di hari Jumat. Dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan beramal soleh di hari Jumat atau malam Jumat. Memperbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam atau siang hari Jumat. Berdasarkan hadis, sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku, karena salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Al-Iqna. Kedua, keterangan Ibnul Qayyim, salah seorang ulama Hambali. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan beberapa keistimewaan hari Jumat. Keutamaan yang ke-25. Bahwa sedekah di hari Jumat memiliki keistimewaan khusus dibandingkan hari yang lain. Sedekah di hari Jumat dibandingkan dengan sedekah di hari yang lain seperti perbandingan antara sedekah di bulan Ramadan dengan sedekah di selain Ramadan. Saya pernah melihat Syekhul Islam rahimahullah apabila beliau berangkat Jumatan, beliau membawa apa yang ada di rumah, baik roti atau yang lainnya, dan beliau sedekahkan kepada orang di jalan diam-diam. Saya pernah mendengar beliau mengatakan, apabila Allah memerintahkan kita untuk bersedekah sebelum menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersedekah sebelum menghadap Allah lebih afdal dan lebih besar keutamaannya. Zadul Ma'ad. Karena itu, tradisi di masyarakat kita dengan memberikan infak setiap Jumatan, insya Allah termasuk tradisi yang baik. Meskipun kita menganjurkan agar semacam ini tidak dibatasi selama hari Jumat saja. Termasuk tidak membatasi hanya diberikan untuk masjid saja. Banyak masjid di sekitar kita dananya melimpah, sementara di sebelahnya ada orang muslim soleh yang lebih membutuhkan bantuan. Demikian, Allahu A'lam.
3: Soal jawab.
9: Kalau kita solat malam, kita bangunkan istri. Apakah solat sendiri-sendiri atau berjamaah? Hukum asal solat malam adalah sendiri-sendiri, kecuali bulan Ramadan. Kecuali bulan Ramadan, maka dianjurkan solat berjamaah di masjid. Selain itu, maka hukum asalnya solat sendiri-sendiri. Nabi SAW pun solat sendiri. Kemudian dia bangunkan istrinya untuk solat. Tetapi kalau solat bersama istri, kadang-kadang kita bersama, enggak ada masalah. Kadang-kadang supaya semangat kita sholat bareng sama apa? Istri. Makanya siapkan hafalan supaya pede di depan istri ya. Jadi, tapi asalnya kita sholat di sini. Kita bangunkan istri, sholat sini, kita sholat sini. Karena kita bisa berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin kita punya doa lain, istri punya doa yang lain ya. Suami, ya Allah mudahkan aku poligami. Istri berdoa, ya Allah jangan buat dia poligami. Kuat-kuatan ya. Tapi kalau kadang-kadang barang-barang tidak mengapa. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan fa in sallaya jami'an kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Kalau mereka berdua salat bareng maka dicatat sebagai para lelaki yang banyak mengingat Allah dan para wanita yang banyak mengingat Allah. Tapi hukum asal salat sendiri sendiri-sendiri. Sesekali salat bareng berjamaah di luar bulan Ramadan tidak mengapa.
3: Mutiara doa sehari-hari.
10: Takbir dan tasbih dalam perjalanan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, kami apabila berjalan naik atau menanjak, maka membaca takbir
11: Allahu Akbar,
10: artinya Allah Maha Besar. Dan apabila kami turun atau berjalan menurun, membaca tasbih
11: Subhanallah,
10: artinya Maha Suci Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan Fathul Bari nomor 6/135.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
12: Tiara Al-Kabair, penjelasan dosa besar.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih dalam pembahasan tentang dosa besar mengenai perbuatan zina. Dan pada pertemuan lalu kita telah menyebutkan ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala. Adapun pada pertemuan kita kali ini kita akan menyebutkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu dalam kitabnya Al-Kaba'ir. Yang pertama yaitu Imam Az-Zahabi berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam berkata, wasuila ayu dzambi a'zam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dosa apa yang paling besar. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakan engkau. Qala tsumma ayyun, kemudian Rasulullah sallam ditanya lagi, dosa apa setelah itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaqtula waladak khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena kau takut dia ikut makan bersamamu. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, thumma ayyun, kemudian dosa apa? Kata Rasulullah SAW, antuzaniya halila tajarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini disebutkan tiga perkara yang merupakan dosa-dosa besar, yang urutannya sama persis dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di mana Allah telah, yang sebagaimana telah kita sampaikan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Tentang sifat-sifat ibadur rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah selain Allah, yaitu tidak mengambil sekutu bagi Allah. "Wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq," dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan. "Wa la yaznun," dan tidak berzina. Urutannya persis seperti hadis ini. Dan yang menjadi perhatian kita di sini dalam hadis ini yaitu
14: dosa yang ketiga yang Rasulullah SAW sebutkan, antuzaniya halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, halilatul jar, yaitu istrinya, istri tetangga. Dan ini menunjukkan bahwasanya zina dosa besar, namun dia bertingkat-tingkat. Ya, oleh karenanya berzina dengan istri tetangga lebih buruk daripada berzina dengan tetangga dengan orang yang tinggalnya jauh. Ya, kalau tetangga nempel, ya ini zinanya lebih parah daripada dengan istri orang yang jauh. Ya, kenapa? Karena berzina dengan istri tetangga berarti melanggar hak tetangga. Dan ini merupakan dosa besar, ditinjau dari sisi zinanya, ditinjau dari sisi zina itu dosa besar, dan ditinjau dari dia telah melanggar hak tetangga. Ya, dia telah merusak tetangganya, harusnya tetangganya dia perhatikan, harusnya tetangganya dia jaga, malah dia rusak hubungan rumah tangganya. Maka ini dosa besar di atas dosa besar. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda tentang pentingnya jangan sampai mengganggu tetangga. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila wa man ya Rasulullah? Maka ditanya kepada Nabi, siapa yang tidak beriman tersebut Rasulullah? Sampai Rasulullah SAW bersumpah 3 kali. Kemudian kata Nabi SAW, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang yang tidak beriman adalah orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Dan di sini, Rasulullah SAW sampai menafikan iman 3 kali menunjukkan ini perkara yang besar. Ini perkara yang besar. Dan ini juga dalil bahwasanya barang siapa yang melanggar hak saudaranya, tetangganya terutama, ya, maka dia telah melakukan dosa besar. Dan pelanggaran apa yang lebih besar dan lebih buruk dan lebih keji, yaitu jika seorang merusak rumah tangga tetangganya, berzina dengan istri tetangganya. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya zina itu bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih besar, lebih parah daripada sebagiannya, tergantung dengan kapan, di tempat mana dia berzina. Tergantung dengan siapa yang melakukan zinanya, tergantung dia berzina dengan siapa, tergantung waktu dia berzina, dan ini semua akan dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, dalil-dalil yang menunjukkan akan bertingkat-tingkatnya zina. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu membawakan hadis berikutnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina tatkala sedang berzina dan dia dalam keadaan beriman. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri tatkala dia sedang mencuri maka dia sedang beriman. Wala yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang peminum khamr tatkala sedang minum khamr dan dia dalam kondisi beriman. Ini dalil bahwasanya zina merupakan dosa besar. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari pezina. Ya, meniadakan keimanan dari pezina. Dan tidaklah keimanan dinafikan karena hanya meninggalkan perkara yang sunnah atau melakukan perkara yang makruh. Tidak. Iman itu dinafikan kalau meninggalkan perkara wajib atau melakukan yang haram. Saya ulangi, keimanan tidaklah dinafikan hanya karena meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh. Tidak dinafikan iman. Tetapi iman itu baru dinafikan kalau karena meninggalkan perkara yang wajib atau karena melakukan perkara yang haram. Dan ini juga ada faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini tentang definisi iman. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan maksiat termasuk dalam definisi iman. Karena iman, ya, dinafikan tatkala seorang melakukan maksiat, maka meninggalkan maksiat tersebut merupakan iman. Ya, ini kelaziman. Jadi kalau orang meninggalkan maksiat dinafikan, orang melakukan kemaksiatan, orang melakukan zina dinafikan imannya, berarti kalau meninggalkan zina berarti ada imannya. Ini menunjukkan meninggalkan maksiat sama merupakan definisi iman, termasuk sebagaimana melakukan ketaatan. Jadi definisi iman mencakup melakukan ketaatan dan juga meninggalkan perkara yang haram. Kemudian yang bukanlah yang dimaksud dengan iman yang dinafikan di sini adalah asal iman, ya. Ya, akarnya iman, bukan. Ya, berarti kalau yang dinafikan akarnya iman berarti keluar dari Islam, tidak. Tetapi yang dimaksud yang la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah berzina seorang yang berzina tatkala berzina dalam keadaan beriman, maksudnya yang dinafikan adalah kamalul iman al wajib, yaitu dia telah meninggalkan keimanan yang wajib, ya. Artinya barang siapa yang berzina atau mencuri atau minum khamar, ya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan iman yang mutlak, iman yang mutlak yang menyebabkan seorang masuk surga, ya. Dan dalam kondisi dan tatkala dia berzina, dia juga tidak keluar dari asal keimanan. Maka asal keimanannya masih tersisa, masih ada dalam dirinya. Hanya saja dia keluar dari iman yang sempurna, ya, yaitu iman yang sempurna yang wajib, yang iman tersebut ya menyebabkan masuk surga dan keselamatan dari azab neraka jahanam. Dia tidak memperoleh iman ini, ya. Iman ini dinafikan dari dia, namun dia tetap masih memiliki akar keimanan, tidak kafir.